0: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
1: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuhan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya adalah memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan, baik itu di layanan umum, layanan kesehatan, maupun layanan ibadah, itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 Lari, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Baik, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan.
5: Untuk tadi ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke Samarinda, kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1, tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya, Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
7: Kita ada 10 bus, artinya yang 9 penuh, yang 1 cadangan. Cuma yang ada 358, karena yang pertama itu kemarin ambil, jadi sudah tahun depan. Kemudian kita pakai yang berjalan dengan baik yang sudah, jumlahnya semua. Artinya tidak ada yang sakit, cuma ada 10 biji. Alhamdulillah, soalnya agak bagus, artinya berjalan dengan baik lancar. Karena koordinasi dengan pemerintah Kota Samarinda, Embarkasi dan kantor Kementerian Pemerintah Kota Samarinda.
6: Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang balai mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jamaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut kini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
4: Ya, sebenarnya selain semua itu ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Di berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. Tinggal dihitung aja berapa, nah itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program makan bergizi gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
5: Saya Shirley, TU di Sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
6: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
7: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
8: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung tuna seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di Kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kadang MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: Pendengar program Satu untuk edisi Selasa 9 Juni 2026 ini menjadi keprihatinan bersama karena di awal Juni kemarin ini ada kasus yang kemudian juga terjadi di wilayah Pleret, Bantul, di mana kemudian juga ada seorang ibu yang mengalami stres atau depresi karena memang harus mengurus anaknya sendiri sementara suaminya bekerja di luar kota di Jakarta. Nah, ternyata kondisi ini berimbas terkait dengan stres dan depresi yang dialami oleh seorang ibu, dan mau tidak mau ini berimbas kepada tumbuh kembang anak, di mana pada saat itu kemudian si ibu mengalami depresi dan stres dan akhirnya mengikat dan melakban mulut anaknya dan bahkan dikunci begitu ya di kontrakan rumah di wilayah Pleret, Bantul. Nah, sebenarnya kondisi-kondisi ini yang kemudian juga perlu diketahui bersama, yang kemudian juga perlu menjadi perhatian. Kita akan berbincang-bincang pendengar berkaca dari kasus yang terjadi di Kabupaten Bantul ini. Satu tema yang kita angkat dalam perbincangan kami di dialog Jogja Menyapa nanti di jam 8 hingga pukul 9 pagi, kita akan berbincang terkait dengan pentingnya pengelolaan stres psikologi ibu untuk perkembangan anak. Untuk Anda yang akan langsung bergabung, kami berikan kesempatan terlebih dahulu dalam opini publik kali ini. Silakan bisa bergabung melalui telepon 580333, WhatsApp bisa dikirimkan di 0811-2711-911. Saya sapa dulu pendengar bergabung di line telepon. Selamat pagi, opini publik.
1: Pagi.
0: Iya, suaranya kecil sekali, Pak. Mohon izin.
1: Iya.
0: Nah, pagi Pak Fauzi yang ada di Garut nih. Monggo Pak Fauzi.
1: Ya, sebelumnya kemarin RI sempat menghilang ya seharian penuh.
0: Coba. Iya, betul Pak. Memang sedang ada maintenance, Pak, perbaikan.
1: Pokoknya semua aplikasi kan saya biasa menggunakan 3 aplikasi.
0: Iya.
1: Kalau nggak digital, streaming, kalau streaming radio online.
0: Iya.
1: 3 aplikasi tidak ada. Kalau manual kan nggak bisa ya di sini, makanya sekarang. Makanya dia khawatir, takut jangan-jangan udah, oh ternyata ngebara lagi kurang lama.
0: Iya, kebetulan maintenance-nya dari pusat, jadi memang ya. Tidak hanya dari RRI Yogyakarta, ya, Pak. Betul. Iya.
1: Secara nasional.
0: Betul, ya. Pak.
1: Secara nasional dari Pro 1 semua tidak ada, kok semua Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 juga sama kemarin sempat menghilang.
0: Betul, Pak.
1: Sangat butuh sekali RRI, kalau saya butuh RRI.
0: Siap, Pak.
1: Nah, kembali ke masalah tema yang tadi kehatin juga ya.
0: Iya, betul Pak.
1: Gimana? Itu sampai meninggal enggak anaknya?
0: Enggak Pak, tidak sampai meninggal. Karena kemudian ketahuan oleh tetangga-tetangganya suara menangis terus Pak. Dan saat ini sudah langsung dibawa ke wilayah Patok Gunung Kidul di keluarga bapaknya. Jadi langsung sudah dirawat di sana.
1: Iya. Ya. Memang tidak sampai meninggal ya. Tidak sampai meninggal. Nah, di artinya memang seperti itu. Pertama-tama kan terutama suami lah. Harus betul-betul ditinggal di kerja di luar kota. Kan sekarang mah mudah tuh kan, kita mau jadi transfer buat anak. Kalau tahu seperti dananya, jadi nggak sampai ya seperti dana, iman lah yang paling perlu ditanamkan kan. Kalau seorang ibu betul-betul tiap punya iman yang kuat, tidak akan berubah seperti itu dengan berbagai macam cara bagaimana gitu kan, supaya jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya di situ tidak sedikit kan anak korban orang tua itu, bukan hanya itu, jadinya seperti itu. Anak korban orang tua, anak perlu diurus, tidak tahu apa-apa, ternyata jadi sesara. Kebanyakan kan begitu, Bapak menjadi di lapangan ya. Ini secara kasat mata, kalau si istri misalkan kesal suami, anak jadi sesaran. Padahal anak tidak tahu apa-apa kan.
0: Yeah.
1: Itu korban. Jadi korban orang tua itu nanti bukan hanya memperkerjakan di bawah umur, bukan hanya seperti itu. Kalau jelas memperkerjakan di bawah umur, tidak ada undang-undangnya. Banyak berbagai cakana yang seperti yang sekarang. Jadi kan itu korban orang tua, tidak tahu apa-apa. Karena terus kelakuan misalkan sikap anak yang tidak dikaitkan dengan orang tua, itu kan anak korban orang tua juga kan, seperti itu di anaknya Bapak ya.
0: Yeah.
1: Jadi sekali lagi lah, iman yang perlu ditanamkan. Makanya di sini kita jangan perlulah menanamkan iman dalam diri. Berpikir apa itu kalau seorang istri punya iman, yang saya kira tidak akan berbuat seperti itu. Karena anak tidak apa-apa kan. Dan juga banyak macamnya anak yang korban orang salah, seperti kasus yang di Jogja. Nah sekarang yang paling mengerikan lagi ya, anak korban orang tua, sebenarnya anak yang luar nikah, yang disebut anak haram. Yang haram itu siapa? Yang tidak benar, bukan anak. Karena setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, tidak terlalu apa-apa, tidak ada istilah dosa, warisan tidak ada. Tetap yang punya perbuatan orang tua itu adalah orang tua yang perlu ditanamkan iman. Imannya seperti di sana ya, mungkin ditentang kebiasa. Jadi banyak cara termasuk yang di sana ikut perhatiin juga. Saya, aduh alhamdulillah kalau memang tidak sampai meninggal ya.
0: Tidak, anak
1: usia
0: Pak.
1: Berapa tahunnya?
0: 3 tahun Pak.
1: Waduh, usia 3 tahun masih pantesan atau untung masih dalam arti masih ada pertolongan lah. Hakat dari manusia, mungkin seorang ada Allah hakat dari manusia juga. Nah, udah seperti mungkin ya, mudah-mudahan ya. Sekali lagi suami dan istri atau kalau kerja dulu kalau harus betul-betul diperhatikan terutama jangan sampai terjadi seperti itu. Ya memang wanita itu banyak yang kena stres dan sebagai anaklah jadi sasaran. Apalagi yang kalau suaminya misalnya pun istri muda kesal sama suami, anak jadi sasaran. Ini mungkin Mbak Prima ya.
0: Ya.
1: Terima kasih. Mungkin baik. Sebentar lagi saya akan banyak begadang nih, aduh. Piala dunia nih, gimana ya?
0: Siap, Pak. Sehat selalu, Pak.
1: Amin. Makasih ya, itu mungkin tanggapan saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Fauzi yang ada di Garut ini tadi. Sekali lagi Pak Fauzi ini menggarisbawahi berkaitan dengan keimanan begitu ya. Jadi memang harus betul-betul dilandasi juga dengan kepercayaan. Di satu sisi ini juga ibadah lebih diperkuat begitu sebagai salah satu bentuk juga karena kalau kita berbincang mengenai kehidupan berumah tangga itu kan kemudian juga menyatukan, tidak hanya menyatukan dua pribadi atau dua insan ya, pria dan wanita, tapi kemudian juga menyatukan dua keluarga besar dengan kebiasaan masing-masing. Kemudian di satu sisi ini juga perlu ada pengertian yang lebih dari masing-masing pasangan begitu ya. Terima kasih Pak Fauzi yang ada di Garut. Pendengar, nanti kita akan berbincang-bincang di jam 8 hingga pukul 9 pagi tentunya bersama dengan para narasumber kami. Ada Mbak Septi Ambarwati SSI SPSI MPDSI. Beliau ini penulis, aktivis sosial dan pendiri Yayasan Zero Bullying Center, bersama dengan Mbak Rosemary Indrasari. Beliau ini dari Yayasan Anak Bumi Dwi Pantara. Silakan nanti pendengar bisa bergabung melalui telepon 580333 atau mengirimkan WhatsApp di 0811-2711-911 dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official.

0: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.
1: Halo pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, saya Johan Manaji, pemain yang pernah membela Persiba Bantul sebagai gelandang tengah periode 2008 sampai dengan 2018. Untuk saat ini Indonesia memang belum lolos Piala Dunia, tetapi sebagai mantan pemain sepak bola, ada perasaan ingin menyaksikan Indonesia bermain di Piala Dunia. Kalau rasa iri, mungkin iya ya, karena beberapa negara Asia juga bisa lolos ke Piala Dunia. Tetapi iri itu iri yang positif, bukan iri yang bikin kita minder ya. Iri yang ada perasaan kapan ya kita bisa tampil di Piala Dunia. Tetapi saya yakin dengan perkembangan sepak bola Indonesia saat ini, peluang untuk lolos ke Piala Dunia, entah itu tahun 2030, 2034, masih terbuka sangat lebar. Asalkan federasi, pemain, pelatih, supporter itu konsisten untuk memajukan persepakbolaan di Indonesia. Untuk saat ini, mari kita nikmati Piala Dunia 2026 dan kita tunggu Indonesia tampil di Piala Dunia berikutnya. Tetap semangat mendukung Timnas Indonesia.

Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik, dan kita masih membahas terkait dengan pentingnya pengelolaan stres psikologi ibu untuk perkembangan anak. Berkaca dari kasus yang terjadi di wilayah Pleret, Bantul, kita melihat bahwa memang terjadi sebuah peristiwa di mana ada seorang anak berusia 3 tahun yang kemudian juga dikunci di kontrakan rumah oleh ibunya, kemudian diikat dan dilakban. Tetangga mengetahui tangisan anak tersebut karena tidak berhenti-berhenti, dan mau tidak mau kemudian juga mengundang perhatian warga setempat untuk kemudian juga mendobrak kontrakan rumah tersebut. Ternyata memang kondisi ini terjadi karena si ibu mengalami stres, depresi, karena harus merawat anaknya sendiri, sementara suaminya ini bekerja di luar kota. Saat ini si anak sudah lebih baik kondisinya dan sudah dirawat di keluarga ayahnya di wilayah Patuk, Gunung Kidul. Kondisi-kondisi seperti ini menjadi sebuah cerminan begitu ya, bahwa memang perlu menjadi perhatian pentingnya kesiapan laki-laki dan perempuan ketika kemudian juga memasuki mahligai rumah tangga. Apa yang sebenarnya perlu dipersiapkan sehingga kemudian ketika membentuk sebuah keluarga, ketika juga membangun rumah tangga, mau tidak mau ada kesiapan dari sisi mental, kemudian juga yang paling penting ini juga dukungan satu sama lain antara pasangan suami dan istri. Nah, nanti kita akan bahas pendengar bagaimana kemudian juga pentingnya pengelolaan stres psikologi ibu untuk perkembangan anak. Kita akan membahasnya bersama dengan Mbak Septi Ambarwati, SSI, SPSI, MPDSI. Beliau ini selaku penulis, aktivis sosial, dan juga pendiri Yayasan Zero Bullying Center, bersama dengan Mbak Rosemary Indrasari dari Yayasan Anak Bumi Dwi Pantara. Untuk Anda yang akan langsung bergabung, nanti akan kami berikan kesempatan bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi, tentunya melalui telepon di 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811271911, dan Anda juga bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Ada satu informasi dihadirkan rekan reporter

0: dosen Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Santi Esterlita Purnamasari, dalam kelas parenting angkatan keempat yang digelar Dinas Perpustakaan Kota Yogyakarta. Santi mengungkapkan, seringkali perilaku anak dianggap sebagai masalah, padahal hal tersebut merupakan cara komunikasi anak atas apa yang ia rasakan, sehingga menjadi tugas orang tua bukan sekadar menghentikan, tetapi juga memahami di balik emosi yang disampaikan anak.
1: Mengapa emosi penting? Karena kita tidak bisa melihat emosi itu secara langsung wujudnya seperti apa, tapi emosi itu muncul pada anak-anak atau pada diri kita yang sudah ditranslate atau dialihkan dalam bentuk perilaku. Jadi kalau boleh saya katakan, Bapak Ibu tidak boleh meremehkan wujud perilaku anak khususnya ya, atau pasangan besok ya, itu juga berlaku. Wujud perilaku itu biasanya adalah ekspresi dari emosi. Kenapa demikian? Ya karena pada anak-anak, mereka hanya bisa menunjukkan aktivitas atau perilaku karena mereka masih terbatas verbalnya. Jadi mereka tidak selalu bisa punya kemampuan untuk mengungkapkan perasaannya. Makanya kenapa khusus di fase anak-anak ya, terutama itu anak-anak di awal kehidupan 0-5 tahun, itu mereka hanya bisa mengekspresikannya melalui bentuk perilaku. Nanti ketika makin berkembang kemampuan berbicaranya, semakin berkembang kemampuan berpikirnya, dia akan belajar untuk mengungkapkan. Tetapi itu juga tidak berarti akan jadi pintar secara bertambahnya usia, enggak. Tetap itu harus dilatih.
0: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, Afia Rosdiana mengatakan, kolaborasi antara institusi pemerintah dan pendidikan dalam kelas parenting yang telah digelar sejak tahun 2025 lalu ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan literasi keluarga, khususnya dalam pengasuhan anak berbasis ilmu psikologi.
2: Kelas parenting online ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Kota Yogyakarta dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena kami tahu dan menyadari bahwa kualitas sumber daya manusia itu perlu disiapkan itu sejak masih anak masih dini. Bahkan pada tahun 2026, program ini menjadi bagian dari program prioritas wali kota sebagai upaya strategis membangun generasi yang sehat dan tangguh dan berdaya saing.
0: Kemampuan mengenal emosi, diharapkan orang tua dapat semakin memahami perilaku dan mengenali, serta melakukan pendampingan yang akan terus terasah melalui proses panjang dari sebuah pengasuhan.

0: Terima kasih pendengar bersama kami dalam Jogja Menyapa, dan saatnya kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa untuk edisi hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Di awal tadi pendengar saya sudah sampaikan bahwa kita akan berbincang-bincang terkait dengan satu tema, pentingnya pengelolaan stres psikologi ibu untuk perkembangan anak. Ini berkaitan dengan berkaca dari kasus yang terjadi di wilayah Pleret Bantul, di mana ada seorang anak yang sampai diikat dan dilakban mulutnya usia 3 tahun oleh ibu kandungnya sendiri dan kemudian dikunci di kontrakan rumahnya. Ini sebagai salah satu bentuk karena si ibu ini mengalami stres pasca ditinggal suaminya bekerja di luar kota. Alhamdulillah si anak saat ini baik-baik saja, sudah dalam kondisi yang lebih baik dan dirawat di rumah ayahnya, ayah kandungnya di wilayah Patuk Gunung Kidul. Bahkan si ayah kemudian juga memaafkan tindakan ibunya sebagai salah satu bentuk juga untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Nah, dari kondisi-kondisi ini perlu kita perhatikan juga bahwa memang ada sebuah kesiapan, atau boleh kita bilang ini bagaimana persiapan-persiapan yang dilakukan oleh seorang pasangan untuk memasuki mahligai rumah tangga. Kita akan bahas pendengar dalam perbincangan kami di Dialog Jogja Menyapa kali ini. Sudah terhubung bersama dengan para narasumber kami secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Saya sapa terlebih dahulu para narasumber kami. Di antaranya ini ada Mbak Septi Ambarwati, SSI, SPSI, MPDSI. Lebih akrab kita sapa dengan Mbak Ambar. Beliau ini adalah penulis, aktivis sosial, dan juga pendiri Yayasan Zero Bullying Center. Assalamualaikum Mbak Ambar, selamat pagi, kabar baik?
1: Alhamdulillah, Mbak Prima, selamat pagi. Agak sedikit suaranya
0: Agak bindeng ya Mbak, betul. Betul Mbak, ini kondisi sedang tidak baik-baik saja soalnya, karena memang cukup panas begitu ya beberapa waktu terakhir ini, kemudian juga debu ini Mbak, betul. Baik, segera sehat ini Mbak, tapi terima kasih ini menyediakan waktu untuk menyapa pendengar program 1 berbincang-bincang ini. Matur nuwun Mbak Ambar. Baik. Dan juga bersama dengan Mbak Ambar, ini sudah terhubung juga bersama dengan Mbak Rosemary Indrasari, lebih akrab kita sapa dengan Mbak Mary. Beliau ini adalah salah seorang pengurus dari Yayasan Anak Bumi Dwi Pantara. Mbak Mary, selamat pagi, salam kenal. Iya, mohon izin Mbak Mary, speakernya masih off meniko, belum masuk ke ruang dengar kami, mohon izin.
2: Iya, terima kasih. Mohon maaf nih. Iya. Ya, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa jumpa teman-teman di sini dan bisa berbagi.
0: Baik. Terima kasih ini Mbak Mary juga menyediakan waktu. Ini nanti kita ingin tahu juga dari perspektif Mbak Mary ini bagaimana kemudian juga upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk juga perkembangan anak begitu dengan kondisi stres psikologi ibu yang mungkin beberapa waktu terakhir ini banyak juga terjadi kasus-kasus seperti ini. Baik. Pendengar nanti ada bisa bergabung bersama dengan Mbak Ambar dan juga Mbak Mary melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911 dan tentunya mengirimkan live chat melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Baik, saya ke Mbak Ambar dulu. Mbak Ambar, kalau kita melihat dari perspektif ketika kemudian seorang pasangan laki-laki dan perempuan ini yang akan memasuki mahligai rumah tangga, membangun bahtera rumah tangga ini kan kemudian tidak mudah Mbak. Laki-laki dan perempuan tidak hanya menyatukan dua kepala, tapi kemudian juga menyatukan dua keluarga besar begitu. Nah, bagaimana sebenarnya kesiapan-kesiapan yang perlu dilakukan agar kedepannya dalam perkembangan anak atau pengasuhan anak ini juga kondisinya lebih baik begitu? Silakan, Mbak Ambar.
1: Ya, terima kasih Mbak Prima. Salam kenal juga buat Mbak Mary dan para pendengar dimanapun berada. Baik, kalau kita bicara tentang pernikahan memang kompleks sekali ya, apalagi akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus yang kemudian menjadi potret masyarakat kita bahwa mudah sekali untuk memutuskan sesuatu, ya memutuskan untuk menikah, ya memutuskan untuk berpisah gitu. Ini menjadi catatan penting karena semua perkembangan yang nanti dipersiapkan ketika sudah berkeluarga itu kan kita hubungannya dengan anak ya. Kalau kita tidak siap secara mental, secara psikis, secara fisik, finansial dan lain sebagainya, itu akan berimbas besar gitu ya. Meskipun mungkin secara teoritis kita tahu bahwa persiapan menikah itu semata-mata bukan hanya karena dua orang ketemu kemudian saling jatuh cinta terus oke kita berkomitmen berkeluarga dan lain sebagainya, perasaan itu gampang menguap ya. Nanti kalau ketika sudah ketemu, mungkin sebelum menikah itu semuanya terlihat baik-baik saja, tetapi ketika sudah berkomitmen, itu akan sangat berbeda rasanya, berbeda tantangannya, dan lain sebagainya. Seperti yang Mbak Prima tadi sebutkan, bahwa menikah itu bukan hanya satu dengan satu orang, tetapi dua keluarga besar. Nah, ini yang pertama yang perlu dipersiapkan betul adalah kesadaran diri bahwa menikah itu adalah sebuah tanggung jawab besar dan komitmen yang memang harus dimengerti dan dipahami secara sadar oleh satu pasangan, baik yang laki-laki maupun perempuan. Jadi ketika menikah itu nanti peran di tengah masyarakat itu juga sangat berbeda, ya. Tidak, kalau single sih asik-asik aja kemana-mana, tidak masalah. Tetapi nanti ketika sudah berkeluarga itu ada tanggung jawab, apalagi kalau yang perempuan. Perempuan itu mungkin ketika sebelum menikah dia terbiasa apa-apa sendiri, setelah menikah kemudian peran itu berubah, tanggung jawab itu bertambah, dan itu seringkali membuat seseorang itu menjadi merasa tidak mengenali diri sendiri. Nah, ini butuh juga belajar bahwa hal-hal seperti ini harus dipersiapkan sejak awal. Kemudian yang laki-laki, karena memang peran laki-laki itu kan sebagai kepala keluarga, kemudian memang punya kewajiban untuk mencari nafkah. Nah, ini perlu dibicarakan secara serius kepada pasangan ketika menikah, mau seperti apa perannya, berbagi, misalnya memperbolehkan istri bekerja, kemudian secara finansial bagaimana, menanamkan value pendidikan ke anak-anak bagaimana. Nah, ini sebenarnya akhir-akhir ini berkembangnya teknologi kan mudah sekali untuk mencari ilmu, ya, pranikah itu banyak sekali, dan ini yang sering terlupakan oleh dua pasangan ini kadang-kadang, Mbak Prima, yang saya sering temui itu adalah lupa bahwa pondasi pertama yang harus dipegang itu adalah keyakinan agama. Ya, ini kalau misalnya kita muslim, ya kita aturan-aturan yang sudah dipersiapkan Allah untuk kita ketika masuk ke jenjang pernikahan, atau mungkin di agama lain juga pasti ada gitu ya. Nah, kalau ketika sudah berkomitmen, sudah menikah, nanti ketika ada badai atau ujian-ujian yang dari hal kecil sampai hal yang besar, tapi pegangannya kuat, pondasi bersama-samanya kuat, insya Allah akan bisa terlewati dengan baik. Jadi kesadaran untuk melangkah masuk ke dunia pernikahan itu benar-benar harus ditumbuhkan betul oleh dua pasangan. Bukan sekedar aku cinta padamu saja, tetapi ada satu komitmen besar yang memang harus dipertanggungjawabkan. Gitu, Mbak Prima.
0: Baik, ada satu komitmen yang bertanggungjawabkan, dan salah satunya ini berlandaskan pada agama atau keyakinan, begitu ya Mbak Ambar ya tadi. Baik, Mbak Ambar, saya beralih ke Mbak Mary ini. Mbak Mary, kalau tadi ini kan bagaimana kemudian juga kesiapan dua individu atau dua pribadi untuk kemudian juga memasuki mahligai rumah tangga. Tapi kita melihat memang kalau dari sisi pengasuhan, ini kan memang betul-betul tanggung jawab dua pribadi ini, ayah dan juga ibu. Tapi terkadang kemudian juga kondisinya ini mau tidak mau, karena tadi juga disampaikan oleh Mbak Ambar, ada faktor finansial yang kemudian menjadi faktor perkembangan perekonomian kedepannya dalam sebuah keluarga ini menjadi tanggung jawab si ayah begitu. Mau tidak mau kemudian juga porsi pengasuhan lebih besar pada ibu. Nah, kesiapan seorang ibu untuk kemudian juga mengasuh anak ini tidak mudah, yang akhirnya kemudian menimbulkan stres psikologi. Apalagi seperti berkaca kasus yang terjadi ini, karena memang harus long distance relationship begitu ya, si ayah harus bekerja di luar kota. Bagaimana upaya-upaya yang juga dilakukan ini untuk kemudian juga kesiapan seorang ibu mengasuh anak ini? Monggo, Mbak Mary.
2: Iya, terima kasih Mbak Prima. Ini ngomongin long distance relationship ini pernah terjadi di saya juga nih. Mungkin saya bisa sedikit berbagi gitu. Oke, ya. Jadi,
0: pengalaman pribadi ya Mbak Mary ya.
2: Iya gitu ya. Jadi memang apa itu nggak mudah ya. Kita tahu bahwa perempuan punya beban ganda gitu ya, untuk kerja-kerja domestik dan juga kerja-kerja publik. Kerja publik nggak harus cari uang juga kayak gitu ya, tetapi ada kerja-kerja aktivitas sosial di lingkungan gitu ya. Dan pada dasarnya saya sepakat dengan yang disampaikan Mbak Ambar ya, bahwa berumah tangga itu tidak sekedar I love you gitu ya. Ketika I love you itu ya memang ada pembagian peran gitu ya, baik itu peran-peran domestik maupun publik, yang porsinya juga tentu saja ada disepakati bersama gitu ya, sebagai komitmen bersama, termasuk juga pengasuhan anak begitu. Dan kita juga tahu bahwa tidak ada, kalau dulu itu kan nggak ada ya sekolah-sekolah menjadi orang tua yang baik gitu ya, semua itu dalam proses belajar kayak gitu. Dan sekarang mungkin dengan apa teknologi yang lebih apa ya lebih cepat begitu, kita akan dapat banyak informasi terkait dengan bagaimana sih mengasuh anak, bagaimana sih memperhatikan tumbuh kembang anak, kemudian bagaimana mengasuh anak sambil membersihkan rumah, mengasuh anak sambil menyetrika, mengasuh anak sambil memasak dan lain sebagainya. Itu juga apa bisa kita kita pelajari gitu. Tidak ada bentuk baku bagaimana bagaimana menjadi ibu. Tentu saja sepakat dengan yang disampaikan Mbak Ambar juga bahwa kesiapan mental itu juga diperlukan. Termasuk sebenarnya adalah dukungan dari pasangan gitu ya. Dan apa ini yang kadang juga menurut saya sering apa ya agak lolos gitu ya. Pasangan-pasangan hanya melihat ya aku kan udah kerja, aku kan udah cari uang gitu ya. Akhirnya kan kemudian tidak melihat beban yang sedang dijalani oleh perempuan atau ibu gitu. Terutama ketika kemudian ada satu persoalan apa jarak gitu ya. Terus kemudian yang kedua baby blues. Saya merasa bahwa semua perempuan gitu yang apa memiliki anak itu akan mengalami baby blues, tapi bagaimana kemudian mereka bisa rilis gitu ya, atau mereka bisa mengelola itu sehingga kemudian tidak menimbulkan perilaku-perilaku yang apa agresif gitu ya, seperti kasus di Bantul. Kasus ini kan bukan hanya satu kali ya, sebenarnya ini pola-pola ini kan berulang gitu ya. Dan apa terlebih lagi banyak sekarang kan banyak sekolah parenting, kemudian kegiatan-kegiatan online soal parenting, baik yang dilakukan oleh teman-teman dari CSO di sekolahan, oleh pemerintah dan lain sebagainya. Tetapi ini kan tidak hanya sekedar itu, prakteknya memang tidak mudah gitu ya. Artinya yang perlu disiapkan selain kesiapan mental adalah mungkin para ibu itu juga perlu keterampilan untuk bagaimana sih rilis stres gitu ya. Mulai dari yang ya yang mungkin bisa kita lakukan kayak gitu ya. Kalau mungkin sekarang ada ikut yoga, ikut apa namanya meditasi dan lain sebagainya. Pengennya juga kayak gitu ya, tetapi kan kadang pekerjaan rumah itu kan nggak ada matinya ya. Mulai dari pagi melek mata sampai kemudian menutup mata itu nggak akan apa ya berhenti kan kayak gitu. Nah ini mungkin pengalaman saya ya, waktu itu saya LDR yang paling jauh itu adalah di Papua dan di Yogyakarta gitu. Dan
0: luar biasa.
2: Saya membawa bayi saya yang di mana saya juga kebetulan waktu itu juga bekerja juga gitu ya, sehingga kemudian sempat mengalami baby blues gitu. Dan ada fase-fase ketika tubuh saya stres, saya nggak bisa ngeluarin ASI gitu ya. Ketika nggak bisa ngeluarin ASI itu kan semakin stres saya, apalagi apa baby saya itu lahirnya 4 kilo, sehingga asupan gizinya itu kan 3 bulan pertama atau 6 bulan sebelum MPASI itu kan dia harus benar-benar ASI eksklusifnya itu luar biasa. Waktu itu saya sempat menemukan apa ya support gitu ya, support group gitu terkait dengan apa namanya ibu bekerja yang memiliki anak. Saya sempat curhat tuh, aduh saya apa namanya saya merasa nggak bisa keluarin ASI, saya merasa bersalah harus nambahin apa namanya nambahin susu formula, karena waktu itu saya berusaha keras, baby saya itu sempat mengalami kuning gitu kan, jadi dokter bilang ya kamu harus buat pilihan kayak gitu. Nah waktu saya curhat itu ternyata memang tidak semua mendapatkan dukungan gitu ya, artinya oh masa sih saya gitu digituin, masa sih kok nggak bisa mengeluarkan ASI dan lain sebagainya. Nah ini kemudian saya juga belajar bahwa perempuan-perempuan yang mengasuh anak itu juga punya apa ya, perlu punya teman berbicara gitu. Nah harapannya sebenarnya yang paling ideal itu adalah pasangan kayak gitu. Dan teman berbicara itu kan kalau LDR gitu ya, jadi kan telepon, apalagi sekarang semakin canggih ya, video call gitu. Kalau zaman saya itu video call agak-agak susah, apalagi kalau tinggal di wilayah-wilayah yang susah sinyal kayak gitu. Ya. Tapi perhatian kecil dari suami itu atau pasangan itu juga sangat-sangat sangat mendukung gitu. Kemudian Apa namanya, kita juga mungkin sebagai ibu, saya juga belajar untuk kemudian menurunkan ekspektasi gitu ya. Ekspektasi adalah misalnya kayak gini, rumah harus bersih, rumah harus bebas dari sampah, rumah harus bebas dari mainan. Saya enggak, udahlah, kalau saya capek ya udah saya capek aja gitu, duduk bareng gitu ya dengan anak saya atau dengan baby saya, udah biarin aja itu numpuk, nggak apa-apa kayak gitu. Nah, ini juga kalau kemudian teman-teman atau perempuan juga tinggal di apa ya, kan mungkin ada ya tinggal di rumah mertua, ada ipar gitu, itu juga sebenarnya juga cukup cukup apa berpengaruh gitu. Dia bisa mendukung kalau kemudian satu rumah juga juga memahami bagaimana apa perasaan lelah, perasaan capek kayak gitu ya yang dialami oleh perempuan yang memiliki anak atau melakukan pengasuhan kayak gitu. Nah, ini juga apa beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu. Karena apa? Karena kalau kemudian perempuan mengalami kelelahan gitu ya, tentu saja itu akan berdampak gitu ya. Kalau kita bicara siklus kekerasan kayak gitu ya, ketika kita kita kan ada rasa jengkel, mungkin nanti Mbak Amber bisa cerita ya. Ketika kita jengkel, kita capek, kita lelah, maka yang paling rentan untuk apa ya, terkena dampak atau terkena bias dari kemarahan kita itu adalah ya anak kita misalnya kan kayak gitu. Nah, ini kan juga apa menjadi menjadi pola atau perilaku yang kemudian apa kalau tidak kita kelola dengan baik itu akan berdampak pada anak. Misalnya apa namanya kemudian anak-anak ini kan akan mengalami apa trauma gitu ya. Trauma ini kan tidak bisa dilihat oh sekarang gitu. Kalau trauma fisik mungkin kelihatan ya merah, memar, kemudian apa namanya tubuhnya penuh luka dan lain sebagainya. Tapi trauma psikologisnya ini loh yang kemudian proses apa proses penyembuhannya itu juga juga nggak mudah. Mungkin kita melihatnya oh anak ini baik-baik aja udah bisa senyum, tapi kita nggak tahu sebenarnya apa yang ada di dalam hatinya kayak gitu. Nah, ini juga apa ya perlu perlu kita tahu juga gitu. Maka kemudian apa sih yang bisa kita lakukan? Pertama, memang kita juga sebagai ibu juga belajar soal tahapan tumbuh kembang anak gitu ya. Kalau anak-anak usia sekian sampai sekian, batita, balita itu biasanya mereka suka melakukan apa kayak gitu. Biasanya kan kita akan kemudian bisa melihat fase-fase. Oh, ini saatnya dia fasenya merangkak kemana-mana, nggak mau berhenti misalnya. Oh, ini fasenya dia bicara terus, nggak mau apa, semua ditanyakan kenapa begini, kenapa begitu. Nah, ini kan juga akan membantu kita gitu untuk kemudian oh oke, kita bisa tadi ya kayak menyenderkan beberapa beberapa hal. Oh ya udah, kita nggak usah bersih-bersih dulu. Ini kita kita mengajak dia apa? Kalau bahasa Jawa itu nuruti gitu ya. Nuruti dia berjalan dengan memastikan bahwa semuanya apa aman misalnya kan kayak gitu. Nah, ini juga ketika ada apa ya? Ada interaksi, itu kan terbangun kelekatan, dan di dalam proses kelekatan ini sebenarnya kita juga bisa mengajak dialog si apa si baby kita atau anak kita gitu ya untuk kemudian apa fase-fase apa memberikan pendidikan. Oke deh, ayo kita, tapi berhenti dulu ya lelah, boleh dong ibu mau beresin ini dulu dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa bisa di apa ya dilakukan, kurang lebih sih seperti itu. Termasuk mungkin satu lagi ya, jadi ini yang biasa saya lakukan gitu ya. Kalau kemudian saya udah apa penat sekali gitu, kadang kan sebenarnya tubuh sudah memberikan sinyal gitu bahwa misalnya kita kayak nafas gitu ya, apa kayak gitu, itu sebenarnya sinyal bahwa kemudian tubuh kita sedang merespon sesuatu, suatu ketegangan atau sesuatu yang mengganjal. Maka kemudian ini kalau saya itu biasanya karena saya sudah belajar meditasi, saya biasa meditasi. Meditasi itu juga saya tidak harus diam ya teman-teman. Meditasi itu nggak harus diam, tetapi ada meditasi-meditasi lain yang misalnya meditasi berjalan gitu. Saya diam aja tapi berjalan di atas rumput. Kebetulan depan rumah itu ada sedikit tanah kayak gitu. Saya diam aja jalan di situ sambil kemudian tarik nafas, tahan sebentar, hembuskan kayak gitu sampai kemudian ini apa tubuh menjadi rileks. Dan saya pernah diskusi dengan beberapa teman perempuan yang mengalami apa ya fase yang sama itu, mereka juga ada yang ambil wudhu, ada yang malah beli beli bakso, pedes, makan mie ayam pedes, ada juga yang nyanyi-nyanyi dan joget-joget. Dan ini akan sangat tergantung pada masing-masing perempuan. Maka kemudian mari kita kenali juga tubuh kita ketika kita dalam apa situasi yang tegang begitu ya, supaya ini kemudian bisa bisa los gitu, dan kemudian kita bisa bisa apa ya, kontrol perasaan kita, kontrol emosi, dan itu kan membuat kita kalau tenang itu kan kita bisa berpikir lebih lebih terbuka, lebih jernih. Mungkin gitu sih kira-kira Mbak apa namanya Mbak Prima dan Mbak gitu dari pengalaman saya.
0: Baik Mbak Mary, jadi kata kuncinya ketika kemudian juga seorang ibu itu mendedikasikan untuk keluarganya begitu ya, itu memang perlu ada teman bicara dan yang paling penting ada me time-nya ini tadi begitu ya. Masing-masing orang ini jelas agak-agak berbeda tapi ini perlu begitu. Baik, Mbak Ambar dan juga Mbak Mary, ini saatnya saya buka kesempatan juga kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog Jogja Menyapa kali ini. Kita membahas terkait dengan pentingnya pengelola stres psikologi ibu untuk perkembangan anak. Pendengar bisa bergabung melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911, dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Saya ke WhatsApp dulu ini Mbak Ambar dan juga Mbak Mary. Ini ada Ibu atau Mbak Azira yang ada di Sewon. Apa yang dapat dilakukan ibu untuk mengelola stres di tengah banyaknya tuntutan sebagai orang tua? Banyak ibu yang merasa bersalah jika meluangkan waktu untuk diri sendiri. Padahal kesehatan mereka juga, kesehatan mental mereka juga penting. Bagaimana seharusnya masyarakat memandang terkait dengan hal ini? Nah, terima kasih ini ibu atau Mbak Azira yang ada di Sewon. Stigma masyarakat ketika kemudian juga ibu perlu me time begitu. Kok delalahnya kadang-kadang masyarakat itu melihat ketika ibu ini hanya santai-santai, padahal sebenarnya ada kondisi-kondisi tuntutan yang harus mereka lakukan dalam keluarga begitu. Ini dari Mbak Azira yang ada di Sewon. Kemudian ada Ibu Gita yang ada di Godean. Mbak Mary dan juga Mbak Ambar, sebenarnya siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah perlu ada regulasi yang jelas? Misalnya penentuan umur atau usia menikah, atau lebih pada kematangan psikologi. Sebaiknya pemerintah ini posisinya di mana? Terima kasih Ibu Gita di Godean. Kemudian juga ada Mbak Azira yang ada di Sewon ini. Mohon izin satu lagi ini Mbak Mary dan juga Mbak Ambar, ada Mbak Niken atau Ibu Niken yang ada di Jogja ini. Masih banyak anggapan bahwa seorang ibu harus selalu kuat dan sabar. Apakah stigma ini justru membuat banyak ibu enggan mencari bantuan saat mengalami tekanan psikologis? Ketika anak mengalami masalah perilaku, masyarakat sering menyalahkan pola asuh ibu. Apakah pandangan tersebut adil begitu? Mohon tanggapannya. Terima kasih Mbak Niken di Jogja, Mbak Azira dan juga Bu Gita yang ada di Godean. Mbak Ambar bisa menanggapi terlebih dahulu ini, kemudian nanti saya ke Mbak Mary nih. Monggo Mbak Ambar. Mohon izin Mbak Ambar, speakernya masih off menikah.
1: Baik, terima kasih Mbak Azira di Sewon dan Bu Gita dan satu ibu lagi ya tadi, Nje. Sebenarnya apa yang menjadi pertanyaan itu juga menjadi keresahan kita bersama, Nje. Kalau yang tadi, yang pertama, itu sebenarnya ketiga-tiganya ada benang merahnya ya Mbak Prima. Kita sebagai ibu memang seringkali itu menjadi momok yang cukup menakutkan, membuat kita itu jadi salah tingkah. Itu artinya mau melakukan sesuatu yang harusnya boleh dilakukan, tetapi stigma masyarakat sudah terlanjur seperti itu. Dan kebetulan kita hidup di tengah masyarakat yang menjunjung tinggi, ada kemudian juga ada ketimuran yang seringkali itu kadang-kadang tanpa sadar hal-hal yang berbau-bau tugas ya saya sebut sedikit patriarkinya itu masih terasa kental. Tetapi kalau bicara tentang itu menjadi tanggung jawab siapa sih sebenarnya? Ya ini tadi kalau untuk masalah mengelola stres ya, ketika ada timbul perasaan-perasaan yang kemudian membuat kita merasa bersalah, kenapa kok kita pergi beli es krim sendiri, terus tiba-tiba, sebenarnya itu manusiawi. manusiawi sekali. Nanti mungkin Mbak Mary bisa menjelaskan lebih lebih detail ya, karena beliau juga mungkin aktivis bisa bermeditasi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi setiap dari kita itu punya cara regulasi sendiri untuk emosi ya. Itulah pentingnya kenapa kita sebagai seorang manusia bisa memahami apa yang terjadi dengan kita. Caranya mudah sekali, maksudnya caranya meskipun butuh proses gitu ya, tetapi ketika kita bisa mengenali diri sendiri, kita juga akan lebih mudah untuk mengenali apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kita rasakan. Langkah berikutnya adalah kita jangan takut untuk memvalidasi apa yang kita rasakan. Ini benar nggak sih gitu ya? Meskipun ini internal dulu, tanpa mengkesampingkan bahwa peran dari lingkungan itu sangat berpengaruh. Tadi disebutkan di awal ada teman bicara ya, yang paling penting misalnya sudah berkeluarga ya pasangan. Nah, ketika kita dari dalam diri kita itu kita bisa sudah bisa mengendalikan itu, paling tidak nanti ketika kita keluar itu ketika ada hentakan-hentakan ujian di sekelilingnya, kita bisa cenderung lebih bisa mengontrol. Ada istilah lingkar kendali dan di luar lingkar kendali ya. Kita bisa mengendalikan apa yang kita kendalikan, dan ekspektasi dari lingkungan sekitar itu kita nggak bisa mengendalikan. Oleh sebab itu, para ibu, teman-teman, langkah awal yang bisa kita lakukan adalah ya kita belajar apa saja sih yang kita rasakan, dan berikutnya kita memvalidasi dan menerima perasaan itu. Setelah itu ada banyak cara ketika misalnya saya pun manusia biasa ya Mbak Prima, kadang-kadang ketika di fase-fase lelah, fase-fase tidak bisa mengendalikan itu ya saya juga bisa marah, saya juga tidak apa-apa gitu ya. Tidak apa-apanya ini artinya penerimaan bahwa ini sesuatu yang manusiawi. Nah, kemudian sinyal kalau misalnya ketika kendali emosi itu sudah terlalu, misalnya tidak bisa mengganggu aktivitas, sudah menjurus ke depresi, menjurus ke hal-hal yang kira-kira sudah mengganggu kehidupan sehari-hari, apalagi berimbas ke anak. Nah, ini perlu kita juga menangkap sinyal itu bahwa kita butuh seseorang untuk mendampingi kita, begitu. Terus kemudian terkait dengan kita itu tadi, sebenarnya peran pemerintah di poin yang mana gitu ya? Regulasi aturan sebenarnya kalau masalah pernikahan itu sudah jelas dari zaman dulu sampai sekarang. Meskipun ini ada perubahan, saya membaca beberapa tahun belakangan itu justru usia anak-anak itu diundur ya, kalau tidak salah malah jadi 19 tahun atau apa. Sebenarnya kalau dalam agama secara fisikly gitu kan, kalau sudah matang itu juga sebenarnya boleh untuk menikah secara fisik ya, tetapi dalam kenyataannya bahwa menikah itu persiapannya kan bukan hanya sebatas masalah fisik saja, bisa menikah, bisa dan lain sebagainya, tetapi ada banyak persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Nah, di undang-undang pemerintah itu sebenarnya sudah, kalau menurut saya ya, itu sudah cukup ideal, meskipun sekarang itu trennya juga berubah. Banyak mbak-mbak ya, saya banyak menemui ini nih teman-teman yang masih enjoy sendiri ya, tergantung di mana dia tumbuh. Misalnya kalau misalnya tumbuh di lingkungan yang tidak menganggap bahwa sudah melewati usia sekian harus menikah, itu dia enjoy saja. Tetapi coba ibu-ibu atau mbak-mbak yang balik kampung ya, misalnya saya dari desa itu, saya pulang ke desa pada saat dulu lulus kuliah, teman-teman saya sudah bawa anak semua gitu. Nah, ini jadi faktor-faktor seperti ini juga menjadi catatan yang juga harus diperhatikan. Tapi kalau masalah regulasi aturan sejauh ini sepaham saya sudah cukup ideal gitu. Terus mungkin yang terakhir itu tadi Mbak Prima, tanggapan tentang apa aja, saya kok sedikit.
0: Iya, Bu Niken ini tadi ketika kemudian masyarakat menyalahkan pola asuh ibu. Jadi kan ada anggapan bahwa ibu tuh harus selalu kuat, sabar, tidak perlu mencari bantuan. Tapi ketika anaknya ini mengalami permasalahan soal pola pengasuhan, yang disalahkan ibu gitu. Gimana iya, ini? Iya. Monggo, Mbak.
1: Bu Niken, jangan sedih kalau misalnya posisinya seperti itu. Jadi sebenarnya pengasuhan itu adalah kewajiban dari ayah dan ibu ya. Jadi ketika anak berperilaku yang mungkin dianggap orang tidak baik atau dianggap orang nakal, tidak sesuai dengan aturan-aturan di tengah masyarakat, jangan bersedih hati ya, karena kalau ibu sudah merasa bahwa mendidik anak dengan baik itu cukup menguatkan hati gitu ya. Karena perilaku anak itu tidak melulu atau karena pengaruh dari pola asuh di rumah saja. Ya misalnya nih, contoh sederhananya saya kalau di rumah sudah menerapkan etika, adab, aturan yang seperti ini, ketika ketemu orang harus begini, coba lisannya juga harus sopan santun dengan orang, berangkat ke sekolah. Sekolah berapa jam itu di sekolah? Pulang-pulang pulakannya udah banyak banget. Ngomongnya kasar, saya harus sampaikan. Ngomongnya kasar, bicara-bicara yang mengagetkan gitu. Nah itu apa, terus kemudian kita harus marah dengan anak. Justru menariknya adalah ketika anak-anak terpapar dengan hal-hal seperti itu, atau mungkin dinilai jelek misalnya nih, sudah terlanjur dinilai jelek oleh lingkungan luar gitu, justru momen itu adalah momen yang paling tepat dan baik kita merengkuh anak-anak kita, bahwa poin itu terbuka, kesempatan itu terbuka untuk menanamkan value dan nasihat-nasihat yang tentu cara dan teknisnya harus kita perhatikan. Ya, kita tidak menginterogasi, tidak otoriter ya, tetapi merengkuh, ngobrol bareng, menumbuhkan kesadarannya sendiri bahwa kalau yang paling mudah yaitu karena kita bicara tentang fase perkembangan, sesuaikan dengan fase perkembangannya. Kalau memang anak itu masih TK, ya bahasakan dengan bahasa anak TK. Anak SD, SMP, kuliah itu juga akan berbeda, tetapi pada prinsipnya sama, menumbuhkan kesadaran bahwa apa yang dilakukanmu, ya, dilakukan oleh kamu di luar, dinilai oleh orang-orang seperti ini, dan yang benar, nak, kamu harus seperti ini. Ini anak-anak ketika diajak berpikir seperti itu, ketemu sendiri kok, Mbak Prima dan yeah. Ibu-ibu. Jadi anak-anak itu hanya butuh guide, arahan bahwa ini adalah sesuatu yang benar. Tapi beda aja kalau ini adalah salah, ini adalah benar, kamu harus begini ya, ini mental semua. Jadi harus betul-betul ditumbuhkan kesadaran sendiri, sesuaikan bahasanya dengan bahasa anak-anak, kalau usia TK ya bahasa TK, SD, SMP, dan sesuai dengan karakter. Anaknya senangnya lari-lari, tapi nasihatnya masuk, ya nggak apa-apa, ikut lari-lari aja, terus, tahu nggak gitu ya. Atau anaknya TikTok, senangnya ngobrol dalam, ya udah ngobrol dalam sama anak gitu. Jadi ada beberapa faktor yang itu insya Allah bisa diusahakan. Dan jangan lupa gandeng terus pasangan kita, ini juga butuh energi ya. Kalau pasangan kita mengerti, kalau tidak atau mungkin dengan kesibukan yang lain, kita bisa cari celah-celah untuk bisa paling tidak mengingatkan bahwa pengasuhan itu bukan semata-mata di ibu, tapi peran ayah dalam hal ini sangat penting, karena anak-anak itu sangatnya, ini yang pengalaman saya, sosok ayah itu luar biasa. Dari ayah, seorang ayah itu anak-anak belajar banyak hal, jadi mungkin perlu dengan mengikhtiari komunikasi terbaik dengan pasangan itu, Mbak Prima.
0: Baik. Baik, begitu Bu Niken, Bu Gita dan juga Mbak Azira. Nah, kita ingin tahu dari perspektifnya Mbak Mary ini. Silahkan ini Mbak Mary.
2: Ya, terima kasih Mbak Prima dan Mbak Ambar gitu ya, ya. Menanggapi tiga pertanyaan ini menarik gitu ya. Karena ini memang yang memang sering gitu ya, sering ditanyakan, dan realita di lapangan juga masih seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah Bu Niken dan Bu Azira atau yeah. Bu Azira dan Mbak Niken ya, itu kan bicara soal narasi gitu ya. Selama ini narasi yang dibangun adalah bahwa perempuan kalau punya me-time, perempuan yang sudah punya anak kalau me-time itu dianggap dia menelantarkan anaknya kayak gitu. Perempuan ketika anaknya nakal itu kan selalu yang dibilang adalah ibu esopo gitu ya, bukan bapak esopo tapi ibu esopo gitu ya. Jadi siapa ibunya kan kayak gitu. Jadi itu juga narasi-narasi yang selalu dilekatkan bahwa kerja-kerja perempuan itu hanya kerja-kerja merawat, mengasuh, tidak ada jeda. Jadi dia harus kayak 7/24 gitu ya, 24/7 kayak gitu ya. Dan kemudian perempuan juga dituntut tahu segalanya kayak gitu. Bahkan ini juga sering ya, ini juga pengalaman saya gitu. Apapun itu selalu ditanyakan ke ibu gitu kan ya. Saya kadang sampai bilang, saya ini bukan Google ya, aku bilang kayak gitu karena saya bukan ChatGPT yang selalu tahu di mana peniti, di mana kunci, di mana kaos kaki, mau makan apa dan lain sebagainya kan kayak gitu. Nah, ini memang kemudian tadi kembali ke narasi-narasi bahwa pengasuhan itu bukan bukan hanya peran perempuan, tetapi ini sebenarnya adalah peran dan tanggung jawab bersama kayak gitu. Kalau kalau dalam Islam itu kan ada yang namanya mubadalah gitu ya, atau kesalingan, bahwa ingatlah ketika kita mengcreate putra-putri kita itu, menumbuhkan itu kan kerjasama berdua gitu ya. Maka kemudian ketika melakukan perawatan dan pengasuhan juga berdua gitu. Maka kemudian dalam proses berumah tangga kayak gitu, seperti yang tadi sudah disampaikan Mbak Ambar gitu, perlu ada komunikasi, perlu ada komitmen bersama. Bagaimana kemudian pembagian peran? Oh, aku sebagai ayah, maka aku bekerja. Oh, aku sebagai ibu, maka aku kemudian mengurus ranah domestik begitu. Tetapi ada hal-hal yang juga perlu diperhatikan kayak gitu. Anak-anak yang dalam tanda petik kurang memiliki kedekatan, kelekatan dengan ayah, itu akan berpengaruh pada banyak hal gitu ya. Mereka bisa jadi kurang menjadi percaya diri, merasa tidak aman karena tidak ada sosok yang itu dianggap bisa bisa melindungi gitu ya. Ini nggak bicara bias gender kayak gitu ya, tetapi sebenarnya ini berbagi peran karena beberapa energi maskulin yang ada di ayah itu sebenarnya itu adalah energi yang menenangkan kayak gitu. Walaupun ada juga perempuan yang bisa mengeluarkan energi maskulin, tetapi ini kan konteksnya berbeda gitu ya teman-teman. Jadi itu yang kemudian dalam pengasuhan, maka kemudian perlu peran ayah dan peran ibu gitu ya. Ini tidak hanya soal membesarkan, kasih makan aja, tidak, karena kan kemudian anak ini bertumbuh seusianya nggak cuma tumbuh fisiknya, tetapi tumbuh otaknya, kemudian psikologisnya. Nah, ini yang juga perlu perhatian dari kedua belah orang tua. Maka kemudian berbagi perannya bagaimana, terutama untuk teman-teman yang LDR kayak gitu ya. Jadi sempatkanlah ayah-ayah ini untuk pulang, untuk ngobrol, kalau yang jauh banget gitu ya, untuk bertemu itu ya minimal sebulan sekali misalnya. Tapi ketika ketemu itu benar-benar yang quality time-nya itu benar-benar bermakna. Benar ketemu, yuk main bareng gitu ya. Tetapi orang tuanya masih pegang HP. Nah, ini yang kadang juga, udah kok aku udah jajan bareng, udah ngajak piknik bareng. Bukan sekedar itu ya, tetapi bagaimana kemudian ngobrol. Seperti yang disampaikan Mbak Ambar tadi, bagaimana kemudian ngajak anak ngobrol. Sehingga kemudian nilai-nilai yang kita ajarkan, tentu saja nilai-nilai positif ya, itu akan menginternalisasi. Kemudian anak juga akan merasa punya tempat, oh selain ibu, aku juga punya ayah, tempat untuk mengadu, tempat untuk berbagi keluh kesah dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, ini juga cukup penting, karena sekali lagi mengasuh itu adalah seni ya. Masing-masing dari kita akan punya cara yang berbeda, termasuk juga bahwa setiap keluarga itu punya nilai, tentu saja nilai positif. Yang kadang nilai ini juga belum tentu di keluarga lain itu menjadi sesuatu yang positif kayak gitu. Contohnya gini, ini juga berangkat dari pengalaman gitu. Ada teman saya yang mengajarkan pada anak perempuannya untuk bagian tubuh ini nggak boleh disentuh, bagian tubuh ini nggak boleh disentuh, itu baik, itu benar kayak gitu. Tetapi ada hal-hal yang kemudian perlu direspon dengan bijak oleh kedua orang tua gitu ya. Kemudian yang satu itu, jadi kejadiannya seperti ini. Ada teman saya perempuan gitu, teman perempuan itu bawa anaknya, bajunya itu lucu gitu ya, ada gambarnya pelangi gitu. Nah, kemudian teman saya yang satu lagi itu juga bawa anaknya laki-laki kayak gitu. Nah, si anak laki-laki ini itu usianya waktu itu kalau nggak salah sekitar 3-4 tahun ya, 4 tahun mungkin. Jadi si anak laki-laki itu nggak sengaja nunjuk dadanya si anak perempuan ini, dia bilangnya pelangi, pelangi gitu. Sementara anak perempuan ini itu marah, dia menepis tangan apa temennya gitu, karena dia merasa bahwa dia sudah menyentuh bagian tubuh yang itu sensitif. Nah, ini juga kemudian perlu apa namanya, perlu kebijaksanaan kedua orang tua ya, untuk melihat ini bukan sesuatu yang menimbulkan masalah, tapi ini oh ternyata ada beberapa apa proses pengasuhan yang berbeda gitu ya, dan ini saatnya kemudian untuk sama-sama belajar tentang bagaimana ya tadi soal sentuhan-sentuhan kayak gitu dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, ini adalah apa namanya, contoh-contoh gitu ya, bahwa setiap setiap keluarga punya nilai, tetapi tidak semua nilai itu sama di keluarga yang lain. Nah, maka kemudian kita juga punya proses untuk mengembangkan tadi ya, mengembangkan kemampuan resiliensi anak ketika menghadapi hal-hal seperti itu. Karena waktu itu sih anak laki-laki ini agak sedih gitu ya, tangannya ditepis. Dia tuh sedih tangannya ditepis. Anggapan dia waktu itu adalah dia nggak mau berteman dengan dirinya kayak gitu. Sementara yang anak perempuan ketika ditanya, dia merasa bahwa dia menyentuh tubuhku kayak gitu. Nah, ini kan ada proses komunikasi. Nah, ini juga yang apa, bagaimana kemudian mengajak anak berdiskusi itu untuk menumbuhkan juga apa namanya, daya lentingnya gitu ya, termasuk kita mengajari hal-hal yang memang itu menjadi apa namanya, nilai-nilai positif di keluarga kayak gitu. Nah, ini juga perlu dilakukan. Kemudian kalau kemudian apa namanya, ketika ayah kerjanya di luar kota begitu ya, maka kemudian yang saya lakukan waktu itu adalah saya mencarikan figur figur lain gitu ya. Itu adalah dari kakeknya kayak gitu. Maka kemudian saya dekatkanlah dia dengan kakeknya, dan kebetulan ini juga ada proses dialog juga saya dengan apa, orang tua saya. Karena kan apa, tidak baik juga ketika kemudian kok saya kesannya menitipkan anak saya kan kayak gitu. Karena apa, kebetulan orang tua saya juga, kalau kamu punya anak ya kamu asuh sendiri gitu ya, belajar sendiri kayak gitu. Maka kemudian saya dialog bahwa ini loh situasinya, bapaknya jauh dan saya tidak setiap hari meminta apa, kakek ini untuk ngasuh kayak gitu. Nah, itu prosesnya, dan ya tentu saja sebagai kakek nenek itu biasanya tetap apa namanya, ada maulah ya, karena cucu itu kadang lebih berharga gitu. Nah, ini juga tetap sebagai orang tua kita berhati-hati, karena kadang ketika anak-anak sudah belajar manipulasi, misalnya nih, kalau di keluarga saya sehari nggak boleh makan 2 permen, tapi kalau sama kakek neneknya boleh kayak gitu. Nah, ini kan juga akan berpengaruh dalam proses membangun disiplin, membangun kejujuran dan lain sebagainya. Nah, ini juga perlu apa namanya, perlu komunikasi. Jadi mari juga kita kemudian merubah narasi bahwa pengasuhan itu tidak hanya dibebankan kepada perempuan gitu. Kesalahan itu tidak hanya pada kesalahan di perempuan kayak gitu, tapi juga ini menjadi tanggung jawab bersama. Kemudian bagaimana dengan soal me time gitu? Saya rasa benar yang disampaikan Mbak Ambar gitu ya, bahwa kemudian itu sah kok, sah-sah aja kita mau jajan bakso bareng teman kita. Tapi tentu saja dalam ada konteks bahwa ketika kita meninggalkan anak kita, itu ada yang apa ya, menjadi penjaga gitu atau caretaker gitu ya. Sejam, 2 jam misalnya kayak gitu. Itu nggak masalah, bukan berarti kemudian kita menelantarkan kayak gitu ya. Tetapi juga ada proses bahwa saya juga butuh istirahat, tubuh butuh istirahat. Atau ketika waktu ayahnya pulang gitu ya, ayahnya pulang dari luar kota, maka itu adalah sehari penuh milik ayah, maka sehari itu adalah milik ibu untuk bersenang-senang kayak gitu. Nah, itu juga perlu apa, perlu komunikasi, dan itu sah-sah aja. Dan tadi Mbak Amber bilang ada hal yang bisa kita kontrol, ada hal yang nggak bisa kita kendalikan, maka kita kendalikan yang bisa, yang ada di dalam genggaman kita kayak gitu. Karena kalau kita mendengarkan suara-suara, maka itu juga akan berpengaruh pada apa ya namanya, situasi kondisi psikologis apa namanya, perempuan kayak gitu. Nah, ini kembali juga pada soal kebijakan tadi ya, kebijakan apa, menikah kayak gitu ya. Undang-undang perkawinan jelas ya, laki perempuan sekarang 19 tahun gitu ya, minimal gitu ya. Tetapi kan kemudian kita juga perlu melihat kematangan apa, ketubuhan perempuan gitu ya. Jadi memang ketika perempuan sudah menstruasi itu kan sudah matang ya, tetapi dia secara psikologis belum matang kayak gitu. Termasuk kemudian mereka yang baru lepas dari usia anak itu ya, 18 gitu kan, udah usia apa, orang muda gitu. Memang mungkin secara ketubuhan dia sudah matang, tetapi secara psikologis dia belum matang. Maka sebaiknya ini juga perlu di apa ya, dikomunikasikan gitu. Jadi apa, undang-undang juga mengatur batas batas usia usia menikah gitu ya, adalah 19 tahun gitu. Nah, sementara kemudian apa, bagaimana sih menjaga untuk regulasi-regulasi lain gitu ya? Kalau di DIY itu kan ada regulasi soal ketahanan keluarga, ada regulasi tentang perlindungan perempuan dan anak dari ancaman kekerasan dan lain sebagainya. Banyak sekali regulasi terutama di DIY gitu ya. Dan tentu saja setahu saya juga bahwa kemudian pemerintah tidak hanya mengeluarkan regulasi, tetapi juga banyak membuka ruang-ruang konsultasi kayak gitu ya. Dan saya tahu di setiap kabupaten kota itu ada yang namanya Puspaga kayak gitu, atau kemudian ada beberapa lembaga-lembaga atau LSM yang teman-teman kenal gitu di Jogja itu juga juga banyak gitu ya. Itu bisa jadi tempat apa, curhat, termasuk di puskesmas sekarang itu kan ada psikolognya. Nah, itu juga boleh kok untuk kemudian kita datang apa namanya, kita curhat gitu, itu nggak apa-apa kayak gitu. Maka kemudian yang perlu ditumbuhkan pada perempuan itu tidak hanya soal keberanian, tetapi juga asertif ya, berani menyampaikan apa yang membuat dia tidak nyaman kayak gitu. Dan itu hak gitu ya, itu hak, dan itu yang harus kita apa, kita perjuangkan, kurang lebih sih kira-kira begitu. Dan ini mungkin ruang ini juga mari kita sama-sama merubah narasi tadi ya gitu. Kayak gitu Mbak Prima dan Mbak Ambar.
0: Baik, begitu untuk tadi ada Bu Azira, kemudian juga yang sudah bergabung. Ini sepertinya ada penelpon yang ikut bergabung ini, Mbak Ambar dan juga Mbak Mary. Kita sapa terlebih dahulu di 580333. Selamat pagi, Jogja menyapa.
3: Pagi Mbak Prima.
0: Selamat pagi Pak Joni Susanto yang ada di Sleman ini. Monggo Pak Joni bersama dengan Mbak Mary dan juga Mbak Ambar ini. Silakan Pak Joni.
3: Selamat pagi Mbak Mary, Mbak Ambar. Salam sehat semuanya. Terkait ini ya, apa namanya?
0: Stres psikologis ibu Pak, ya.
3: Sebagainya ya.
0: Iya.
3: Kesenjangan sosial dan minusnya literasi itu memang menjadi trigger keributan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan pada anak. Dan Indonesia kan memprihatinkan banget minus literasi ya. Penduduk kita prosentasenya cukup besar yang minus literasi itu. Belum lagi dari Kementerian Agama ini bertolak belakang dengan kebijakan Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan menyarankan pernikahan seyogianya, usia ideal perempuan kalau tidak salah 20 atau berapa itu, yang laki di atas 25 ya. Nah ini ya, ini dari Kementerian Agama beda lagi. Ya maaf, kalau terjadi sesuatu hal di luar nikah tetap harus dinikahkan padahal masih usia 15 tahun. Nah hal begini yang membuat rancu. Harusnya Kementerian Agama merubah kebijakan itu. Jadi ini saling bertolak belakang, berbenturan, akhirnya menjadi rancu seperti itu. Ya. Memang terkait ini ya, kasus stunting dan sebagainya, ini kan juga karena benturan bertolak belakang Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama, sehingga menjadinya seperti itu. Harapan saya pemerintah itu banyak-banyak memberikan sosialisasi edukasi ke masyarakat, terutama di kantong-kantong daerah-daerah yang sangat jauh ya dari jangkauan-jangkauan perkotaan, sehingga kurang apa namanya, kurang literasi, kurang pengetahuan yang bagus. Ini perlu diperhatikan. Ya. Jadi harapan saya semoga ke depan lebih baik lagi lah. Saya rasa itu. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih Pak Joni Susanto yang ada di Sleman. Ini ada satu WhatsApp terakhir juga ini, Mbak Ambar dan juga Mbak Mary, dari Pak Kardi di Banguntapan. Ibu-ibu narasumber, seandainya kasus-kasus tersebut sudah terjadi, sebaiknya treatment apa yang perlu dilakukan untuk mengedukasi ibu dan bagaimana mengembalikan kondisi psikologis anak begitu? Baik, terima kasih Pak Kardi dan juga Ibu Gita yang ada di Godean. Tadi juga ada Pak Joni Susanto di Sleman. Monggo dari Mbak Ambar terlebih dahulu. Silakan Mbak Ambar sebelum saya ke Mbak Mary ini.
1: Baik, Ya, terima kasih Pak Joni atas masukannya, semoga didengar gitu deh. Kemudian untuk Pak Kardi, kalau misalnya sudah terjadi, terlanjur terjadi, sebenarnya sekarang sudah banyak sih, banyak lembaga yang juga peduli dan siap untuk membantu, mendampingi korban-korban dalam hal ini mungkin para ibu deh. Kalau kita berkaca pada kasus yang terakhir kemarin di Bantul gitu ya, itu alhamdulillahnya support sistemnya keluarganya kok ya menerima dengan baik dan mendukung, artinya memahami bahwa kondisi psikis ibu itu memang sedang tidak baik-baik saja gitu. Dan di Jogja seperti yang tadi Mbak Mary sudah sampaikan bahwa setiap puskesmas di masing-masing daerah itu sudah ada. Yang paling menjadi tantangan besar sekarang itu adalah yaitu merubah paradigma masyarakat bahwa pergi ke psikolog itu bukan sesuatu yang salah dan jangan takut dicap gila gitu ya, karena saya sering dicurhati ketika sudah mentok, ayo jenengan ke psikolog saja, juga sudah tercover BPJS, di puskesmas ada gitu. Tapi saya takut nanti ketika ada tetangga yang lihat saya dianggap gila dan lain sebagainya. Ini sebenarnya menjadi catatan yang penting untuk kita semua para ibu. Tiap dari kita, masing-masing dari kita, ya bukan hanya ibu saja, tetapi bapak ibu, masyarakat pada umumnya, bahwa mewujudkan masyarakat yang sehat mental, terutama fokusnya kita adalah ibu-ibu, itu akan sangat berpengaruh besar terhadap mencetak generasi-generasi muda selanjutnya. Artinya ketika ibunya sehat, keluarganya sehat, orang tuanya juga menanamkan value-value yang baik, itu nanti insya Allah anak-anak yang tercetak atau anak-anak yang terdidik itu juga menjadi generasi-generasi yang baik juga. Jadi jangan takut, sekarang Pak Kardi kalau sudah terlanjur seperti itu, banyak sudah psikolog-psikolog yang tersedia di masyarakat, pemerintah juga sudah menyediakan LSM-LSM atau komunitas-komunitas seperti kami gitu ya, ketika mendampingi korban-korban seperti ini. Tidak hanya fokus ke ibu, tapi juga ke anak. Ada bermacam-macam cara dan ada bermacam-macam teknis yang itu bisa diusahakan. Yang penting itu adalah info itu bisa sampai dan keberanian untuk bisa mengambil sikap menerima bahwa saya butuh pendampingan seperti itu. Maten, Pak Prima, terima kasih.
0: Baik, begitu Pak Joni dan juga Pak Kardina. Pak Mary, mungkin ada beberapa hal penting yang kemudian juga bisa disounding juga ini untuk Pak Joni dan juga Pak Kardi ini. Monggo Mbak Mary.
2: Iya, terima kasih Mbak Prima. Iya, Pak Joni dan Pak Kardi gitu ya. Jadi menanggapi Pak Joni itu ada gap pengetahuan yang jauh gitu ya, terutama juga untuk teman-teman perempuan atau keluarga-keluarga yang ada di daerah gitu ya, sehingga kemudian mereka dalam tanda petik tidak mendapatkan informasi. Sepanjang yang saya tahu gitu ya, sebenarnya pemerintah terutama DIY gitu udah mengupayakan di setiap wilayahnya gitu, di setiap desa itu ada yang namanya satgas gitu ya, satuan tugas untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu. Ketika ngomongin kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu kan fokusnya tidak hanya cuman perempuan dan anak, tetapi sebenarnya juga pada suami atau ayah gitu dan keluarganya kayak gitu. Nah, itu sebenarnya di setiap desa dan juga

0: Alasan misalnya kan kayak gitu. Nah, ini juga juga perlu dan kita bisa saling berbagi pengetahuan lewat mereka kayak gitu. Nah, ini juga yang tantangan lain adalah kemudian misalnya di wilayah-wilayah yang kemudian akses teknologinya sangat cepat kayak gitu ya. Ini yang kemudian menyebabkan apa? Kadang dalam tanda petik, kalau tidak ada literasi digital yang baik, itu kan kemudian ada perilaku-perilaku yang kebablasan kayak gitu ya, yang lolos dari pengawasan orang tua yang akhirnya kemudian ada dispensasi nikah karena ada peristiwa tertentu kayak gitu. Nah, ini juga menjadi tantangan juga dan ini kita tidak hanya bisa menyalahkan orang tua, tetapi sebenarnya apa kalau kalau di DIY itu kan ada asah asih asuh gitu ya. Anakku adalah anakmu, anakmu juga anakku. Artinya kan sebenarnya itu di apa namanya digaungkan gitu untuk kemudian kita semua saling jaga kayak gitu. Sehingga kemudian saling mengingatkan agar anak-anak kita tidak terjerumus pada perilaku-perilaku yang tidak baik kayak gitu. Nah, bagaimana dengan misalnya tadi kalau dari Pak Kardi gitu, edukasi pada ibu yang misalnya udah terlanjur nih kasusnya, misalnya kasus kayak di Bantul gitu ya. Itu adalah kemudian perlu dilakukan assessment atau kemudian dilanjut dengan konseling gitu ya. Dan apa namanya konseling ini tidak hanya khusus untuk ibu tetapi juga untuk anak dan tentu saja untuk pasangan gitu. Karena sekali lagi bahwa apa peran pengasuhan itu tidak 90% di ibu tetapi pada pasangannya gitu. Nah, ini juga menjadi bagian dari proses edukasi gitu ya. Artinya ketika suami dan istri tahu perannya, maka kemudian pengasuhan ini akan menjadi pengasuhan bersama, pengasuhan yang egaliter, pengasuhan yang kemudian berfokus pada ya kesehatan mental bersama kayak gitu. Tidak ada yang kemudian, oh ini kamu karena aku udah cari uang, oh ini kamu karena aku udah begini dan sebaliknya. Nah, itu yang apa tidak diharapkan. Maka kemudian edukasinya adalah tadi ya, kemudian perlu ada konseling terhadap perempuan dan apa anak. Dan sekali lagi konseling ini adalah kalau bisa itu atau bukan konselingnya aja ya, tetapi penanganan gitu ya. Penanganannya ini holistik gitu ya. Integratif dengan kemudian apa yang ada di keluarga-keluarga itu. Karena sekali lagi bahwa setiap perempuan itu berbeda. Dan setiap perempuan itu memiliki lapisan kerentanan yang berbeda. Mungkin ini juga pesan untuk para laki-laki gitu ya, bahwa perempuan itu punya fase-fase yang berat, yang itu kita perempuan juga tidak bercerita gitu. Artinya apa? Perempuan itu apa setiap bulan ada menstruasi kayak gitu ya. Proses menstruasi ini, sebelum menstruasi itu adalah proses yang sangat berat. Saat menstruasi itu juga proses yang sangat berat. Kemudian pasca menstruasi itu juga proses yang sangat berat. Bagaimana mengendalikan hormon, mengendalikan emosi, apa rasanya senggol bacok dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, mungkin gitu ya. Mungkin perempuan akan dalam kondisi yang aman itu mungkin hanya sekitar kalau 30 hari itu ya mungkin 2 hari aja gitu ya. Karena apa proses itu kan 7 hari sebelum, 7 hari saat melakukan dan 7 hari sesudah. Maka kemudian saya pikir bahwa laki-laki juga perlu mengetahui siklus tubuhnya perempuan gitu atau istrinya sehingga ini akan sangat membantu perempuan untuk kemudian merasa aman, merasa nyaman bahwa kemudian apa suamiku memahami diriku gitu ya. Jadi ini yang perlu juga dikomunikasikan. Jangan kemudian pasrah bongkoan gitu ya, udah tak kasih duit ini terserah misalnya kayak gitu. Nah, ini juga apa tidak baik kayak gitu. Jadi mungkin itu ya Pak Joni, Pak Kardi. Maka kemudian saya berharap Pak Joni dan Pak Kardi ini menjadi champion-champion yang juga apa namanya bisa menjadi penjaga keluarga dan juga penjaga anak-anak kayak gitu. Begitu Mbak Prima dan Mbak Ambar.
1: Baik, begitu Pak Kardi dan juga Pak Joni Susanto yang ada di Sleman, Mbak Ambar dan juga Mbak Mary. Terima kasih sekali, ini sudah membagi begitu banyak informasi berkaitan juga bagaimana kemudian kesiapan-kesiapan seorang pasangan, kemudian juga pola-pola pengasuhan yang menjadi tanggung jawab dari ayah dan ibu begitu, supaya minimal stres psikologi ibu untuk perkembangan anak ini juga bisa diminimalisir begitu. Terima kasih Mbak Ambar, matur nuwun, Mbak.

0: Eri sudah bersedia berbincang di kesempatan kali ini. Terima kasih sekali wawasan yang luar biasa di kesempatan kali ini. Salam sehat selalu Mbak Mary dan juga Mbak Ambar. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Mbak Mary ilmunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar tadi perbincangan kami dalam dialog Jogja Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: bersyukurlah dengan apa yang Anda peroleh. Tidak ada salahnya kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang kesuksesannya lebih baik dibanding kita. Asalkan itu sebagai motivasi pribadi, malah saya menyarankannya. Tetapi apabila itu dijadikan sebagai membanding-bandingkan secara materi, apa yang didapat dan apa yang diperoleh, maka sebaiknya jauhkanlah hal itu dalam pikiran, bahkan perbuatan kita. Setiap pribadi akan memperoleh hasil sesuai dengan usaha yang dilakukannya. Mungkin saat ini kita belum mendapatkan semua hal yang kita inginkan. Daripada pusing memikirkan itu, lebih baik menerima dan bersyukur terhadap apa yang sudah kita peroleh. Bukannya semakin bersyukur seseorang, maka rasa syukur itu akan menambah nikmat dari Yang Maha Kuasa. Pendengar, sesungguhnya sikap kita terhadap kehidupanlah yang membuat kehidupan ini menjadi terasa pahit dan membosankan. Sedangkan kehidupan itu sendiri sudah berjalan sesuai ritme alam yang mengaturnya. Sikap ini pula yang membuat setiap pribadi setengah-setengah atau sepenuh hati untuk mengisi hari-harinya. Apa yang dipikirkan biasanya akan mempengaruhi bagaimana sikap kita terhadap apa yang kita pikirkan itu. Dan selanjutnya bisa mempengaruhi setiap aktivitas kita. Maka mengapa kita tidak membiarkan pikiran ini untuk selalu memberi yang terbaik?
1: Inspirasi hari ini bersama

91,1 FM RRI Plus 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi Panji menyapa pendengar di Jogja pagi hari ini, dan tentunya Panji masih menemani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan informasi seputaran kota Yogyakarta akan hadir di ruang dengar Anda.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Pancasila jiwa kita. Pancasila adalah kita.
5: Negara pemenang tidak menyimpan trofi asli Piala Dunia. Setelah seremoni penyerahan, trofi asli langsung ditarik oleh FIFA dan disimpan secara permanen di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Swiss. Sebagai gantinya, negara yang menjuarai Piala Dunia menerima replika trofi perunggu berlapis emas.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik, mendengar setelah tadi kita sudah memberikan informasi terkait dengan kondisi perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Saatnya kita beralih ke Yogyakarta International Airport. Kita akan memberikan informasi terkait dengan keadaan penerbangan untuk saat ini, Selasa 9 Juni 2026, yang tentunya akan disampaikan oleh rekan kami dari BMKG.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini, Selasa 9 Juni 2025 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Secara umum cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang secara umum berkisar di antara 5 hingga 10 km. Untuk suhu udara berkisar di antara 24 hingga 32 derajat Celcius, serta kelembaban udara berkisar di antara 55 hingga 95%. Untuk arah angin akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Dadah Mama. Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
6: Kilau Pancasila,

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik mendengar, ada informasi menggembirakan nih. Karena memang momen ini nih sudah mendekati momen liburan sekolah ya. Dan tentunya ada informasi ini yang mungkin bisa menjadi apa ya, masukan juga nih, karena puluhan kereta api ekonomi kelas komersial ya dapat potongan 30% selama liburan sekolah. Nah, ini bisa jadi pertimbangan ketika kita atau mungkin pendengar ya yang ingin jalan-jalan atau liburan keluar kota nih ya. Dan dari tentunya dari laman resmi rri.co.id menyatakan sebanyak 30 kereta api kelas ekonomi komersial yang naik dan turun di wilayah Daop 6 Yogyakarta akan mendapatkan potongan tarif sebesar 30%. Nah, potongan harga ini merupakan bagian dari program diskon transportasi dari pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan akan berlaku selama liburan sekolah. Tepatnya, catat ya, tepatnya pada keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Dan tentunya pembelian tiket dengan tarif diskon dapat dilakukan melalui seluruh kanal penjualan resmi KAI. Diskon tidak berlaku ya pada tarif khusus dan tidak dapat digabungkan dengan reduksi dan atau diskon lainnya. Dan tentunya untuk informasi lebih lengkapnya Anda boleh berkunjung ke laman resmi kami di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Garis Imajiner Sumbu Filosofi Yogyakarta. Pembangunan Yogyakarta dirancang oleh Sultan Hamengkubuwono I dengan landasan filosofi sangat tinggi. Sultan HB pertama menata kota Yogyakarta membentang arah utara ke selatan dengan membangun Keraton Yogyakarta sebagai titik pusatnya. Berdasarkan laman BBCBDIY, Sultan juga mendirikan Tugu Golong Gilig atau dikenal Tugu Palputih di sisi utara keraton dan Panggung Krapya di sisi selatannya. Dari ketiga titik tersebut, apabila ditarik suatu garis lurus, akan membentuk sumbu imajiner yang dikenal sebagai sumbu filosofi Yogyakarta. BPCBDIY mencatat, Panggung Krapya merupakan awal dari tiga titik susunan sumbu filosofis Sangkan Paraning Tumati. Pertemuan antara wiji atau benih yang digambarkan antara Panggung Krapya sebagai yoni dengan Tugu Palputih sebagai lingga, melambangkan proses kelahiran manusia atau Sangkaning Dumadi yang tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa, berumah tangga, mengandung, dan melahirkan anak. Sebaliknya dari Tugu Palputih menuju Keraton Yogyakarta, melambangkan perjalanan hidup manusia kembali menuju sang penciptanya, Paraning Dumadi. Secara simbolis, sumbu filosofi Yogyakarta melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kabar datang dari informasi seputaran Piala Dunia ya, karena memang RRI ditunjuk menjadi official resmi penyiaran pertandingan Piala Dunia. Dan datang dari YouTuber ternama nih, Iso Speed, mencetak pencapaian baru setelah lagunya berjudul Champion resmi masuk ke dalam album resmi Piala Dunia 2026. Kabar tersebut diumumkan langsung oleh FIFA setelah lagu yang dirilis beberapa hari ini mendapat respon besar penggemar sepak bola. Dan tentunya untuk informasi lebih lengkapnya, Anda boleh ikuti berita ini di Dinamika Olahraga tepat pukul 11 siang nanti. Dan informasi ini menutup kebersamaan kita. Saya Panji Wojo harus berpamitan, dan tenang saja, sesaat lagi setelah ini tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, setelah kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Anda akan ditemani oleh rekan saya Agus Pramana hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: tidak ada rambu dilarang parkir di tempat ini.
1: Iya, memang. Tapi, coba lihat, area yang mau kamu pakai untuk parkir kendaraan ini kan jalur aksesibilitas khusus untuk saudara-saudara difabel.
0: Hah?
1: Coba lihat, ubin berwarna kuning dengan corak garis khusus yang membujur di atas trotoar. Nah, itu tandanya area ini untuk akses disabilitas, Mas.
2: Hormatilah hak semua pengguna fasilitas umum. Berikan kesempatan saudara-saudara difabel untuk menggunakan fasilitas umum sesuai hak mereka.
3: Hei, mau kemana?
4: Mau nyebrang.
3: Nyebrang ya di zebra cross.
5: Zebra cross banyak ditemui di jalan raya. Fungsinya untuk membantu penyeberang di jalan raya. Tahukah Anda, zebra cross semula tidak dibuat dari cat, namun menggunakan bahan logam. Mengutip laman auto2000.id, zebra cross dikenal pertama kali di kota Slough, Inggris. Semula warna zebra cross kombinasi kuning-biru. Seiring berjalannya waktu, berubah menjadi kombinasi hitam-putih karena dinilai lebih kontras. Penamaan zebra cross dicetuskan oleh MP James Callaghan, seorang politikus Inggris, dikarenakan warnanya yang mirip motif kulit zebra, hitam dan putih.

ada dalam benak Anda bila mendengar kata Daerah Istimewa Yogyakarta? Keraton yang megah, gudeg yang manis, atau mungkin Malioboro yang tidak pernah tidur? Tidak salah, itu semua adalah hal yang mainstream. Tapi terpikirkan tidak, ada sebuah gurun pasir di Yogyakarta. Nah, kelinong-kelinong kali ini saya Jordan Talaksoro akan mengajak Anda menjelajah ke suatu tempat yang unik, menarik, tepatnya di Pantai Selatan, Parangtritis, Bantul. Kita akan menuju langsung ke Gumuk Pasir Parangkusumo. Ada gurun pasir di Yogyakarta.

0: Gumuk Pasir Parangkusumo jaraknya sekitar 30 km ke arah selatan dari pusat kota Yogyakarta. Kalau naik mobil, butuh waktu sekitar kurang lebih 1 jam. Gumuk dalam bahasa Jawa itu berarti gunung kecil. Memang ada beberapa daerah atau negara yang punya gumuk pasir. Namun, hanya Gumuk Pasir Parangkusumo yang paling unik. Apa keunikannya? Ikuti terus Klinong-Klinong RRI Yogyakarta. Pendengar, sebelum ke area Gumuk Pasir, saya akan mencari tahu tentang Gumuk Pasir dulu. Saya akan ke Museum Gumuk Pasir. Letaknya kira-kira 1,3 km dari Gumuk Pasir Parangkusumo.
1: Pendengar, saya melalui Jalan Parangtritis menuju ke selatan, dan beberapa saat lagi saya sudah hampir sampai di TPR atau pintu masuk ke Pantai Parangtritis. Namun, saya akan berbelok ke kanan karena jalan menuju museum hanya beberapa meter dari TPR, ada belokan ke kanan. Nah, saat ini saya sudah belok, dan jalan yang saya lalui ini sebenarnya sudah masuk dalam kawasan Gumuk Pasir Parangkusumo. Terlihat di kanan serta kiri jalan banyak sekali pohon cemara udang. Dan jika kita menuju ke Museum Gumuk Pasir, tinggal beberapa ratus meter lagi juga nanti akan terlihat Gumuk Pasir Parangkusumo.

0: Wah, ini bangunannya unik sekali ya. Berbentuk kerucut seperti gunung, pendengar. Warnanya juga dicat dengan warna biru muda. Saya lihat ada 4 lantai gedung ini. Perlu Anda ketahui juga bahwa keberadaan Museum Gubuk Pasir ini sebenarnya ini dimaksudkan untuk memberi edukasi kepada masyarakat mengenai Gubuk Pasir yang ada di sini. Saya akan masuk menemui petugas di sini. Tadi sempat saya lihat ada mbak-mbak yang lagi standby. Ah, itu dia. Oke, kita masuk ya. Kita akan ngobrol dengan mbak-mbak yang ada di sini. Permisi. Halo, Mbak.
1: Halo, Mas.
0: Selamat siang. Selamat. Apa kabar? Saya Jordan dari RRI Jogja. Ini dengan Mbak siapa?
1: Saya Linda, edukator Museum Gubuk Pasir.
2: Pendengar, saya diajak berkeliling di lantai 1 oleh edukator Mbak Linda. Nah, yang menarik di lantai 1 ini ada semacam diorama yang menjelaskan terbentuknya gumuk pasir. Hanya saja suaranya tidak begitu jelas.
0: Boleh diceritakan secara garis besar gimana sih kok bisa terbentuk gumuk pasir itu?
1: Jadi proses terbentuknya gumuk pasir itu bermula dari gunung Merapi yang meletus. Dia mengeluarkan materialnya, kemudian materialnya tersebut akan terbawa oleh sungai Opak. Kemudian sampai di samudra, dia akan mengendap, mengering, kemudian diterbangkan oleh angin sehingga membentuklah gumuk pasir.
0: Oh, oke. Okay. Kalau dilihat sini kan jauh nih dari Merapi. Apa juga berpengaruh jarak antara gunung dengan tempat terbentuknya gumuk pasir?
1: Selama ada transportnya, yaitu sungai, itu masih aman saja.
0: Berapa sih, Mbak, ketinggian dari gumuk pasir?
1: Kalau di Parangkusumo saat ini sekitar 14 meter.
0: 14 meter?
1: 14 meter saja.
0: Itu tinggi sekali loh, 14 meter itu.
1: Tapi dulu lebih tinggi lagi, bisa sampai 30 meter.
0: 30 meter? Ya. Itu kalau berkurang karena apa, Mbak?
1: Banyak faktor. Sebenarnya waktu dulu sebelum dikonservasi gumuk pasirnya banyak sekali penambang liar gumuk pasir.
0: Oh, oke. Okay. Berarti penambang liar itu berpengaruh terhadap pelestariannya gitu ya?
1: Yang mengurangi gumuk pasirnya. Kalau untuk proses terbentuknya sendiri, dia terganggu karena banyaknya vegetasi yang ada di sekitar gumuk pasir itu.
0: Oh, berarti terhalang gitu ya? Karena faktor utama terbesarnya angin tadi yang membawa pasir, endapan tadi menuju ke tempat ini begitu ya. Saya baca-baca ada namanya barcang. Nah, ini juga katanya unik nih.
1: Jadi tipe gumuk pasir itu salah satunya itu barcang tadi, atau kita sering menyebutnya bulan sabit.
0: Bulan sabit.
1: Bulan sabit. Dia unik karena cuma ada dua di dunia, yaitu di Meksiko dan di Indonesia. Tepatnya di Parangkusumo ini.
0: Di Indonesia cuma di Parangkusumo ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, uniknya lagi, tipe gumuk pasir barcang atau bulan sabit ini seharusnya tidak terbentuk di tropika basah. Kita kan iklimnya tropika basah. Yeah. Dia itu seharusnya terbentuk di iklim kering atau iklim arid.
2: Pendengar, istimewa ya gumuk pasir Parangkusumo itu? Sayangnya, luasnya makin lama makin berkurang secara drastis. Tahun 1980, luas gumuk pasir itu mencapai 400 hektar lebih. Lalu seiring berjalan waktu, menyusut tinggal sekitar 140 hektar. Nah, untuk info terbarunya, bagaimana ya? Yuk kita cari tahu. Saya akan naik ke lantai selanjutnya.
0: Pendengar, saat ini saya sudah berada di lantai 3 Museum Gumuk Pasir Parangkusumo. Di lantai 3 ini, dari yang dapat saya gambarkan, dapat saya lihat banyak sekali peralatan canggih ya di lantai 3 ini, baik lama maupun yang baru, yang berkaitan dengan pemetaan gumuk pasir dan lain sebagainya. Di sini, saya juga bertemu dengan edukator senior, ada Mbak Tata. Saya akan update ya informasi tentang keberadaan gumuk pasir saat ini untuk Anda. Selamat siang, Mbak Tata.
3: Selamat siang, Mas.
0: Mbak Tata, bisa dijelaskan dulu, tahun 80-an ada 400 hektar lebih dan sekarang menyusut sekitar 140-an yang tersisa. Sekarang update terbarunya masih berapa nih, sekitar 140-an atau mungkin ada penambahan atau pengurangan begitu?
3: Kalau update terakhir yang murni bersih pasirnya dan dia jadikan ada kategori mencapai tinggi tertentu itu hanya 14 hektar.
0: hanya 14 hektar ya, saja.
3: Itu yang bersih murni kayak gitu. Jadi okay, ada apa kayak gurun-gurun kayak gitu okay, yang masih terlihat bentuknya itu hanya 14 hektar.
0: Berarti aja sangat drastis sekali ya penurunnya dari 400 sampai menjadi yang murni cuma 14 hektar saja. Lantas upaya apa yang dilakukan dari pihak museum sebagai media edukasi masyarakat dalam menanggulangi hal tersebut agar tidak punah gumuk pasir ini, apa yang sudah dilakukan?
3: Jadi kalau para kritis geomaritim science park melalui museum gumuk pasir itu berupaya untuk mengedukasi masyarakat melalui museum ini, jadi masyarakat itu tahu kita punya gumuk pasir yang harus dilestarikan seperti itu. Tapi dari para kritis geomaritim science park sendiri, kita berupaya untuk selalu melakukan update mengenai pemetaan dinamika gumuk pasir, jadi berapa berkurangnya, berapa bertambahnya seperti itu, yang nantinya kita akan melaporkan ke stakeholder yang lebih berwenang, jadi ada di kabupaten dan juga di provinsi. Nanti Kabupaten Bantul dan Provinsi Yogyakarta yang akan mengambil langkah-langkah. Contohnya yaitu setiap bulan ada program yang namanya pembersihan gumuk pasir dari penghalang-penghalang.
0: Sebenarnya ada dampak positifnya nggak sih dengan adanya gumuk di sekitaran sini ya, untuk masyarakat dan juga lingkungan?
3: Gumuk pasir itu memiliki beberapa fungsi ekologis. Yang pertama, dengan gumuk-gumuk seperti itu dia mempunyai tinggi maksimal yaitu 30 meter. Nah, ketika dia mencapai tinggi maksimalnya dia, dia itu mampu untuk sebagai penahan atau tanggul alami ketika terjadinya tsunami. Jadi kan sekarang isunya tsunami di selatan Jawa yang mencapai 30 meter. Nah, dengan adanya gumuk pasir inilah sebagai benteng alami ketika adanya tsunami jika dia mencapai pertumbuhan optimalnya dia. Yang kedua, selain sebagai tanggul alami, gumuk pasir itu sebagai catchment area atau daerah penangkap hujan yang menyimpan air tawar. Jadi air-air yang jatuh di gumuk pasir dia mampu menyimpan cadangan air tawar sehingga daerah-daerah pesisir ini mempunyai beberapa simpanan air tawar. Yang ketiga, dengan adanya gumuk pasir itu mencegah intrusi air laut. Jadi air laut itu kan asin, dengan adanya gumuk pasir dia mencegah adanya intrusi air laut ke dalam ke darat atau ke pesisir sehingga air-air yang berada di pesisir Parangtritis itu menjadi tawar. Nah, itulah mengapa gumuk pasir itu patut untuk dilestarikan.
0: Oh, pantesan tadi saya menuju ke sini di sekitaran pantai itu banyak yang petani mengambil airnya itu dari sumur yang dekat dengan laut dan itu airnya tawar ya.
3: Iya.
0: Itu juga mengapa jadinya unik dan hanya ada di Parangkusumo ini. Pendengar, bila tidak dijaga kelestariannya, maka gumuk pasir Parangkusumo ini bisa saja kelak tidak terjadi lagi proses pembentukan atau mati. Padahal banyak manfaat dari keberadaan gumuk pasir bagi kelangsungan hidup masyarakat dan juga ilmu pengetahuan. Karena itu penting bagi kita untuk melestarikannya. Nah, setelah mendapat informasi menarik dari Museum Gumuk Pasir, saya akan melanjutkan perjalanan ke area Gumuk Pasir. Ada keseruan apa di sana? Tetap di Klinong-Klinong RRI Yogyakarta. Pendengar, saat ini saya sudah sampai di Gumuk Pasir Parangkusumo, Parangtritis Bantul. Cukup melelahkan karena harus mendaki. Pertama kali yang saya lihat di sini adalah padang pasir yang terbentang luas sampai ujung mata memandang semuanya pasir ya, seperti gurun. Kalau misalnya Anda pernah ke Timur Tengah, ke padang gurun, tidak jauh berbeda. Namun, sedikit ada perbedaannya, pasirnya tidak berwarna putih, melainkan berwarna hitam kalau yang ada di sini. Hitam keabu-abuan dan tidak datar ya, melainkan lebih mirip seperti tebing kalau saya lihat. Udaranya juga sangat panas ya, benar-benar seperti di gurun pasir. Dan tinggi gumuk pasir ini kira-kira kalau saya lihat ada kurang lebih 14 meter, jadi cukup tinggi juga. Bisa digunakan untuk bermain sandboarding yang sangat populer ya di kawasan ini. Biasanya kalau tidak bulan Ramadan, banyak wisatawan yang bermain sandboarding ini. Tapi karena ini adalah bulan puasa, jadi ya cukup sepi. Hanya kalau tadi saya lihat beberapa ada 1-2 orang saja sih yang bermain sandboarding di sini ya. Oke, saya akan coba main sandboarding sambil nanti saya akan tanya-tanya dengan pengunjung yang sudah ada di sini. Oke? Halo, Mbak. Selamat siang.
4: Siang.
0: Dari mana ini, namanya siapa Mbak?
4: Ariati.
0: Dari mana nih Mbak Ariati?
4: Dari Wonogiri.
0: Waduh, boleh dong kasih tau gimana rasanya mention boarding di sini. Tadi seru banget sepertinya.
4: Iya, ternyata susah. Susah.
0: Susah ya?
4: Susah banget soalnya. Dan ya namanya main di pasir.
0: Seru banget tadi saya lihat dari jauh ya. Ini kalau dilihat kira-kira udah mirip seperti di gurun pasir.
4: Iya, iya. Panasnya dulu Mas.
0: Panas ya.
4: Ayo.
0: Wah, ini dia. Ada yang lagi meluncur juga dari atas ini ya. Waduh, halo Mas. Aduh, dari mana ini Mas?
5: Dari Klaten.
0: Dari Klaten ya. Gimana dari main sandboarding?
5: Wah, luar biasa. Baru kali ini nyobain.
0: Baru kali ini ya. Ini mirip kayak di gurun pasir beneran enggak sih Mas?
5: Bener-bener. Sama kayak di gurun pasir.
0: Seru banget ya mainnya. Udah berapa kali tadi meluncur?
5: Tadi nyoba awal 3 kali. Susah kan? Keempat kalinya bisa.
0: Keempat kalinya bisa, waduh. Oke, makasih Mas ya.
5: Sama-sama.
0: Waduh, saya makin penasaran nih pendengar. Pengen juga ngerasain gimana ya rasanya main sandboarding di sini. Oke, saya akan coba. Tapi saya akan cari sewanya dulu ya. Tunggu.

saksikan di televisi ataupun juga mungkin di YouTube begitu ya. Ternyata ini butuh usaha yang cukup berat juga. Beda dengan air, kalau air mungkin lebih licin, tapi ini karena pasir, jadi butuh trik tersendiri begitu untuk meluncur. Tapi seru, yang saya rasakan bisa main sandboarding di gumuk pasir Barangkusumo dan sensasi meluncurnya luar biasa. Nah, bagi Anda penggemar sandboarding, nampaknya nggak perlu jauh-jauh ya mencari area sampai ke Meksiko. Karena di gumuk pasir Padangkusumo Yogyakarta ini, Anda juga bisa merasakan sensasi yang sama untuk berseluncur atau sandboarding. Oke, sampai sini dulu pendengar Klinong-Klinong kali ini. Next, kita akan jumpa lagi mengunjungi tempat-tempat yang seru dan unik pastinya ya. Saya Jordan Talaksoro, see ya!

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugipatani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: tradisional Jawa nampak berjejer memenuhi perkampungan yang terkenal dengan kerajinan peraknya. Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta. Suasana kuno sangat terasa di kota ini. Misalnya, Kompleks Masjid Besar Mataram. Terlihat pagar batu berelief yang mirip dengan gapura candi. Pelatarannya sangat luas dengan beberapa pohon sawo kecil serta sebuah beduk berukuran besar. Ada juga makam Raja-Raja Mataram dengan bentuknya yang eksotik. Kota Gede bukan sekedar nama sebuah wilayah, namun juga bagian dari sejarah penting munculnya Kerajaan Mataram Islam yang pernah menguasai hampir seluruh Pulau Jawa. Pemerhati budaya Indra Fibiona menuturkan, Kota Gede adalah pusat Kerajaan Mataram Islam yang lalu terbagi dua menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.
1: Mataram Islam sendiri itu tidak lepas dari pengaruh Pajang pada abad ke-16. Ya, Kota Gede itu sendiri terbentuk karena Kota Gede waktu itu belum menjadi kota, masih berupa hutan atau orang lebih mengenalnya Alas Mentau di bawah Pajang. Kemudian Sultan Hadiwijaya itu saat itu menghadiahkan Alas Mentau itu kepada Ki Gede Pemanahan karena Ki Gede Pemanahan itu berhasil menaklukkan musuh kerajaan Pajang waktu itu. Setelah dihadiahkan hutan atau Alas Mentau itu, Ki Gede Pemanahan beserta pengikutnya dan keluarganya pindah ke Alas Mentau, kemudian babat alas dan mendirikan Kota Gede pada abad ke-16. Setelah Ki Gede Pemanahan itu wafat, kemudian kepemimpinan digantikan oleh putranya yang bergelar Senopati Ing Ngalogo, dan kemudian wilayah Mentau itu dipimpin oleh Senopati. Nah, ini pada saat Senopati tumbuh kembali menjadi kota yang semakin ramai dan makmur, hingga disebut Kota Besar atau Kota Gede.
0: Penambahan Senopati memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram hingga ke Pati, Madiun, Kediri, dan Pasuruan. Kerajaan Mataram kemudian menguasai hampir seluruh Pulau Jawa, kecuali Banten dan Batavia, dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan Raja ketiga, yaitu Sultan Agung atau cucu Panembahan Senopati. Sultan Agung lalu memindahkan pusat kerajaan ke Karta, dekat Pleret Bantul, dan berakhirlah era Kota Gede sebagai pusat kerajaan Mataram Islam. Keberadaan Kota Gede berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Kerajaan Mataram Islam. Dalam perkembangannya, industri dan perdagangan pribumi berkembang pesat dikarenakan masyarakat memiliki keahlian kerajinan tangan yang diwariskan turun-temurun. Para pedagang juga memiliki kecerdasan dan pengetahuan luar biasa dalam berdagang. Perkembangan perdagangan dan kerajinan di Kota Gede itu tidak lepas dari andil orang Kalang. Menurut pemerhati budaya Indra Fibiona, orang Kalang pada awalnya merupakan tawanan perang yang dibawa oleh Sultan Agung dalam ekspedisinya ke Bali yang gagal pada awal abad 17.
1: Kota Gede menjadi wilayah niaga perniagaan yang besar pada waktu itu ya, sebagian besar memang ada kontribusi dari orang-orang Kalang. Ketika orang Kalang itu punya keahlian menyepuh perak, kemudian menyepuh emas, kerajaan itu membutuhkan untuk membuat perkakas sehari-hari seperti sendok dan sebagainya, kemudian perhiasan. Mereka banyak memperkerjakan orang-orang Kalang untuk menyepuh perak dan emas.
0: Indra Fibiona mengungkap keberadaan orang Kalang di Kota Gede menjadi unik. Orang Kalang sebelumnya memeluk agama Hindu, namun setelah tinggal di Kota Gede, mereka memeluk Islam. Meski begitu, tradisi Hindu tetap mereka lestarikan dengan penyesuaian. Kalang Obong, begitu sebutan untuk tradisi yang hingga sekarang masih terus dilestarikan.
1: Orang Kalang itu kan mengenal Kalang Obong atau sejenis ngaben. Kalau yang di wilayah Bali itu memang ketika orang meninggal itu dikremasi. Tapi ketika dia sudah masuk ke Islam kan, tradisi ngaben seperti itu, kremasi kan tidak diperbolehkan dalam Islam. Lalu mereka membuat simbolisasi dari tradisi itu dengan mengadakan upacara Kalang Obong. Jadi Kalang Obong itu membuat boneka, bisa dari kertas ataupun dari kayu, sebagai representasi orang yang sudah meninggal itu, kemudian dibakar. Nah, tujuannya apa? Memang mereka ingin mendoakan agar orang yang meninggal itu diberi keselamatan ketika setelah meninggal.
0: Meski oleh masyarakat Kota Gede, orang Kalang dianggap orang pinggiran, orang tersisih, namun menurut Indra Fibiona, orang Kalang memiliki posisi istimewa bagi keluarga kerajaan. Para ibu dari orang Kalang menjadi ibu susu bagi putra raja. Pola makan yang sehat, fisik yang kuat, membuat ibu orang Kalang dipilih untuk menyusui bayi-bayi sultan.
1: Kalau orang dulu tuh di kerajaan itu lebih menyebutnya sebagai inyong. Kenapa harus disusui orang-orang Kalang? Karena nantinya agar ketika tumbuh besar dan kemudian dewasa, dia menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah terserang penyakit, dan istilahnya punya daya tahan yang tubuh yang kuat, sehingga bisa berpikir lebih jernih. Dan hingga abad ke kurang lebih hingga abad ke-18 juga masih seperti itu, tradisi inyo itu masih terus dipertahankan.

0: kota gede seakan dibawa ke masa lampau. Bangunan kuno, toponim perkampungan yang masih menggunakan tata kota zaman dulu, hingga reruntuhan benteng menjadi pemandangan khas di kota gede. Pemerhati budaya Indra Vibiona menuturkan.
1: Kalau kita lihat rumah itu ada pendoponya, kemudian bangunan utama, bangunan tambahan di sebelah kiri, kanan, dan belakang. Dan hampir semua rumah di wilayah kota gede itu, yang rumah-rumah yang jadul itu, menghadap ke selatan untuk menghormati Nyi Roro Kidul.
0: Pasar tradisional yang sudah ada sejak zaman Panembahan Senopati masih aktif hingga kini. Setiap pasaran legi dalam kalender Jawa, penjual, pembeli, dan barang dagangan tumpah ruah di pasar ini. Karena itu, oleh sebagian besar penduduk kota gede, pasar ini lebih dikenal dengan nama Pasar Legi. Bangunannya memang sudah direhabilitasi, namun posisinya tidak berubah. Berbagai makanan tradisional dapat ditemui di pasar ini.
1: Kuliner yang unik-unik itu datang justru pada abad ke-20-an. Ada yang disebut dengan makanan itu disebut dengan kipo. Ada makanan lainnya yaitu legomoro. Nah, ini terbuat dari ketan juga. Sangat unik karena dibungkus dengan daun pisang dan diikat tali bambu. Kuliner yang lain, yangko. Nah, ini makanan ringan juga. Yangko itu punya makna filosofis bahwa melalui makanan itu masyarakat kota gede itu dipersatukan seperti saudara.

gede merupakan saksi bisu kejayaan Kerajaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Hingga kini kehidupan masyarakatnya masih kental dengan tradisi dan spiritualitas Islamnya. Inilah yang menjadi daya tarik para wisatawan berkunjung di kota yang menyimpan banyak cerita sejarah.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat lagi kita akan bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Doel van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Kurozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qadir Kusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City, melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter.

0: hidung.
1: Kami angry, harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik. Dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan 2 pertandingan. Kami berhasil mencetak 2 gol hari ini, 2 dari penalti. Itu saja, kami harus mencetak gol. Tetapi dalam 2 pertandingan itu, kami juga melewatkan 3 atau 4 gol yang seharusnya bisa kami cetak. Dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
0: Dus ja, dat vond ik ondermaats in deze 2 wedstrijden.
1: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi leblu menang berkat hat-trick Michael Olisey. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olisey membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olisey mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Juninho Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra. Setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri, Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janis Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janis yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janis juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janis yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kansas
0: City. Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati El Warin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans klub negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoax, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan

0: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesta Rawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesta Rawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
1: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan yang kita Manokwari adalah tanggung jawab kita bersama.

0: maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesparawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patia Luarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadar langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Keristol membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol. Yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silca Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netic Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angel Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferenc Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple double, 28 poin, 12 rebound dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnover dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir dan begitu juga.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jubli Boss, mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porpro Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
7: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal, secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
6: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
8: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas Agustus untuk pertandingan.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Edisi hari Selasa siang pendengar, saya Agatha Erna kembali menyapa di siang hari ini. Tentu kita akan berkait bersama ya. Dalam Jogja siang ini, kemudian juga Jogja sore ini, kita lanjut nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat atau hingga jam 6 petang.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, tahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu atau belajar, maka akan Allah mudahkan baginya menuju syurga. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut adalah sebuah motivasi yang besar bagi setiap muslim untuk terus selalu belajar. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemudahan jalan ke syurga bagi mereka yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu agama maupun ilmu dunia yang bermanfaat. Sekian, wal afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, pendengar, satu koleksi lagu Islami berjudul Surgamu segera akan membawa kita untuk mendengarkan kumandang azan duhur di siang hari ini, Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, inna buyuti fi ardi al-masajidu wa inna zuwari fiha umaruha fatuba li'abdin tatoh haro fi baytihi summa zaroni fi bayti fahakun alal mazuri ayyukrima zairahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, sesungguhnya rumahku di bumi adalah masjid-masjid. Orang yang berkunjung ke masjid adalah para pemakmur masjid. Bahagialah hamba yang bersuci di rumahnya, kemudian mengunjungiku di rumahku. Maka hak bagi yang dikunjungi untuk memuliakan yang berkunjung. Ada beberapa adab di masjid. Semua masjid merupakan rumah Allah. Dan barang siapa yang menggantungkan hatinya dengan masjid, maka Allah akan menaunginya di hari kiamat sebagaimana keterangan yang terdapat pada suatu hadis. Maka apabila berjalan menuju masjid, dianjurkan penuh dengan rasa rindu serta tenang dan sopan. Masuk ke dalamnya dengan kaki kanan dan melepaskan sandal di luar masjid serta berdoa ketika masuk masjid. Walaupun tidak ada orang di dalamnya, karena masjid tidak sunyi dari jin dan malaikat. Duduk dengan niat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, muraqabah, perasaan dalam pengawasan Allah, memperbanyak zikir, menahan nafsu dari syahwat, menjauhi perselisihan. Kemudian, tidak mengeraskan suara di depan orang-orang yang sedang sholat, tidak berjalan di depan orang-orang yang sholat, tidak menyibukkan diri dengan suatu kegiatan, tidak tenggelam dalam pembicaraan duniawi, agar dia selamat dari ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu akan datang pada akhir zaman manusia dari umatku, mereka datang ke masjid, duduk berkelompok-kelompok di dalamnya, pembicaraan mereka dunia, cinta dunia. Dan janganlah kamu duduk bersama mereka, karena Allah tidak memerlukan mereka. Ketika kita masuk masjid, kita fokus beribadah dan kita lepaskan semua pikiran-pikiran kita tentang dunia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, setiap manusia pernah salah. Ada kata-kata yang terlanjur menyakiti, keputusan yang disesali, masa lalu yang ingin dilupakan. Kadang dosa membuat seseorang merasa terlalu jauh dari Allah, merasa sudah tidak pantas kembali. Padahal dalam Islam pintu taubat tidak pernah tertutup selama hayat masih ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53 yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini seperti pelukan bagi siapapun yang merasa jauh.

0: diri. Selama masih ada nafas, selalu ada kesempatan untuk memulai lagi. Karena yang membuat seseorang mulia bukan karena tak pernah jatuh, tapi karena ia selalu bangkit dan kembali kepada Allah.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Seringkali kita memuji orang lain, tapi tak mau menirunya. Dan seringkali kita menyoroti perbuatan buruk orang lain. Namun malah itulah yang kita lakukan juga.

Ya Allah, sekian lama hambamu tersesat di dalam kegelapan. Sekian lama hambamu berada di dalam kenistaan, ya Allah. Kau berikan kesempatan kepada hamba.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Iya, mendengar yang dapat menjadi teman menikmati istirahat siang bukan hanya lagu ya, tapi tentunya juga informasi supaya kita bertambah pengetahuan. Seperti informasi yang berikut ini.

0: Ketika sehat menjadi modal utama dan terutama dalam beraktivitas, maka banyak yang mesti kita gali berkaitan dengan kesehatan nih ya. Kalau bicara mengenai kesehatan, salah satunya kita akan ngobrol bersama dengan Humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Mbak Warjiani, akrabnya Mbak Yani. Selamat siang Mbak Yani.
1: Mbak Erna, selamat siang, semangat pagi. Hari Selasa bahagia ketemunya dengan Mbak Erna di RRI Persatu Jogja.
0: Iya, cakep. Iya. Dan kita pun di sini juga senang sekali ketemu dengan Mbak Yani dari PMI. Mantap.
1: Ya, say gitu ya, langsungan gitu ya.
0: Iya. Wah, Mbak Yani, kalau bicara mengenai kesehatan nih ya, mengenai sehat itu kan memang kayaknya kita mesti banyak pengetahuan. Karena sehat itu kan modal utama dalam beraktivitas, Mbak.
1: Benar, benar banget. Kayak ini tadi nih. Dengan ini kan sudah masuk musim kemarau nih, Mbak Erna. Nih, ini sudah mulai musim berdingin atau belum ya Mbak Erna? Rasanya udah dingin gitu ya.
0: Sudah dingin ya. Pagi hari dingin gitu ya. Kadang-kadang siang itu juga rasanya beda ya Mbak ya.
1: Panas, beda,
0: dingin,
1: beda.
0: Terus hujan.
1: Ya, nah, itu dia. Jadi mesti menjaga, apalagi udah memasuki musim kemarau gitu ya Mbak Erna ya. Tetap musim apapun gitu ya, musim rambutan enggak, musim kemarau. Jadi tetap harus jaga kesehatan gitu ya.
0: Iya, baik. Nah, menjaga kesehatan ketika musim kemarau, salah satunya adalah menjaga kesehatan paru-paru kita ya.
1: Iya, betul. Karena kan kalau kemarau itu identiknya adalah berdebu, panas gitu ya Mbak Erna ya. Langsung, udah langsung. Ini rasanya saya udah, ini kayak bampet gitu rasanya.
0: Waduh.
1: membayangkan apa debu di jalan dan sebagainya gitu loh Mbak Erna. Tadi kebetulan kan saya juga barusan bersama Mbak Pingkan nih tadi sama Mas Aswan malah justru dari keluar gitu ya, barusan sampai ke markas. Nah, ini ada beberapa hal sih. Apalagi udah panas gitu ya, tadi udah jalan, ada orang di situ ya, kemudian terus langsung kita udah mencium bau ini Mbak Erna
0: apa,
1: tadi
0: apa?
1: Apa udah panas ini bau asap rokok tadi tuh.
0: Oh. Wah,
1: nah, itu
0: ini
1: tadi.
0: Iya, artinya itu. Menjauhi asap rokok ini menjadi salah satu cara juga ya.
1: Karena sebenarnya kayak kita yang bukan perokok itu kemudian menghirup asap rokok kan jadinya resiko penyakitnya sama nih Mbak Erna dengan yang mereka yang merokok ya. Nah itu paling tidak kan kita bisa menghindari gitu ya menjadi perokok pasif ini gitu. Nah ini kan ada beberapa larangan-larangan sudah di tulis itu ya Mbak Erna ya di beberapa tempat ya dilarang merokok gitu. Tapi kalau bercandaan gitu kan yang dilarang merokok di situ di temboknya bawahnya tetap merokok. Nah itu kan karena kalau kita lihat kandungan dalam rokok itu kan banyak banget gitu ya Mbak Erna ya. Ada beberapa zat penyebab kanker monoksida, karbon monoksida gitu ya. Ada gas yang beracunnya jadi menurunkan kadar oksigen dalam darah kayak gitu-gitu ya Mbak Erna ya. Jadi memang kemudian ada tarnya zat yang berbahaya ya penyebab kanker karsinogeniknya gitu ya. Nah ini yang memang perlu kita coba yang sudah terlanjur merokok ya cobalah untuk berhenti dulu gitu ya Mbak Erna ya. Terus kita yang apalagi kalau ada di situ ada anak kecil, ada kita, ada orang yang tidak merokok, jangan merokok di situ.
0: Melatih diri nggak ego nih berarti ya.
1: Benar. Iya dong, apalagi di dalam rumah, di dalam mobil, di lingkungan kerja. Itu Mbak kalau merokok itu kalau misalnya di rumah gitu ya Mbak Erna, itu residunya itu bisa menempel di furniture, karpet, dinding itu bahkan kalau sampai dengan 3 jam itu enggak hilang loh Mbak. Partikelnya tuh kan kecil banget ya Mbak Erna ya itu ya. Jadi meski pintunya itu sudah tertutup tapi tetap saja itu bisa pindah gitu ya.
0: Kita nggak akan tahu
1: itu
0: ya.
1: Baru, itu baru rokok ya Mbak Erna ya.
0: Iya, artinya banyak yang bisa kita lakukan paling tidak untuk menjaga kesehatan paru-paru ya Mbak di musim kemarau.
1: Benar, betul. Salah satunya tadi dengan rokok, kemudian menghindari rokok, kemudian juga jangan lupa cuci tangan dengan sabun dan air. Resiko terinfeksi virus dan bakteri ini kan dapat dihindari dengan mencuci tangan ya. Paling sederhana ya Mbak Erna ya, jangan lupa. Ini sudah makan siang nih. Jangan-jangan tadi begitu udah keburu lapar langsung makan tanpa cuci tangan. Kemudian juga tadi karena saya di jalan tuh Mbak Erna, asapnya itu kan. Jadi kalau kita berhenti gitu karena takutnya nanti begitu masuk mobil nanti nggak dingin gitu ya AC-nya, makanya dinyalain terus gitu. Karena ini juga paling tidak kalau memang ditinggal lama ya dimatiin aja gitu ya mobilnya ya Mbak Erna ya, jangan sampai kemudian mesinnya menyala terus gitu kalau nggak dipakai gitu ya. Kemudian juga apalagi ya Mbak Erna, karena tadi itu menggunakan apa Mbak Erna kalau kayak gitu ya Mbak Erna biasanya ya ini
0: apa Pak?
1: Ya kalau memang bisa pakai tisu ya. Iya benar, pakai masker. Nah itu juga, apalagi kalau ini kayaknya saya udah bersin-bersinin, haji-haji gitu. Nah itu, terus beberapa waktu yang lalu saya bersama teman-teman itu jalan sehat gitu kan Mbak Erna, pagi-pagi. Keliling di seputaran alun-alun sampai dengan Jalan Malioboro, pulangnya itu udah siang Mbak Erna. Nah terus karena kita jalan kaki pulangnya naik TC.
0: Jadi pakai angkutan umum ya.
1: Pakai angkutan umum gitu kan.
0: Iya. Ngirit ini juga, ngirit polusi udara juga ya berarti ya.
1: Betul. Paginya sudah aktivitas fisik, sudah jalan sehat, sudah mampir di sudah aktivitas fisik. Makannya makan soto di Blengarjo. Waduh ini benar. Terus pulangnya tak
0: jadi ya, gitu kan? Ya. Yuk. Baik. Mbak Yani, terima kasih loh ya sudah mengingatkan kita pentingnya menjaga kesehatan, terutama kesehatan paru-paru kita di musim kemarau seperti ini. Nah, ini kalau sudah bicara mengenai kesehatan, mungkin banyak yang membutuhkan pertolongan kita untuk menyembuhkan kesehatannya dengan transfusi darah. Makanya kita pengen tahu nih aktivitas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dengan agenda donor darahnya Mbak Yani.
1: Ya Mbak Erna, untuk hari ini tuh hari Selasa tadi ada 4 agenda ya sudah diakhiri di pukul karena tadi dimulainya pukul 8 berarti di pukul 11 sudah selesai, setengah 12 itu sudah selesai gitu ya. Dan untuk besok di hari Rabu di catatan kita ada 4 kegiatan nih Mbak Erna. Ada 4 kegiatan ini kalau bersama Undi Donor Darah PMI Kabupaten Gunung Kidul, karena di Gunung Kidul ya Mbak Erna ya. Ini tempatnya ada di Kapanewon Semin. Ini di Tukluk Semin, kemudian juga ada di Kalurahan Ngestirejo, di Ngestirejo Tanjung Sari, Gunung Kidul, dimulai pukul 8 semuanya Mbak Erna. Kemudian kalau bersama di Donor Darah PMI Kota Yogyakarta, tempatnya ada di Royal Darmo Malioboro, di Kementerian Kidul. Kemudian juga ada bersama Undi Donor Darah PMI Kabupaten Sleman, tempatnya bersama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Visipol UPN Veteran Yogyakarta. Ini di Babarsari nih Mbak Erna, kampus Babarsari ya. Semuanya dimulai pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan tentu saja juga bisa langsung ya Mbak Erna ya, ke Undi Donor Darah PMI yang biasa dikunjungi. Karena ada beberapa tadi sudah saya bintang-bintang Mbak Erna. Itu beberapa komponen darah yang memang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua Mbak Erna.
0: Oke, baik. Mungkin selengkapnya bisa disampaikan Mbak Yani?
1: Ya, Mbak Erna dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini ada WB. WB itu adalah whole blood berisi seluruh komponen darah, PRC, packed red cell berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar dan juga Mbak Erna. Golongan A-nya WB 3, PRC 70, TC-nya ada 5. Kemudian di golongan B-nya WB 3, PRC 138, TC 6. Golongan O-nya WB 3, PRC 58, TC-nya ada 10. Sementara untuk golongan AB di Sleman, WB 2, PRC 11, TC-nya ada 4. Untuk Sleman sih di siang hari ini mencukupi pendengar. Anda membutuhkan pelayanan darah, langsung saja ada di Jalan Rajimen Sucan Triharjo, Sleman. Layan telepon di 869-909. Kemudian untuk Lomproko di siang hari ini, golongan A-nya WB 8, PRC 20, TC 5. Sementara untuk golongan B-nya WB4, PRC1, TC6, golongan OWB9, PRC3, TC-nya ada 8, golongan AB-nya tercatat hanya ada WB1, PRC2, TC-nya ada 5. Nah, kalau tadi sudah ngobrol sama Mbak Erna, udah dibintang-bintang gitu ya. Nah, ini di Kulon Progo, semua golongan darah nih Mbak Erna, kecuali di golongan A ya, masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua, dari pendengar RRI untuk bisa menambah stok darah di siang hari ini. Kalau siang hari ini panas banget, terik gitu, nanti sore bisa gitu ya Mbak Erna ya. Nanti bisa ke Unit Donor Darah PMI Kabupaten Kulon Progo di Jalan Bayangkara Serut Pangasih Kulon Progo. Line telepon 773244 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya kita bergeser ke Gunung Kidul. Untuk golongan A-nya WB9, PRC2, sementara untuk golongan B-nya PRC10, golongan O-nya WB9, PRC1, sementara untuk golongan AB WB5, PRC-nya ada 14. Nah, informasi dari rekan-rekan kami di Gunung Kidul pun juga di siang hari ini, semua golongan darah, kecuali di golongan AB gitu ya. Kalau untuk wilayah Wonosari atau di Gunung Kidul itu ada, di alun-alunnya ada makanan enak, ada kulinernya. Sembari setelah makan siang gitu ya, nanti bisa mampir untuk bisa menambah stok darah di Unit Donor Darah PMI Kabupaten Gunung Kidul di Jalan Nusaidah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul, line telepon 394500. Kemudian kita bergeser ke Bantul. Untuk golongan A-nya WB5, PRC15, TC5, golongan B WB10, PRC48, sementara untuk golongan O-nya WB3, PRC8, TC6. Golongan AB-nya WB3, PRC ada 9. Anda pun yang berada di seputaran Bantul, masih ditunggu nih pendengar untuk bisa menambah stok darah. Anda bergolongan darah A dan juga pas banget, langsung saja gitu ya. Ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul, line teleponnya di 281-0022. Dari Bantul kita bergeser ke Kota Yogyakarta. Golongan A PRC92, TC4, golongan B-nya PRC129, TC5. Golongan O PRC14, TC-nya ada 17, sementara untuk golongan AB-nya PRC30, TC-nya ada 16. Nah, kalau kita lihat stok darah di Kota Yogyakarta ini belum saya bintangin nih pendengar. Ini golongan O juga ternyata masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda semuanya. Dari Anda yang berada di seputar Kota Yogyakarta di siang hari ini, Anda juga masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di Jalan Tegal Kendu 25 Kota Gede. Nah, teleponnya di 372176. Mbak Erna.
0: Yo, baik Mbak Yani, informasinya di siang hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitas istirahat siang kali ya. Karena barusan sampai markas tadi dibilang begitu tuh Mbak.
1: Iya, tadi pagi-pagi tadi udah keluar, terus ini sudah sampai markas, nanti jam 2-an kita keluar lagi gitu ya.
0: Oke. Baik. Salam buat Mbak Pingkan sama Mas Aswan ya. Tadi katanya bareng
1: iya,
0: tuh.
1: Tadi bareng-bareng. Iya, iya bertiga bareng.
0: Baik, selamat siang Mbak Yani.
1: Selamat siang, semangat pagi.
0: Nah, pendengar Humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Mbak Warjiani atau Mbak Yani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Gol tangan Tuhan adalah gol kontroversial yang dicetak oleh legenda sepak bola Argentina, Diego Maradona, saat melawan Inggris di perempat final Piala Dunia 1986 di Meksiko. Gol yang dicetak di menit ke-51 itu disahkan oleh wasit. Dalam pertandingan tersebut, Argentina menang atas Inggris dengan kedudukan 2-1.
1: Info penting nih, ada seruan untuk menyisihkan sebagian rezeki kita untuk korban bencana alam.
2: I say yes untuk berbagi.
1: Sudah pasti, yes juga dong.
3: Rasa peduli bisa kita berikan kepada siapapun, untuk orang tua kita, keluarga, saudara, dan untuk orang lain. Kita tidak akan pernah tahu kapan bahagia itu akan datang. Jadi, ketika bahagia menghampiri, jangan lupa untuk bersyukur dan berbagi dengan sesama. Karena berbagi itu indah.

0: Ya, mendengar kita berlanjut ke informasi kesiapsiagaan bencana.
1: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Selasa 9 Juni 2026, bahwa secara memhasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Senin nihil, beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Senin, secara visual teramati 29 kali guguran lava ke arah barat daya yaitu Kali Satato Putih, Kali Bobeng, dan Kali Kerasa dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Terjadi awan panas guguran satu kali secara visual berkabut. Pada periode pengamatan hari ini, hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 11 kali guguran lava ke arah barat daya yaitu Kali Satato Putih dan Kali Kerasa dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, saat terjadi kebakaran yang harus dilakukan, tetap tenang dan segera lakukan evakuasi. Matikan listrik dan sumber gas bila masih aman dilakukan. Gunakan kain basah untuk melindungi hidung dan mulut dari asap. Jangan kembali masuk ke bangunan yang terbakar untuk mengambil barang. Jika api membesar, segera menjauh dan laporkan ke petugas pemadam kebakaran. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi, hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745484x85, di WA 02745484x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Bus Dalam BBBDDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300MHz dengan Blackman 5MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBD-DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
0: Selamat kembali bertugas, Mbak Sita dari Media Center BBBD-DIY.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Iya, pendengar, daya beli petani di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami perbaikan pada bulan lalu, Mei 2026. Terlihat dari nilai tukar petani sebesar 109,16, naik 2,47% dibandingkan bulan sebelumnya, April 2026. Pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik DIY, Endang Tri Wahyuningsih, mengatakan kenaikan nilai tukar petani NTP ini akibat perbaikan indeks harga yang diterima para petani mencapai 2,64%. Realisasi ini lebih tinggi dari indeks harga yang dibayar petani sekitar 0,17%. Nah, mendengar informasi ini, saya kutip dari rri.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pendengar, selamat siang. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi yang terbanyak dalam pengusulan rehab rumah tidak layak huni secara nasional. BPBD Sleman memasang CCTV untuk memahami proses kebakaran yang terjadi berulang di rumah warga Seyegan. Saya Agatha Erna, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi yang tertinggi secara nasional dalam pengusulan rehab rumah tidak layak huni. Angkanya mencapai lebih dari 2.000 unit. Selengkapnya akan disampaikan Wahyu Suryo.
1: Permohonan rehab rumah tidak layak huni di Daerah Istimewa Yogyakarta jumlahnya meningkat signifikan. Jika tahun sebelumnya program bedah rumah tidak layak huni hanya menyasar 105 unit rumah, maka tahun ini usulan rehab menjadi lebih dari 2.000 unit. Menurut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, kondisi ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian layak.
2: Yaitu permintaan publik ya. Saya kira ya mungkin mayoritas itu mungkin anak-anak muda yang tadinya hanya 100 sekian sekarang menjadi 2.000 sekian. Kira-kira kan hanya itu.
1: Sultan juga mengakui meningkatnya permohonan rehab rumah tidak layak huni di Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk yang tertinggi secara nasional.
2: Nah, peningkatan itu yang paling tertinggi di Jogja, bukan berarti jumlah rumahnya, tapi kenaikan dari 100 jadi sekian itu kan 10 kali lipat. Tapi saya kan tidak tahu by address-nya siapa.
1: Sementara itu data Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyebut nilai kredit usaha rakyat perumahan di DIY mencapai lebih dari 300 miliar rupiah. Kredit tersebut diakses hampir 1.000 penerima manfaat.
0: Mendengar penyebab kemunculan api misterius di sebuah rumah di Kapanewon Seegan, Sleman masih terus dicari hingga kini. Terbaru BPBD Sleman turut memasang 2 unit CCTV untuk mengungkap awal mula kemunculan api. Kepala Pelaksana BPBD Sleman, Bambang Kuntoro menyebutkan, CCTV itu diletakkan di depan dan di tengah rumah dengan tujuan untuk mengetahui asal-usul kemunculan api.
3: Kita pengen melihat seperti apa toh asal-muasal munculnya, karena belum pernah ada yang melihat secara langsung proses dari terjadinya kebakaran, kemunculan api di beberapa spot itu, hingga bisa mendapatkan ternyata begini prosesnya. Sebagai alat bukti nambah untuk teman-teman dari peneliti untuk menyimpulkan hasil temuannya gitu, menguatkan hasil temuannya, itu satu. Yang kedua adalah tentunya ketika rumahnya yang berdampak, VIN sering dimasuki orang, kalau ada apa-apa yang kehilangan dan sebagainya, bisa jadi kita enggak, atau apa yang tidak pas begitu kan, siapa saja yang masuk bisa kena hitam.
0: Ya, pendengar, hingga kini setidaknya sudah lebih dari 100 titik api muncul secara misterius di rumah milik Muftiana itu. Api pertama kali muncul pada 23 Mei lalu. Sejumlah peneliti dari UGM, UPN Veteran Yogyakarta, serta Gegana turut diterjunkan untuk mencari penyebab kemunculan api. Sampai saat ini investigasi masih terus dilakukan. BPBD Sleman juga masih menunggu hasil kajian dari para peneliti.

0: Melanjutkan Warta Siang Mendengar. Ketersediaan stok minyak goreng di Pasar Beringharjo saat ini terbatas menyebabkan kenaikan harga. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Dian Parwanto. Dian, laporan Anda.
1: Pasokan minyak goreng di Kota Yogyakarta mengalami gangguan yang berdampak pada kenaikan harga di tingkat pedagang. Keterlambatan distribusi membuat sejumlah merek minyak goreng premium sulit diperoleh di pasaran. Salah satu pedagang di Pasar Beringharjo, Yani Handayani, mengatakan kendala pasokan sudah terjadi sekitar satu bulan terakhir. Jika sebelumnya barang yang dipesan dapat tiba keesokan hari, kini pengiriman kerap tertunda hingga beberapa hari, bahkan mencapai satu minggu. Yani mengungkapkan, keterbatasan pasokan membuat pedagang harus membatasi pembelian dalam jumlah besar, terutama

0: untuk pelanggan usaha seperti hotel maupun rumah makan.
1: Iya, maksudnya dari sales itu?
2: Oh, no, tapi tahun ini suwi loh. Maksudnya bisa lancar kan? Hari ini lancar bisa berapa? 2 liter aja 4 liter.
3: 2 liter ya 45 liter. Ya 1 liter?
2: Ya 1 liter 2 liter.
0: Sementara itu, kondisi lebih memprihatinkan terjadi pada minyak kita. Salah satu pedagang pasar Beringharjo, Surati, mengungkapkan stok minyak kita sudah kosong sekitar 2 bulan terakhir. Selain minyak kita, beberapa merek lain seperti Bimoli juga sempat mengalami kekosongan. Berbeda dengan minyak kemasan, harga minyak goreng curah justru cenderung stabil bahkan mengalami penurunan. Dan saat ini Rp19.000 per liter. Minyak kita, diungkapkan Surati, masih menjadi produk yang paling dicari masyarakat karena harganya yang lebih terjangkau dibanding minyak goreng premium lainnya.
4: Iya, pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Peran orang tua dalam memahami emosi anak sangat krusial bagi tumbuh kembang mereka. Selengkapnya kita dengarkan bersama Dian Parwanto.
5: Ketika Bapak Ibu akan berhubungan atau berinteraksi dengan anak, Bapak Ibu bisa mengenali secara tepat, ini anak saya ini emosinya positif atau negatif.
6: Orang tua memiliki peranan penting dalam tumbuh kembang anak, terutama dalam memahami ekspresi emosi anak sebagai bentuk komunikasi, serta mengenali tanda-tanda permasalahan emosi sejak dini. Hal ini diungkapkan dosen Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Santi Esterlita Purnamasari, dalam kelas parenting angkatan keempat yang digelar Dinas Perpustakaan Kota Yogyakarta. Santi mengungkapkan, seringkali perilaku anak dianggap sebagai masalah, padahal hal tersebut merupakan cara komunikasi anak atas apa yang ia rasakan, sehingga menjadi tugas orang tua bukan sekadar menghentikan, tetapi juga memahami di balik emosi yang disampaikan anak.
5: Mengapa emosi penting? Karena kita tidak bisa melihat emosi itu secara langsung wujudnya seperti apa, tapi emosi itu muncul pada anak-anak atau pada diri kita yang sudah ditranslate atau dialihkan dalam bentuk perilaku. Jadi kalau boleh saya katakan, Bapak Ibu tidak boleh meremehkan wujud perilaku anak khususnya ya, atau pasangan besok ya, itu juga berlaku. Wujud perilaku itu biasanya adalah ekspresi dari emosi. Kenapa demikian? Ya karena pada anak-anak, mereka hanya bisa menunjukkan aktivitas atau perilaku karena mereka masih terbatas verbalnya. Jadi mereka tidak selalu bisa punya kemampuan untuk mengungkapkan perasaannya. Makanya kenapa khusus di fase anak-anak ya, terutama itu anak-anak di awal kehidupan 0-5 tahun, itu mereka hanya bisa mengekspresikannya melalui bentuk perilaku. Nanti ketika makin berkembang kemampuan berbicaranya, semakin berkembang kemampuan berpikirnya, dia akan belajar untuk mengungkapkan. Tetapi itu juga tidak berarti akan jadi pintar secara bertambahnya usia, enggak. Tetap itu harus dilatih.
6: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, Afia Rosdiana, mengatakan kolaborasi antara institusi pemerintah dan pendidikan dalam kelas parenting yang telah digelar sejak tahun 2025 lalu ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan literasi keluarga, khususnya dalam pengasuhan anak berbasis ilmu psikologi.
7: Kelas parenting online ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Kota Yogyakarta dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena kami tahu dan menyadari bahwa kualitas sumber daya manusia itu perlu disiapkan itu sejak masih anak masih dini. Bahkan pada tahun 2026, program ini menjadi bagian dari program prioritas wali kota sebagai upaya strategis membangun generasi yang sehat dan tangguh dan berdaya saing.
6: Kemampuan mengenal emosi diharapkan orang tua dapat semakin memahami perilaku dan mengenali serta melakukan pendampingan yang akan terus terasa melalui proses panjang dari sebuah pengasuhan.
8: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
4: Menjadi salah satu venue Piala Dunia tahun ini, Stadion Los Angeles di Amerika disebut memecahkan rekor sebagai yang termahal. Prima Hapsari melaporkan selengkapnya.

Los Angeles Stadium atau SoFi Stadium menjadi salah satu stadion yang disiapkan Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026. Tapi tahukah Anda pendengar, Los Angeles Stadium menjadi stadion termahal yang pernah dibuat. Arena yang terletak di Inglewood, California tersebut dibangun dengan total biaya sekitar 5 miliar dolar. Berkapasitas 70.000 tempat duduk, Los Angeles Stadium menjadi kompleks olahraga yang berkonsep indoor dan sekaligus outdoor pertama di dunia. Uniknya, stadion yang diresmikan pada tahun 2020 silam itu mampu menampilkan atap transparan yang inovatif. Selain itu, fasilitas super lengkap terdapat di stadion ini, termasuk lapangannya yang dapat diubah untuk sepak bola maupun American football dan baseball dalam waktu singkat. Untuk Piala Dunia 2026 kali ini, Los Angeles Stadium akan menggelar 8 pertandingan krusial, mulai dari fase grup, babak 32 besar hingga pertarungan babak perempat final. Fasilitas olahraga yang juga dikenal dengan nama SoFi Stadium ini memiliki atap melengkung raksasa yang menyerupai kanopi atau gelombang besar yang dinamis. Dan fakta menarik lainnya, stadion termegah di kota Los Angeles tersebut sebagian konstruksinya dirancang di bawah tanah. Mengapa demikian? Desain ini sengaja diterapkan agar dapat mematuhi aturan pembatasan ketinggian bangunan di negara bagian California karena lokasinya yang berdekatan dengan Bandara Los Angeles.

0: demikian trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Sebelum mengakhiri warta siang, kali ini pendengar akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi yang terbanyak dalam pengusulan rehab rumah tidak layak huni secara nasional. BPBD Sleman memasang CCTV untuk memahami proses kebakaran yang terjadi berulang di rumah warga di Sayegan. Demikian warta siang kali ini bersama Paramita Putri di meja redaksi. Saya Agatha Erna, selamat siang.

0: Masyarakat Bantul, HIV/AIDS masih menjadi tantangan kesehatan yang perlu mendapat perhatian bersama. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jika tidak ditangani dengan baik, HIV dapat berkembang menjadi AIDS, yaitu kondisi ketika daya tahan tubuh menurun dan rentan terhadap berbagai penyakit. Kabar baiknya, HIV/AIDS dapat dicegah. Caranya, dengan menerapkan perilaku hidup sehat, setia kepada satu pasangan, menghindari penyalahgunaan narkotika, terutama penggunaan jarum suntik bergantian, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala apabila memiliki faktor resiko. Jangan takut untuk mencari informasi dan melakukan tes HIV. Semakin cepat diketahui, semakin cepat pula penanganan dapat dilakukan sehingga kualitas hidup tetap terjaga. Tingkatkan kepedulian, jauhi stigma, dan bersama-sama cegah HIV/AIDS demi mewujudkan masyarakat Bantul yang sehat dan sejahtera.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
2: Eh, Mas, itu rokok yang baru dibeli kok murah banget? Coba lihat bungkusnya deh.
3: Iya nih, tadi ditawarin sales. Katanya merek baru, lumayan hemat, ramah di kantong. Emang kenapa, Mas? Bentar, coba dicek lagi. Jangan-jangan itu rokok ilegal. Kita harus hati-hati, Mas. Rokok ilegal itu ada 4 ciri utamanya. Waduh, apa aja tuh cirinya? Biar saya nggak salah beli. Pertama, rokok polos alias tanpa pita cukai. Kedua, pita cukainya palsu. Ketiga, pita cukainya salah peruntukan. Dan keempat, menggunakan pita cukai bekas yang ditempel lagi. Walah, jadi biarpun ada bungkusnya, kalau pita cukainya bermasalah tetap ilegal ya. Andai kita menjual atau mengedarkannya, itu melanggar hukum loh. Bisa kena sanksi pidana dan denda. Waduh, serem juga ya. Untung diingetin. Kalau masyarakat nemu yang kayak gini, lapornya kemana ya, Mas? Langsung laporkan aja ke Bea Cukai Yogyakarta lewat WhatsApp di 0811-2831-051.
4: Kenali cirinya, hindari peredarannya. Bersama Bea Cukai Yogyakarta, mari gempur rokok ilegal.

Pendengar siaran berjaringan Indonesia 100% di siang hari ini nanti bersama host Ihsan Tarore dan Selina Jamil. Bintang tamunya ada Yeri Merian. Wah, ini kiprahnya di Belantika Musik Indonesia, Belantika Musik Tanah Air seperti apa ya? Nanti kita simak dalam siaran berjaringan nasional Indonesia 100%. Jadi tetap bersama kami di siang hari ini.

0: Bersolo karir bukan berarti berjalan sendiri, karena kolaborasi selalu membuka jalan menuju karya yang lebih berarti. Saat suara individu bertemu dengan kolaborasi, semangat berkarya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Karir solo memberi ruang untuk berkembang, sementara kolaborasi mengajarkan indahnya berbagi inspirasi.
1: Ya, yeah, 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Yaps, assalamualaikum biasa, warahmatullahi ya. Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang pendengar-pendengar Repro 1 di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Sally dan juga
1: Ihsan Tarore pastinya.
0: Betul banget.
1: Karena, yang pasti seperti biasa hari Selasa ini kita 100% Indonesia Nasional. Ya, kita nemenin Anda hari ini tanggal berapa? Tanggal
0: 9 Juni 2026. Betul.
1: Iya.
0: Kali ini juga kita mendatangkan bintang tamu ya.
1: Kau Sally.
0: Salah dong.
1: Di sini aku siapa dirimu.
0: Baik. Jadi di sini ada namanya Ihsan Jamil pendengar ya. Dikit-dikit nyanyi kalau kata pendengar minggu lalu ya. Aduh, oke deh kalau gitu ya. Kita mau ngingetin karena siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 seluruh ibu kota provinsi ya. Atau tipe B termasuk juga studio produksi yang ada stasiun relaynya.
1: Iya, apa kabar juga buat semua yang lagi dengerin kita di mancanegara.
0: Betul.
1: Mungkin yang dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa di follow juga Instagram dan TikTok kita, pokoknya semua media sosial kita di follow at RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Wow, luar biasa, karena hari ini sudah makan sate marangi, jadi kita harus semangat ya. Lebih semangat karena di tim belakang ya, di sini penyiarnya, terus juga tim-tim di belakang layar pada semangat makan sate marangi nampaknya ya. Seru banget.
1: Seru. Hari ini aku bawa sate marangi lumayan banyak ya, marangi bangisan buat teman-teman RRI.
0: Wah, terima kasih Kakak Iksa. Luar biasa. Jadi semangat kita masih terjaga pendengar ya, karena udah gak lapar ya.
1: Kita kasih protein dulu.
0: Betul,
1: biar semangat
0: mereka. Betul banget.
1: Kayak kita semangat banget nih mau nyambut bintang tamu kita. Siapa sih bintang tamu kita hari ini, Sel?
0: Siapa kira-kira? Waduh,
1: karena tadi udah aku nyanyiin lagunya.
0: Iya, ini juga kan salah satu personil kelompok vokal ya yang pernah hits dengan lagu Kau, terus yang terindah
1: Di ujung mimpi
0: dan masih banyak lagi. Ada Bang Yeri Merian ya siang hari ini ya.
1: Iya.
0: Halo
1: Yeri T5 ya.
0: Iya, betul banget. Mungkin terlebih terkenal dengan Yeri T5.
1: Iya. Makanya
0: halo,
1: sekarang nih kenapa? Kenapa datangnya dengan Yeri Meriannya bukan dengan Yeri T5-nya
0: itu
1: gitu?
0: Itu dia. Kita
1: ada
0: langsung
1: aja apa?
0: Ya. Siapa ya? Siapa?
2: Ada apa-apa sih sebenarnya? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Aduh, halo semuanya.
0: Halo.
1: Halo, Bang Yeri.
0: Ini yang sensi Ihsan aja sih, Bang Yeri.
1: Aku biasa tuh memang
0: mancing-mancing gosip,
1: suka kontroversi.
2: Gak ada apa-apa.
1: Gak ada apa-apa ya.
2: Aja dengan T5-nya masih aman-aman.
1: Masih
0: aman,
1: baik-baik
0: ya
1: aja katanya dengan T5.
2: Kita emang sepakat sih kalau misalkan kita kan, kalau misalkan kita ada project sendiri-sendiri itu ya memang kita bawa nama pribadi aja.
0: Oke.
2: Buat ngamanin juga sih, takutnya ada apa-apa nanti bawa nama-nama grup band, takutnya bawa-bawa gitu. Yaudah mendingan kita tanggung jawab dengan proyek masing-masing gitu sih.
0: Oke deh, Bang Yeri ini apa kabar ngomong-ngomong nih?
2: Baik,
0: sehat ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Selamat ya atas rilis.
1: Congrats.
0: Wah, rilis lagu barunya. Judulnya Masa Remaja. Wow.
2: Iya, Masa Remaja.
1: Aku banget.
0: Aku banget.
1: Masa Remaja. Aku kebetulan masih remaja.
0: Ngeri
2: sama
0: ya
2: dong kalau kayak gitu ya.
0: Iya
2: ya,
0: sama. Kita semua lagi masih masa-masa remaja ya, Bang Yeri ya. Nah, ini lagu Masa Remaja yang diciptakan, yang menciptakan ini sebenarnya siapa? Terus juga awal ditulisnya gimana ceritanya?
1: Kenapa judulnya Masa Remaja gitu?
2: Ya, jadi yang nulis kebetulan gue sendiri. Gue sendiri yang nulis. Jadi kebetulan gue sendiri lagi saat ini, saat itu kenapa judulnya Masa Remaja itu karena memang orang jarang-jarang juga ya gitu. Ibaratnya kan ngomongin cinta-cinta, ngomongin zaman pacaran, ngomongin segala sesuatu hubungan antara cewek sama cowok gitu, pacaran gitu kan ngomongin yang zaman sekarang. Biasanya mereka lagi yang ceritain yang lagi anget-angetnya banget gitu. Kalau gue pribadi sih kepikiran gue pengen ceritain waktu gue pacaran masih muda gitu maksudnya gitu.
1: Oh sekarang udah nggak muda apa gimana?
2: Iya.
0: Aduh keceplosan kan secara nggak langsung jadi tahu nih realnya gimana. Aduh.
1: Ya. Lagian ceritanya gitu. Ini menceritakan zaman aku masa muda. Lah sekarang gimana?
0: Jadi masih muda.
2: Dari lirik yang gue bikin itu kan sebenarnya ya maksudnya gini. Gue cuma pengen berbagi aja dari lirik-liriknya bahwa kan gaya pacaran anak sekarang tuh beda banget ya sama gaya orang-orang angkatan kita ya.
1: Betul. Angkatan kita pengen... tuh kayak terus.
2: Angkatan kita. Gue cuma pengen ngebagiin aja deh waktu kita remaja tuh gue tuh kayak pacarannya kayak gitu biar anak-anak sekarang tahu gitu kan gitu kan. Mungkin anak sekarang mungkin nggak tahu ya kayak orang tuanya dulu pacaran kayak gimana gitu gitu. Itu sih sebenarnya gue pengen ceritain itu aja, simple sebenarnya ceritanya.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi menggambarkan cerita masa remaja dulu ya berarti ya.
2: Iya. Lebih ya kita pacaran gitu. Pohon.
1: Oh jadi cinta-cintaan di zaman dulu ya, ya Allah.
0: Ngeri banget. Okay. Tapi by the way ini lagunya ini apa namanya kolaborasi ya?
2: Kolaborasi.
0: Oke. Okay.
2: Kolaborasi.
0: Dengan siapa tuh?
2: Kolaborator kemarin. Jadi kebetulan yang sekarang tuh gue ngajakin beberapa. Jadi gue sempat lihat beberapa band di kita kan di Bandung ya. Jadi gue ngelihat beberapa band anak muda sekarang gimana ya. Gue pengen coba-coba sama mereka nih gitu. Karena ya mereka secara musiknya lebih fresh, stylenya mereka lebih kayak anak ya anak sekarang ya gitu maksudnya. Jadi akhirnya kepilih lah namanya Rutinitas Pagi yang kita pilih. Dan kebetulan juga mereka sedang bertarung di salah satu TV swasta nih. Mereka band akademi sekarang, jadi lagi final. Jadi, jadi kebetulan mereka kan, ya kalau udah juara pasti mereka akan kontrak dengan label. Makanya gue tempel duluan deh.
1: Sebelum diambil sama label ya. Okay.
0: Pinter ya triknya, luar biasa.
2: Mereka mainnya dan mereka ya. Okay, kayaknya cocok lah gue, chemistry-nya sama mereka nyambung walaupun gue. Udah gak muda ya gitu maksudnya, tapi gue agak nyambung ngobrolnya mereka.
1: Masih muda kok Bang Jerry,
0: tenang aja. Masih kok Bang Jerry kok.
1: Musisi itu gak pernah tua, tenang aja.
2: Ya, betul.
0: Betul ya, oke. Berarti ini yang awal mula ngajakin kolaborasi Bang Jerry ya berarti ya?
2: Iya, gue yang nyodorin. Jadi sebenarnya si Cerita Pagi ini kebetulan bukan lagu pertamanya mereka nih yang gue bikin ini, yang kolaborasi sama gue ini. Jadi gue udah sempat rilis dua lagu dulu. Jadi gue sebenarnya sempat nge-produce juga mereka di dua lagu pertamanya tanpa gue gitu. Jadi ini single ketiga mereka yang collab sama gue gitu. Nah yang pertama kebetulan kita remake ada dua lagu, lagunya kita semua.
1: Oke.
2: Lagunya Tifal. Gitu. Jadi kebetulan si Rutinitas Pagi ini yang tuh single pertamanya sama gue rilis ini tuh kita remake sama Rutinitas Pagi. Terus kemarin mereka ngeluarin juga judulnya Finally, dan yang ketiga gue ajakin, udah yang ketiga kita collab deh gitu.
1: Okay. Oh inilah jadilah yang sekarang ini yang ketiga masa remaja.
2: Ya
1: gitu. Oh gitu ceritanya.
0: Wow, okay, menarik ya.
1: Seru banget.
0: Kita boleh sapa pendengar dulu ya Bang Yeri ya.
2: Boleh.
0: Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo.
2: Jauh
0: ini. Halo.
3: Indonesia. Kanker yang bawakan Indonesia.
1: Iya, Bung Albert mau Bang tanya Albert. Apa?
3: Iya, masa remaja. Orang bilang remaja, jangan gas aja. Kalau gas aja kan bisa nabrak begitu.
0: Oke, remaja ya.
3: Iya, kira-kira remaja sekarang apa yang harus direm? Karena banyak narkotika, banyak miras, yang lain-lain begitu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Albert ya dari Bau-Bau ya. Lanjut ada Bung Benijo nih dari Manado. Halo.
1: Yes.
0: Bung Benijo.
1: Halo Bung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Mas Liana Jami.
0: Halo.
1: Yes, Bung Benijo.
4: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Hari ini di minggu ini kita siaran berdua lagi gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, seger. Bung Benijo sehat?
4: Alhamdulillah sehat Bang Iksan. Rumahnya udah selesai ya rumahnya.
1: Rumahnya?
0: Oh.
1: Tahu aja sih aku lagi bangun rumah.
4: Tahu aja dong.
1: Tahu aja sih aku lagi bangun rumah. Belum selesai. Soalnya lagi bangunnya istana soalnya.
0: Iya. Jadi jadi lama. Dia agak sombong memang Bong Joon-ijo ya.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
0: Oh iya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini asal dari Bandung ya, Mas Yerinya?
2: Iya.
0: Iya, benar.
2: Dari Bandung.
4: Oh, berarti boleh dong dipanggil Ayer ya?
2: Oh, boleh dong.
4: Oke, langsung ke pertanyaan aja ya. Ini keduanya lagu, pencipta lagu sekalian penyanyi. Mm-hmm. Ini di sini, ini pertanyaan saja ya. Jelas ini Mas Yeri, itu terjadi secara otodidak atau mungkin ada keluarga yang berasal dari darah seni juga, mungkin ayah atau ibu. Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, untuk lagu masa remaja itu untuk menciptakannya memakan waktu berapa hari atau berapa minggu bahkan berapa bulan? Itu adalah pertanyaannya Bang
1: Benijo. Oke. Siap.
0: Siap. Terima kasih Bang Benijo.
4: Ada siapa gila yang dicepat sama angka gaji di akal gaji di Sumatera Barat, ayo di Maluku Tengah. Dan lagi menyari proses menada, Mbak Ike dari sana memulai, tetap semangat. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Benijo dan juga Bang Albert tadi ya. Pertanyaannya apa aja sih ya tadi ya?
1: Yang pasti Bang Albert tadi pertanyaannya simpel kan tadi, cuma nanya tentang masa remaja, kegiatan yang gimana. Kalau yang dulu kan bedanya apa sama sekarang gitu. Tapi kalau menurut Ayeri sendiri gimana, bedanya apa masa remaja dulu dengan masa sekarang? Kenapa sampai akhirnya Ayeri memutuskan untuk ngeluarin single ini? Ini single kan, bener ya?
2: Single.
1: Kenapa memutuskan untuk mengeluarkan single masa remaja ini, kolaborasi dengan Rutinitas Pagi? Coba diceritain. Oh, iya.
2: Jadi bedanya ya, berarti kenapa ceritanya ya, karena banyak banget. Tadi kan sebenarnya udah singgung ya, gaya pacaran anak sekarang itu kan sekarang udah
0: beda gitu ya.
2: Beda banget. Bahasa ceritanya
1: udah beda banget. Betul.
2: Dulu sekarang kita komunikasi udah gampang sama pacar nih. Kalau zaman dulu kita masih agak susah karena kita masih kadang-kadang surat-suratan. Apalagi waktu belum ada handphone, kita masih pakai pager.
1: Ya Allah, zaman dulu banget pakai pager.
0: Pager
2: kita
0: ya.
2: Kita ngomong I love you aja ketahuan operator kan.
1: Astaga Tuhan. terus
2: banyak banget. Terus ya ibaratnya kalau zaman sekarang juga orang pacaran kan, tempat-tempat orang untuk bisa nongkrong pacaran itu kan sekarang banyak banget ya. Jadi tempat kopi lah apa segala, kalau zaman dulu kan nggak ada ya, terbatas banget. Jadi emang kita dulu memang butuh effort juga sih kalau pacaran gitu.
1: Betul banyak backstreet juga dulu ya Bang ya.
2: Banyak banget.
1: Oke, terus
2: anak sekarang kan gampang ya kalau pacaran mereka. Ya apalagi yang bedanya ya itu aja sih, lebih ke komunikasi kadang-kadang. Kalau zaman sekarang kangen tinggal telepon. Kalau dulu kadang-kadang kangen tuh susah ya.
1: Iya.
0: Diempat dulu ya.
2: Nah yang gitu-gitu ini yang ngebedain.
1: Oh jadi ternyata Ayeri itu udah setua itu ya, nggak canda-canda.
0: Jangan-jangan Ayeri dulu masih zaman-zamannya masih ngantri di wartel itu loh.
1: Ya Allahu Akbar.
0: Benar ya?
2: Ngalamin.
0: Tuh ngalamin.
1: Aku ngalamin lagi, aku berarti masih kecil
0: itu
1: ya.
0: Itu telepon wartel atau yang telepon yang di pinggir jalan yang masukin koin?
2: Iya, gue ngalamin banget tuh.
0: Bener. Pantesan nyiptain lagunya masa remaja.
1: Iya benar.
2: Ya, gue cuma pengen kangen aja waktu zaman-zaman gitu. Terus kasih tahu anak-anak sekarang, dulu tuh pacaran kayak gini deh.
1: Seru ya gitu. Sebenarnya dulu seru tuh, effortnya tuh seru, beda sama banget sekarang.
0: Iya dong.
1: Dan ini ada pertanyaan lagi, ada dari Bang Benijo.
0: Apa tuh?
1: Ini sebenarnya bakat menciptakan lagu, bernyanyi, ini turunan kah atau otodidak? Memang ini memang gift lah itu ibaratnya buat Ayeri sendiri gitu, atau memang ada keturunan dari bapak, ibu atau gimana?
2: Jadi kebenaran kalau kayaknya sih ini emang turunan juga ada ya, karena orang juga nikah itu gara-gara satu band. Gitu. Jadi kebetulan papa itu pemain bass dulu.
1: Oh.
2: Mama vokalis.
1: Okay.
2: Nah, satu band. Saya kan ketemu pacaran. Jadinya gue gitu maksudnya.
0: Okay. Baik.
1: Diolahnya pakai bass dan vokal ya.
0: Jadinya Bang Eri ya.
1: Aduh. Ya,
2: jadi emang bener itu makanya. Nah, terus kalau memang dari sisi sekolah musik dan gitu-gitu, gue jujur asli gue nggak pernah sekolah musik gak pernah. Jadi emang karena sering ngeliat orang tua dulu main musik, jadi gue lebih merhatiin dan akhirnya mencoba pengen belajar sendiri sih akhirnya.
1: Jadi bisa dikatakan ya, ini otodidak juga ya?
2: Tidak, belum pernah sekolah sama sekali
1: sampai sekarang. Semua kemampuan yang bermain musik, vokal dan segala macam itu memang belajar sendiri gitu ya.
0: Wow.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi, masih berapa lama sih proses recording masa remaja ini, proses sampai lagu masa remaja ini bisa selesai rampung?
2: Wah itu cepet ya. Waktu itu aku bikin lagunya aja paling cuman sehari ya aku bikin lagunya.
0: Sehari?
1: Nyiptain lagunya?
2: Iya.
1: Wow. Terus?
2: Nah, bikin lagunya sehari, terus akhirnya proses produksi recording itu makan waktu 4-5 harian. Editing, mixing, langsung jadi master dan akhirnya kita langsung, ini gak terlalu lama prosesnya.
1: Itu ngebut sih sebenarnya 4-5 hari kalau untuk editing dan mixing mastering itu semuanya
2: ya. Jatuhnya semingguan lah total dari proses editing sampai ke mastering. Sampai akhirnya preview, final, bungkus gitu, udah itu semingguan lah, seminggu lebih.
1: Oke.
2: Karena idenya mendadak ya.
1: Idenya mendadak.
2: Sama anak-anak rutinitas pagi ini mendadak juga idenya.
1: Tapi kadang-kadang jadi suka kayak gitu kan Bang? Kalau direncanakan kadang-kadang suka gak terrealisasi.
0: Giliran dadakan cepet ya.
1: Cepet dia terrealisasi.
2: Kalau hari ngomong tuh kadang-kadang direncanain tuh kadang-kadang suka jadi wacana doang gitu.
1: Betul
0: banget.
1: Setuju banget aku lagi kayak gitu.
0: Luar biasa. Ada lagi Iksan?
1: Udah habis pertanyaannya.
0: Oke, mungkin kita langsung sapa aja ya. Ini ada yang bergabung di telepon ya. Tadi ada.
1: Ada siapa kan?
0: Siapa di sana? Oke, ada Mutiara ya. Halo Mutiara dari Kendari. Selamat siang waktu Jakarta.
5: Halo. Halo. Berbahasa Indonesia.
0: Iya. Silakan Kendari ya, banggakan Indonesia.
1: Mau tanya apa ini Kakak Mutiara sama Ayah? Ini
5: saya mau tanya sama bintang tamunya. Selamat siang bintang tamunya, siapa ya?
0: Ada Bang Yeri.
5: Ayo Bang Yeri, salam kenal Bang Yeri dari Mutiara.
0: Iya. Ada yang mau ditanyakan?
5: Iya. Iya, saya mau tanyakan sama bintang tamunya dari usia berapa remaja dari remajanya itu tahun berapa mulai berkarir, mulai menyanyi dan lagu yang dia nyanyikan sudah berapa banyak dari awal sampai sekarang? Mungkin itu aja pertanyaan saya.
1: Oke, Bu Mutiara.
0: Oke, siap Bu Mutiara. Ya,
5: terima kasih. Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Kendari ya.
0: Silakan mungkin langsung ditanggapin aja.
1: Iya, gimana? Udah berapa banyak itu, Bang? Udah berapa banyak itu AA?
2: Lagu. Kalau lagu udah banyak banget yang nyanyiin.
1: Lagu udah banyak banget yang dinyanyiin. Tapi inget gak berapa banyak yang udah dihasilkan?
0: Kurang lebih lah.
2: Kurang lebih. Jadi sebenarnya gue kan dari tahun semenjak mulai bermusik kan sebenarnya dari SMA sih sebenarnya. Gara-gara di vokal grup tahun 95.
1: SMA-nya tahun 95. Oke, masih remaja berarti sekarang. Benar.
2: Iya, remaja. Makanya tadi dari tadi yang telepon ibu-ibu, bapak-bapak doang gitu.
0: Iya.
1: Aduh.
2: Tahun 95 sih sebenarnya udah mulai nyanyi, tapi mulai profesional kayak main musik di luar sekolah itu mulai 92 sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi 97 itu berarti sekarang udah berapa tahun ya? Udah 29. 29 tahun aku bermusik.
0: Wow. Kalau luar biasa.
2: Nah, itu baru 99 akhirnya kita baru bentuk Tifa 99 dan baru bisa rilis 2001 sama Tifa. Pertama. Gitu. Jadi kalau ngitungin berapa jumlah lagu yang udah nyanyiin ya sebenarnya udah enggak inget, sebenarnya udah banyak banget.
1: Iya. Yeah.
2: Gitu. Cuman banyak kita banget, dari sisi karya sendiri kita ya yang kita nyanyiin ya 4 album dan beberapa single itulah.
1: Album dan beberapa single saking gak ingetnya gitu ya.
0: Oke, kalau gitu ya. Kita boleh sapa lagi Bang Yeri ya. Ada pendengar yang masih bergabung nih. Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
6: Iya, halo.
0: Iya, silakan Bang Albert.
1: Mau tanya apa nih?
6: Si remaja kan, ya, sekarang kan ke presidennya mungkin itu.
3: Ya, masih remaja atau bagaimana itu?
0: Ah, gimana, Bang Albert?
1: Mas Yerinya masih remaja atau gimana gitu ya?
3: Iya, ya, remaja sekarang kan mungkin kemarin itu keberanian masih remaja ya, sama gimana?
1: Oke, terus ada lagi pertanyaannya?
3: Itu saja.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Albert. Bang Albert. Oke, ada lagi kah ini pendengar? Ada Mas Yosi dari Semarang, kita sapa ya. Mas Yosi, halo. Halo, main
1: halo.
0: Mas Yosi.
1: Kayaknya terputus ya Mas Yosi ya.
0: Menghilang ya. Tadi pertanyaan Bang Albert apa ya?
1: Aku di ghosting
0: ya?
1: Kayaknya sama Mas Yosi.
0: Di ghosting kita ya. Tadi Bang Albert katanya nanya,
1: masih remaja atau gimana? Kok nyanyinya lagunya masih remaja? Apakah vokalisnya atau apa bandnya atau bagaimana? Ini tadi gitu katanya. Gimana nih jawabnya Ayeri?
2: Kalau lagunya doang ya Mas ya, yang masa remaja. Kalau gue udah enggak sih.
1: Ya, tapi kalau rutinitas paginya sendiri gimana?
2: Oh iya, kalau rutinitas paginya umurnya masih 20-an, Mas.
1: Mas umuran jadi, sama aku, iya
2: masih benar. Masih 20-21. Setengahnya umur gue lah mereka.
1: Ya Allah.
0: Wow, 20-21.
1: Berarti kebayang ya umurnya berapa? Di bawah 50 tapi masih. Tenang aja, tenang aja.
2: Di bawah 50 sih, cuman ya dua kali lipatnya anak rutinitas pagi umur gue.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Jadi pas 21 mereka masih pada bayi tuh.
1: Iya lagi, berkarya.
0: Luar biasa.
1: Oke.
0: Mereka belum pada lahir, Mas Yeri udah nyanyiin
1: udah
0: lagu
1: berkarya.
0: Ya
1: kan udah 29 tahun kan berarti kan karyanya.
0: Baik, ada lagi nih yang bergabung. Ada Bang Leman dari

0: menjadi pengaman gitu sebelum nyanyi top gitu.
1: Yang kedua,
0: apakah pernah main-main ke Lampung gitu? Itu saja. Makasih Leman di Lampung.
2: Terima kasih Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
3: Apa tadi ditanya?
1: Pertama, pertanyaannya adalah apa sebelum jadi penyanyi terkenal pernah enggak ngerasain atau enggak pernah enggak terjun ngamen gitu? Pernah enggak, Bang?
3: Oh iya. Nah, ini satu yang belum pernah gue buka nih. Gue pernah ngamen 6 bulan.
1: Jujur? Beneran? Serius?
3: Iya. Ya, di Ciampelas di Bandung tahun 98.
1: Oh my god. Terus.
3: Selama 6 bulan saat itu gue belum ngeband nama T5. Cuman saat itu gue udah akapelaan dengan teman-teman sekolah. Cuman saat itu kan pas kuliah semester 1 ya kalau enggak salah. Semester 1 deh kalau enggak salah itu. Emang gue berdua sama teman emang ada kejadian selama 6 bulan gitu gue turun naik angkot. Jadi masuk ke angkot 1, turun lagi ngamen aja.
1: Aku boleh tahu enggak? Ini motivasinya apa? Kenapa ngamen? Apakah penasaran dengan ngamen ataukah memang kebutuhan? Kan ada kebutuhan. Ada kedua. Ada
3: saat
1: dua.
3: Saat itu butuh sih kebutuhan jujur karena saat itu semenjak lepas SMA kan benar-benar aku udah enggak ada support untuk dan apa nyebarnya nyari sendiri sampai bayar kuliah juga aku bayar sendiri ya dari gara-gara kebutuhan-kebutuhan itu sih.
1: Salut, luar biasa.
2: Ini baru dibuka di RRI ya, Bang Yeri ya.
3: Gue belum pernah cerita ini.
2: Wow, luar biasa.
3: Teman-teman gue sih banyak yang tahu kalau di Bandung.
1: Berjuangnya tuh memang benar-benar ibaratnya dari ngamen sampai akhirnya pengalaman itu yang membawa Abang besar di T5 dan sekarang tetap di T5 masih tapi bersolo karir juga gitu ya berarti.
3: Iya. Tapi akhirnya tetap ngamen juga setelah itu, cuman tempatnya jadi beda di kafe.
1: Ngamennya di kafe bener.
2: Baik.
3: Setelah itu ya, setelah 6 bulan itu ada yang ngajakin ya akhirnya ketemu teman-teman lain. Jadi emang teman-teman SMA juga sih waktu zaman kan sama kayak Gordon tuh teman vokalis gue yang satunya yang di T5 itu kan teman sepangku. Dari SMA tuh bangku gue 3 tahun dia.
1: Oh I see. Dari situ baru mulai ngafe nyanyinya ya.
3: Akhirnya sampai ngamen, dia sih gak ikut ngamen, gue aja yang ngamen waktu itu sama teman-teman kampus.
2: Okay.
3: Nah, karena emang butuh, ya emang nyari sesuatu yang kebutuhan.
1: Buat kuliah lah ya.
3: Kuliah ya.
2: Luar biasa. Sebenarnya masih banyak yang mau kita tanya ini Bang Yeri ya.
1: Betul.
2: Tapi kita kayaknya harus break sebentar, nanti kita lanjutin lagi obrolannya. Bang Yeri juga jangan kemana-mana ya.
1: Karena kita mau dengerin apa sih sebenarnya Sally?
2: Oke, kita mau dengerin lagu-lagunya Bang Yeri sebenarnya ya.
1: Baik,
2: jadi untuk Anda yang masih mau bergabung mendengar ya, lanjut bergabung di 0811-7972-7912
1: atau juga via telepon kita di 0213440696 atau juga 0213441499.

0: mengekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, kita mau ngingetin pendengar juga nih yang mau bergabung ya.
0: Betul.
1: Boleh di WhatsApp, kalau misalkan via chat boleh di WhatsApp 0811-7972-7912. Mm-hmm. Tapi kalau yang khusus untuk telepon, Iksan ya.
0: Iya, kalau telepon tuh boleh banget di 0213440696, mm-hmm. 0213441499.
1: Betul banget. Karena kalau via telepon gak bisa ya, via WhatsApp ya.
0: Enggak, kalau mau nelfon via WhatsApp itu gak bisa, mm-hmm. Karena kita lagi terhubung via Zoom, Zoom,
1: ya,
0: Zoom.
1: Betul
0: Zoom,
1: Zoom, banget Zoom, Zoom. Kita juga mau nyapa nih pendengar-pendengar yang ada di Pro 1 Ibu Kota seluruh provinsi Indonesia ya.
0: Betul banget.
1: Ada Ambon, mm-hmm. Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, mm-hmm. Terus juga Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
0: Mm-hmm. Terus ada teman-teman kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
1: Oke, ada juga di Manado, Manokwari, terus juga Mataram ya, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak ya.
0: Ya, ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Wow, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga stasiun produksi yang belum kita sebutkan satu persatu ya. Semoga Anda semua sehat. Amin. Kabarnya ya, bisa bergabung juga di Pro 1 Radio Jakarta siang hari ini.
0: Betul.
1: 0811-7972-7912
0: atau juga di 0213441499 dan 0213440696.
1: Iya, Bang Yeri. Halo Bang Yeri.
0: Ah Yeri.
2: Halo.
1: Ah Yeri. Oh iya, dari Bandung ya. Ah Yeri. Baiklah.
2: Akang
0: gendang.
2: Akang gendang.
0: Kalau dengar kata-kata akang tuh bawa apa yang gendang.
1: Iya, benar banget ya. Akang gendang ya.
0: Iya. Kang Yeri.
1: Ya.
0: Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, ada pendengar yang mau bergabung dulu. Kita ya, angkat dulu boleh ya, Kang?
1: Boleh.
0: Oke.
1: Ada Bang Sulaiman Pela-Pela dari Samarinda. Halo, Bang Sulaiman.
0: Halo, Bang Sulaiman. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Oh, mungkin lanjut aja ke ya? Oma Ana kali ya.
1: Ada Oma Ana. Halo Oma Ana.
0: Oma Ana, apa kabar Oma?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indonesia, ya Allah, ganteng-ganteng dan cantik-cantik.
1: Halo.
0: Cantiknya cuma satu, Oma.
3: Iya ya, enggak banyak sih, kalau masih Udi di situ kan ganteng juga.
0: Iya.
1: Belakang layar banyak yang cantik-cantik ya.
3: Terus ada juga yang cantik-cantik ini loh.
0: Iya.
3: Kayaknya yang cantik ini dari Medan juga kayaknya ya.
0: Seliana Jamil.
1: Ada belum ke Medan kah aku?
0: Dia enggak Medan, iya. Dia Betawi dia.
3: Oh, Betawi.
1: Baik, Betawi. Terserah Iksan aja. Oma ya.
3: Itu Iksan itu kenapa bajunya pakai baju biru ya?
0: Karena biar seragaman sama seragam RRI. Kebetulan kan aku enggak punya seragam RRI ya,
1: iya.
0: Oma ya.
3: Hai, pintarnya jawabannya. Wah, selalu ada jawabannya.
1: Emang, Oma. Ya begitulah Iksan, Oma. Ya.
0: Alhamdulillah, Oma. Oma mau tanya apa nih sama Kang Yeri?
3: Ya. Sebenarnya pertanyaan kayaknya udah banyak ya. Jadi saya rasa tidak ada pertanyaan, cuma untuk memberikan ini aja semangat gitu.
0: Support ya, support.
3: Tetap semangat. Iya, supportnya untuk tetap semangat biar tetap di dunia ini ada dunia musik gitu kan. Biar jangan dunia ini dunia sepi gitu,
0: biar
3: itu aja.
0: Tetap bergemuruh gitu ya, Oma ya.
3: Lalu terus ada satu sih, ini Iksan, tolong ditanyakan dulu nanti ya. Mempengaruhikah cuaca pada saat mereka konser gitu ya?
0: Oke.
1: Itu saja.
3: Langsung sama mereka, Iksan sendiri coba Iksan. Mempengaruhikah cuaca ini kalau umpamanya Iksan lagi bernyanyi, panas di sunyi gitu.
0: Oke, siap.
3: Itu aja pertanyaannya Iksan, tetap semangat Iksan dan banyak ya.
1: Terima kasih, Oma.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail ya.
1: Siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Yosi kembali terhubung ya. Ada
0: halo.
1: Bang Yosi, halo.
4: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya, iya. Mas Yosi mau tanya apa ini?
4: Ya, buat Bang Yeri ya.
0: Iya.
4: Mau tanya Bang, jadi gini. Kan aku kan juga lihat kontes band Akademi itu.
0: Betul. Mm.
4: Kenapa sih kok yang dipilih si rutinitas pagi itu? Soalnya aku lihat banyak yang keren-keren juga. Maksudnya yang bikin kayak ada apa ya, chemistry-nya tuh apa? Dan yang keduanya gini sih, ini di kemudian harinya apakah si rutinitas pagi ini bakal jadi kayak band pengiring atau home bandnya atau ya just collab aja gitu.
0: Oke. Oke, ada lagi Mas Yosi?
4: Sama mungkin geser sama yang dikit sama T5 dulu sih.
0: Oke, oke, oke.
4: Apa namanya kayak apa tuh istilahnya? Kalian tuh terinfluence oleh siapa sih boy band-nya waktu itu? Apakah Boyz II Men atau apa?
0: Oke, influence-nya ya. Oke. Okay.
4: Iya. Oke, okay, itu aja sih Bang Iksan.
0: Oke, okay. Mas Yosi, thank you pertanyaannya. Ya. Seru-seru pertanyaannya.
1: Oke, terima kasih. Tadi ada Bunda Oma. Bunda Oma tuh nanya apa ya?
0: Oma Ana tadi nanya, kira-kira kalau lagi manggung, lagi konser, lagi bikin show gitu, dengan keadaan cuaca itu berpengaruh nggak sih gitu pertanyaannya? Karena sebenarnya Oma tuh pengen support aja sih, makanya dia nanyanya ada-ada aja itu nanyanya memang.
2: Cuaca kayaknya nggak ngaruh ya.
0: Iya, kalau konser mah konser aja Oma, temen kalau konsernya itu hujannya sampai badai banget ya pasti ngaruh.
1: Ngaruh ya.
0: Tapi kalau misalkan hanya grimis-grimis itu pasti bikin konsernya makin syahdu.
1: Iya, yang nonton juga happy-happy aja malah ya biasanya ya.
0: Justru jadi nggak gerah gitu mereka nontonnya gitu.
2: Ya betul. Sejauh ini sih nggak ada masalah ya dengan cuaca.
1: Oke.
0: Okay. Kata kalau dengan Ricky cuaca mungkin bisa.
1: Bisa. Lanjut.
0: Ada dari Mas Yosi.
1: Ya.
0: Nih banyak kan katanya, ya. Pertanyaannya ada tiga. Yang pertama dari semua yang ikutan band Academy itu kenapa milihnya rutinitas pagi? Kenapa?
2: Itu dulu kali ya.
0: Ya.
2: Jadi kebetulan kalau rutinitas pagi, sebenarnya band yang ada di Band Academy ini emang bagus-bagus sih sebenarnya. Cuman kebetulan kalau rutinitas pagi kan gue pernah cerita ya tadi ya, jadi di awal memang gue sempat nge-produce band itu.
1: Terus
2: dan sebelum mereka masuk ke Band Academy, memang kita udah ada beberapa kerjasama untuk rilisan-rilisan dan gue sebenarnya banyak nge-produce, ada udah nge-produce beberapa singlenya dia di awal. Termasuk remake singlenya T5 juga kan mereka gitu. Jadi nah setelah berjalan sampai ke single ketiga aku nge-produce mereka termasuk yang collab ini, nah mereka lolos tuh di audisi gitu. Jadi bukan karena gak milih yang lain, cuman karena emang dari awal aku udah sama Rutinitas Pagi.
0: Memang
2: gitu.
0: Sebenarnya udah ada hubungan kerjasama juga sama Rutinitas Pagi sebelum mereka ada di Band Academy. Bukan karena kemunculan dia di Band Academy akhirnya dipilih, bukan. Jadi begitu ya Kang ya.
2: Ya betul.
0: Oke, okay. Nah terus apakah ini Rutinitas Pagi ini akan terus jadi home band-nya Kang Yeri atau ini hanya kolaborasi sesaat aja?
2: Cuman kolaborasi aja sih, nggak ada home band. Karena kita justru cuman kerja sama aja, jadi nggak ada di single-single kedepannya nggak ada. Karena jalannya mereka juga dengan sekarang mereka udah jadi semifinals di Band Academy juga, mereka udah pasti akan bekerja sama dengan label lain kedepannya.
0: Jadi intinya memang Rutinitas Pagi ini ya memang karena memang udah ada kontrak kerjasama di awal sampai akhirnya sekarang ini, tapi bukan berarti akan terus-terusan gitu ya Kang ya. Cuman kalau nanti ada collab lagi memungkinkan.
2: Pasti bisa sih.
0: Itu dia. Terus ada pertanyaan lagi, ini influence-nya band apa sih sebenarnya? Cara bernyanyinya ada enggak?
2: Ada sih. Soalnya kan kalau T5 kan dulu orang taunya zaman kita masih mulai di kafe kan kita bawain genre R&B ya.
0: Betul.
2: R&B gitu. Jadi sebenarnya influence kita enggak R&B banget sih zaman itu.
0: Siapa
2: dari di musik sampai ke kita cara nulis lagu. Kalau R&B-nya sih mungkin kita memang benar tadi disebutin Boyz II Men. Boyz II Men salah satu Babyface itu salah satu influencer kita. Brian McKnight itu influencer. Cuman yang saat itu banyak kita dengerin juga justru dari boyband kulit putih juga kayak NSYNC, apalagi ya? Backstreet Boys.
0: Ibaratnya boyband pop culture gitu ya jatuhnya ya.
2: Iya. Kita juga salah satu acuan yang jadi referensi kita saat itu.
0: Banyak. Makanya nge-mix banget ya sebenarnya R&B tapi sebenarnya T5 ini juga ada popnya juga sih sebenarnya.
2: Iya. Karena emang karena antara R&B dan yang pop yang boyband-boyband yang zaman pop tahun 90-an sampai 2000 awal itu memang kita jadi acuan juga. Jadi kemix gitu jadinya.
0: Iya, iya, iya. Justru jadi identitas sendiri buat T5 sendiri ya. Oke, oke. Okay.
2: Pure R&B enggak sih?
0: Iya, iya, betul, betul. Setuju.
2: Kalau ngomongin R&B sebenarnya berat ya. Untuk Indonesia musik R&B sebenarnya berat kok.
1: Oke, itu ya jadi ya. Dari Mas Yosi tadi udah terjawab ya. Sudah tinggal terjawab dari semua. Kita sapa lagi nih, ada Uncle Gazi. Halo. Uncle Gazi.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oke, selamat siang. Assalamualaikum Bang Yeri.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
5: Boleh nanya Bang, pertanyaannya kalau buatnya imunitas paginya, video klipnya masa remaja itu udah
0: rutinitas Kang, bukan imunitas.
5: Ya, rutinitas. Ya, bukan rutinitas paginya. Oh, video klipnya udah tayang enggak yang berkolaborasi sama Bang Yeri?
0: Oke, okay.
5: Masa remaja tadi.
0: Yeah. Terus
5: buat project bersama T5-nya yang terbaru ada enggak, Bang?
0: Oke.
2: Oke, oke, oke.
0: Ada lagi yang Kang Gazi?
5: Oke, salamnya yang sedikit Bang Isan.
0: Boleh, buatnya boleh.
5: Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Sirtio Lila, abangnya Persatu Bukit Tinggi. Pokoknya buatnya Bang Benijo di Manado, pokoknya salam buat semua-semuanya. Assalamualaikum Bang Isan.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank satu you, lagi ya.
0: Yes.
1: Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu.
6: Yo. Assalamualaikum. Selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya mengangkat Indonesia.
0: Oke, okay, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Feli.
0: Yes, Ayu.
1: Iya, betul, betul.
0: Iya, Sally, Sally. Sally bukan Feli. Bukan Rolly.
6: Iya. Iya, Mbak Feli.
0: Oke, okay. Ayu mau tanya apa ini?
6: Rizky ya.
0: Bang Yeri Merian.
1: Bang Yeri.
6: Ya, Bang Yeri ya. Selamat siang, Bang Yeri.
1: Iya,
2: silakan. Iya, ya, orang Bandung.
0: Boleh, Akang boleh, bebas.
6: Abang aja deh ya.
0: Abang aja.
6: Gitu. Atau nyong gitu ya kalau
0: ada. Oh, ya udah. Nyong Yeri, oke, boleh.
2: Boleh, boleh. Boleh.
6: Selamat siang, Nyong Yeri.
2: Selamat siang.
6: Ya, sisi lain dari air ini apa sih gitu ya? Terus selama berkarir gitu, apa sih tantangan? Terus mungkin ada sesuatu tantangan yang nggak terlupakan gitu sampai titik ini gitu ya, jadi seorang sisi.
0: Oke.
6: Okay. Jangan banyak-banyak nanti bingung jawabnya.
0: Oke.
1: Okay. Itu saja ya.
6: Dan tetap semangat ya, dan saya menyapa buat Pak Benicio, Pak Mawati juga Pak Widini tentu, dan semua menyerahkan relay seluruh Indonesia. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada dua yang sudah bergabung ya.
0: Iya, dari Uncle Gazi dulu deh.
1: Ya.
0: Uncle Gazi tadi nanya, ini udah ada video klipnya belum sih?
1: Nah.
2: Video klipnya minggu depan.
0: Wah, ditunggu ya Uncle Gazi ya.
1: Minggu depan ya.
0: Minggu depan ditonton langsung. Kalau mau nonton, pendengar kita di mana nontonnya?
2: Di kita di YouTube ya udah pasti.
0: Iya, YouTube
2: kita
0: mana?
2: Di YouTube, dan di mungkin kita akan blow up juga di official sosmednya gue sendiri di
0: Yeri.t5. Yeri.t5.
2: Dan di Runtintas Pagi official, dua-duanya pasti keluar nanti.
0: Oke, okay. Jadi video klipnya dirilis di dua platform itu ya.
2: Ya.
0: Oke, oke, oke, oke. Terus ada pertanyaan lagi.
2: Ya.
0: Ada project nggak barengan sama T5?
2: Project sama T5? Kebetulan baru kelar nih. Jadi si T5 sendiri juga nggak rilis sendiri nih untuk yang rilisan yang akan baru ini. Branding. Jadi kolaborasi sama Melimono.
0: Melimono. Melimono tuh
2: vokalisnya sih.
0: Iya, vokalisnya sih, bener.
2: Jadi kebetulan nanti akan mungkin akan promo lagi nih dalam waktu dekat. Jadi double nih, ada dua single nih sama T5.
0: Jadi yang solo Kang Yeri terus sama T5 gitu ya.
2: Menyenangkan. Sama T5 itu sama Melly, kemungkinan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan mulai jalan promo lagi. Jadi bocoran aja kali ya judulnya, Believe It.
0: Believe it.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Bukan lagunya Cher kan? Do you
2: believe in a
1: beda.
2: Ketahuan yang katanya.
0: Oh iya, sorry.
1: tanpa kita sebut ya Bang Yeri ya, sudah ketahuan.
0: Terus ada pertanyaan lagi nih dari Ayu.
1: Apa tuh?
0: Ayu nanya, tantangan selama berkarir selama ini ada gak sih Kang?
2: Tantangan ya? Tantangan sebenarnya banyak banget sih tantangan tuh. Yang pertama kalau dari sisi internal memang kita kan selama ini udah nggak utuh ya, selama ini udah saat ini T5 ya,
1: yeah.
2: T5 itu kan dari 9 orang sekarang jadi tinggal berenam. Memang banyak kendala banget ya karena banyak kepala sih.
0: Betul.
2: Tantangan terbesar di band itu menyatukan satu kepala. Visi dari sekian banyak kepala sih, itu yang paling susah.
0: Betul.
2: Sampai saat ini sebenarnya. Terus kalau untuk masalah di kegiatan-kegiatan di saat kita off air atau apa, banyak sih tantangan-tantangannya. Karena kadang-kadang pernah waktu itu ditantang apa ya, perform di atas kontainer kita pernah.
0: Oh, wow, goyang-goyang ya.
1: Wow, ngeri ya.
2: Itu kebetulan acaranya zaman Ibu Megawati dulu presidennya. Nah, jadi kita dari Monas sampai ke Senayan harus manggung di atas kontainer. Dan itu tantangannya memang di challenge sih tahun 2005 ya kalau tahu.
0: Waduh.
2: Itu dan saat itu kita terima tantangannya.
0: 2005 aku belum lahir.
2: Berhasil.
0: Oh, belum lahir.
1: Gimana?
0: Belum lahir di industri.
1: Oke, baik.
0: Tunggu selesai dong.
1: Iya, baik.
2: Untung selamat tuh saat dari Monas sampai ke Senayan waktu itu dengan kondisi udah emang enggak nyaman banget sih performnya enggak.
0: Pastilah nyaman. Kayak begitu itu bagaimana itu?
2: Kayak lewat
0: Monas. Gerobak dorong nih jatuhnya ya.
1: Iya.
2: itu challenge jatuhnya, challenge biasa kita selama ini manggung ya itu. Yang paling gila lah itu, hampir jatuh lah segala macam, alat harus dipegangin. Alat-alat kan ada ampli-ampli segala macam dipegangin.
0: Itu pasti juga stage act-nya juga itu ya, terbatas berarti ya.
2: Terbatas. Enggak bisa ngapa-ngapain.
0: Baiklah Kang Yeri.
1: Oke, menarik banget ya. Iya, menarik banget, betul.
0: Seru.
1: Oke, nanti kita akan lanjut lagi Bang Yeri ya. Ini kita mau break dulu. Kita juga mau dengerin lagu dari T5 ya, yang terindah. Yeah. Tapi kita sambil undang pendengar juga.
0: Ya,
1: untuk pendengar yang masih mau bergabung bertanya langsung dengan bintang tamu kita.
0: Boleh via WhatsApp.
1: Ini. Betul banget. Di mana tuh Iksan?
0: Kalau mau WhatsApp kita di 0811-7972-7912 atau juga via telepon di 0213440696 0213441499.

0: Anda masih bersama kami di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Pura-pura cinta, lagu dari Ihsan Tarore pendengar, yes, yang sudah kita putarkan ya. Wow, luar biasa. Di segmen ketiga ini biasanya kita ada apa sih? Ihsan, kita sapa dulu kali ya,
1: iya,
0: bintang tamu kita nih.
1: Ini Kang Yeri masih di situ.
0: Yaps, Kang Yeri.
1: Masih. Oke. Kang Yeri, ini di segmen ya, ini, di segmen yang kali ini tuh seru.
2: Ya,
1: ya ini tungguin aja lah pokoknya.
0: Karena
1: langsung
0: kita
1: aja
0: ada
3: Sirina.
0: Wow.
3: Siapkan diri untuk berekspresi.
1: Nah, jadi Kang Yeri, di segmen kali ini kita tuh memang challenge bintang tamu kita. Tapi challenge-nya itu gampang kok kalau buat Kang Yeri mah.
0: Yep.
1: Cuma apa disuruh tuh nyanyiin lagu masa remaja. Gampang kan?
2: Aduh, masa remaja.
1: Iya, tapi dengan ada lagu Prahara Cinta.
0: Nah lo.
2: Oh, cinta tuh yang ini kan nananya.
1: Iya. Jadi liriknya pakai lirik lagu masa remaja, tapi nadanya nada Prahara Cinta.
0: Puyeng enggak tuh?
2: Gua mikir dulu bentar ya.
0: Nah, iya, boleh.
1: Kalau misalkan itu mau marah, marahin produser kita.
0: Iya.
2: Oke. Aduh, ada-ada aja nih tantangannya nih.
0: Ya, emang ini. Gimana?
2: Gimana ya? Cobain ya sekarang ya.
0: Oke.
2: Liriknya apa? Gue lupa. Jadi lupa ya. Oke. One, two, three. Indahnya kisah kasih masa remaja di bawah.

0: Aduh Pak Produser, agak susah dikit dong ah. Gak asik.
1: Aduh terlalu gampang ternyata.
0: Terlalu gampang ternyata ya.
1: Terlalu gampang, coba bikin lagu masa remaja versi Sunda gitu.
0: Coba-coba bisa gak Bang Giri?
1: Bisa gak?
2: Nah ini lebih sulit ini.
1: Coba-coba. Coba.
2: Aduh. Bentar. Gue mikir dulu bentar ini lo.
1: Oke.
2: Dua detik.
1: Oke.
2: Oke. Wah.
3: Indahnya kisah kasih masa remaja. Di bawah senja kita selalu bermanja.
2: Oke.

0: banget.
1: Berasa lagi ada di saung-saung
0: restoran. Lagi gitu. Makan jukut goreng gitu ya.
2: Jukut goreng ya?
1: Iya dong.
0: Aduh, sedap banget.
1: Aduh keren deh,
0: Bang
1: memang beneran.
0: Thank you loh ya.
1: Musisi loh nih. Sama-sama. Ya, di challenge langsung jadi.
0: Keren banget. Aduh, langsung ada dua pendengar yang sudah bergabung nih.
1: Sok,
0: kita aku. Sapa ya. Ada Pak Hanafi. Halo Pak Hanafi.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Irami Raja Ceti punya kita namanya Putri. Irami si Putri
1: nyanyi
3: nih. Irami Raja Ceti.
0: Okay. Waduh, keren juga. Pak Hanafi, silahkan.
1: Boleh, boleh, gue beli, gue beli. Pak Hanafi mau tanya apa ini?
3: Mau nanya ke Bang Yeri dari Five ini. Nanya, ini Bang Yeri ada kenal Bang Paul Patohap?
1: Bang Paul siapa?
3: Paul Patohap. Ini kan anak saya dengar tuh ada anggotanya Paul. Paulnya Paul siapa? Paul Patohap atau Paulnya yang lain?
1: Gitu. Oh, anggotanya T5.
2: Oh
0: ya. Hmm, oke.
1: Okay. Oke, okay, terus?
3: Nah, kalau untuk lagu kau yang lagi fenomenal banyak di cover atau dibawakan ulang dalam beberapa sesi, ini lagunya tuh berapa lama tuh pengerjaannya sehingga bisa jadi lagu gitu?
1: Oh, proses kau dulu ya?
0: Oke, okay. Itu aja.
1: Oke.
3: Dan satu lagi ini semangat buat T5 ini supaya ini tidak hilang hip hop romantis gitu.
1: Nah, ini hip hop lagi nangkapnya. Oke, okay, baik.
0: Baik.
3: Itu aja. Selamat siang Kaisan, Kasteri, Bang Yeri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Teh Dinda dulu lah.
0: Lanjut ada Teh Dinda. Halo Teh Dinda.
4: Halo Jaja Shelly
1: Ikan. Gini dong benar.
4: Ekspresikan Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Lo juga produser Wang Ridho Yudhismani.
1: Halo. Kita haloin gitu baru benar. Teleponnya ke sini.
0: Kang Yeri.
4: Ya, Kang Yeri sampurasun.
1: Mampes.
4: Wah, damang Kang Yeri.
2: Damang pangesto bahasa Sundan.
4: Alhamdulillah.
1: Karena Teh Dinda dari Bogor.
4: Dunia milik duaan ya Kang Yeri ya.
1: Idi, Abi mah ngerti ya seetik-seetik. Ide.
4: Tadi Kang Yeri bilang dunia milik berdua gitu, yang benar duaan gitu bahasa Indonesia, bahasa Sundana.
1: Sundana duaan, oke.
4: Kang Yeri,
2: ya.
4: Tete ini pernah ke jalan-jalan lah ya, healing lah ke Bandung ya, tepatnya ke Lembang. Itu dengar musik yang sama banget, mirip lah boleh dibilang sama musiknya T5. R&B kan. Terus ini apa home band-nya begitu. Mirip bener style musiknya gitu. Okay. Sama T5 gitu. Katanya jadi kepikiran nih, apakah pernah karena tadi pernah bilang amin ya di Ciamplas ya. Apa pernah juga ngisi acara di Paris Van Java di Bandung. Kang Yeri. Itu aja sih yang jadi pertanyaan. Penasaran Teteh karena mirip bener musiknya gitu.
1: Oke.
4: Okay. Nah, itu aja sih yang jadi pertanyaan Teteh dan apa lagi ya tadi ya. Tadi apa? Udah ada deh. Udah ada deh di pikiran tuh apa mau tanya apa lagi gitu ya.
1: Mau tanya apa?
0: Ayo diingat-ingat.
1: Kan lagu baru lagu barunya nih adalah tadi Masa Remaja.
4: Masa Remaja ya, iya. Itu lagu bagus. Emang T5 memang 5 teh emang enggak ada lawannya lah gitu ya.
1: Okay. Tapi ini kebetulan Kang Yerinya doang.
0: Okay.
4: Iya tahu, maksudnya hanya Kang Yerinya aja kan, tapi T5-nya kan 5 teh begitu kan.
0: Oh, oke. Okay. T5 jadi 5 teh. Baiklah, kreatif lah Bu Linda.
4: Kang Yeri terus berkarya, sukses dari ya. Iksan.
1: Ah.
4: Iksan, udah nggak usah pura-pura cinta, udah nggak usah pura-pura cinta lagi, abaikan aja ya.
1: Iya.
0: Jadi yang benar-benar ya, jangan pura-pura Bu Dinda.
4: Yang
0: ya.
4: Benar-benar aja. Oke,
1: okay.
4: Dari Teteh cukup
1: dulu,
4: dilanjut.
1: Terima kasih Teteh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi apa tuh nanyanya Teh Dinda?
0: Ada dua pertanyaan.
1: Teh Dinda tadi nanyanya apa
0: banyak,
1: tadi itu?
0: Banyak ya.
1: Teh Dinda itu tadi intinya dia nanyain tentang gimana ini sama T5 dan segala macamnya gitu.
0: Sama nyemangatin aja sih sebenarnya ya. Mungkin mau ditanggapin Bang Yeri?
2: Ya kalau sama T5-nya sih nggak ada masalah apa-apa sih sebenarnya, masih jalan-jalan.
0: Masih jalan ya.
1: Sama tadi dia nanya, dia katanya pernah nonton di Bandung perform, terus kayak T5 gitu, R&B gitu, apa benar pernah perform di daerah PVJ tadi katanya kalau nggak salah.
2: Nah itu kapan ya? Kapannya nggak tahu kan ya?
0: Pasti nggak inget ya.
1: Karena manggungnya udah banyak loh Teh Dinda ya.
0: Bingung juga.
2: Beberapa kali kita perform.
1: Jadi mungkin bisa jadi memang beneran T5. Iya. Cuman Teteh mungkin nggak terlalu notice kali ke saat itu ya. Jadi nggak lihat.
2: Lagi ada event karena kita emang biasanya event aja.
1: Iya.
0: Oke deh. Tadi ada juga dari Pak Hanafi udah ya?
1: Iya belum. Pak Hanafi nanya itu Paulnya Paul siapa di T5 itu?
2: Tadi nyebutnya Paul apa ya?
1: Ah, itu dia tadi Paul apa gitu, tadi susah gitu Pak Hanafi itu.
2: Matohab ya, kalau gak salah ya?
1: Iya, kalau gak salah itu.
2: Bukan, kalau Matohab kayaknya orang Batak ya.
1: Namanya kayaknya marga Batak banget itu.
0: Paul beda kita, ya?
2: Paul dari Ambon.
0: Oke, ada lagi San?
1: Nanya, kau itu prosesnya berapa lama untuk recording kau itu?
2: Recording itu kan album pertama ya tahun 2000
1: Masih ingat
2: rekaman tuh? Iya, masih ingat tahun 2000 sih kalau enggak salah mulai masuk rekaman lagu itu. Jadi itu kebetulan 3 minggu apa sebulan gitu untuk satu lagu kau itu.
1: 3 minggu
2: atau sebulan, karena satu album itu kita beres tepat setahun satu album 10 lagu tuh. Waktu zaman itu kenapa itu bikin lama banget sih waktu album pertama itu, karena kita masih rekamannya di pita bukan digital.
1: Iya benar-benar. Jadi kalau salah tuh susah ya.
2: Salah ulang. Jadi enggak bisa diedit juga. Pokoknya masih susah di editing.
1: Makanya sampai 3 bulan sampai berapa bulan kemarin?
2: 1 bulan nah, kayaknya.
1: 1 bulan sampai 3 bulan ya.
2: Ngematenginnya gitu.
1: Wow.
0: Lumayan ya.
1: Makanya everlasting sampai sekarang masih tetap enak untuk didengar.
0: Yaps. Oke, ini karena di segmen terakhir, mungkin di akhir-akhir Bang Yeri ada pesan atau sesuatu yang mau disampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ini. Silahkan Bang Yeri.
2: Pesannya sih simpel aja sih sebenarnya. Cuma mudah-mudahan karya kolaborasi ini bisa diterima oleh pencinta musik Indonesia.
1: Amin.
2: Terus mulai didengerin di platform-platform stream atau toko-toko musik. Cari yang originalnya ya, gitu maksudnya.
1: Iya dong, please harus support musik Indonesia.
2: Cintai musik Indonesia. Betul. Dan buat teman-teman yang mulai mau belajar berkarya, jangan takut, mulai aja dulu.
1: Betul, setuju banget. Oke, kalau gitu, Kang Yeri, kalau misalkan pendengar-pendengar kita mau dengerin lagu-lagu terbarunya, dengerin gimana? Boleh dikasih tahu dong.
0: Boleh dibocorin ya.
2: Lagu terbaru yang mana nih? Yang TV apa yang project ini?
1: Yang Kakang sendiri dong, kan sekarang datangnya untuk yang Kakang sendiri.
2: Yang lagunya yang sekarang tuh lagunya judulnya Masa Remaja, kemudian kolaborasi dengan Rutinitas Pagi, bisa didengerin di platform sosial, di platform toko-toko musik ya, di semua toko musik, di semua platform sosial media juga udah bisa dipakai sound usage-nya. Mudah-mudahan teman-teman bisa make lagunya di semua konten-konten yang kalian bikin gitu semuanya.
1: Kita viralkan lagu-lagu Indonesia.
0: Siap.
1: Oke. Terima kasih Kang Yeri.
0: Baik, terima kasih Bang Yeri sudah bergabung di Pro 1 RRI Jakarta.
1: Sukses.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama. Terima kasih ya.
1: Ya, nuhun Kang Yeri. Assalamualaikum.
0: Iya, benar tuh tadi ya perbincangan kita bersama dengan bintang tamu kita, ada Kak Yeri Merian atau yang biasa terkenal dengan Yeri T5 ya Iksan ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, nampaknya sudah menjelang jam 3 sore waktu Jakarta mendengar. Jadi kita sudah waktunya pamit undur diri. Terima kasih yang sudah mendengarkan kita dari jam setengah 2 tadi,
1: setengah 2,
0: ya,
1: sampai jam 3
0: sore ini. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Bye bye, assalamualaikum.

0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: 100% Indonesia. Iya, pendengar 100% Indonesia, berjaringan nasional ya. Kita sudah tahu kiprah dari Yeri Merian, salah satu anggota grup band T5. Jadi singlenya seperti apa? Sudah kita dengarkan bersama dengan host kita Ihsan Tarore dan Seliana Jamil. Tentu saja pendengar siaran berjaringan Indonesia 100% kembali bisa Anda ikuti, kembali bisa Anda dengarkan Selasa depan ya, dari jam 1:30 siang sampai jelang jam 3 sore.

Ketemu lagi pendengar di sore hari ini dalam Jogja sore ini ya. Satu informasi saya teruskan dari Kejaksaan Negeri Sleman. Ternyata di Kejaksaan Negeri Sleman terdapat seksi intelijen. Tugasnya adalah mendukung penegakan hukum melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Dalam menjalankan tugas, Kejaksaan lebih mengedepankan upaya preventif atau pencegahan supaya pelanggaran hukum tidak terjadi. Upaya dilakukan melalui penyuluhan, pemantauan, serta pengawasan kepada masyarakat. Kejaksaan Negeri Sleman memiliki sejumlah program unggulan. Di bidang penyuluhan hukum, terdapat program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS, memberikan edukasi hukum kepada pelajar. Ada Jaksa Menyapa, tentu program penyuluhan hukum melalui siaran radio, kerjasama dengan RRI Yogyakarta. Ada juga Jabat Kampus atau Jaksa Sahabat Kampus, hadir memberikan pemahaman hukum kepada Civitas Akademika di Kabupaten Sleman. Di bidang penerangan hukum, Kejaksaan Negeri Sleman menjalankan program Jabinsa, Jaksa Bina Desa, memberikan asistensi pendampingan hukum bagi aparatur desa. Sementara program Jaga Desa, tujuannya mengawal pembangunan desa supaya berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kejaksaan juga melaksanakan program Pakem, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat, guna menjaga ketertiban umum, mencegah penyalahgunaan maupun penodaan agama. Kejaksaan Negeri Sleman milik kita, modern, inovatif, loyalitas, kolaboratif, kreatif, informatif, tangguh, dan agamis. Nah, mendengar demikian tadi informasi yang saya teruskan dari Kejaksaan Negeri Sleman.

0: Kowe wis ngerti durung beritane? Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus sidane, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Mendengar, kalaupun memang bencana itu bisa datang kapan saja, setiap waktu, maka nggak ada salahnya kami pun juga akan menghadirkan dialog tanggap bencana. Di sore hari ini, ada rekan saya Prima Hapsari, tentu akan bersama Anda. Apa toh topiknya, narasumbernya siapa? Pastikan tetap bersama kami. Anda yang mau bergabung bisa juga di line telepon kita 580333. Sementara itu WA kita ke 0811 2711 911.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar lava bantal, di Yogyakarta, tepatnya di tepi sungai Muncar, Sleman, terdapat fenomena alam yang unik dan langka, lava bantal. Melansir dari laman esdm.go.id, lava bantal terbentuk jutaan tahun lalu dari erupsi lava gunung purba di bawah laut yang bersentuhan langsung dengan air laut kemudian membeku. Gundukan lava beku tersebut berbentuk mirip bantal, sehingga disebut lava bantal.

0: Selamat sore pendengar program Mas 1 di kesempatan Dialog Tangga Bencana sore hari ini. Kita akan berbincang-bincang dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni 2026 kemarin. Dan berbincang terkait dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pendengar, satu tema besar yang kemudian juga diangkat dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini adalah bagaimana kemudian juga kita lebih care terhadap iklim begitu. Dan di kali ini dalam Dialog Tangga Bencana kita akan mengangkat terkait dengan satu tema, saatnya bekerja untuk iklim mulai dari pilah sampah. Pendengar, dalam Dialog Tangga Bencana sore hari ini nanti akan kami berikan kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung dalam Dialog Tangga Bencana di kesempatan sore ini, tentunya melalui telepon di 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911, dan tentunya juga Anda bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu para narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Yang pertama ini ada Ibu Sri Restuti Nurhidayah, STM Engineering. Beliau ini Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. Selamat sore Bu Restuti, apa kabar Bu Restuti?
1: Selamat sore, alhamdulillah baik.
0: Terima kasih Ibu, di sela-sela aktivitas ini masih menyediakan waktu untuk bisa menyapa pendengar program Mas 1. Matur nuwun Bu Restuti.
1: Iya, sama-sama.
0: Dan bersama dengan Ibu Restuti ada Bapak Hendra Michael Akuan, SSI M Environment Management. Beliau ini selaku peneliti Pusat Studi Lingkungan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Selamat sore Pak Hendra, kabar baik Pak Hendra?
2: Selamat sore, kabar baik Mbak. Terima.
0: Terima kasih ini Pak Hendra juga di sela-sela aktivitas ini bersama dengan Bu Restuti bisa menyapa pendengar program Mas 1, dan kita akan berbincang terkait dengan saatnya kemudian juga berubah untuk iklim dimulai dari pilah sampah. Dan nanti Anda bisa bergabung bersama dengan Pak Hendra dan juga Bu Restuti pendengar melalui telepon, WhatsApp, dan juga kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Saya ke Bu Restuti terlebih dahulu ini. Bu Restuti, kalau kita berbincang terkait dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang kemudian juga diperingati bersama 5 Juni 2026 kemarin, dan tentunya juga masih ada rangkaian-rangkaian kegiatan yang juga dilakukan ini oleh beberapa instansi terkait. Kita ingin tahu ini Bu Restuti, kalau sudah berbincang terkait dengan upaya-upaya untuk kemudian juga melestarikan lingkungan, langkah-langkah kecil yang kemudian juga menjadi terobosan begitu untuk kemudian juga mencintai lingkungan dan kembali lagi lingkungan ini supaya lebih asri begitu, khususnya juga di wilayah Kabupaten Sleman. Silakan Bu Restuti.
1: Ya, terima kasih Mbak Prima. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore Mbak Prima, selamat sore Pak Indra. Baik, terkait dengan iklim ya, dengan pilah sampah. Saya mau berangkat dari perubahan iklim terlebih dahulu ya. Jadi perubahan iklim itu perubahan merupakan perubahan pola cuaca yang jangka panjang, dan di situ ditandai dengan meningkatnya suhu bumi, kemudian juga perubahan curah hujan, juga cuaca ekstrim, dan juga kalau sudah ekstrim di sini, nanti kalau musim kemarau juga ekstrim, musim hujan juga ekstrim, sering juga disertai dengan bencana. Nah, bencana-bencana itu terjadi kalau musim hujan seperti badai, kemudian banjir ya, kalau musim udah longsor, kalau musim kemarau itu sampai kekeringan, kemudian juga berkurangnya cadangan air, kemudian bisa gagal panen dan nanti bermuara ke kesejahteraan masyarakat. Jadi mungkin kita berangkat dari penyebab kenapa ini kok ada perubahan iklim ya. Karena memang di bumi ini sudah semakin meningkatnya GRK ya, gas rumah kaca. Dan gas rumah kaca itu memang penyebabnya bisa alami, kalau yang secara alamiah seperti ada Gunung Merapi ya. Tapi kebanyakan disebabkan oleh aktivitas manusia yang memang sangat apa ya, mengeksploitasi sumber daya alam. Jadi kalau mayoritas untuk GRK ini kan karena adanya pembakaran bahan bakar fosil ya, baik dari kalau di kita sehari-hari dari sektor transportasi itu juga banyak, kemudian juga industri, juga rumah tangga menggunakan LPG. Nah, itu. Nah, untuk yang di Kabupaten Sleman sendiri, kami punya program namanya Program Kampung Iklim ya, program Proklim ya, program komunitas untuk iklim. Kalau dulu program Kampung Iklim, di situ mengharapkan tentunya masyarakat itu bisa berdaya guna ya. Di situ bisa melaksanakan mitigasi, aksi-aksi dalam rangka mitigasi dan juga adaptasi terhadap perubahan iklim. Nah, karena tadi, kalau tadi terkait dengan sampah ya, salah satu aspek dari perubahan iklim itu ya ada pembakaran sampah juga di situ. Nah, kita diharapkan untuk mengelola sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian selain memang itu apa untuk kita pengolahan sampah itu memang untuk kebutuhan juga untuk kesehatan juga untuk kesehatan masyarakat. Nah, kemudian di samping itu kita juga mengharapkan tadi biar lingkungan bisa hijau itu tentunya dengan kita menambah menambah hijau-hijauan ya, menambah pohon-pohon konservasi gitu. Itu di samping untuk hijau untuk asri juga untuk konservasi air juga. Nah, di samping itu juga kita untuk konservasi air itu ada pernah ada apa pembuatan spah kemudian biopori itu dalam rangka juga untuk jadi kita nanti dipilah-pilah antara mitigasi itu kan seperti mitigasi itu mencegah ya harapannya bisa mengurangi mengurangi apa keluaran mengurangi pelepasan dari polusi jadi bisa menurunkan gas rumah kaca di sini antara lain tadi dengan mengolah sampah, kemudian juga ada kalau mungkin kalau yang hutan banyak itu reboisasi ya, tapi kalau di kami arahnya ya penghijauan, penutupan tutupan lahan itu diperbanyak. Kemudian juga harapannya itu juga ada menggunakan energi baru terbarukan, jadi bisa menggunakan energi yang alternatif dari tadi dari minyak ya, jadi bisa dengan tenaga surya atau kalau ada kotoran ternak itu ya. Digunakan biogas sehingga nanti akan menghasilkan energi berupa listrik maupun untuk masak itu kemudian juga dengan menggunakan apa namanya mikrohidro ya dengan tenaga air itu juga bisa. Nah, di situ kami mencoba mensosialisasikan ke masyarakat untuk tadi Mbak untuk menggunakan paling tidak ada inovasi untuk menggunakan energi baru terbarukan. Nah, itu kemudian juga di samping itu kalau di kami itu juga tadi untuk konservasi air kita juga memberikan ada surplus ya seperti ya. Biopori kita memberikan bantuan biopori kemudian ada juga bibit-bibit tanaman kami juga dari DLH itu juga ada kemudian juga komposter juga kami juga memberikan bantuan dan juga ada beberapa yang IPAH ya untuk IPAH itu untuk instalasi pemanenan air hujan juga ada beberapa yang dari padukuan ikut program program Kampung Iklim juga kami fasilitasi mungkin sementara itu dulu nggak sambil nanti ada perkembangan diskusi. Terima kasih.
0: Baik, jadi tidak kurang-kurangnya begitu ya Bu ya, upaya-upaya yang dilakukan ya. Juga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman ini. Baik, Bu Restuti, saya beralih ke Pak Hendra ini. Pak ya. Hendra, kalau kita melihat ini kan upaya-upaya yang juga dijembatani oleh Dinas Lingkungan Hidup sampai ke seluruh masyarakat di Kabupaten Sleman, karena kita melihat ini luasan yang cukup besar di wilayah Kabupaten Sleman. Apakah memang cukup efektif begitu Pak, kalau kita sudah berbincang terkait dengan saatnya bekerja untuk iklim dan di satu di sini tadi dimulai dari hal-hal kecil, pilah sampah, kemudian juga ada upaya-upaya kemudian juga memfasilitasi masyarakat untuk lebih melakukan reboisasi atau penanaman tanaman begitu. Seperti apa ini dari kacamata Pak Hendra ini? Monggo Pak Hendra.
2: Baik, terima kasih Mbak Prima. Selamat sore Bu Restuti. Yeah. Ya ini topik yang sangat menarik ya, yeah. Mengenai kaitan iklim dan sampah ini saya kaitkan dengan publikasi sebuah penelitian yang cukup cukup yang menarik perhatian. TPA Bantar Gebang itu memberikan kontribusi emisi gas metana nomor 2 terbesar di dunia, dan apa ini sudah menjadi apa para peneliti iklim mengatakan bahwa tempat sampah TPA ini adalah sebagai salah satu sumber emisi CH4. Seperti yang kita ketahui, CH4 ini adalah apa jenis gas rumah kaca yang tadi sudah disampaikan Bu Restuti, tapi dampak gas rumah kaca dari jenis CH4 ini memiliki karakteristik yang lebih kuat dibandingkan CO2 yang bisa memerangkap ultraviolet sinar matahari sehingga membuat bumi semakin panas. Nah, kenapa ini menjadi sangat penting terkait dengan pengolahan sampah khususnya di TPA? Karena CH4 ini muncul karena adanya proses perombakan material organik yang ada dari proses pembusukan secara alami. Nah, sumbernya dari mana? Kalau kita melihat dari data proporsi sumber sampah di DIY itu 74% sumbernya adalah dari rumah tangga. Ini sektor yang apa cukup cukup tinggi, apalagi Sleman dengan populasi yang sangat besar ya, 71% itu sumber sampah di DIY. Dan dari 71% ini 42%-nya adalah sisa makanan. Sisa makanan yang ketika ini dibuang ke TPA ini akan berkontribusi pada produksi CH4 yang sangat-sangat besar. Nah, sehingga dalam proses kaitannya pengolahan sampah dengan iklim ini adalah saya rasa proses-proses yang selama ini dilakukan melalui sosialisasi pengurangan sampah mulai dari sumber ini adalah salah satu langkah yang tepat. Kalau tidak salah di Sleman memiliki visi Sleman Tuntas Sampah 2029. Betul ya Bu Restuti ya? Mungkin nanti bisa dielaborasi lebih lanjut terkait teknisnya di lapangan. Kalau di Kota Jogja sendiri yang sementara ini kami pernah terlibat penelitian bersama Bapeda tahun lalu, sosialisasi masyarakat Jogja olah sampah melalui program Masjos ini sudah sangat masif dilakukan di Kota Jogja, secara khusus karena mengingat Kota Jogja sudah tidak punya lagi lahan terbuka atau lahan untuk buang sampah, sehingga harus membuang sampah di lahan tetangga. Nah, sedangkan Sleman kita masih punya lahan yang sangat luas, sehingga sepertinya perlu mengajak kepada teman-teman kita di Kota Jogja untuk serius menangani sampah, khususnya untuk sampah organik. Nah, spesifik mengenai sampah organik, saya rasa gerakan-gerakan yang dilakukan di tingkat kelurahan, kemudian di tingkat RT RW melalui kader-kader bank sampah, kader-kader lingkungan, kader PKK untuk menggerakkan pengolahan sampah ini bisa bisa menjadi garda terdepan untuk mengajak masyarakat lebih bijak mengolah sampah, khususnya sampah organik ya, sehingga sampah organik itu tidak lagi dibuang ke TPA tapi bisa dialihfungsikan, bisa menjadi pakan ternak, kemudian kalau misalkan punya biopori bisa dimasukkan ke dalam biopori kemudian menjadi kompos, atau kemudian digunakan untuk budidaya maggot, maggotnya bisa dipanen kemudian bisa digunakan untuk budidaya lele atau budidaya ayam. Nah, ini adalah salah beberapa contoh solusi bagaimana kita perlu serius menangani sampah organik karena ini sumber emisi CH4 yang sangat luar biasa. Gitu, Mbak. Terima kasih.
0: Baik, jadi memang ada benang merahnya begitu Pak ya, ketika kemudian juga kaitannya dengan pengelolaan sampah ini ternyata luar biasa besar ini. Artinya sumbangan ketika kemudian juga mengurangi sampah ini kemudian juga bisa untuk mengurangi terjadinya kerusakan iklim begitu. Baik, Pak Hendra dan juga Bu Restuti, ini saatnya saya buka kesempatan kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog tangga bencana di kesempatan sore hari ini. Pendengar Anda bisa bergabung melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811 271 1111, dan tentunya juga menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Pak Hendra dan juga Bu Restuti, ini saya sapa dulu pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp di kesempatan kali ini. Yang pertama ini dari Pak Kardi di Banguntapan. Mbak Prima, saya ingin langsung bertanya kepada Pak Hendra ini. Menurut Pak Hendra, bagaimana sebenarnya kondisi di DIY yang juga darurat sampah di hampir semua kabupaten kota? Atau istilahnya dimanapun begitu, istilah Pak Kardi ini. Apakah cukup efektif, Pak, adanya kerja bakti yang dilakukan ASN di beberapa kabupaten kota di DIY? Apakah cukup efektif begitu? Baik, nanti akan ditanggapi oleh Pak Hendra. Terima kasih Pak Kardi di Banguntapan. Kemudian satu lagi, ini ada Ibu Gita di Jalan Godean. Narasumber membiasakan anak untuk mencintai lingkungan dengan pilah sampah, ini ternyata bukan hal yang mudah. Bagaimana kiatnya ya Ibu? Baik, terima kasih Bu Gita di Godean. Nanti saya ke Bu Restuti ini untuk menanggapi pilah sampah ini yang juga dimulai dari lingkungan keluarga. Nanti akan ditanggapi Bu Restuti. Tapi saya ke Pak Hendra dulu. Pak Hendra, ini dari kacamata Pak Kardi di Banguntapan, beberapa waktu terakhir ini kan hampir di seluruh kabupaten kota ini juga melakukan kerja bakti begitu. Ada istilah korvei begitu ya. Kalau di Kulon Progo, mungkin juga tadi di kota ini juga sudah secara masif begitu. Apakah ini cukup efektif begitu dari kacamata Pak Hendra ini, dari Pak Kardi di Banguntapan? Monggo Pak Hendra.
2: Terima kasih Mbak Prima. Ya, pertanyaan menarik Pak Kardi. Sampah kemudian yang harus menyelesaikan ASN itu sepertinya tenaganya masih sangat kurang ya. Kita hanya bergantung kepada ASN. Pengelolaan sampah yang dilakukan ASN ini hanya sebagai, kalau saya rasa itu adalah sebagai bentuk kampanye. Ya, kampanye untuk mengajak warga ini loh, mari kita menjaga lingkungan. Tapi sebenarnya pengelolaan sampah itu harus mulai dikerjakan dari rumah. Kenapa rumah? Karena rumah adalah sumber sampah. Ketika sumber sampah ini tidak bisa dikendalikan, maka mau berapapun jumlah ASN yang dikerahkan untuk membersihkan sampah, ya sampah tidak akan berkurang jumlahnya. Yang bisa mengurangi jumlah sampah adalah individu-individu yang ada di setiap rumah. Sehingga yang perlu dilakukan adalah edukasi secara dini, nanti nyambung yang pertanyaan tadi ya. Ibu yang dari Godean ya, edukasi secara dini tidak cukup saat ini. Sosialisasinya adalah mengurangi ya, reuse, memakai kembali dan recycle, mendaur ulang. Tapi perlu adalah memikirkan rating. Ya, pikirkan dulu apakah sampah ini, barang ini ketika saya beli penting atau tidak. Ya, ini sekaligus kita mengkritisi gaya hidup konsumerisme kita selama ini. Ya, kita rela mengeluarkan kantong belanja di pasar swalayan hanya untuk membawa barang yang hanya fungsionalnya hanya sekitar 1 menit, setelah itu sampah plastik ini akan menjadi sampah yang ratusan tahun usianya. Sehingga rating, berpikir dulu sebelum membeli, ini menjadi tindakan yang cerdas. Setelah rating, kemudian memutuskan kalau saya sudah membeli, nanti sampahnya akan saya kelola seperti apa. Sehingga nanti perlu bijak memilih kemasan-kemasan yang bisa diterima oleh pelapak ya, daur ulang. Misalkan saset dengan botol sampo dengan saset sampo saset. Yeah. Saya akan lebih memilih sampo botol. Kenapa? Karena botol itu kosong, masih bisa diambil sama tukang sampah, bisa dijual. Tapi kalau saset, tidak ada yang mau mengambil. Akhirnya dibakar, dibuang ke tanah, dibuang ke sungai. Nah, solusinya adalah bukan di ASN, tapi mulai dari setiap rumah tangga. Begitu Mbak Prima, terima kasih.
0: Baik, begitu Pak Kardi di Banguntapan. Jadi memang lebih kepada lingkungan yang lebih kecil lagi begitu ya Pak ya, di keluarga begitu. Nah, Bu Restuti ini bisa menanggapi juga ini Pak Kardi dan juga Bu Gita ini, khususnya Bu Gita, bagaimana membiasakan kemudian juga pilah sampah dari lingkungan keluarga begitu. Silakan Bu Restuti.
1: Ya, terima kasih. Ya, memang tadi setuju sekali ya dari Pak Hendra tadi, memang untuk pengolahan sampah itu ya yang efektif memang dari sumbernya. Sumbernya itu ya dari rumah tangga. Nah, kalau di secara teknis mungkin ya biar kita tidak terus numpuk dulu terus baru dipilah, tapi di rumah itu sudah ada tempat-tempat wadah-wadah tersendiri. Oh, ini untuk botol, oh ini untuk kardus kertas, sehingga kita membuang itu. Jadi kalau orang tua ngasih mungkin pembelajaran ya, edukasi ke anak, oh ini yang botol buang di sini, oh ini yang plastik sini. Kemudian yang organik itu kalau ada ternak untuk pakan ternak, tetangga punya ternak mungkin atau ada ayam, nah itu bisa dihasilkan ayam. Kemudian juga bisa untuk dibuat kompos, kalau punya lahan yang cukup luas juga bisa membuat rorak atau jugangan, itu nanti juga bisa menggunakan biopori ya, kalau itu memang payah organik. Kemudian kalau di program di Kabupaten Sleman sini di DLH itu kami ada program namanya Adiwiata. Adiwiata itu khusus untuk di sekolah-sekolah kita memberikan pembelajaran kepada baik dari guru, karyawan, terutama kepada anak didik untuk bagaimana bisa mencintai lingkungan, bagaimana kiat-kiatnya tadi sudah diajarkan di sekolah ya untuk pemilahan sampah. Itu mungkin yang paling efektif kalau di kami memang secara menyeluruh, karena kalau di Adiwiata itu benar-benar kita nilai ya, karena ada penilaiannya juga, sehingga nanti di anak-anak juga itu masuk di dalam kader Adiwiata, dimasukkan, itu diedukasi betul bagaimana cara memilah sampah, bagaimana untuk organiknya pemilahan, kemudian juga diperkenalkan dengan adanya bank sampah. Jadi nanti kalau sudah dipilah-pilah kerjasama dengan bank sampah untuk mengambil tadi untuk rosok yang memang masih laku. Mungkin itu, Bu.
0: Baik,
1: terima
0: begitu,
1: kasih.
0: Iya. Bu Gita di Jalan Kodean, jadi sebenarnya memulai juga dari keluarga, tapi kemudian ada edukasi juga yang dilakukan sampai ke sekolah tadi ya, sekolah Adiwiata ya, ya Bu ya. Ya. Jadi anak-anak ya, juga
1: betul.
0: Terbiasa begitu. Baik. Pak Hendra, Bu Restuti, ini tidak terasa perbincangan kita ini sampai ke penghujung perbincangan, 52 menit lepas dari jam 16 sore ini, 15 sore ya. Tidak terasa ini. Tapi kita ya. Ingin ada beberapa catatan penting begitu, yang kemudian juga menjadi pedoman bagi masyarakat bahwa sebenarnya pilah sampah ini adalah bagian dari mencintai juga lingkungan di sekitar kita, dan yang paling penting ini kemudian upaya-upaya untuk juga tetap menjaga iklim. Dari Pak Hendra dulu, nanti ditutup oleh Bu Restuti ini. Monggo Pak Hendra, pesan pentingnya ke masyarakat ini. Silakan Pak Hendra.
2: Baik, pesan pentingnya adalah mari kita jaga iklim mulai dari jari kita. Beli sesuai dengan yang kita butuhkan, jangan apa yang kita inginkan. Terima kasih.
0: Baik, sesuai dengan kebutuhan bukan sesuai dengan keinginan begitu ya. Terima kasih Pak Hendra, ini tagline-nya luar biasa ini. Baik, Bu Restuti, menutup perbincangan kita di kesempatan sore hari ini, pesan pentingnya khususnya juga untuk masyarakat di Kabupaten Sleman ini. Silakan Bu Restuti.
1: Terima kasih. Mari kita mulai ya, kita milah sampah dari rumah. Itu yang paling utama. Kemudian di hari lingkungan hidup ini, kita coba merenungkan apa yang sudah kita lakukan untuk bumi kita tercinta ini, apa yang sudah kita lakukan dalam rangka untuk kelestarian lingkungan, karena memang apa yang kita nikmati sekarang itu adalah bukan warisan, tapi malah justru kita minjem untuk anak cucu kita, untuk masa depan kita. Mungkin itu Mbak, terima kasih.
0: Baik. Tagline-nya yang paling penting ini pilah sampah dari rumah tadi ya, edukasi dini dari keluarga begitu. Baik, Pak Hendra, Bu Restuti, terima kasih sudah bersedia berbincang di kesempatan sore hari ini. Beberapa catatan penting ini yang kemudian juga bisa diterapkan dalam lingkungan sehari-hari, khususnya juga dari lingkungan yang paling kecil di lingkungan keluarga ini. Matur nuwun Pak Hendra dan juga Bu Restuti. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Baik. Pendengar, demikian tadi perbincangan kami dalam dialog tangga bencana berkaitan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang kita peringati bersama 5 Juni 2026, dan tema yang kita angkat di kesempatan sore hari ini, saatnya bekerja untuk iklim dimulai dari pilah sampah. Terima kasih untuk para narasumber kami Kerabat Kerja yang bertugas pamit undur. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Baik, mendengar satu koleksi lagu milik Hijau Daun, segera akan membawa kita pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan segera Lintas DIY Jateng di sore ini.

0: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng. Pendengar, usulan perbaikan rumah tidak layak huni di daerah istimewa Yogyakarta menjadi yang terbanyak secara nasional. Polresta Surakarta menyiapkan ratusan personel untuk pengamanan perayaan malam 1 Suro mendatang. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Agatha Erna. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi yang tertinggi secara nasional dalam pengusulan rehab rumah tidak layak huni. Angkanya mencapai lebih dari 2.000 unit. Selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
1: Permohonan rehab rumah tidak layak huni di Daerah Istimewa Yogyakarta jumlahnya meningkat signifikan. Jika tahun sebelumnya program bedah rumah tidak layak huni hanya menyasar 105 unit rumah, maka tahun ini usulan rehab menjadi lebih dari 2.000 unit. Menurut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, kondisi ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian layak.
2: Yaitu permintaan publik ya. Saya kira ya mungkin mayoritas itu mungkin anak-anak muda yang tadinya hanya 100 sekian sekarang menjadi 2.000 sekian. Kira-kira kan hanya itu.

0: mengakses hampir 1.000 penerima manfaat.
1: Sejumlah petani di Kabupaten Bantul menerima bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan. Aji Permono melaporkan berikut ini.
2: Harapan kami, bantuan jangan menjadi permasalahan, jangan menjadi perseli.
3: Sejumlah perwakilan dari gabungan kelompok tani atau Gapoktan di Kabupaten Bantul menerima bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan pada Senin sore. Bantuan berupa 10 unit mesin perontok padi, 1 unit transplanter padi, serta beberapa alat semprot elektrik dan mesin pencacah tembakau ini dibagikan di Aula Pari Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Bantul. Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo dalam laporannya menyatakan, bantuan ini merupakan hibah dari Kementerian Pertanian yang bersumber dari APBN. Tujuannya tidak lain adalah memudahkan para petani sehingga hasil panen bisa semakin meningkat. Joko menambahkan, Alsintan yang diserahkan wajib dipelihara dengan baik, serta tidak boleh dijual. Apabila terdapat kerusakan pada alat tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari masing-masing Gapoktan.
2: Di dalam perjanjian hibah, itu kelompok pertama harus memelihara alat yang dihibahkan. Tidak boleh menjual atau memelihara.

0: perkembangan memperoleh hasil daripada penggunaan alat itu.
1: Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyampaikan bahwa bantuan ini juga menjadi upaya dalam memperkuat ketahanan pangan. Menurutnya, ketahanan pangan menjadi faktor krusial dalam keberlangsungan sebuah negara.
2: Negara yang dikdaya di masa depan adalah negara yang memiliki ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air. Tiga komoditi ini harus kita kuasai. Indonesia harus memiliki ketahanan di tiga sektor ini. Ini adalah tanda-tanda negara yang bisa bertahan dalam jangka panjang. Negara kalau tidak punya ketahanan pangan, negara kalau tidak punya ketahanan energi, ketahanan air, dipastikan negara itu akan kolaps.
1: Lebih lanjut, saat ini tercatat sudah ada 864 kelompok tani di seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Jumlah tersebut tergabung dalam 75 gapoktan.
3: Kita beralih ke Kabupaten Purbalingga. Proses pencairan dana desa tahap 2 tahun ini di Kabupaten Purbalingga berlangsung lebih cepat setelah pemerintah pusat menghapus syarat minimal serapan anggaran tahap sebelumnya. Berikut laporan Fitri Hasanah.
4: Proses pencairan dana desa D di tahap 2 tahun 2026 di Purbalingga kini berlangsung lebih cepat setelah pemerintah pusat menghapus syarat minimal serapan anggaran tahap sebelumnya. Kebijakan baru tersebut memberikan keleluasaan kepada pemerintah desa untuk segera mengajukan pencairan dana desa tahap berikutnya tanpa harus menunggu realisasi penggunaan anggaran mencapai persentase tertentu. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dinsos Permasdes P3A Purbalingga, Naning Purwanti, mengatakan seluruh dana desa tahap 1 tahun 2026 di Purbalingga telah selesai disalurkan pada awal Mei lalu. Saat ini, proses penyaluran dana desa tahap 2 mulai berjalan dengan mengacu pada petunjuk teknis terbaru dari Kementerian Keuangan. Naning menerangkan dengan dihapusnya syarat tersebut, proses administrasi pencairan diharapkan menjadi lebih sederhana dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Kebijakan baru ini juga dinilai memberikan fleksibilitas lebih besar bagi pemerintah desa dalam mengatur kebutuhan pendanaan program sesuai kondisi masing-masing wilayah.
5: Baru salur kemarin masuk ke rekening kas desa, besok mau maju di tahap 2 sudah bisa. Kalau dulu kan di tahap 1 terserap 60% dulu dan 40% dulu gitu. 60 maksudnya 60 desa mandiri, 40 non mandiri. Kalau dulu kan gitu. Kalau sekarang karena ketentuan DD reguler tinggal 1/3 kan begitu turun DD, begitu salur di tahap 1 masuk rekening kas desa, desa misalkan baru 10% sudah bisa untuk maju.
4: Naning menambahkan Dinsos Permasdes P3A Purbalingga memastikan mekanisme penyaluran dana desa tetap dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan tetap diawasi agar penggunaan anggaran berjalan tepat sasaran. Fitri Hasanah melaporkan.
3: Pendengar, kekayaan sumber daya kelautan di Kabupaten Cilacap dinilai masih sangat besar di tengah ancaman overfishing dan sampah plastik. Berikut laporan Vinta Nurfauziah.
6: Kekayaan sumber daya kelautan di Kabupaten Cilacap dinilai masih sangat besar dan menjadi

0: salah satu penopang utama kehidupan masyarakat pesisir. Namun di balik potensi tersebut, ancaman penangkapan ikan berlebih hingga sampah plastik di laut menjadi tantangan serius yang perlu ditangani bersama. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, Ahmad Hadianto, mengatakan bahwa sumber daya perikanan tangkap di wilayah laut Cilacap masih cukup melimpah. Berdasarkan data bidang perikanan tangkap dan statistik terkait, potensi perikanan laut di Cilacap mencapai sekitar 865 ribu ton per tahunnya. Menurutnya, tantangan terbesar dalam menjaga kelestarian laut Cilacap saat ini tidak hanya berasal dari aktivitas penangkapan ikan yang tinggi, tetapi juga persoalan lingkungan, terutama sampah plastik yang semakin meningkat. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap saat ini menjalankan berbagai program pelestarian laut dengan melibatkan lintas sektor, mulai dari dunia pendidikan hingga program tanggung jawab sosial perusahaan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui program Negeri Segoro, termasuk kegiatan penanaman mangrove sebagai langkah mengurangi abrasi pantai sekaligus menjaga ekosistem pesisir.
1: Kemudian juga tekanan overfishing atau pengambilan sumber daya laut yang begitu banyak ya dari berbagai kapal baik kecil maupun besar sehingga itu juga berpengaruh terhadap sumber daya yang ada.
0: Selain menggandeng pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, edukasi terus dilakukan agar nelayan terlibat aktif dalam menjaga ekosistem laut, termasuk mencegah praktek-praktek yang berpotensi merusak lingkungan perairan. Dengan wilayah laut yang cukup luas, bahkan disebut lebih dominan dibanding daratan di Cilacap, keberadaan laut dinilai memiliki peran strategis dalam keberlangsungan ekonomi dan kehidupan masyarakat setempat. Oleh karena itu, Hadi mengajak seluruh masyarakat pesisir untuk bersama-sama menjaga kebersihan laut mulai dari langkah kecil lingkungan masing-masing. Sebab upaya menjaga laut menurutnya tidak hanya mengandalkan pemerintah saja. Kesadaran kolektif masyarakat menjadi kunci agar kekayaan laut Cilacap tetap lestari dan terus memberi manfaat bagi generasi mendatang. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
2: Masih di lintas DIY Jateng sore ini. Bumdes Sejahtera Desa Tanjung Mojo, Kecamatan Kangkung Kendal, mulai mengelola sampah organik sebagai salah satu unit usahanya. Faiz Rosi melaporkan selengkapnya.
3: Ada organik, nantinya akan kita jadikan seperti pupuk kompos dan lain-lain.
4: Bumdes Sejahtera Desa Tanjung Mojo, Kecamatan Kangkung Kendal, mulai mengelola sampah organik sebagai salah satu unit usahanya. Sampah organik yang ada diolah menjadi kompos dan pupuk cair. Direktur Bumdes Sejahtera Desa Tanjung Mojo, Muhammad Ulil Albab, mengatakan untuk mendapatkan sampah organik bekerja sama dengan SPPG setempat. Dalam hal ini, Bumdes membantu pengambilan sampah di dapur MPG secara cuma-cuma. Produksi kompos dan pupuk cair dimanfaatkan untuk kebutuhan usaha pertanian dan dijual untuk umum. Hasilnya untuk menambah pendapatan Bumdes sendiri.
3: Kalau kita kan ada kerjasama dengan SPPG dari pihak sana meminta untuk membantu di pengambilan sampahnya yang kemudian nanti akan kita kelola guna pendapatan perekonomian di desa, terutama di Tanjung Mojo ini. Kebetulan karena SPPG kan kebanyakan di sampah organiknya, nantinya akan kita jadikan seperti pupuk kompos dan lain-lain.
4: Di lain pihak, Ketua Bank Sampah Induk BSI Kendal, Sarah Nunu Zilubia, mengatakan pihaknya terus aktif menggerakkan masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga, baik sampah organik maupun anorganik. Tujuannya agar untuk menekan sekecil mungkin sampah yang terbuang.
5: Dan kita juga memupuk dari limbah dapur kita. Jadi ini menyelesaikan limbah dapur sehingga nanti zero waste atau di masing-masing rumah itu tidak ada sampah atau nol sampah. Itu harapannya.
4: Kerjasama Bumdes dengan SPPG dalam pengambilan sampah merupakan kerjasama yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, perlunya dibangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk bersama-sama memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, mendengar Wali Kota Surakarta, Resparti Ardi, mengapresiasi sejumlah kelurahan yang berhasil menurunkan volume sampah ke TPA Putri Cempo. Rian Asidiki melaporkan berikut ini.
6: Ada pengurangan yang signifikan dari Kelurahan Mojosongo, berkurang 42%.
7: Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, memberikan apresiasi kepada sejumlah kelurahan yang berhasil menurunkan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo. Respati menyebut beberapa kelurahan telah menunjukkan hasil signifikan sejak program pengurangan sampah digencarkan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surakarta, Kelurahan Mojosongo berhasil mengurangi volume sampah hingga 42%, disusul Kadipiro 35%, Nusuan 26%, serta Banjarsari dan Banyuanyar masing-masing 24%.
6: Ada pengurangan yang signifikan dari Kelurahan Mojosongo berkurang 42%, Kelurahan Kadipiro berkurang 35%, Nusuan berkurang 26%, Kelurahan Banjarsari berkurang 24%, dan Kelurahan Banyuanyar di 24%.
7: Meski demikian, Respati juga memberikan perhatian kepada sejumlah kelurahan yang belum menunjukkan penurunan volume sampah secara signifikan. Ia berharap seluruh wilayah dapat meningkatkan upaya pengelolaan sampah dari sumbernya agar target pengurangan sampah di Kota Surakarta dapat tercapai. Menurut Respati, persoalan sampah menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kota Surakarta. Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah menjadi kunci keberhasilan program tersebut. Sementara itu, Kepala DLH Kota Surakarta Herwin Trinugroho mengatakan pihaknya akan melakukan pendampingan lebih lanjut kepada kelurahan yang capaian pengurangan sampahnya masih rendah. Evaluasi akan dilakukan untuk mengetahui kendala yang dihadapi masing-masing wilayah.
8: Iya, jadi termasuk nanti kami lihat lagi kesulitan atau kendalanya di mana kami lakukan. Karena memang dia ditugasi untuk melakukan pendampingan kegiatannya. Milah sampah itu bukan hal yang ribet dan bukan hal yang rumit.
7: Herwin menambahkan, kampanye pilah dan olah sampah yang digelar di CFD merupakan bagian dari upaya memperkuat edukasi kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, warga diajak memahami bahwa memilah sampah bukan hal yang rumit dan dapat dilakukan mulai dari lingkungan rumah tangga. Pemerintah Kota Surakarta berharap pengurangan volume sampah dapat terus meningkat di seluruh kelurahan, sehingga beban TPA Putri Cempo semakin berkurang dan lingkungan kota menjadi lebih bersih dan sehat. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
2: Ya, mendengar, Polresta Surakarta akan menyiagakan 540 personil untuk menjaga kelancaran acara Kirab Malam Satu Suro. Joko Putro melaporkan selengkapnya.
9: Tempatkan personil-personil sesuai dengan titik-titiknya. Sebanyak 540 personil.
10: Menjelang Kirab Malam Satu Suro yang akan diadakan Keraton Surakarta Hadiningrat dan Mangkunegaran Kepolisian Resor Kota, Polresta akan menyiagakan ratusan petugas. Terkait Kirab Keraton Surakarta Hadiningrat sendiri, Polresta menyiagakan sebanyak 540 petugas pengamanan. Meskipun belum ada permintaan jumlah keamanan dari pihak keraton sendiri, namun dalam menjaga kelancaran acara, Polresta sudah menyiagakan personil yang nantinya siap bertugas melakukan penjagaan dari dalam keraton maupun pada bagian luar. Hal itu dikatakan langsung Kasih Humas Polresta Surakarta AKP Lingga Ramadhani saat dihubungi melalui sambungan telepon. Dirinya menegaskan bahwa pihak Keraton Surakarta belum mengajukan permintaan penjagaan keamanan terkait persiapan Kirab Malam Satu Suro. Dirinya menjelaskan baru Mangkunegaran yang sudah mengajukan pengamanan kepada Polresta.
9: Itu yang baru ngirimkan pemberitahuan Mangkunegaran, kalau dari keraton itu belum. Kita antisipasi, tetap kita lakukan pengamanan, kita tetap tempatkan personil-personil sesuai dengan titik-titiknya. Sebanyak 540 personil sudah disiapkan untuk mengamankan kegiatan Satu Suroan beserta rute dan untuk kenyamanan masyarakat Surakarta.
10: Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surakarta Andri Wahyudi menjelaskan rute Kirab Keraton Surakarta Hadiningrat masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga pengamanan dan rekayasa lalu lintas akan dilakukan seperti biasanya. Dirinya hanya menghimbau bagi masyarakat yang menyaksikan kirab bisa mengikuti arahan petugas demi kelancaran acara.
9: Kalau yang keraton seperti biasanya gitu kan, menggunakan rute yang lama yang biasa dilalui itu kan, keluar dari keraton kan langsung ke jalan Petura langsung masuk Paku Buwono, langsung keluar di Bundaran Geladak, lurus Jenderal Sudirman. Itu yang Jenderal Sudirman kan dipakai nanti yang sisi timur, di timur lurus terus, nanti terus langsung dialihkan di Jalan Mayor Kusmanto, yaitu yang di Telkom itu. Telkom sampai dengan Kapten Mulyadi lurus terus sampai dengan di Timpang Baturono, Veteran, terus Sudarso, Matra Menteri Adi lagi.
10: Dari kabar yang beredar, kemungkinan pada tahun 2026 ini Keraton Surakarta akan ada dua Kirab Malam Satu Suro, yakni Kirab PB14 Purboyo dan Kirab PB14 Hangabei. Meskipun begitu, kabar ini belum bisa dipastikan karena masih menunggu rapat persiapan acara. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
2: Masih dari seputar Jawa Tengah, pendengar. Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan pemusnahan barang bukti hasil pengungkapan kasus selama periode April hingga 5 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Luki Setiawan.
11: Dengan jumlah total sabu yang diamankan adalah 6.282,46 gram, jumlah kokain 1,77 gram,
12: Kegiatan pemusnahan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memastikan barang bukti hasil sitaan tidak disalahgunakan kembali, serta sebagai bentuk transparansi dalam penanganan perkara narkotika. Sebelum dimusnahkan, seluruh barang bukti terlebih dahulu diperiksa dan diuji oleh Bitlab 4 Polda Jawa Tengah untuk memastikan kesesuaiannya dengan hasil laboratorium. Setelah melalui proses verifikasi, barang bukti dimusnahkan dengan cara dilarutkan menggunakan campuran air dan asam sulfat hingga tak lagi dapat digunakan. Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah AKBP Doni Sardo Lumbanturuan mengungkapkan selama periode April hingga 5 Juni 2026 Polda Jawa Tengah dan Polsek Jajaran berhasil mengungkap 449 kasus tindak pidana narkotika dengan mengamankan 554 tersangka. Terbaru kasus penyalahgunaan narkoba ditangani pada 1 Juni dengan barang bukti 1,5 kg yang diungkap di Ditres Narkoba di Kota Semarang.
13: Tapi di antara sekian banyak itu ada beberapa hal narkotika jenis baru yang sudah berhasil kami ungkap. Di antaranya yang pertama ada penggunaan salep yang mengandung ganja yang digunakan untuk pengobatan dan dibeli oleh tersangka dari Thailand langsung melalui marketplace.
12: Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto menjelaskan keberhasilan pengungkapan ratusan kasus narkotika tersebut tidak hanya menekan peredaran gelap narkotika, tetapi juga memberikan dampak besar terhadap perlindungan kepada masyarakat. Berdasarkan perhitungan kepolisian dari pengungkapan kasus yang dilakukan selama periode ini, berhasil menyelamatkan 167.964 jiwa dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
14: Jadi kita memberi aplaus yang memberikan semangat kepada rekan-rekan yang dari Ditres Narkoba.
12: Kombes Pol Artanto menekaskan pengungkapan kasus dan pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberantas peredaran narkotika sekaligus melindungi masyarakat Jawa Tengah dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Bedah tim Piala Dunia 2026, Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
2: Ia mendengar menjadi salah satu venue Piala Dunia tahun ini, Stadion Los Angeles di Amerika disebut memecahkan rekor sebagai yang termahal. Prima Hapsari melaporkan selengkapnya.

Los Angeles Stadium atau SoFi Stadium menjadi salah satu stadion yang disiapkan Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026. Tapi tahukah Anda pendengar, Los Angeles Stadium menjadi stadion termahal yang pernah dibuat. Arena yang terletak di Inglewood, California tersebut dibangun dengan total biaya sekitar 5 miliar dolar. Berkapasitas 70.000 tempat duduk, Los Angeles Stadium menjadi kompleks olahraga yang berkonsep indoor dan sekaligus outdoor pertama di dunia. Uniknya, stadion yang diresmikan pada tahun 2020 silam itu mampu menampilkan atap transparan yang inovatif. Selain itu, fasilitas super lengkap terdapat di stadion ini, termasuk lapangannya yang dapat diubah untuk sepak bola maupun American football dan baseball dalam waktu singkat. Untuk Piala Dunia 2026 kali ini, Los Angeles Stadium akan menggelar 8 pertandingan krusial, mulai dari fase grup, babak 32 besar hingga pertarungan babak perempat final. Fasilitas olahraga yang juga dikenal dengan nama SoFi Stadium ini memiliki atap melengkung raksasa yang menyerupai kanopi atau gelombang besar yang dinamis. Dan fakta menarik lainnya, stadion termegah di kota Los Angeles tersebut sebagian konstruksinya dirancang di bawah tanah. Mengapa demikian? Desain ini sengaja diterapkan agar dapat mematuhi aturan pembatasan ketinggian bangunan di negara bagian California karena lokasinya yang berdekatan dengan Bandara Los Angeles.

0: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Iya, pendengar, bedah tim Piala Dunia tadi menjadi informasi terakhir kita dalam Lintas DIY Jateng sore ini. Sebelum mengakhiri, kembali kami akan sampaikan pokok-pokok berita. Usulan perbaikan rumah tidak layak huni di DIY menjadi yang terbanyak secara nasional. Polresta Surakarta menyiapkan ratusan personil untuk pengamanan perayaan malam Satu Suro mendatang. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini. Paramita Putri di meja redaksi, saya Agatha Erna. Terima kasih. Selamat sore.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Ayo maju, ayo maju.
5: Pancasila jiwa kita. Pancasila adalah kita.
6: Oke, halo, saya Nopendi, pelatih sepak bola di DIY. Terima kasih, senang sekali saya mengucapkan selamat untuk RRI telah banyak memberikan berita tentang Piala Dunia. Ikuti terus RRI untuk Piala Dunia yang akan datang, dan semoga menjadi tolak ukur untuk sepak bola Indonesia yang lebih maju. Jaya RRI.

Iya, pendengar, tidak hanya sekedar memastikan kalau kondisi kendaraan kita itu baik-baik saja, tapi pastinya kondisi tubuh kita juga baik-baik saja. Ketika berkendara nanti, tentu kondisi badan yang baik, kondisi badan yang fit, paling tidak penatnya hilang, ini tetap bisa membuat kita berkonsentrasi dan fokus tinggi. Selamat berkendara ya, semoga kondisi badan kita baik-baik saja.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan program 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Kenapa ya keputusan rapat kemarin tiba-tiba berubah? Kok kita nggak dikasih tahu alasannya?
2: Nah iya, aku juga bingung. Kalau ada penjelasan yang jelas, kita pasti bisa menyesuaikan dengan lebih cepat kan?
1: Iya, menurutku transparansi itu penting. Biar semua orang merasa dihargai dan ngerti arah tujuannya.
2: Nah setuju, saat informasi terbuka, kerja tim akan jadi lebih nyaman kan?
3: Transparansi bukan sekedar membagikan informasi, tapi membangun kepercayaan, rasa aman, dan ruang kolaborasi. Terapkan budaya transparansi dalam kehidupan, karena keterbukaan itu mendekatkan kita dengan yang lainnya.

0: Keraton Kesultanan Yogyakarta, pusat budaya Jawa yang telah mengalami perjalanan panjang dalam membangun eksistensinya. Keberadaan keraton yang hingga sekarang masih menunjukkan wibawanya tak lepas dari nilai-nilai luhur yang menyertai pembangunannya. Sebagai raja, Sri Sultan Hamengkubuwono I telah memikirkan secara cermat dalam membangun keraton. Keraton tak sekedar dimaknai sebagai tempat tinggal raja, namun juga sebagai pusat spiritual raja dan rakyatnya. Garis imajiner adalah bukti pembangunan keraton yang tidak sekedar berpikir fisik bangunan, namun juga nilai filosofi yang dalam. Sultan Hamengkubuwono I mulai membangun keraton Yogyakarta pada tahun 1755. Proses pembangunannya memakan waktu hingga 1 tahun. Dirancang dengan landasan filosofi yang sangat tinggi, Sultan HB I menata kota Yogyakarta membentang dari arah utara ke selatan dengan keraton sebagai titik pusatnya. Peneliti sejarah Darto Harnoko mengungkapkan, Sultan juga mendirikan Tugu Golonggilik atau dikenal Tugu Palputih di sisi utara keraton dan Panggung Krapya di sisi selatannya. Dari ketiga titik tersebut, apabila ditarik suatu garis lurus akan membentuk garis imajiner yang dikenal sebagai sumbu filosofi Keraton Yogyakarta.
1: Mengapa Sultan Hamengkubuwono I membuat sumbu imajiner? Karena beliau sendiri itu seorang negarawan, juga seorang arsitek, juga seorang filosof. Maka beliau memberikan dasar dalam pembangunan keraton itu harus menunjukkan satu konsepsi yang betul-betul ada garis lurus manusia di dalam hidup di dunia ini. Karena beliau adalah seorang sultan yang beragama Islam, maka dia punya konsep Ngabdurrahman Saidin Panotogomo Khalifatullah. Itulah yang dipegang beliau. Harus hati-hati memimpin satu kerajaan yang ingin menunjukkan bahwa punya dasar kuat iman, termasuk budi pekerti yang baik.
0: Panggung Krapya merupakan titik awal sumbu imajiner. Letaknya sekitar 2 km arah selatan Keraton Yogyakarta. Panggung Krapya merupakan bangunan peninggalan Hamengkubuwono I yang dipercayai menjadi tempat berburu hewan, khususnya rusa. Karenanya, bangunan itu dikenal juga sebagai kandang menjangan.
1: Mulai Panggung Krapya sampai Tugu, itu adalah bagaimana proses perjalanan manusia yang baru lahir merangkak menjadi dewasa. Banyak tantangan-tantangan sampai ke Palputih. Nah, itu lah Palputih itu bisa dianalogkan satu sebagai pancaran puncak di dalam atur kehidupan manusia harus bersih. Tapi kedua juga sebagai seorang raja harus berani Golonggilik. Raja dan rakyat harus menyatu di dalam membangun wilayahnya. Harus ada keserasian di dalam menata kehidupan keagamaan.
0: Selain Panggung Krapya, Sultan juga membangun Tugu Palputih. Letaknya sekitar 2 km sebelah utara keraton.
1: Palputih itu digambarkan Tugu yang Golonggilik, manunggaling kawula Gusti. Golonggilik itu adalah menunjukkan bahwa mencapai keseluruhan hidup itu melalui tugu itu, filosofi hidup. Jadi Sultan Hamengkubuwono I nek kowe dadi wong yojo Yogyakarta hadiningrat, kowe kudu iso nglakoni urip sing bener.
0: Panggung Krapyak yang merupakan awal dari tiga titik susunan sumbu filosofi Sangkan Paraning Dumati. Pertemuan antara wiji atau benih yang digambarkan antara panggung krapyak sebagai yoni dengan tugu pal putih sebagai lingga. Melambangkan proses kelahiran manusia atau sangkaning dumati yang tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa, berumah tangga, mengandung, dan melahirkan anak. Sebaliknya dari tugu pal putih menuju kraton, melambangkan perjalanan hidup manusia kembali menuju sang penciptanya atau paraning dumati. Secara simbolis, sumbu filosofi Yogyakarta melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam. Sekitar 30 km dari panggung krapyak lurus ke selatan, apabila ditarik garis lurus, akan bertemu dengan Pantai Parangkusumo, Parangtritis. Darto Harnoko menuturkan, Pantai Parangtritis menjadi titik ujung selatan garis imajiner.
1: Ombak lautan itu adalah satu gerak dinamika masyarakat. Seorang raja harus bisa berhubungan dengan masyarakatnya, harus selaras. Bukan lambang bahwa raja harus bisa menunjukkan satu kehidupan dinamika rakyatnya digambarkan dari segoro kidul itu.
0: Dari Tugu Pal Putih, sekitar 30 km ke utara, bila ditarik garis lurus, maka akan bertemu dengan Gunung Merapi. Gunung Merapi merupakan titik ujung utara garis imajiner. Merapi menjadi tempat diadakannya Labuhan Merapi, Kraton Yogyakarta.
1: Seperti orang melarung itu adalah satu kepercayaan. Mengingatkan bahwa keseimbangan seorang manusia itu harus dianalogkan antara lautan dan Merapi sebagai satu puncak kehidupan abluminoloh.
0: Lebih lanjut, Darto Harnoko mengungkapkan, tata ruang kota Yogyakarta memiliki makna filosofi yang sangat tinggi. Bentuk tata kota yang vertikal dari selatan ke utara melambangkan hubungan manusia kepada sang pencipta. Laut Selatan yang merupakan titik terendah dan Gunung Merapi yang lebih tinggi melambangkan sikap manusia yang semakin dekat dengan sang pencipta seiring berjalannya waktu. Garis imajiner sumbu filosofi Kraton Yogyakarta, peninggalan leluhur yang syarat akan ajaran keutamaan hidup. Melestarikannya tak cukup hanya pada bangunan cagar budaya di sepanjang garis imajiner tersebut. Namun merawat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi yang utama. Dan hal itulah yang menjadi syarat mutlak untuk menjadikan garis imajiner diakui sebagai warisan dunia UNESCO.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Iya, pendengar, beragam aktivitas di sore hari ini. Rasanya nggak adil begitu kalau saya mengatakan kebanyakan lagi ada di perjalanan. Bisa saja sekarang sudah ada di rumah, sekarang sudah berkumpul dengan orang-orang tersayang di hati Anda. Oke, saya masih bersama dalam Jogja sore ini. Tentu masih setia dengan beberapa informasi, dengan beberapa lagu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal.

0: peluang bisa dicari kembali. Peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Masyarakat Bantul, HIV/AIDS masih menjadi tantangan kesehatan yang perlu mendapat perhatian bersama. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jika tidak ditangani dengan baik, HIV dapat berkembang menjadi AIDS, yaitu kondisi ketika daya tahan tubuh menurun dan rentan terhadap berbagai penyakit. Kabar baiknya, HIV/AIDS dapat dicegah. Caranya, dengan menerapkan perilaku hidup sehat, setia kepada satu pasangan, menghindari penyalahgunaan narkotika, terutama penggunaan jarum suntik bergantian, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala apabila memiliki faktor resiko. Jangan takut untuk mencari informasi dan melakukan tes HIV. Semakin cepat diketahui, semakin cepat pula penanganan dapat dilakukan sehingga kualitas hidup tetap terjaga. Tingkatkan kepedulian, jauhi stigma, dan bersama-sama cegah HIV/AIDS demi mewujudkan masyarakat Bantul yang sehat dan sejahtera.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

Iya, mendengar, selamat menikmati sore hari ini sambil menikmati senja sore hari di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Nah, mendengar, kita mesti berhati-hati. Bukan kenapa, pastinya dari sikap hati-hati kita ini menghindarkan dari banyak hal ya, termasuk dari bencana. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan ini kadang-kadang juga bisa berpotensi, berisiko menimbulkan bencana. Salah satunya adalah kebiasaan membakar sampah di sekitar rumah. Terjadi di Kabupaten Bantul. Kali ini api menghanguskan dapur milik seorang lansia berusia 90 tahun, tepatnya di Padukuhan Sumuran, Kelurahan Palbapang, Bantul. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini. Namun, dapur milik lansia ini mengalami kerusakan cukup parah, kerugian material ditaksir mencapai 7 juta rupiah. Kasih Humas Polres Bantul, Ibtu Rita Hidayanto, mengatakan kebakaran bermula dari aktivitas korban yang membakar sampah kayu di area dapur sekitar pukul 17 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Api kemudian merembet ke tumpukan kayu bakar berada di dapur, kemudian menyambar atap dapur yang terbuat dari bambu, dan kebakaran tidak bisa dielakkan. Tentu menjadi satu pelajaran untuk kita ya. Kebiasaan sehari-hari kadang-kadang bisa juga menimbulkan bencana, merugikan diri kita dan orang-orang di sekitar kita.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Prestasi terbaik negara Afrika di Piala Dunia dipegang oleh Maroko yang berhasil mencapai babak empat besar pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Maroko berhasil mengalahkan Portugal dengan skor tipis 1-0. Sebelum itu, pencapaian terjauh tim benua Afrika hanya sampai babak delapan besar yang diraih oleh Kamerun di tahun 1990, Senegal di tahun 2002, dan Ghana di tahun 2010.
2: Sudah hampir petang hari pendengar, dan tentu saja sebelum kami kumandangkan azan maghrib di petang hari ini, rangkaian lagu islami segera akan hadir.

Iya, pendengar kaum muslimin dan muslimat, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, dua koleksi lagu religi bernuansa islami semoga bisa membantu Anda, membantu kita untuk menyiapkan diri dan menyiapkan hati. Segera saja kami akan mengumandangkan azan maghrib. Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun berada yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua luka datang dari orang asing. Kadang yang paling menyakitkan justru datang dari orang yang pernah kita percaya. Ucapan yang tak dijaga, janji yang dikhianati, atau sikap yang membuat hati patah. Saat disakiti, memaafkan terasa sulit. Hati ingin membalas, pikiran terus mengingat. Tapi Islam mengajarkan sesuatu yang indah. Memaafkan bukan untuk mereka, tetapi untuk membebaskan diri kita sendiri dari beban. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nur ayat 22 yang artinya, maka maafkanlah dan berlapang dadalah. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Dari firman Allah Quran Surah An-Nur ayat 22 ini, memaafkan bukan berarti melupakan semuanya. Bukan berarti rasa sakit itu tidak ada. Tetapi memilih untuk tidak membiarkan luka menguasai hidup kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbesar dalam memaafkan. Bahkan kepada orang yang menyakitinya, beliau tetap menunjukkan kelembutan. Memaafkan memang tidak mudah, tapi menyimpan dendam jauh lebih melelahkan. Karena orang yang paling tersiksa oleh kebencian seringkali bukan orang yang dibenci, melainkan hati yang menyimpannya. Maka jika hari ini ada luka yang belum sembuh, cobalah perlahan memaafkan. Bukan karena mereka pantas, tapi karena hatimu pantas untuk damai. Semoga kita selalu bisa menjadi pribadi-pribadi yang mudah memaafkan orang lain agar kehidupan kita menjadi lebih tenang. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuhan memberi kita satu lidah, namun memberi kita dua telinga agar kita dapat lebih banyak mendengar daripada berbicara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup di zaman sekarang sangatlah tidak mudah. Ada banyak standar yang seolah harus diikuti. Harus sukses cepat, harus punya ini itu, harus tampil sempurna, harus sesuai ekspektasi orang lain. Tanpa sadar, banyak orang kehilangan dirinya sendiri hanya karena sibuk memenuhi penilaian manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 44 yang artinya, "Maka janganlah kalian takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku." Ayat ini mengingatkan bahwa hidup bukan untuk menyenangkan semua orang. Karena sekeras apapun kita berusaha, akan selalu ada yang tidak suka, akan selalu ada yang mengkritik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, manusia terbaik, tetap dihina dan ditolak oleh sebagian orang. Maka wajar jika kita juga tidak bisa membuat semua orang senang. Jangan habiskan hidupmu mengejar validasi manusia. Jika yang kamu lakukan baik dan halal, teruskan. Jika langkahmu benar, tidak perlu terlalu sibuk menjelaskan diri kepada semua orang. Karena yang paling penting bukan bagaimana manusia melihatmu, tapi bagaimana Allah menilai hatimu. Dan menjadi diri sendiri dalam kebaikan jauh lebih damai daripada hidup sebagai orang lain demi diterima banyak orang. Oleh karena itu, jangan pernah ragu untuk menjadi diri kita sendiri, diri kita yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waktu memang bukan dokter yang baik, yang cepat menyembuhkan luka, tapi dia adalah guru terbaik yang mengajarkan kita.

Iya, tentunya koleksi lagu Islami ini mengiringi juga pendengaran khususnya kaum muslimin muslimat di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya menunaikan sholat maghrib. Baik, pendengar, sepertinya saya harus segera mengakhiri kebersamaan kita di edisi kali ini karena sudah ada rekan saya Dina Febrina, tentu nanti akan melanjutkan perjalanan kita ya dalam Jogja sore ini, dirangkai juga dengan Jogja malam ini. Banyak cinta untuk kita, ketemu lagi esok hari.

kehabisan BBM saat berkendara? Ke SPBU tentunya. Di samping mau isi BBM, juga ingin cari makan dan mau sholat? Nah, jangan asal masuk SPBU. Karena SPBU Pertamina memiliki 3 kategori yang ditandai dengan warna berbeda. Merah, biru, dan hijau. Mengutip laman otomania.com, warna itu terlihat menandakan kelengkapan pelayanannya. SPBU warna merah menyediakan BBM beragam jenis, toilet, musola, pengisian angin, penjualan pelumas, LPG, dan ATM. Sedangkan SPBU warna biru memiliki fasilitas lebih lengkap. Ada tambahan kafe, minimarket, tenan makanan, hingga restoran cepat saji. Sementara untuk SPBU warna hijau, konsepnya adalah Green Energy Station. Memberikan layanan terintegrasi dengan 4 konsep utama, Green, Future, Digital, dan High Tire Fuel. Salah satunya, layanan stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum.

0: Panggung Sandiwara, salah satu lagu legendaris Indonesia, diciptakan Ian Antono dan lirik ditulis penyair kondang Taufik Ismail. Di era 70-an, lagu Panggung Sandiwara dinyanyikan duo Kribo yang beranggotakan Ahmad Albar dan Ucok Harhab dalam albumnya yang rilis tahun 1978. Cantik Grace Simon melantunkan lagu Panggung Sandiwara dalam album bertajuk Grace Simon 79.
1: Setiap kita dapat satu peranan yang harum.
0: Di tahun 1988, Ahmad Albar lewat single solonya mendaur ulang lagu Panggung Sandiwara yang aransemen musiknya digarap Ed Syahrani.
2: Kenapa kita
0: Lady Rocker Indonesia Nicky Astria merilis lagu Panggung Sandiwara menjadi single andalan dalam album Best of the Best-nya yang berisi 20 lagu di tahun 1989. Ardila juga ikut menyanyikan lagu Panggung Sandiwara. Awalnya hanya untuk koleksi pribadi karena Nike suka dengan lagu itu. Namun, pasca Nike Ardila meninggal dunia, justru sang produser merilis Panggung Sandiwara secara komersial di album kompilasi Nike Ardila Best Low Volume 2 di tahun 1997. Bersama grupnya Sheila on 7 merecycle lagu Panggung Sandiwara dalam album kompilasi berjudul Tribute to Ian Antono di tahun 2004. Di tahun 2005, penyanyi Tere melalui album ketiganya bertajuk Begitu Berharga memasukkan lagu Panggung Sandiwara sebagai single hitsnya.
3: Mengapa kita
0: dalam album ketiga grup band Kotak tahun 2010 berjudul Energy, sang vokalis Tantri menyanyikan lagu Panggung Sandiwara didedikasikan kepada ayahanda karena begitu gigih melatih vokal Tantri dengan lagu Panggung Sandiwara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
4: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
3: Loh kok bisa Mbah?
4: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
3: Oh, benar juga ya Mbah ya.
4: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

Ya baik pendengar, yang pasti menemani suasana sore hari Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan juga beberapa informasi dan juga tips praktis ya saya hadirkan di kesempatan sore hari, yang mungkin juga Anda baru saja pulang dari aktivitas, dari kegiatan Anda di edisi hari Selasa kali ini, hari yang ke-9 Juni 2026. Ya mungkin juga banyak hal yang Anda alami pada hari ini, ada kemacetan, ada juga crowd ataupun kesibukan yang cukup dalam ya hari ini. Nah, semoga juga bisa terobati dengan teman-teman yang hadir. Seperti juga satu yang berikut Dewi Dewi Lestari, Malaikat Juga Tahu, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Penuh kebahagiaan untuk Anda.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
2: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

Okay. Wah, penuh cinta juga nih. Dan termasuk mendengar rasa cinta kita akan jejak budaya di balik kain Nusantara. Ya pendengar, ragam cerita, filosofi, dan juga nilai budaya yang tersimpan dalam kain tradisional Nusantara masih bisa dinikmati melalui Pameran Nasional Kain Tradisional Nusantara 2026 atau Nusa Wastra 2026 di Museum Negeri Sonobudoyo, Yogyakarta. Pameran yang berlangsung hingga 29 Juli 2026 ini mengajak masyarakat menelusuri perjalanan panjang Wastra Indonesia, mulai dari akar sejarah, perkembangan, hingga relevansi di era modern. Dengan mengusung tema Nusa Wastra, Living Patterns of Nusantara, pameran menghadirkan pengalaman yang memadukan tradisi, seni, dan teknologi secara edukatif sekaligus inspiratif. Sebanyak 85 koleksi Wastra bersama 22 benda pendukung yang dipamerkan menampilkan kekayaan kain tradisional Nusantara, mulai dari kain kulit kayu atau buckcloth, kemudian batik, hingga tenun dari berbagai daerah di Indonesia. Melibatkan 40 partisipan dari museum, institusi pendidikan, serta lembaga kebudayaan di berbagai wilayah Indonesia. Kehadiran teknologi imersif dan penataan ruang tematik yang memungkinkan pengunjung memahami lebih dalam makna simbolik yang melekat pada setiap motif dan tekstur kain tradisional. Baik pendengar, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, pastinya keindahan yang gagal

0: Eh mas, itu rokok yang baru dibeli kok murah banget? Coba lihat bungkusnya deh.
1: Iya nih, tadi ditawarin sales. Katanya merek baru, lumayan hemat, ramah di kantong. Emang kenapa mas?
0: Bentar, coba dicek lagi. Jangan-jangan itu rokok ilegal.
1: Kita harus hati-hati mas. Rokok ilegal itu ada 4 ciri utamanya.
0: Waduh, apa aja tuh cirinya? Biar saya nggak salah beli.
1: Pertama, rokok polos alias tanpa pita cukai. Kedua, pita cukainya palsu. Ketiga, pita cukainya salah peruntukan. Dan keempat, menggunakan pita cukai bekas yang ditempel lagi.
0: Walah, jadi biarpun ada bungkusnya, kalau pita cukainya bermasalah tetap ilegal ya.
1: Andai kita menjual atau mengedarkannya, itu melanggar hukum loh. Bisa kena sanksi pidana dan denda.
0: Waduh, serem juga ya.
1: Untung diingetin. Kalau masyarakat nemu yang kayak gini, lapornya kemana ya mas?
0: Langsung laporkan aja ke Bea Cukai Yogyakarta. Lewat WhatsApp di 0811-2831-051.
2: Kenali cirinya, hindari peredarannya. Bersama Bea Cukai Yogyakarta, mari gempur rokok ilegal.
3: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an. Ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Katedral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Bersama Pro 1 yang hadir, sumpah dan cinta matiku menemani kebersamaan Anda, Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan tentunya juga menjadi satu keprihatinan pendengar, di mana juga untuk kasus yang menimpa anak-anak yang dititipkan ataupun berada di daycare. Dan juga para tersangka kasus daycare yang memperagakan 23 adegan yang memang memiliki niat kesengajaan untuk berbuat yang kurang terpuji. Ada sebanyak 13 tersangka kasus kekerasan anak di daycare Little Aresa, Yogyakarta, yang memperagakan 23 adegan reka ulang. Jumlah adegan bertambah dari semula 17 menjadi 23 adegan untuk mendalami peran masing-masing tersangka. Hasil rekonstruksi memperlihatkan bahwa tindakan kekerasan dan penelantaran anak tersebut dilakukan secara sengaja atas instruksi ketua yayasan. Para tersangka terancam hukuman berat dengan jeratan pasal berlapis, termasuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Okey, keabadian Reza bersama Bro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, pastikan nanti anda bisa mendengarkan dan juga menyaksikan melalui RRI Play dan pertandingan FIFA Match Day untuk hari ini, Indonesia versus Mozambik, yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan nantinya juga turut disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 3 dan jaringan Pro 1 seluruh Indonesia mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, nantinya pukul 19 kita akan update informasi terkini yang terangkum dalam Warta Berita.

Baik pendengar, saatnya untuk kita update informasi terkini yang terangkum dalam Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukleseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam keterangan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam apa ya kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes again ya, ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan

0: dengan ada Ramatama dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
1: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
4: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
3: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
4: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
5: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
4: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Hanya ada 20 instansi yang...
7: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan

0: perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
1: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
0: Sementara di tempat yang sama, Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman, sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
2: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
0: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
3: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
5: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
4: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
5: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
6: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Bang? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ. Bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
5: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
7: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
8: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
9: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing. Kita motong-motong berita. Mungkin Bapak-Ibu sekalian pernah mendengar salah satu Ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram! Titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Dia bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat zaman ini dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Golongan kita maju.
8: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh, Ian Heriawan, mengatakan lebih dari 135 ribu jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
12: Dukungan Adahi sebanyak 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan ADAHI, dan pada saat proses Adhusna, sebelum Adhusna dari yayasan wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
11: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui ADAHI. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih pada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
13: Dari debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di debarkasi Banjarmasin, dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinur Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini, sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat. Namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
14: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan. Di antaranya adalah memasang alat ukur penapis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi.
13: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinur pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter, dan jemaah untuk debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari debarkasi Banjarmasin, Diki Mladi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abduli Tiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
15: Akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Match Day yang akan mempertemukan laga FIFA Match Day di Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Match Day kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan model yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim. Di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan pada saat ini tengah dibacakan daftar dengan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antara ada Doni Tri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivar Jenner, Joy Pelopesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romani serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa John Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Match Day ini sebagai ajak untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027. Kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Match Day sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Nyerabuli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Malam, apa kabar Anda? Nah, pendengar, untuk kebersamaan kita di hari Selasa, hari yang ke-9 di bulan Juni 2026, kita berjumpa dalam mimbar Agama Buddha Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pastinya sudah terhubung dengan beliau Bapak Toto Tejamano SHG MHUM, Penyuluh Agama Buddha Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Kita sapa, Namo Sangyang Adibudaya Namo Buddhaya, Mas Toto.
1: Namo Buddhaya Mbak Dina dan baik. Seluruh sahabat RRI Pro 1.
0: Iya, baik, kabar baik ya. Sehat semangat ya malam
1: terima
0: hari
1: kasih,
0: ini.
1: Terima kasih.
0: Oke. Baik, Mas Toto, malam hari ini dalam mimbar Agama Buddha kita akan bincang-bincang ada dua jenis penghormatan begitu ya. Nah, seperti apa sih dua jenis penghormatan ini? Silakan Mas Toto.
1: Ya, terima kasih Mbak Dina dan pendengar RRI Pro 1 Jogja dimanapun Anda berada. Selamat malam, salam sejahtera, namo buddhaya. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan yang sehat, damai, dan berbahagia. Ya, tentu pada malam hari ini dengan karma baik kita bisa kembali berbincang-bincang dalam program pada malam hari ini ya, kita semua mengikuti mimbar Agama Buddha dan tema yang saya ambil pada malam hari ini adalah tentang dua jenis penghormatan. Nah, kita tahu bahwa salah satu perbuatan baik yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah memberikan penghormatan atau puja. Dalam bahasa Pali ya, penghormatan itu namanya puja. Dikatakan dalam Manggala Sutta, puja cak puja niyanang etang manggala mutamantik, yaitu menghormat yang pantas dihormat adalah berkah utama. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan berkah dalam kehidupan kita ya, itu bisa salah satunya yang perlu kita lakukan adalah memiliki rasa hormat ya, menghormati yang pantas dihormati. Ini satu kualitas yang sebenarnya cukup mudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini ternyata bisa menimbulkan berkah dalam kehidupan kita. Jadi berkah dalam Agama Buddha itu bukan sesuatu yang diminta-minta lalu datang diberikan, bukan. Tetapi kita ciptakan sendiri dengan perilaku dalam kehidupan kita. Ya, perilaku yang apa? Yang tentu saja adalah berbuat baik. Nah, perbuatan baik salah satunya namanya puja. Nah, puja atau penghormatan itu sebenarnya dalam ajaran Buddha itu tidak hanya kepada orang per orang ya, tidak hanya kepada manusia atau kepada sosok tertentu, sebenarnya tidak begitu. Tapi puja dalam Agama Buddha itu bisa lebih luas ya. Kita bisa namanya menghormati itu bisa yang selain menghormati orang atau sosok atau makhluk begitu ya, kita juga bisa menghormati tempat, kemudian bisa menghormati suasana ya. Misalnya kita ada tempat-tempat suci, nah itu juga merupakan objek untuk kita hormati ya. Kemudian juga misalnya kita bisa menghormati acara ya, misalnya acara puja bakti, acara rapat, acara seminar, atau acara-acara yang ya pantas kita hormati. Kemudian juga bisa menghormati suasana, misalnya suasana hening, suasana doa, suasana di mana orang sedang berduka, suasana saat orang lain sedang menjalankan ibadah. Nah, itu juga merupakan objek penghormatan kita. Jadi tidak hanya penghormatan itu kepada ya sosok atau kepada orang begitu. Nah, atau contohnya yang paling baru ya, kemarin kita umat Buddha baru saja memperingati hari raya Waisak ya. Hari raya Waisak itu kan kita semua ya menghormati peristiwa itu ya sebagai cara ya untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Guru Agung Buddha, di mana pada momen Waisak itu kan ada peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh Guru Agung Buddha. Ya, peristiwa yang pertama kan kita tahu bahwa Bodhisatwa Siddhartha Gautama lahir pada saat bulan Waisak. Kemudian pada saat beliau mencapai pencerahan, itu juga terjadi pada saat bulan Purnama Waisak. Dan saat Maha Parinibbana atau wafatnya beliau, itu juga terjadi pada bulan Waisak. Nah, sebenarnya dalam agama Buddha, ya, ada dua jenis penghormatan yang bisa kita lakukan dalam kita menghormati itu. Nah, di dalam tradisi Buddhis kita mengenal ada istilahnya Amisa Puja dan Pati-Pati Puja. Nah, jadi dua jenis penghormatan itu adalah Amisa Puja dan Pati-Pati Puja. Nah, Amisa Puja itu apa? Amisa Puja adalah memberikan penghormatan dengan benda-benda atau dengan fisik atau dengan barang-barang. Contohnya, kalau kemarin kita memperingati Waisak itu, ya kita mengadakan puja dengan misalnya ada yang mengambil air, kemudian dipersembahkan di altar, menghias altar dengan bunga, dengan buah, dengan pelita, ya bahkan ada yang dengan lampion, dengan menyusun acara-acara yang ya banyak barang-barang persembahan sebagai bentuk penghormatan kita kepada tiga peristiwa suci itu. Nah, sementara yang dikatakan pati-pati puja itu adalah kita menghormat suatu peristiwa atau tadi yang kalau kita ambil contohnya Waisak, itu kita dengan menyelami makna Waisak lalu menjadi transformasi diri. Mengambil apa tuh sebenarnya esensi dari kita menghormati Waisak itu. Misalnya, karena kita mengagumi kualitas-kualitas dari Guru Agung Buddha, maka kemudian kita meneladani sifat-sifat bajik daripada Guru Agung Buddha. Contohnya, ya kita berusaha untuk menjalankan ajaran Buddha. Misalnya kemarin pada umat Buddha ya, itu melaksanakan upawasa atau puasa atasila. Kemudian ada yang melaksanakan hening Nusantara, ada yang kemudian melakukan dana. Ya, itu adalah cara-cara sebenarnya penghormatan juga kepada peristiwa Waisak itu. Nah, jadi penghormatan itu ada dua macam cara ya. Ada dengan benda-benda atau barang-barang, ada juga dengan laku atau memahami makna dan mentransformasikan makna itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan dikatakan malah yang melalui penghormatan, melalui pemaknaan, kemudian bisa bertransformasi diri menjadi arah yang lebih baik. Nah, itu yang dikatakan sebagai pujaan yang tertinggi. Cara memuja yang tertinggi itu adalah dengan transformasi diri melalui ajaran Buddha itu. Nah, itu jadi dua jenis penghormatan dalam agama Buddha, atau dua jenis penghormatan yang akan saya bahas pada malam ini itu seperti itu, Mbak Dina.
0: Oke, okay. Ya baik, bahwa ada dua hal ya untuk kita bisa memberikan penghormatan begitu ya. Nah, Mas Toto, namun mungkin ada yang menganggap bahwa dengan melakukan persembahan yang megah, yang mewah, yang besar begitu ya, itu akan lebih utama daripada fokus pada ibadahnya begitu. Nah, bagaimana ketika menyikapi hal tersebut?
1: Ya, sebenarnya itu juga tidak apa-apa, tetapi memang kalau menurut tata cara agama Buddha atau menurut pengajaran agama Buddha, justru yang lebih penting adalah terjadinya transformasi tadi. Jadi lebih mendasar adalah bagaimana dengan penghormatan-penghormatan itu yang paling mendasar atau paling tinggi nilainya itu adalah sebenarnya kalau kemudian kita benar-benar mengerti, memahami ajaran Buddha lalu mentransformasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita sehingga setiap hari ya kita kemudian terinspirasi oleh ajaran Buddha itu. Nah, memang ya ada pandangan bahwa penghormatan itu ya kalau yang misalnya ya ada pandangan semakin tinggi nilainya penghormatan dengan benda-benda ya makanya kan ada orang yang kemudian biasanya merias mungkin candi, mungkin suatu tempat, mungkin apa itu dengan benda-benda yang indah, yang benar-benar membuat suasana itu menjadi sakral. Ya, itu enggak apa-apa juga. Itu baik-baik juga. Itu juga salah satu kebajikan juga. Dan kalau memang masih sampai pada tahap pemahaman itu, ya it's okay, no problem, tidak ada masalah. Nah, nanti lama-lama orang akan mengerti, memahami bahwa ya meskipun dengan upacara-upacara seperti ini, kalau tidak kemudian terjadi transformasi mental, transformasi batin yang berubah kemudian apa perilaku dalam kehidupan sehari-hari, ucapannya menjadi baik, pikirannya menjadi baik, perilakunya menjadi baik, ya itu apa nanti kan lama-lama orang akan tergerak ke sana. Kalau memang masih berada di tahap yang istilahnya menyukai dengan Amisa Puja, ya enggak apa-apa, karena itu juga akan membuat apa nanti lama-lama mengkondisikan kematangan mental spiritualnya. Jadi ya it's okay, tidak masalah.
0: Oke, baik. Ada satu WhatsApp yang bergabung, yang mungkin akan bergabung. Ada sedikit waktu dan nanti kita akan mungkin akhiri untuk acara mimbar agama Buddha pada pukul 19:55, begitu ya Mas Toto ya. Oke,
1: okay. Baik.
0: Baik, terima kasih untuk Mbak Nanda di Jokonalan. Ada satu WhatsApp yang bergabung terkait juga mempraktekkan ajaran agama itu membutuhkan disiplin, sabar, dan konsisten begitu. Namun kadang kita tidak bisa konsisten dengan alasan kesibukan begitu ya Mas, sehingga malah seringkali lupa. Nah, bagaimana caranya agar tetap konsisten? Untuk Mbak Nanda di Jokonalan, silahkan.
1: Ya, kita harus merenungkan bahwa kehidupan kita itu tidak hanya kehidupan saat ini saja. Ya. Kita kalau dalam pengajaran Buddha kan bahwa kehidupan kita di dunia ini kan juga tidak kekal, kemudian nanti kita akan meneruskan kehidupan ke kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Ada kelahiran kembali yang ada dari sini, mungkin kita akan terlahir di alam mana, apakah alam surga atau alam neraka atau alam yang lainnya yang sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita. Nah, kalau kita merenungkan ya bahwa kehidupan kita tidak kekal, kemudian kita juga tidak akan di sini terus, maka kemudian akan muncul kesadaran bahwa ya sesibuk-sibuknya kita pun tetap harus meluangkan bahwa yang namanya kebutuhan itu tidak hanya kebutuhan material, tapi juga kebutuhan mental. Nah, memang kebutuhan material itu juga penting, tetapi itu hanya akan sampai ya, akan istilahnya mengantar kita pada kehidupan ini saja. Sementara yang tadi kalau misalnya praktik spiritual atau mungkin ritual ya, mungkin sembahyang, mungkin juga praktik meditasi, itu hasilnya bisa kita bawa dalam kehidupan-kehidupan kita selanjutnya yang lebih panjang. Nah, artinya di sini kita perlu merenungkan tentang manfaat kebajikan yang perlu kita lakukan itu sebenarnya manfaatnya bukan hanya dalam kehidupan ini saja, tapi dalam kehidupan-kehidupan yang mendatang pun kita juga akan terus merasakan manfaatnya. Nah, itu salah satu cara yang bisa kita lakukan. Selain tentu saja selalu saya katakan yang namanya mempunyai sahabat sejati, sahabat yang baik, itu juga akan mengkondisikan kita untuk bisa konsisten. Ya, guru atau mungkin sanak saudara kita atau teman seperjuangan kita yang selalu mengingatkan, ini yuk kita waktunya puja bakti, kita waktunya meditasi, kita waktunya melakukan sembahyang. Itu juga merupakan support system yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena kalau kita mengandalkan kesadaran saja, kadang-kadang ya tidak sadar-sadar ya, tahu-tahu kita sudah berumur, kita itu tahu-tahu sudah tua, ya kemudian mau ibadah, aduh ini boyoknya udah pegel lah, kakinya pegel, ya semua nanti akan apa mengalami ya istilahnya kerusakan fisiknya, kan tidak kekal, ya seperti itu Mbak Dina.
0: Oke, satu hal yang pengen saya tanyakan bahwa kadang-kadang sampai sekarang pun ketika kita berdoa itu mengharapkan ada transaksi begitu ya Mas Toto ya, ketika kita mempersembahkan sesuatu yeah, maka berharap ya mungkin dewa-dewi atau siapa begitu ya akan bisa mengabulkan doa-doa kita. Nah, ketika menghadapi kenyataan itu bagaimana nih Mas Toto?
1: Ya, memang sih sebenarnya dalam ajaran Buddha itu tidak ada istilahnya terus kita meminta-minta kan tidak. bahwa segala sesuatu itu seturut dengan hukum karma. Apa yang kita tanam, apa yang kita lakukan, itulah yang akan kita tuai. Ya, sebenarnya kalau kita mempersembahkan dengan tulus, kita melakukan doa, tidak usah diharap-harapkan pun pasti kita juga akan menuai hasilnya. Tapi kalau kemudian kita apa juga yang namanya manusia ya kadang masih mengharapkan sesuatu, ya enggak apa-apa. Yang penting adalah tetap melakukan perbuatan baiknya itu. Yang salah adalah hanya kemudian mengandalkan doanya. Jadi tidak melakukan tetapi kemudian hanya mengharap-harapkan. Misalnya saya berharap supaya saya kaya, tapi tidak melakukan upaya-upaya untuk menjadi kaya. Saya berharap menjadi pintar hanya dengan berdoa, ya tidak mungkin. Saya berharap supaya sehat, tapi perilakunya tidak sesuai untuk mendukung kesehatan. Yaitu jadi tidak relevan. Kalau dalam ajaran Buddha, ya tentu apa-apa itu adalah dimulai dari pikiran, ucapan, dan perbuatan. Makanya doa itu bukan sekadar meminta-minta, tapi adalah tekad kita untuk melakukan sesuatu yang baik yang bisa mendukung tercapainya tujuan kehidupan kita. Contohnya, semoga saya memperoleh kesehatan. Nah, atau setelah kita pakai dupa, misalnya menyulut dupa, ya semoga dengan persembahan dupa ini saya bisa memperoleh rezeki sehat itu dari para dewa-dewi. Ya kalau kemudian hanya mengharapkan seperti itu ya kurang masih kurang maksimal. Ya juga harus dimulai dari tekad. Ya saya mempersembahkan dupa, semoga saya memperoleh kesehatan dan saya bertekad untuk menjaga kesehatan dengan baik. Saya berupaya untuk menjaga merawat tubuh dengan benar. Lah itu baru kemudian bisa ya, merubah kehidupan kita. Kalau hanya meminta-minta, doa yang meminta-minta, siapa yang tidak bisa di dunia ini dengan meminta-minta? Pasti semuanya bisa. Dan apakah semua dikabulkan? Ya belum tentu juga. Tergantung sekali lagi juga upaya, daya, upaya, dan waktu. Yang memang segala sesuatu itu kan terjadinya ada beberapa prinsipnya. Tanaman yang di, apa istilahnya, perbuatan yang dilakukan seperti kita menanam, tapi juga ada waktu atau timingnya itu. Tidak semuanya itu segera secepatnya akan tumbuh, akan berbuah langsung kan tidak. Ya, okay. Seperti itu Mbak Dina.
0: Baik, satu menit ini Mas Toto, mungkin sebagai kesimpulannya, silakan.
1: Ya, kita sebagai umat Buddha mempunyai, diajarkan ya, untuk melakukan perbuatan baik itu dengan cara kita selalu, salah satunya berbuat baik, menghormat. Menghormat ada dua macam cara, yaitu menghormat dengan benda-benda, ya. Kalau seperti di rumah kita bisa membakar dupa, menyalakan lilin, mempersembahkan bunga, air. Tapi juga yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan namanya pati-pati puja, yaitu bertekad sekuat tenaga untuk mendedikasikan pikiran, ucapan, dan perbuatan kita selaras dengan ajaran Buddha. Dengan demikian, kita akan benar-benar memperoleh manfaat yang besar dari perbuatan baik, yaitu menghormat atau memuja. Semoga kita semua senantiasa sehat dan berbahagia. Sabbe sattā bhavantu sukhitattā. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
0: Sadu, sadu, sadu. Terima kasih ya Mas Toto. Semoga menginspirasi perbincangan kita. Mohon maaf waktu kita singkat begitu. Terima kasih sekali. Sampai berjumpa lagi Mas Toto. Namo Buddhaya.
1: Terima kasih, namo Buddhaya.
0: Baik, pendengar, sampai di sini ya untuk kebersamaan kita dalam Mimbar Agama Buddha Pro 1 RRI Yogyakarta. Untuk satu tema kita pada malam hari ini, dua jenis penghormatan bersama beliau Bapak Toto Tejamano SAGM HUM, Penyuluh Agama Buddha Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Namo Sanghyang Adibudaya. Namo Buddhaya.

Pendengar, sesaat lagi Anda bisa mengikuti siaran langsung untuk FIFA Match Day hari ini, Indonesia melawan Mozambik, yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

0: Indonesia Raya berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta malam hari ini. Pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat datang di pertarungan malam hari ini antara Indonesia Mozambik. Setelah pertandingan kemarin di hari Jumat, Indonesia menang 3-0 melawan Mozambik, kalah Indra dari Oman di pertandingan sebelumnya di hari Minggu kemarin. Cukup telak 1-4 Mozambik kalah dari Oman. Apakah malam hari ini kita juga bisa memetik kemenangan atas Mozambik lebih dari lawan Oman?
1: Iya, jika kita melihat hitungannya masih Indonesia mempunyai kemenangan yang cukup besar untuk Mozambik pada malam hari ini. Jika melihat hasil dari Oman dan Mozambik yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi beberapa hari yang lalu.
0: Iya.
1: Ini menyenangkan juga begini, namun kekuatan timnas Indonesia berubah dan sebenarnya ini semakin kuat jika melihat ada Calvin Verdonk, Marcelino Ferdinand, dan juga bagaimana ada Ivarian Nero dan juga Marcelino Ferdinand, Doni Tri Pamungkas yang starter juga. Ini akan menunjukkan bagaimana lini serang Indonesia dari sektor semakin begitu menyerang yang dilakukan John Hartman pada malam hari ini.
0: Ya, saat ini kedua kapten kesebelasan yakni Rizky Ridho dan juga kapten dari Mozambik, Duff ya, Edmilson Duff, ini sedang berada di tengah lapangan untuk melakukan pengundian kira-kira mendapatkan kick off untuk di babak pertama kali ini. Sudah dilakukan, kedua kapten juga sudah bersalaman dengan wasit yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yakni Muhammad Taki dari Singapura dan juga asisten wasit satu yakni Anditan dari Singapura juga, dan juga Muhammad Amin dari Malaysia untuk wasit hakim yang kedua untuk malam hari ini.
1: Iya, betul sekali Bung Tomo. Gimana kita juga melihat sebenarnya Mozambik juga dihadapi rekor buruk dalam 3 pertandingan terakhir karena harus kalah dari juga Nigeria dan juga Kamerun. Ini menandakan bahwa kekuatan atau lini pertahanan Mozambik ini juga nampaknya menjadi pertahanan yang cukup buruk dengan rata-rata 3,3 gol per pertandingan. Jadi kemungkinan besar Indonesia harusnya bisa mencetak lebih dari 2 gol pada malam hari ini.
0: Ya, Anda dengar sendiri bagaimana atmosfer Stadion Karno Senayan saat ini agak sedikit berbeda ya Indra ya dengan ketika melawan Oman, Indra ya. Saat ini memang tampak lebih ramai,
1: terutama di tribun selatan kita melihat bagaimana di pertandingan Oman sedikit lebih sepi dibandingkan pada hari ini, namun tribun selatan cukup ramai dan La Grande yang berada di tribun utara itu juga sangat ramai. Tanduk La Grande Indonesia selalu setia mendukung dengan chance-chance-nya, dengan koreo-koreonya, tetap setia untuk mendukung timnas Garuda.
0: Ya, tampak saat ini supporter yang tergabung dalam kelompok La Grande sedang berdansa, Indra, menggerakkan tangan ke kanan ke kiri sambil mengibarkan bendera untuk memberikan semangat kita yang malam hari ini akan bertanding. Kick-off akan dilakukan oleh Mozambik malam hari ini, sudah dilakukan, bola sudah bergulir di tengah lapangan, pertandingan sudah dimulai. Mozambik masih menguasai bola, kali ini melebar ke sisi kiri, masih perlahan. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor 8 dari mereka ke belakang saja, ke kanan kali ini, masih mencoba mancing para pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Bola masih berada di sisi kanan pertahanan Mozambik. Pelan tapi pasti mereka mencoba membangun serangan. Terjatuh satu pemain Mozambik, yakni Ezequiel Idalina, berbenturan dengan Doni Tri Pamungkas. Tendangan bebas untuk Mozambik sudah dilakukan ke tengah kali ini. Mozambik masih menguasai bola di permainan kiri, melebar ke sisi kiri. Pemain nomor punggung 13 tadi memberikan lagi kepada pemain nomor punggung 8, Edmilson kepada sang penjaga gawang, yakni Ivan Carminio. Kembali lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar, kali Marcelino ada, terjatuh satu pemain Indonesia, Doni Tri Pamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi. Sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik, yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik, Indra, Neymar akrabnya. Betul ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik,
1: Amancio Haupita Kanhembe.
0: Ya, Nah, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Mencoba melakukan serangan kali ini Rizky Ridho, sang kapten kesebelasan. Belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman. Penetrasi langsung kepada Doni Tripamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia ke tengah. Kali ini ada satu pemain Mozambik, ini Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola. Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan. Kali ini ada Marcelino Ferdinand saat itu mencoba melakukan serangan. Kali ini sayang saudara-saudara,
2: upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik, namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di area kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya ya akan melakukan tendangan penjuru ya.
0: Ya, Kevin Dix.
2: Ya, membilang ancang-ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, membentuk tiang. Sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang, mengantisipasi serangan balik dari Mozambik. Melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Kita lihat siapakah yang akan diberikan. Masih ragu-ragu nampaknya. Beralih ke sektor sebelah tengah, Ed Nielsen nampaknya. Ya, Mozambik melalui garis tengah. Dibayangi juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Ed Nielsen, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8. Ed Nielsen masih mencari celah, mundur ke belakang pada jagoan Ivan Carminio. Dengan tenang Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Ridho, mencoba dikejar tadi oleh Doni Tri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini melakukan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Walter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba kejar oleh Romeni yang mencoba mendekat. Dan juga ada Ratnat Orat.

0: Liu Borral lebih deras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Menit masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagallah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung. Yang dituju adalah sang kapten Rizky Ridho. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Ridho. Membawa bola, masih membawa, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Ridho. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix, umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Ratmangun. Di situ ada Ragnar Ratmangun, melebar dia ke sebelah kiri, ada oleh Ole di tengah, sayang sekali tidak mampu oleh dihalang-halangi pada oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan, sudah masuk dalam kotak penalti. Nah, dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas, bagaimana pertahanan Rizky Indonesia Rido, ya Rizky Ridho ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini, sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola, dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas tengah melebar kan ya. Mulai masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Ratmangun, berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola, Marcelino dalam tengah, Ratnat Orotamut kali ini, sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini.
1: Tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia yaitu Kevin Dix tadi
2: kaki ya, kanan. Betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia sudah begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ratnat Orotmangun yang mengisi barisan serangan Indonesia.
0: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
2: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan, bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
0: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah Ole. Ada di depan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar, namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar ke belakang dia. Sang penjaga gawang Ivan Carminio masih mencari rekannya siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi, pendek saja dia ke Edmondson. Edmondson pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi, kembali kepada Edmondson. Mencoba untuk kembali kepada ke penjaga gawang Ivan Carminio.

0: Melebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Jenito. Kembali lagi ke jaga gawang. Edmilson coba melakukan serangan Mozambik, terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi. Bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan hasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia membangun serangan kembali.
1: Tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni yang mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya, juga bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
0: Ya, sayup-sayup Benre ya, nyanyian ole, ole, ole, ole.
1: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan begitu ya.
0: Ya, enggak digue-guekan ya.
1: Lulukan aja, ada ole.
0: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian ole, penyemangatkan, penyemangat untuk ole, apresiasi untuk ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Karminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya. Robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini, Ivan Karminio, ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Shelton Jenito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai, bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
2: Gol Indonesia by point number 10 oleh Romeni. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor 10 oleh oleh. Terima kasih.
1: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya juga lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba mendekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbahaya sebetulnya ukuran yang terlalu namangun, ada Marcelino Zela, Marcelino Marcelino Ferdinand hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangi oleh tiga pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola, di selini pertahanan dari Indonesia. Sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana. Ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik. Angkat langsung jauh ke depan, mencari nomor punggung 9 di sana, Alcidio. Namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Rido, pendek saja kepada Joy. Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand. Coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia mencoba, ada Kevin Verdong. Verdong di sana, masih Verdong, mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Verdong. Masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Ada Kevin di celah, kembali ke lingkaran Verdong. Lanjut lagi, ke tangga, pas ke tangga, pas ke tangga, hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagut juga nampaknya mulai maju ke depan. Bersiap-siap, bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan, mundur, mundur.
0: Ah, pelanggaran sepertinya.
1: Kita lihat apakah pelanggaran. Oh ya. Nampaknya di menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit buddha sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari gol itu. Pamungkas mencoba dikejar di pelapis. Oh sayang sekali, pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio. Mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan. Bola melambung tinggi, lewati garis tengah, dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joy Pelupesi. Masih terjadi duel-duel udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Rido. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratnar Oratmangun. Ratnar Oratmangun untuk menggiring bola. Lepaskan lagi. Baru kita ambil bola. Lepaskan lagi. Hampir saja. Hampir saja, saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat. Menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
0: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Rido ketika duel di udara tadi.
1: Ya,
0: namun
1: betul.
0: Protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan ya. Terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ed Milson. Ya, Ed Milson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sang penjaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan lewat tiga garis tengah lapangan, berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan, kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia, yaitu Ivar Jenner. saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan, melebar ke tengah kali ini. Elkan Bagot ke kanan, ada Rizky Ridho, pemain nomor punggung 5. Rizky Ridho masih menguasai bola. Rizky Ridho mencoba mencari rekannya, kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja, dia umpan terobosan kali ini ada Calvin Verdong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Edmilson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik, salah umpan kali ini.
3: Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang. Oh, dibuang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi Wadil Falter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
0: Oleh
3: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini. Sudah mampu bangkit kembali, pencetak gol pertama bagi Indonesia.
0: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia
3: ya.
0: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
3: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari oleh Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh. Mencoba lagi disundul. Oh, hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ivan Calminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi dua kop di sana. Kehalau tadi oleh Elkan Bagot, jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
0: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio. Namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini dipatahkan Elkan Bagot sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola, hasil serangan dari Mozambik. Sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan. Yang dituju adalah oleh Romeni, dipatahkan oleh Mozambik. Berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu. Berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Satu lagi pemain Mozambik kali ini, nomor punggung 9 dari Mozambik, yaitu Alcidio. Satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini
3: berbahaya. Ada Ipariana langsung ke kotak penalti. Berbahaya, jatuh di kaki pemain Mozambik. Berbahaya, salah sebuah kiper dari Ivan Calminio. Hampir saja
0: Banyak sekali blunder ya.
3: Iya.
0: Meskipun bola memang blunder sih.
3: Iya.
0: Tapi enggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
3: Iya, mata kakinya ketutup itu.
0: Oh iya, iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung iya, ya kan.
3: Kayak nyeplos tadi.
0: Atau enggak pakai sarung jadi iya. Bisa di nutmeg ya.
3: Iya juga. Bercanda mulu kiper itu.
0: Iya. Main bola apalagi canda dia.
3: Iya, semua serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio. Nomor punggung 13 dari Mozambik, lakukan lemparan ke dalam sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari sana. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya. Dapat dibaca sebagai gol Mozambik. Semua terlalu lagi. Bagaimana orang bangun, luar biasa penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
0: Kevin Dix ya.
3: Nampaknya menghasilkan tendangan bebas ya, bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor belah kiri. Bagaimana juga ada Ole Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri. Misalnya Indonesia kini sama 1-2 dia. Berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang. Ada Oleh Meniga di sana. Melebar lagi ya bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan. Nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola. Joy Pelupesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Donitri Pamukas. Kontrol bola sejenak. Donitri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pelupesi sodorkan lagi. Ada Ivar Jenner ke Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah, mencoba menyali Ole Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan Ole. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara di sektor sebelah kiri. Bagaimana nomor punggung 9 Alcidio ini di tengah dia. Oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pelupesi dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki, perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino punya sama umpan 1-2 dia ke depan, namun dibuang saja oleh Ed Nielsen langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola, mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Donitri Pamungkas. Donitri ke tengah dia, menemui oleh Romeni, berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner? Masih Ivar Jenner. Melebar lagi ke sisi kanan. Ada Donitri Pamungkas. Masih Donitri Pamungkas di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik? Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan. Bahaya. Ah! Ditepis saja bagaimana penjaga gawang dari Mozambik. Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola. Oh! Sebuah pelanggaran tadi nampaknya, itu benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik. Gimana salah satu pemain Indonesia tergeletak. Masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana scrimmage yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
0: Ya, scrimmage atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
3: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
0: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik, terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni menggunakan kaki kiri tadi, melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan Mas Kami, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9, Alcidio. Alcidio dibayang-bayang oleh dua pemain Indonesia. Ada Doni Tripamungkas dan juga Elvin Bagot di sana. Tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru, membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Jairo Congai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi. Bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik, kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah. Kali ini Mozambik berhasil dihalau oleh Ivan Bagot. Kali ini dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminio sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, melebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Jenito, ke tengah dia Edmilson membawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson, berhasil dicuri oleh Oli Romeni. Terjatuh Ole saat mencoba merebut bola. Oli Romeni, pemain nomor punggung 10.
3: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
0: Oh, Orat Mangun
3: ya.
0: Oh, orang lihat saya.
3: Orang mudeng ya.
0: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
3: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Ole berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan seperti apakah sudah dilakukan dengan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inferen juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai, ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15, Jason Suli. Ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya, masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix. alirkan ke sekus sebelah kanan, ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodokan pada Marcelino Ferdinand. Kiri kanan kembali ke depan, di sana ada di depan, kiri sama kan, kiri sama
4: kan. Dia mencoba dilepaskan Donitri Pamungkas. Hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
0: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
4: Iya,
0: cepat kaget, sekali ya. Cepat sekali bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik, sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
3: Betul
0: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan.
3: Iya, makanya kenapa ada begitu. Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia. Ada Doni Tripamukas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar, oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dick di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh, berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini, ada Elkan Bagot. Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas. Doni Tripamungkas, pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan, menemui oleh Rami.
4: Offside. Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi, namun sayang sudah dalam posisi offside, tidak mampu mengeksekusi. Si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio menjaga gawang dari Mozambik, sudah lakukan tendangan gawang, melambang terjadi duel di sana, namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Falcon Antonio bersama dengan Echidio nampaknya berputar-putar, apakah berpunggung 7 di sana Dario Choi. Ada lagi Walter Antonio, sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Ed Milson mundur ke belakang, pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan, kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri, masih mundur ke belakang pada Ed Milson. Makin mundur saja Ed. Pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joey Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan dengan cepat. Ada Congai di sana. Dipotong saja bagaimana Kevin di sana, terlepas oleh saudara. Ada lagi Rizky Ridho.
0: Lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi. Dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0. Saat ini, saat Anda mendengarkan siaran ini, Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13 Walter Antonio, ke belakang dia Ed Milson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 Dario Conga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tripamungkas yang dituju, ya Ivar Jenner.
4: Kirimkan bola ke depan,
1: mencari Kapil Pedlong di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner, kembali ke Verdong di sektor sebelah kiri. Verdong kirimkan bola kamu Lutgala, namun sayang kundulan oleh Romani tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik, namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik dengan Doni Tripamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Peripesi. Masih Joy ke tengah dia, menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Peripesi ada di sana mencoba ke depan tadi Ed Wilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Rido. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Peripesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Kevin Fendon dan juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Dengan cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Ed Nielsen. Masih Ed Nielsen mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia. Dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat disebut lagi oleh Kevin Dix. Datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni memutar bola, kirimkan bola ke tengah. Datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Kevin Verdong. Sodorkan ke depan. Oh, sayang. Terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tengah-tengah saja Ivan Calminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang, sulit lakukan, bola melambung tinggi. Waktu garis tengah disundul saja tadi Kevin Dix, terjadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpan Bagot, kepada Martin Paz, sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini, ada Joy Peripesi. Sodorkan lagi Rizky Rido, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola, Joy Peripesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terlepas, bagaimana menolak, datang lagi Peto, masih Kevin Peto menguasai bola, kedua lagi mundur ke belakang, ada Marcelino Pirindan, mencari tengah, ada Orat Mangun, menguasai bola, datang, sayang sekali dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan Indonesia. Masih pemain nomor punggung namanya 13 tentunya pemainnya Patrick Will. Oh, terjatuh saudara-saudara. Dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini. Bagaimana Calvin Verdong di sana? Menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner. Kembalikan lagi pada Verdong, mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Peripesi mencoba mendekat. Lakukan tendangan. Oh! Bentur tadi. Tendangan dari Joey Peripesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joy Peripesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio. Detik-detik 43 masuk menit keempat, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
0: Coba mengulur waktu ya.
1: Iya,
0: coba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang, melambung tinggi, bisa diatasi oleh pemain Indonesia kali ini. Oleh Romini mencoba mengajar bola, dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ, mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Rido, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rochokai. Jatuh ketika berbenturan dengan Rizky Rido, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja, masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit Hakim Karis.
5: Tambahan waktu 2 menit.
0: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik, Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini, melebar dia. Main nomor punggung 8 Edmilson mencoba melakukan serangan pemain Mozambik. Ada Ole Rumeni membayangi, kembali lagi pemain Mozambik. Melebar ke sisi kanan, Infren Da Conceição. Infren masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos. Ke belakang dia Selton Zenito. Melebar kali ini, ada Edmilson kembali. Dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Donitri. Berhasil direbut Rizky Ridho kali ini. Donitri melebar dia. Kali ini langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Rumeni, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson. Berani dicuri oleh Ole Rumeni. Sayang sekali bola yang coba dicuri oleh Ole Rumeni berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Doni Tri Pamungkas, pendek dia. Kali ini kepada pemain nomor 14, Joey Pelupesi. Ke belakang dia, ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan? Kevin Dix mencoba untuk bangun serangan kali ini. Melebar ke sisi kiri, ada Calvin Verdonk. Verdonk masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang, Kevin Dix. Melebar ke tengah kali ini dia, Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Joey Marcelino Ferdinand. Sayang sekali Ole Rumeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Doni Tri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. Dua pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
6: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita, atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hubner karena cedera gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogo gitu, gitu maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara Juan Amaya saat tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah.
1: Gitu, ya. Karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan. Dia ada waktu lawan Oman, uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga digilas gitu ya dengan Oman, skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Emira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dihentikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan tampilan Indonesia cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum
0: optimal.
2: Keberuntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi.
0: Pasti
2: 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Pak.
0: Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Sama olahraga, Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini, artinya jauh serangannya artinya sudah berimbang. Tapi mudah-mudahan artinya bisa, mudah-mudahan kedepannya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Berapa Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pesan sendiri artinya ikut artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Jangan terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk area.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin lebih. Sebenarnya kan mudah-mudahan nantinya dengan keyakinan dan dengan dukungan publik mudah-mudahan tim Garuda besar ya.
0: Amin.
3: Bisa menang.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena Selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Iya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya.
4: Baik. Oke, selamat malam Putri, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores, saya ke Jember, Pak Abdul Qadir, salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Melihat pertandingannya, puas tidak nih dengan pola ini permainan?
5: Saya lewat radio.
0: Iya.
5: RRI Pro 3.
0: Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
0: Yeah.
5: Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa ya, balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Karena ini selalu banyak peluang di depan pemain Indonesia ini.
0: Mm-mm.
5: Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Waalaikumsalam.

0: Gunadi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah. Apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Ya ini tadi ini saya menitam dari tadi ini
0: iya.
1: Sangat-sangat butuh tambahan pemain ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
1: Tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Kalau menang ini bisa
0: ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses. Nah.
0: Baik, amin. Nanti kita tunggu ya, saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih, Mas Gilang.
2: Iya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Skornya berapapun nggak apa-apa. Saya gini mas, kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya, itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Menikmati
2: proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk bela dunia loh mas.
0: Masih
2: India Belanda.
0: Dan
2: kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk gitu ya.
0: Dengan
2: pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga. Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. Dia leluasa untuk membentuk, mengotak-atik skema juga.
0: Tapi semakin matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali pelatih ini, luar biasa. Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Uluman dilanjut ya, kita sama-sama
0: nanti.
2: Nyun pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
0: Luar biasa ya.
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini, 3-1 aja
0: nih. Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Jangan kemana-mana, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok Kerja Ekonomi Bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam-Bintan Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK, di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut, atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun, atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada, pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sudah harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Ini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi

0: Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Rido, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami di Varianer tadi, di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia, menghasilkan tendangan gawang saja. Bola bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivane Carminio. Lancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melalui garis tengah, terjadi duel di sana di udara. Coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya, datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia. Terjadi perebutan di sana, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola, mundur ke belakang, sodorkan lagi pada Joey Pelupesi. Joey sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix adalah di Ratnar Orotmangun, sodorkan ke kerjasama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk ini, Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino, berikan kepada Ole Romeni, mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joey Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana bersama dengan Doni Tri Pamungkas, mundur ke belakang, kembali kepada Joey Pelupesi. Ole Romeni mundur ke belakang, Ole coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedudukan bola ke depan, lebihkan kepada Elkan Bagot. Kedua lalu Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi
1: sangat tenang, Indra, sangat tenang sekali Elkan, meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil gagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Rido berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tri Pamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Rido. Rizky Rido menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Rido. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tri Pamungkas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14, Joey Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita. Pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, hendek saja dia. Balik kepada Kensuli, coba untuk membangun serangan kali ini. Mozambik dalam pertahanan Indonesia berhasil digagalkan lagi oleh Joey Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joey Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8, yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dialog oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi, ya. Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia, sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint, ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kane Sulis. Kane Sulis ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kane
2: Sulis. Substitution for Mozambik, player number 15 Kane Sulis Amido, replaced by player number 6 Manuel Nanga Kambala.
1: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kane Sulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Variener tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali, ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama skor, belum berubah dari babak pertama. Masih 1-0 Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul. Pemain Indonesia kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JPL PSI. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain, ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, Joey Pelupesi, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Ferdong, langsung umpan kaki kiri Calvin Ferdong, diterima. Sayang sekali Joey Ratner Rotmangun tadi, ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Vivariener belakang kali ini, kembali kepada Vivariener, melebar dia. Orat Mangun sudah membawa bola. Orat Mangun yang dituju adalah Calvin Ferdong dari sektor kiri. Calvin Ferdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Dan jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Ya, hampir saja. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik. Akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saya terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik.
3: tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya?
0: Ya, kartu kuning pertama ya, dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas atau tendangan penjuru. Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada nomor punggung 18 di sana, bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orangmangun. Masih Ratnat Orangmangun, berikan pada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, berikan lagi pada Joey Pulipesi, berputar dia, namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia, mencoba membangun serangan, Joey Pulipesi, masih Joey Pulipesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Ridho, Rizky Ridho mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya, bagaimana Ivar Jenner, sodorkan kepada Orangmangun, di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan pada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang pada Joey Pulipesi, masih lagi Ole Romeni, Ole, masih Ole, Ole, Ole kepada siapa akan diberikan, mencari kawannya di bebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi bagaimana mencoba Ivar Jenner, mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-abrik pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Pulipesi, sodorkan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi kepada Calvin Fredong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia, berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand, Ivan dikejar sama 1-2 dengan Ole Romeni, Ole Romeni untuk menguasai 1-2 pemain, masih Indonesia menguasai bola. Rapatnya pertahanan dari Mozambik ini, mencoba Indonesia membongkar kembali, bagaimana oleh Romeni ke tengah, ada Rata Orangmangun, Rata lepasnya terdengar, oh membentur, oh sayang sekali upaya dari Rata Orangmangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapang kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat, dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Match Day kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi berebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Ferdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
4: Panjang ya?
0: Panjang ini. Saya namanya
4: hampir David kata.
0: Hampir David Edmera ya?
4: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
0: Iya, Alcides.
4: Kayak Jepang ya?
0: Betul. Serangan balik muncul. Saudara-saudara, bagaimana Marcelino Perinda? Satu sebelah kiri, ada Lolo Medi. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia, mundur ke belakang dia main Mozambik, apakah di sana Ezekiel di sana, oh ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio, Bio Antonio yang kan ada 2 pemain lagi sebenarnya tadi, ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Konsesau juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik, nomor punggung 18, Ambil Antonio, masih mencoba Mozambik, kesulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan ada Calvin Fredong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. Tiga pemain Indonesia.
1: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hartman taktiknya ini Indra?
0: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga, di mana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
1: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
0: Ya.
1: Ayo siapa ayo. Oke, kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
0: Iya, kelihatan kita ada layar.
1: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
0: Ya, ya, nampaknya Kapten Sebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
1: Ya.
0: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
1: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hartman ini, juga menjadi salah satu
2: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Raihan Hanan. Player number 8.
0: Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melempar ke sektor sebelah kiri lini tengah Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kepesannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Donitri, kirimkan umpan terobosan kepada Raihan Hanan. Langkah di sana, mencoba kirimkan umpan ke depan. Dia banyak, ada langkah Johan. Pemain sudah salah, serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang, tidak mampu dimabatkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
1: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chowaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Wilson Gabriel bergeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya freewheel ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan.
3: coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Doni Tri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, lebar dia ke belakang saja. Martin pass. Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, lebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah. Ke belakang dia lagi, Kevin Dix, kembali kepada Verdong. Nathan, Verdong coba melakukan penetrasi, ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio, dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia, iya, berhenti sejenak tadi ya Indra.
5: Betul,
3: ya.
5: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
3: habis ngitung ya?
5: 7 iya, cm tadi ya, langsung saya ya? Pakai alat pengukur yang jamin bingung.
6: Sebuah serangan Indonesia, Nathan Chowawon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali. Nathan Chowawon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
3: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Wilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowawon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
5: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
3: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Lebar dia sebelah kanan. Nah, dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya. Dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Jenito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16, 10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun sepertinya tadi yang tergeletak, mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos. salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
5: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya, namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelipesi. Masih Joy Pelipesi, Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta coba memainkan langsung jauh ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeli tadi yang berada di mulut gawang dari Mozambik.
7: Berjumlah 29.889 penonton.
5: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Memang kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti. Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia. Namun di kaki pemain Mozambik kembali, bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri berinak Ed Nielsen sana. Berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Ryan Hanan juga berada di sana. Coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi depan dapat direbut lagi, Nathan Choaon, Calvin Verdong, Nathan Choaon. Mainkan bola dengan tenang, berikan kepada Kevin Dix. Mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joy Pelipesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelipesi oleh Romeni, mundur ke belakang kepada Joy. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Timnas Indonesia. Mencoba mencari celah lagi, Ryan Hanan mundur ke belakang. Pemain Indonesia, Joy Pelipesi Indonesia. Calvin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Choaon, lepasin dagang. Hampir saja bagaimana langsung keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Mozambik, Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot. Sodokan ke depan kepada Ratnar Oratmangun. Masih Ratnar, mencoba lagi oleh Romeni. Ini sama dia, kemudian lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni. Masih oleh namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Mencoba menutup pergerakan dari Ole Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia hari ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada Timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin memberikan arahan pada rekan-rekannya lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru, Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di area kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon menang sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang, 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan bola melambung, mencari sudut. Hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi, namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga 3 pemain nampaknya, apakah 2 pemain ya, 2 pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
2: Substitution for Mozambique, player number 9 Alcidio Davide.
0: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor punggung 11 yaitu Angelo Thomas Cantolo.
3: Hati-hati kepleset.
2: Replaced by player number 4 Amade Momade.
0: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh. Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, melebar ke kiri luar. Ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix. Ada Ole Romeni mencoba menjemput bola. Ole Romeni terjatuh. Kali sampai kotak-kotak di kakinya sampai memegang lututnya oleh Romeni.
1: Apakah akan diganti oleh, kita lihat tuh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi. Karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang, tumit ya. Ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sedang membangun serangan kali ini. Ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan belakang. Kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah mencoba melakukan serangan kali ini. Oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. Coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon, melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Edmilson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya sudah langsung ke dalam kotak penalti. Sundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia hal ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan. Oleh Romeni terlepas bola dari kaki Oleh. Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga. Lebar dia. Main nomor punggung 18
3: Lu Antonio coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz, namun berhasil dibuang bola. Man-man Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi, ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia, tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balas dicuri, terjatuh pemain Indonesia tadi, nomor punggung 17 Calvin Verdong, ketika beradu bola dengan Angelo Thomas, menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia. Tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade. Ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Momade, mau siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum, mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah masuk menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang, satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon, ke belakang dia sang penjaga gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi, masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong, ke kanan dia. Verdong kembali bermain alat tiki taka ini sepertinya, Ole dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
8: Iya,
3: Ole masih mencoba untuk membangun serangan. Ole di sektor kanan pertahanan Mozambik menari-nari dengan bola ini, Indra. Ole,
8: ya betul sekali, bagaimana Ole penguasaan bola ini memang sangat bagus, mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong, Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola, Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, kembalikan lagi kepada Verdong, memainkan bola dengan tenang. Orat Mangun kembalikan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah, datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah, kawannya ada Nathan Choaon. Lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi, nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik, sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dan tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi memberikan arahan kepada rekan-rekannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah. Bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Aba-aba juga dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bisa subuh, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik. Oh, pemain jaga gawang dari Ivan. Namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Kembali menghasilkan tendangan penjuru yang dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru. Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Choaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Bagi pemain NOL Romani, Joey Pulupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Oratmangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan kaki kiri. Apa itu tepis tadi? Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratar Oratmangun? Ratar Oratmangun menggiring bola. Perlahan-lahan. Dia 4 menit tambah waktu tambahan. Masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratar Oratmangun dibayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola. Sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan Ratar Oratmangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joey Pulupesi. Masih Pulupesi, Ratar Oratmangun. Sana juga ada Kevin Dix sebenarnya, mundur ke belakang kepada Verdong. Kembalikan lagi kepada Martin Paz, safety first ke belakang. Masih Martin Paz, dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola. Kevin Dix, Elkan Bagot, Verdong, alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana, mencoba menggiring bola. Berikan lagi kepada Joey Pulupesi. Masih Joey di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia, masih Kevin Dix mundur ke belakang. Berbahaya saudara Elkan Bagot. Ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 kah di sana, bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang masih menguasai bola, Martin Paz diangkat sekulit bundar. Berikan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Sodorkan kepada Calvin Verdong. Masih Calvin Verdong. Sodorkan ke depan. Ada Ole Romeni mencoba menggiring. Masuk ke daerah pertahanan dari Mozambik. Berputar-putar. Ole kirimkan lagi. Ada Rotan Orang Mangun di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Indonesia. Masih Indonesia memainkan bola. Datang lagi Ole Romeni. Masih Ole. Masih Ole. Berputar-putar dia. Dibayangi satu pemain dari Mozambik. Ke tengah dia. Mencari Calvin Verdong. Kembalikan lagi. Ada Ratnar Orang Mangun. Bagaimana Ratnar Orang Mangun memberikan lagi kepada Ole Romeni. Mencoba menggiring bola. Ole mendekati dari kotak penalti. Ke tengah dia. Berbahaya. Calvin Verdong. Luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, oleh Romeni, Calvin Verdong hampir saja membuat kocar kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Verdong, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dix di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dix memberikan arahan dengan kedua tangannya, angkat ke depan. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan. Kita bersyukur, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Caminio. Jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam. Waktu masih ada. Kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11. Ratna Oratmangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9.
1: Beckham.
8: Beckham Putra Nugraha.
1: Ya.
8: Tanpa David akan
1: menggantikan,
8: iya.
1: Kalau pakai David naif ya.
8: Ya i. Menghasilkan atau menggantikan Ratar Oratmangun.
7: Player number
8: 11. Akhir, semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Lemparan ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas di sana.
0: mencoba lempar ke dalam ke bagian Ryan Hanan, mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Carminio dari Mozambik. Sudah taruh saja si kulit bundar, menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah. Dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersama dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan dipanjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
1: Lukman Tara.
0: Tring. Silakan Lukman.
1: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
9: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.
10: Ya baik pendengar, itu dia bagaimana keseruan dari pertandingan FIFA Matchday begitu ya, antara Indonesia versus Mozambik di hari Selasa 8 Juni 2026 kali ini.

beragam agama, tapi dapat hidup berdampingan dengan rukun. Indonesia kaya akan suku dan budaya. Semuanya dapat tumbuh beriringan. Dan Indonesia menyatukan semuanya dari Sabang sampai Merauke dengan segala perbedaannya. Semua itu karena kita punya Pancasila.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Malam, apa kabar? Oke, kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan tentunya juga pendengar, waktu kita tinggal sedikit banget ya. Tetapi menjadi satu kebahagiaan juga bahwa Indonesia menang 1-0 atas Mozambik dalam FIFA Matchday pada hari ini yang berlangsung di Gelora Bung Karno, Jakarta. Oke, gak usah ada tema, kita akan ngobrol dan kirim salam saja ya untuk edisi malam hari ini bersama di Pro 1 RRI.

0: Ibu Ama di Tamsis, kabar baik, sehat, semangat ya. Oke, terima kasih sekali Bu Ama. Oke, baik Bu Ama. Malam hari ini untuk lagu-lagu Persada era 2000 sampai 2010 begitu ya. Mau mendengarkan lagu yang mana? Ada Ari Lasso, kemudian Yovie Nuno, Chris Dayanti, Yana Julio, Glenn Fredly, Erwin Gutawa, Krisya, Rita Effendi, Taufu, Jamrud yang mana? Cikustik? Yang? Sebentar, agak keras Bu mungkin. Nah, yang lagunya? Halo? Ya, yang lagunya apa Bu Ama? Jamrud. Jamrud ya? Oke, mau dikirim-kirim salam nih buat siapa? Oke. Oke. Baik. Sudah itu? Oke. Terima kasih ya Ibu Ama. Sehat semangat ya. Iya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi. Oke. Baik, terima kasih Ibu Alma yang sudah bergabung dinantikan ya. Lagunya Jamrud yang terima kasih. 580333 untuk kebersamaan kita dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Terputus. Iya, silakan yang mungkin akan bergabung walaupun waktu kita hanya tersisa 1 jam gitu ya. Oke, kita jumpa dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam
0: Bang Dalu. Sugeng Dalu juga Pak Ahmad Fosi di Garut ini.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Baru saja mendengarkan Viva Mas Day.
1: Baru masa itu jadi anak buah KDN.
0: Ini ngomongin bola atau bukan sih?
1: Iya bola, masa apalagi sebentar lagi akan begadang sampai pagi kan?
0: Gitu piala dunia ya.
1: Bekal kan banyak di tiga benua tuh,
0: okay. Jam
1: juga jauh.
0: Oke, okay, baik. Iya baik, Pak Matwasi. Ya. Bagus kan hasilnya hari ini? 1-0 ya.
1: 1-0.
0: Indonesia versus Mozambik. Oke. Okay.
1: Kemarin sama Oman juga lumayan sering meningkatkan peringkat kan
0: sekarang. Gitu. Iya deh baik. Ya. Oke, okay. Semoga jadi doa terbaik ya, ya untuk Indonesia ya, gitu ya.
1: Piala dunia pemain populer Prancis. Calon juara dari pemain pemain ini sebab Prancis tapi pemain Iran sekarang
0: mengerti. Oke, okay. Ya deh baik. Oke, okay, baik Pak Ahmad Fauzi. Malam hari ini mau mendengarkan lagu apa nih? Tahun 2000 sampai 2010.
1: Oh, 2010. Jadi begini, Mbak Dina setiap ya pulang malu, enggak pulang rindu. Aduh, bingung
0: gitu. Weh, gitu.
1: Iya, kalau enggak pulang rindu, tak pulang.
0: Itu malah nanti jadi lagu loh itu.
1: Jadi pulang malu tak pulang rindu, jadi serba bingung, akhirnya galau kan.
0: Karena malah jadi galau.
1: Itulah, okay. Itu mungkin itu lagunya.
0: Waduh. Ya, itu yang lah, ada emang. Aja ini.
1: Jadi nggak pulang malu, karena nggak bawa duit, tak pulang okay. Rindu.
0: Waduh, ya deh. Yang mana nih?
1: Ya udah itu Armada.
0: Armada.
1: Pulang malu terpulang rindu.
0: Aduh, gitu. Ada nggak ya yang itu ya? Armadanya itu yang ada. Kayaknya judulnya bukan itu ya. Bukan anak kemarin sore, mabuk cinta asal kau bahagia, cinta itu buta hargai aku. Hidup di jalannya kayak nggak ada.
1: Oh, aduh sayang sekali, iya. Saudara-saudara.

0: coba digantikan dengan kita sambal aja padi lah
1: itu. Padi, oke, padi ya. Padi yang apa?
0: Kasih tak sampai.
1: Kasih tak sampai. Oke, sudah sampai. Sudah sampai. Ada sudah ya? Dong. Ditunggu. Oh. Mau dikirim salamnya?
0: Kirim salamnya. Udah seberapa Hasan Belegang turunkan bola sodor kepada Pak Epo. Pak Epo berkir langsung ke tengah, umpan paralel kepada Pak Benny. Pak Benny sepak puji, puji Pak Jom kepada Pak Jon kapten ke sebelah sana.
1: Waduh. Malah jadi bola deh.
0: Kurang diambil sebahmu.
1: Oke.
0: Sebola langsung diumban kepada para madan yang sekarang lagi sakit, katanya kan jatuh di tangannya patah. Mudah-mudahan segera sembuh ya.
1: Siapa ini?
0: Pak Ramadan, jatuh katanya tangannya ini.
1: Aduh, Pak Ramadan pantas lama nggak muncul suaranya ya. Oke, sehat-sehat selalu. Oke, semoga sehat ya.
0: Kemudian ada juga Pak Leman di Tangmus Lampung. Ada juga siapa lagi Kemayang Seto yang sudah lama tidak kedengar suaranya. Ada juga buat ini Pak Rimbang, Pak Bung. Kemudian Mbak Enes Rahayu ya, Mbak Enes Rahayu. Ada Ibu Mawar Kuning, Ibu Nani, Ibu Tuti, ada juga Ibu siapa lagi lah, masih banyak ya pokoknya. Pokoknya buat semuanya aja Badina ya, saudara-saudara, bersejago terjadi 1-0 untuk Indonesia.
1: Aduh, bisa aja ya. Oke.
0: Mas Irwan Pauji menunjukkan pertandingan menunjukkan buat panjang.
1: Bisa aja.
0: Itu Badina ya.
1: Terima kasih. Ditunggu lagunya kasih tak sampai ya.
0: Pantun satu ya. Ini bukan pantun bola tapi nya.
1: Aduh, jangan.
0: Iya, Cipatat Kecibarusa. Bukan Cibarusa itu Bekasi ya. Kebambangan jalan Astraha, para rakyat makin susah, harga pangan makin mahal.
1: Aduh, semoga nggak lagi sedih ya.
0: Pada mahal minyak goreng juga
1: lagi naik semuanya. Oke deh.
0: Makasih ya, Badina ya.
1: Terima kasih sekali, sehat semangat ya. Iya, terima kasih sekali. Sudah bergabung ada Pak Ahmad Fauzi, dinantikan untuk lagunya Kasih Tak Sampai. 580333, kita jumpa dalam Rock Rindu. Selamat malam.
2: Melodi memori musikal.
1: Wah, ternyata dengerin ya Mawar Kuning.
2: Bulannya udah selesai.
1: Oh gitu ya. Waduh, sempat dengerin ini.
2: Denger nggak ada ya Mbak?
1: Iya. Kadang kan lama ya, paling nggak 1,5 jam itu pasti.
2: Iya.
1: Aduh ya, deh Mawar Kuning, sehat-sehat ya Mawar Kuning, seneng banget gabung. Walaupun waktunya mepet-mepet aja. Singkat pada cepat. Oke, baik Mawar Kuning. Kita nggak usah ada tema spesial ya, karena juga memang lagi euforianya bola gitu.
2: Betul, iya.
1: Kalau mau komentar bola boleh juga.
2: Oh enggak. Okay. Tadi soalnya cuma menang gitu 1-0
1: ya. 1-0. Lagunya apa nih tahun 2000 yang sampai 2010?
2: Apa, Mbak?
1: Yang dari?
2: Sudah disiapin.
1: Oh, yang sudah disiapkan adalah oh iya, baik buat yang cantik di situ. Ya. Ada Warna, Indonesia Idol, Ari Lasso, Yofi and Nuno. Kemudian Marcel, KD, Yana Yulio, Glenn Fredly, Erwin Gutawa, Krisye. Kemudian Koncianmu.
2: Kalau yang Krisye ya.
1: Krisye ini pengalaman pertama, tapi bisa ada yang lain.
2: Tahun gitu apa ya?
1: Yang tahun 2000 sampai 2010.
2: Kalau Bersamamu tuh Krisye bukan sih Mbak?
1: Yang apa nih? Bersamamu. Krisye sebentar. Bersamamu. Oke, tunggu. Bersamamu itu bukan sih kayaknya.
2: Oh, bukan.
1: Bukan.
2: Apa ya, Mbak ya? Kalau ya. Harvey? Kayaknya tadi ada Harvey.
1: Oke. Okay.
2: Tadi kayaknya dibacain, Mbak.
1: Kayaknya bukan ya. Oh. Coba deh sebentar. Yang gak, Harvey.
2: Tadi enggak ada Mbak Harvey yang tahun 2000, Mbak.
1: Iya, Harvey itu banyak yang lama ya. Di ujung rindu
2: apa
1: tahun berapa ya?
2: 2000 apa ya, Mbak?
1: Halo juga.
2: Apa, Mbak?
1: Yang dari Harvey atau bukan?
2: Enggak ada kan yang tahun
1: 2000. Iya, kayaknya agak-agak ya. Lama sih.
2: Ini aja lah.
1: Apa ini?
2: Ya, siapa?
1: Yang mana ya?
2: Aduh.
1: Cikustik. Krisya dan Peter Pan menunggumu.
2: Oh ya, udah Peter Pan itu aja.
1: Yang itu mungkin yang dimaksud Mbak Mawar Kuning tadi ya, menunggumu. Oke, okay. Krisya dan Peter Pan itu. Oke, okay, mau dikirim salamnya?
2: Salam untuk semuanya Sedi Mbak ya.
1: Oke. Okay.
2: Lagunya nggak bisa keputar semua.
1: Iya deh. Terima kasih Mbak Kuning, sehat-sehat ya. Bahagia juga buat yang cantik di situ.
2: Iya. Mm-mm. Dan yang anu ya Mbak di yang punya ulat sagu di sana.
1: Oh iya. Semoga lagi dengerin.
2: Iya, mudah-mudahan.
1: Mbak. Ini lagi di depan bola tadi. Biasanya mendengarkan RRI tapi tontonannya di pesawat televisi gitu. Suaranya dari RRI. Seru ya. Oke. Okay.
2: Mbak Dina, sehat, semangat, bahagia nanti kalau pulang. Hati-hati ya, Mbak.
1: Terima kasih banyak.
2: Sehat semuanya ya, okay. Mbak.
1: Oke. Salam buat yang cantik ya di situ.
2: Ya, terima kasih.
1: Lancar Dina. Juga, sehat sukses. Selamat malam. Oke. Okay. Ya baik, sudah bergabung ada Mbak Markuning untuk jumpa kita di malam hari ini. Dan Anda juga bisa bergabung untuk WhatsAppnya di 0811-2711-911. Masih dinantikan ya. Ada siapa lagi? Ada Mas Rianto. Selamat malam Mbak Dina, gabung dalam Ruang Rindu. Mas Rianto di Jalan Wates KM 12,5 Gayam. Request lagunya yang terdalam dari Noah. Oke, sebentar. Yang terdalam. Dinantikan. Oke, yang terdalam ya. Salamnya untuk Mbak Kristina Puswasari, ada Mbak Ernest Intan Rayu, kemudian Bu Tuti Berayu, Bu Satila, Mbak Kakung, Mbak Uti, ada Pak Keli, Pak Bambang Joyo, kemudian Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi Santoso, ke lalu Mbak Marta, Mbak Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Andi, dan Mbak semuanya untuk Mbak Dina. Selamat tugas. Baik, terima kasih sekali. Tetap sehat dan semangat juga di situ. Ke lagu ya pendengar, temani untuk kebersamaan Anda Pro 1. Spesialnya juga untuk Ibu Ama di Tamsis. Ini ada lagunya Jamrut yang terima kasih dirangkai juga nanti. Kasih.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: Halo, Dok. Kapan nih mulai?
2: Wonten apa toh, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya toh. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kan gue ngeluak RRI. Masa ngeluak RRI gak ada nunggu sewulan. Iya tak.
2: Pak, nganggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP, Pak.
3: Nah, ngeten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan RRI Digital jebul gampang.

0: Okey, asyik banget kasih tak sampai ni. Pak Ahmad Fauzi sudah dihadirkan. So, gadis sekadan langsung ya, pendengar yang mungkin akan bergabung, silahkan untuk jumpa kita dalam ruang rindu untuk tembang-tembang bersada era 2000 sampai 2010, walaupun hanya 60 menit ya untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Tapi mudah-mudahan bisa ngobatin rindu deh. Ayo dong, mana yang akan bergabung? 580333. Saya bacakan untuk WhatsApp yang sudah gabung tadi. Ada Mas Rianto di Jalan Watas KM 12,5 Gayam. Yang terdalam, baiklah, ditunggu yang terdalam. Oke, untuk yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu juga, yang ada di mana nih, Kulon Progo? Apa kabar Ibu Satila?
1: Alhamdulillah
0: baik. Alhamdulillah, senang banget Ibu Satila. Bahagia dan sehat selalu ya Ibu.
1: Amin.
0: Aduh, senang banget. Baik Bu Satila, malam hari ini pengen dengerin lagunya yang apa nih, tahun 2000 sampai 2010.
1: Lagunya apa aja Mbak?
0: Lagunya yang sebentar. Lagunya ada Elo, Cikustik, ada Vira, kemudian Krisya, Tofu, Rita Effendi, dan juga Ricky Jones ya, Dunia Tanpamu. Lalu Erwin Gutawa dan Ahmad Albar, Jangan Ada Angkara, Glenn Fredly, Yana Yulio, Kris Dayanti.
1: Lalu Krisya,
0: mau yang Krisya? Ini yang Suatu Persembahan Cinta, mau Ibu?
1: Ya mau.
0: Oke, okay. Mau dikirim salamnya?
1: Salamnya buat Bu Kristi, Bu Alif, Bu Ricati, Bu Nani,
0: okay.
1: Bu Rahayu, Bu Kuning, Bu Anggung Iful, Mas Rianto,
0: okay, baik.
1: Mas Jati, Bu Anggung Mas Deni, Kakem Sejoyo Kemawon. Mugi-pun paringi sehat semangat.
0: Amin, amin.
1: Semangat sehat, murah rezeki.
0: Aduh, amin. Sehat semangat dan bahagia juga ya. Tetap bahagia, sukses selalu. Amin, terima kasih Ibu Satila. Suatu Persembahan Cinta ditunggu. Ya, baik. Di kebersamaan kita 580333, pastinya dalam Ruang Rindu, Anda bisa langsung bergabung nih pendengar untuk jumpa kita dalam teman-teman bersada era 2000 sampai 2010. Mas Ri, Mbak Christine di Sarkenan, apa kabar? Mau diputarkan lagunya Cinta Cuma Satu, Nindi. Cinta Cuma Satu, Nindi. Ditunggu sebentar. Oke, Mbak Christine masih dengerin di situ ya. Cinta Cuma Satu, baik. Dan salamnya untuk Bu Umi, Bu Kus, ada Bu Lilis, Bu Satila, Ibu Ali, Bu Nani, Bu Tuti, kemudian Bu Ikati, Pak Adi Pundong, Mbah Mus, ada yang Kakung Uti, kemudian ada Mbak Novi, Mbak Depadi, Mbak Andin, Mbak Ria, Mbak Aprilia, Mbak Lisanti, ada Mbak Enes, Mbak Intan Rayu, Mbak Narti, Mas Dodi, Mas Andi, Mas Ipul, Mas Yadi Barata, ada Mas Marta, Mas Dedi Skandar, kemudian Mas Adi di Klaten Timur, Mas Rianto. Oke, dan buat semuanya, terima kasih banget. Cinta Cuma Satu, Nindi ya, betul ya. Ditunggu. Oke, terima kasih banyak Mbak Christine. Apa kabar buat Novi M276? Tetap sehat dan semangat ya buat Novi di situ. Tetap bahagia juga. Baiklah, silakan ya akan bergabung. Tadi katanya Bu Umi mau gabung nih Bu Umi. Silakan mungkin yang akan bergabung untuk jumpa kita dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Halo Ruang Rindu, selamat malam.
0: Apa kabar Mas Widodo di Palagan?
2: Ya, bagus.
0: Sehat semangat ya Mas Widodo.
2: Jadi habis lihat bilang.
0: Oke.
2: Tadi kan nganunya Ender bilang.
0: Iya betul.
2: 1-0 untuk kita.
0: 1-0.
2: Tujuan.
0: Iya benar. Oke, senang juga nih Mas Widodo. Baik. Gimana Mas Widodo?
2: ada tema.
0: Oke, malam hari ini karena waktunya mepet banget. Tema. Jadi temanya cuman euforia kebanggaan kita nih, ya, 1-0. Ya. Oke.
2: Iya, ya, kita
0: bersyukur. Iya, waktunya karena benar-benar cuman 60 menit ya.
2: Manusia saja saya tidak usah anu. Salamnya untuk semua ya.
0: Mas semuanya.
2: Pak Adi, Mas Adi dan semuanya indah.
0: Oke.
2: Okay. Sukses selalu ya, sukses selalu. Ya. Amin ya. Untuk hati-hati ya. Maaf saya beberapa kali enggak masuk ya.
0: Tapi seneng loh malam hari ini gabung lagi nih Mas Widodo.
2: Iya. Kan jadi apa ingat suaranya
0: Bang. Jadi, oh, ya, sehat ujianya, bahagia selalu ya. Aduh, jangan ceritain itu. Oke, terima kasih banyak di 580333 yang mungkin akan bergabung. Silakan nih pendengar, sudah ada yang gabung ya. Oke, kita jumpa dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam, Jeng. Akhirnya diterima.
0: Akhirnya, apa kabar juga Bu Umi?
1: Oh ya, selalu
0: sampai
1: sehat
0: kangen.
1: Ya.
0: Oh,
1: selalu sehat walafiat.
0: Aduh, senang ya Bu Umi. Oh, iya. Akhirnya Bu Umi gabung-gabung lagi nih.
1: Dewi, semalam itu kan anu listrik mati sejak apa ya? Siang, jadi nggak bisa dengerin.
0: Waduh, aduh kok iya padam toh.
1: Iya deh. Tapi tadi siang itu seharian malah sama perempat deh. Ini saya nyambi di perempat loh, ini keguritan.
0: Wih gitu. Iya. Salam untuk Mas Giman di situ pasti lagi keguritan.
1: Iya. Oke. Okay. Ini ya, lagunya apa Jeng?
0: Tahun 2000 sampai 2010 itu Bu Mi.
1: Apa yang mau yang sudah siap diputar?
0: Kalau yang siap diputar ada Menunggumu itu Krisya dan Peter Pan. Lalu ada lagi Suatu Persembahan Cinta. Ini lagi beberapa suka Krisya sih rasanya.
1: Krisya aja aku.
0: Krisyanya sudah ini.
1: Oh, Krisyanya sudah.
0: Sebentar lagi Menunggumu. Itu ya. Oh. Oke, okay. Atau mau yang lain masih ada waktu kok.
1: Mm-mm. Oh iya. Boleh. Siapa yang udah masuk?
0: Yang sudah masuk ada Bu Ana, Pak Ahmad Fauzi, Mbak Markuning, Ibu Satilah, Mas Widodo. Sekarang Bu Umi.
1: Oh iya. Salam untuk semuanya. Itu yang sudah masuk tadi. Okay. Pak Jengnya udah masuk belum?
0: Wah belum. Yang kemarin masuknya. Iya. Hari ini lagi nonton bola Pak John tadi.
1: Iya. Pak John nonton bola, Mas Ardi nonton bola.
0: Itu.
1: Iya, nah, tadi udah pada anu toh.
0: Waduh. Iya.
1: Aku malah di perempat aja. Tadi Mbak Christine bilang orang tadi masih bal-balan kok. Anu Bu Mi udah tak salami di Ruang Rindu. Mana bisa orang baru main bola kok.
0: Gitu, main bola.
1: Iya tadi
0: lagi salamnya baru dibaca sekarang ini malah Mbak Christine ya.
1: Sekarang ini Mbak Christine tak salam nih, sudah ada betul. Kalau tadi bohong, udah
0: tak salam nih. Maksudnya salamnya sudah tapi bacanya belum. Kalau tadi belum sempat dibaca karena masih bola gitu.
1: Ya itu ya, terus sama ya. Pokoknya yang nyambi nonton bola, ada Mas Ardi, ada Mas Putih, ada Bu Maria, Ibu Maria Sukarsi. Okay. Ada Mbak Jati udah masuk belum?
0: Mbak Jatinya belum.
1: Mbak Jati belum, Romo Nartaindro belum.
0: Iya.
1: Yes, pokoknya untuk semuanya nanti ndak yang ke belakang ndak tidak kebagian.
0: Okay.
1: Untuk Mbak Dinanya, selamat tugas. Tetap sehat, penuh.
0: Lagunya mau dengerin apa ini? Ikutan. Hah? Ikutan
1: lagunya
0: lainnya.
1: Tadi apa tadi ya?
0: Oh iya, Menunggumu
1: itu. Krisa itu sudah.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Java Jive masuk enggak?
0: Buat dari Senin dong kalau Java Jive.
1: Oh iya, kemarin udah tak request sama Mbak Ana ya. Mbak Ana. Mbak Ana itu udah enggak di situ, Bang.
0: Di Boven Digul saat ini, Mbak Ana.
1: Oh, di Digul lagi.
0: Iya, balik ke sana lagi. Bisa mendengarkan kalau lagi lagi masuk ke Pro 1-nya Boven Digul ada suaranya Mbak Ana.
1: Oh, iya. Siapa sekarang ganti Mbak Ria Agustin ya sama Mbak Teti ya?
0: Oke, iya.
1: Iya, kemarin ya udah pokoknya untuk Mbak Dina selamat tugas, tetap sehat, penuh semangat. Lagunya aja. Lagunya
3: 2010 kan?
0: Iya betul.
3: Ada ano, Sheila on Seven.
0: Sheila bisa sih, Sheila bisa kok.
3: Ada. Bisa kok?
0: Bisa bisa.
3: Ya, yes, apa aja.
0: Salah satu dari Sheila ya.
3: Itu.
0: Oke, okay, baik.
3: Untuk Mbak Dinanya, selamat tugas, tetap sehat, penuh semangat, bahagia bersama keluarga, sahabat dan pendengar Pro 1.
0: Terima kasih, saya semangat ya.
3: Ya. Sehat selalu ya sayang ya.
0: Aduh amin amin Bu Umi, dikasih doa terbaik ini. Terima kasih banget. Iya, terima kasih sekali Bu Umi yang sudah bergabung 580333. Ya akan bergabung juga silakan. Bisa langsung bergabung ya untuk kebersamaan kita. Oke. Okay. Terputus ya. Sudah ada yang gabung? Ruang Rindu, selamat malam. Selamat malam. Oh, mana ini? Oke, okay, selamat malam Ruang Rindu. Iya deh, kayaknya terputus ya. Gak ada suaranya loh. Selamat malam. Oke. Okay. Ya, baik. 580333 yang mungkin akan bergabung, yuk silakan. Masih dinantikan ya pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Oke, okay, baik. Ruang Rindu, selamat malam. Oke. Okay. Dan apa kabar juga Mas Widodo katanya tadi. Dapat salam dari ponakanku untuk Bu Dedina katanya. Oh ya untuk Mbak Christine. Saya lagi nonton bola gitu ya. Salam juga untuk Bu Umi. Baiklah. Dan sukses ya buat ujiannya. Oh ya, terima kasih Mas Widodo. Oh ya baik, terima kasih sekali. Oke, Bu Umi masih menerkan juga di situ ya. Baiklah, ya kita ke lagu sembari dinantikan untuk kalian bergabung. Masih ada waktu juga bersama di Pro 1 RRI Yogyakarta. Ini dia kolaborasinya Krisya dan juga Peter Pan. Ada menunggumu. Lagi menunggu juga nih mendengar ya, bersama Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Okey, benar, tinggal sedikit waktu ni. Ya, baik. Tapi mudah-mudahan juga sudah menjadikan hari yang penuh semangat, penuh bahagia juga di kesempatan kali ini. Jumpa kita dalam Ruang Rindu. Terima kasih ya pendengar untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan nantinya saya juga masih akan temani Anda nih pendengar dengan informasi dan juga tips praktis, tips ringan ya, untuk edisi malam hari ini. Nah, film favorit ini spesialnya juga untuk Ibu Umi, hadir dari Shalom 7, temani Anda bersama Pro 1. Oke, nanti kita ketemu dengan teman-teman bersama.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Afrika Selatan menjadi satu-satunya negara di benua Afrika yang menjadi tuan rumah tunggal Piala Dunia di tahun 2010. Afrika Selatan membangun 5 stadion baru untuk menyambut turnamen tersebut. Sebagai tuan rumah, Afrika Selatan justru gagal lolos di babak penyisihan grup.

Amisa Kalia Kala Sang Surya Tenggelam bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, banyak orang yang kemudian saat Sang Surya tenggelam, begitu ya, tidur. Tetapi tahukah Anda pendengar, ada beberapa kebiasaan yang seringkali dianggap malas, padahal sebetulnya baik loh untuk kesehatan otak. Kebiasaan apa saja, seperti juga mengambil jalan pintas saat memecahkan masalah. Sebagian orang terbiasa mencari cara tercepat untuk menyelesaikan pekerjaan atau menemukan solusi. Nah, sekilas hal ini mungkin terlihat seperti upaya menghindari proses. Namun, tinjauan penelitian yang diterbitkan dari Neuroscience dan Biobehavior Reviews yang menemukan bahwa individu dengan kemampuan kognitif tinggi seringkali mampu menyelesaikan masalah kompleks dengan lebih efisien. Mereka tidak selalu membutuhkan semua langkah yang digunakan orang lain untuk mencapai kesimpulan yang sama. Kemudian tidur siang seringkali dianggap sebagai kebiasaan yang mengurangi produktivitas. Penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Scientific Reports justru menunjukkan bahwa tidur siang akan membantu meningkatkan fungsi kognitif. Tidur singkat di siang hari dapat membantu memperbaiki konsentrasi, meningkatkan kewaspadaan, dan mengurangi kelelahan mental setelah beraktivitas. Kemudian menjauh dari situasi yang membuat stres. Tidak sedikit orang yang memilih menghindari konflik atau menjauh sementara dari situasi yang memicu tekanan emosional. Meski kerap dianggap tidak peduli atau kurang terlibat, penelitian dalam Frontiers in Public Health menunjukkan bahwa kemampuan mengelola emosi dan stres merupakan bagian penting dari kecerdasan emosional. Kemudian menolak terlalu banyak agenda sosial. Nah, di samping itu pendengar, ada hal lain yang ternyata mungkin dianggap malas, padahal baik untuk kesehatan otak. Seperti melamun. Siapa nih yang suka melamun? Dalam beberapa kasus, ide kreatif ini justru muncul ya ketika pikiran sedang tidak terpaku pada satu tugas tertentu. Kemudian tidak menyukai basa-basi. Di samping itu juga mencari cara kerja yang lebih efisien. Dengan efisiensi, salah satu cara untuk menghemat energi mental. Mungkin menunda pekerjaan tertentu, namun dalam beberapa kondisi, jeda sebelum mengerjakan tugas akan memberi waktu bagi otak untuk memproses informasi dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Kemudian terlalu lama mempertimbangkan pilihan yang sederhana. Kebiasaan ini bisa muncul karena terbiasa mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan kemungkinan konsekuensi sebelum mengambil keputusan. Nah, yang terakhir terkait juga menikmati waktu kesendirian. Waktu sendiri bisa menjadi kesempatan beristirahat dari berbagai tuntutan sosial. Oke, pendengar.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Oke, baik pendengar, masih kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, pendengar, mungkin yang sudah menyiapkan untuk santap esok hari, apa nih yang sudah dipersiapkan? Nah, salah satunya barangkali buah-buahan ya, karena ternyata beberapa jenis buah seperti blueberry itu sangat bagus untuk menjaga kesehatan jantung. Melansir dari Medical News Today, studi yang diterbitkan dalam jurnal Food and Function yang menemukan bahwa sebagian besar orang belum mengkonsumsi cukup flavanol, senyawa alami pada tumbuhan yang dikaitkan dengan risiko penyakit jantung yang lebih rendah. Padahal, flavanol banyak ditemukan pada sejumlah buah yang mudah dijumpai sehari-hari, seperti blueberry, apel, pir, dan anggur. Flavanol ini merupakan kelompok senyawa alami pada tumbuhan yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa flavanol bisa membantu menjaga kesehatan pembuluh darah, menurunkan risiko penyakit jantung, meningkatkan fungsi kognitif, hingga berpotensi melindungi tubuh dari beberapa jenis kanker. Dan tentunya pendengar, tidak semua buah dan sayur ini memiliki manfaat yang sama ya. Karena hasilnya juga menunjukkan kurang dari 1 dari 5 orang yang mengkonsumsi flavanol dalam jumlah yang direkomendasikan setiap hari untuk membantu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Dan teman ini menunjukkan memenuhi target 5 porsi buah dan sayur setiap hari memang penting. Namun manfaat kesehatan bisa ditingkatkan dengan memilih buah dan sayur yang kaya senyawa tertentu termasuk juga flavanol.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

ibu tidak bisa mengikuti kemana anaknya pergi. Namun doanya selalu menyertai kemanapun anaknya pergi.

Selamat malam. Dulu ada seorang pemimpin masyarakat, namanya Amr bin Sa'ad. Ia seorang pejabat di wilayahnya. Tatkala ia menghadapi kematian, dipanggillah semua anaknya dengan memberi wasiat, "Wahai anak-anakku, bapak akan menghadapi kematian. Tetapi bapak meninggalkan hutang yang banyak. Maka lunasilah hutang bapak setelah bapak tiada." Anak-anaknya terkejut demi mendengar wasiat yang ayah. Karena ayahnya dikenal sebagai pejabat yang jujur, hidup sederhana apa adanya. Tapi kenapa sang ayah meninggalkan hutang yang banyak? Sang anak pertama bertanya, "Berapa banyak bapak hutang yang ditinggalkan?" Sang bapak dengan ringan mengatakan, 30 ribu dinar. Demi mendengar jawaban sang ayah, anak-anaknya terkejut. Uang sebanyak itu cukup banyak bagi keluarga itu. Kemudian dengan antusias anak-anaknya bertanya, "Apakah bapak berfoya-foya? Apakah bapak berkorupsi? Apakah bapak mempunyai istri lain?" Dan seterusnya. Karena selama ini keluarga itu tidak merasa menikmati uang sebanyak itu. Sang ayah dengan lembut mengatakan, "Tidak, bapak tidak korupsi. Bapak tidak mempunyai istri lain. Tetapi betul bapak meninggalkan hutang itu." Anaknya belum puas. "Untuk apa ayah hutang sebanyak itu?" Sang ayah dalam kondisi lemah kemudian mengatakan, "Saya berhutang demi untuk menutupi hutang-hutang orang-orang yang tidak mampu melunasi hutangnya kepada pemerintah. Saya menjamin hutang-hutang mereka. Mereka hidup miskin, tidak punya tanggungan apa-apa. Dan bapak sebagai seorang pemimpin berkewajiban menanggung hutang-hutang mereka. Itulah anakku, hutang bapak." Demi mendengar itu, anak-anaknya bersyukur bahwa ayahnya meninggal sebagai pejabat dalam kebaikan. Meskipun menunggal hutang, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan kesejahteraan umat yang dipimpin.

Pendengar, usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM, program 1 RRI Yogyakarta.

Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Programa 1 RRI mengudara melalui FM 91,1 MHz dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. Kami siap mengantarkan serangkaian acara untuk sepanjang hari ini. Rabu 10 Juni 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kembali menyapa di Jogja pagi hari ini ya, edisi 10 Juni 2026. Dan tentunya kami seluruh angkasawan RRI sudah mempersiapkan beragam program menarik untuk Jogja pagi hari ini. Yang akan hadir Mutiara Pagi, yang nanti akan mengisi kebersamaan kita ya. Di tengah-tengah kita ada Ustadz Muhammad Nuyamin, beliau dari Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan selepas itu tentunya informasi seputaran Kota Yogyakarta akan mengisi ruang dengar Anda sebelum kita bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

بسم الله الرحمن الرحيم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بكل شيء فترة فمن كانت فترته للعلم فقد نجا. Artinya, sesungguhnya diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap sesuatu memiliki masa jeda atau waktu istirahat. Barang siapa mengisi waktu jeda atau istirahatnya untuk ilmu, maka sungguh ia orang yang beruntung. Mengapa istirahat sangat penting? Imam Ghazali menjelaskan, fa innan nafsa mululun wa hiya 'anil haqqi nufurun li annahu 'ala khilafi tab'iha. Falau kulifat al-mudawamata bil ikrah 'ala ma yukhalifuha jamahat wa sabat wa idza ruihat bil ladzat fi ba'd al awqat uyat wa nashabat. Artinya, sesungguhnya nafsu itu memiliki karakter mudah bosan. Keinginannya menjauhi perkara yang hak. Seandainya nafsu terus dipaksa, dituntut atas segala sesuatu yang membedai karakternya, maka ia akan keras dan sulit dikendalikan. Akan tetapi, jika nafsu diberikan waktu istirahat, menikmati sesaat segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat

0: Latil kasaat. Artinya, bagi orang yang berakal, sebaiknya ia membagi waktunya dalam tiga bagian, yaitu pertama, waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, waktu untuk mengintrospeksi diri. Ketiga, waktu khusus untuk makan dan minum atau waktu istirahat. Karena waktu yang ketiga ini adalah penolong untuk dua waktu yang lainnya. Selain itu juga Imam Sya'roni menjelaskan kejelasan dari gurunya. Waqala Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala, ma jalallahu ta'ala al-mubaha illa tanfisan li bani Sayyidi Adam alaihi salatu wassalam mimma syaqatit taklif hina raqiballahu ta'ala fi dawatihim al-milal nat taklif. Artinya, Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan perkara yang mubah terkecuali untuk melapangkan hati manusia atas beratnya taklif atau perintah Allah.
1: Dari Abu Amamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Sudahkah kita mengkaji kitab Allah sebagai bekal di yaumil akhir kelak? Jangan lewatkan Tahsin Tilawah Al-Quran bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD setiap hari Kamis pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kedamaian, kesejahteraan, kesehatan sehingga di pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk memulai berbagai kebaikan, berbagai aktivitas, namun tetap dengan penuh harap semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan tentu pengikutnya hingga akhir zaman yang tentu kita selalu menanti syafaatnya di yaumul akhir. Baik pendengar kaum muslimin wal muslimat, kembali lagi program 1 RRI Yogyakarta hadir di Mutiara Pagi bersama saya Panji Wojo, dan kesempatan pagi hari ini Mutiara Pagi edisi hari Rabu ya 10 Juni 2026 akan mengupas berkait dengan hidup sekali harus direncanakan. Dan sudah melalui line telepon kita sudah terhubung dengan Ustadz Muhammad Nuyamin, beliau dari Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tentu saja akan memberikan tausiahnya hingga jelang pukul 6. Dan nantinya kita juga akan membuka line telepon di 5803333 dan juga di 0811271111. Namun kita langsung sapa Ustadz Nuyamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah, selamat pagi Mas Panji.
0: Selamat pagi Ustadz, ini di pagi hari ini kita akan mengupas berkait dengan hidup sekali harus direncanakan ini. Tapi suara saya sudah jelas Jay Ustadz?
1: Alhamdulillah jelas,
0: baik.
1: Bagus.
0: Baik Ustadz, monggo silakan untuk mukadimahnya sekaligus menyapa pendengar di pagi hari ini. Silakan Ustadz Muhammad Nuyamin.
1: Para pendengar semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam.

0: anbiya wa rasulan. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizukna amalan mutakabbala. Amin ya Rabbana alamin. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan ini kita bertemu kembali alhamdulillah pada pagi hari yang sejuk, yang agak dingin kalau di tempat saya di Kulon Progo ini. Kita akan bersama-sama merenungkan perintah agama. Yang pertama, kita akan mengajak bahwa Rasulullah SAW itu pernah bersabda, Al-Kayisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang artinya bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya dan dia mempersiapkan kehidupan atau sesuatu setelah dia nanti mati. Pada sabda tersebut beliau secara jelas menegaskan bahwa orang itu harus mempersiapkan. Nah, mempersiapkan itu adalah sesuatu pekerjaan yang kita merencanakan. Kita merencanakan sesuatu untuk suatu pekerjaan yang nanti hasilnya itu akan kita nikmati nanti setelah kita itu mengalami yang namanya kematian. Saat ini mungkin beberapa pengamatan itu mengatakan bahwa generasi Gen Z ini banyak yang tidak tahu arah kemana kehidupannya. Karena mungkin sudah penuh dengan teknologi, sesuatu mungkin semuanya sudah disiapkan, atau sesuatu bisa disiapkan secara instan. Tapi dalam agama kita dianjurkan, bahkan dituntut untuk sesuatu itu harus ada tujuan dan ada perencanaannya. Mengapa hidup harus direncanakan? Kalau kita mengamati alam di sekitar kita, atau mungkin kita juga bisa membaca dari beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan semuanya yang ada di sekitar kita ini dengan ukuran tertentu, dengan ajal atau waktu tempo tertentu. Kita menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar. Itu dalam surat Al-Qamar. Yang artinya bahwa aku menciptakan segala sesuatu itu dengan ukuran. Ukuran itu mungkin bisa kapasitasnya, bisa jumlahnya, bisa waktunya, bisa juga dengan fungsinya atau yang lain-lain. Sehingga semua alam semesta ini berjalan, bekerja dengan aturan. Tidak ada yang semaunya sendiri, tidak ada. Matahari, bulan, ada siang dan ada malam, semuanya punya ketentuan. Sehingga haruslah kita ini juga bagian dari alam semesta itu mempunyai ketentuan. Kalau kita tidak mempunyai ketentuan, kita akan ditentukan oleh sesuatu yang lain. Jadi kita harus menentukan kehidupan diri kita sendiri ini. Sehingga itu yang namanya kita merencanakan. Dalam firman yang lain, Allah berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardha fi sittati ayyam. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan bumi dan langit ini dalam waktu, kalau dalam terjemahnya itu, dalam waktu 6 masa. Kalau bahasanya sittati ayyam adalah 6 masa, bukan 6 hari. Ini menentukan waktu. Waktu ditentukan berapa Allah itu memproses terjadinya bumi dan langit ini. Nah, sehingga dengan perencanaan tersebut kita akan mengetahui bahwa yang namanya kesuksesan itu adalah membutuhkan proses dan juga membutuhkan tahapan-tahapan dan juga membutuhkan waktu tertentu, membutuhkan kesabaran. Nah, sehingga kita akan mempersiapkan segala sesuatu karena kita merencanakan tersebut. Apa yang kita butuhkan? Cara mental juga apa yang kita persiapkan? Nah, sehingga apa, kita ini harus mempunyai perencanaan. Kita misalnya melihat diri kita sendiri. kita lahir dulu. Ya alhamdulillah ada yang apa ngopeni, ada yang ngerumat, ada yang merawat sampai kita anak-anak. Itu tahapan-tahapan dari kita. Dan nanti setelah tahapan anak-anak kita juga dewasa. Lah ketika dewasa ini seorang manusia maka akan dinyatakan sebagai orang yang mukallaf. Mukallaf itu mempunyai tanggungan. Tanggungan apa? Tanggungan terhadap amalnya sendiri, terhadap ketentuan dirinya sendiri. Sehingga harus mengerjakan sesuatu yang memang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Sampai nanti akhirnya menjadi orang tua. Nah, yang terakhir ini yang kadang-kadang kalau menurut pandangan agama ini, orang ini terkadang lupa namanya mati atau wafat. Gitu, ya. Jadi setelah tua, nanti semua orang itu akan meninggal, akan mati. Jadi tidak mungkin kita itu akan hidup terus, tidak. Sehingga kalau tujuan jangka panjang, ini yang akan kita persiapkan. Meskipun secara tahapan-tahapan, kita juga harus mempersiapkan perencanaan kehidupan kita. Misalnya pada hari ini, kita bangun tidur. Alhamdulillah diparingi sehat. Kita berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah membangkitkan saya dari tidur saya. Nah, tapi setelah bangun tidur mau apa? Kita sebenarnya harus merencanakan. Setelah mungkin ucek-ucek, setelah mungkin kita ngulat-ngulat menyegarkan badan kita, kita harus siap-siap hari ini saya akan apa. Nah itu yang namanya kita rencanakan. Jangan sampai hari ini kita tidak punya perencana, nanti ya seanunya saja, ketemunya saya, tidak boleh itu. Kita harus merencanakan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri. Pagi ini akan apa, nanti siang akan apa, nanti malam akan apa, dan mungkin akan istirahat seperti apa. Gitu. Jadi tidak asal jalan, tidak. Ya, harus sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Mungkin yang lain juga selain kegiatan harian, kita mungkin kalau sudah apa menginjak dewasa, ya belajar tahapannya mungkin sudah SMA atau selesai SMA, atau mungkin bekerja, kita juga harus merencanakan kita akan bekerja apa. Kalau kita mau kuliah, misalnya mau kuliah apa. Bahkan pernah ada survei itu, banyak mahasiswa itu ketika ditanya, nanti kamu bekerja apa? Tidak tahu. Artinya mempunyai cita-cita seperti apa. Bahkan ada seorang mahasiswa di prodi pendidikan itu malah ditanya, apa kamu pengen jadi guru? Jawabnya, saya tidak pengen jadi guru. Lah, tidak pengen jadi guru kok kuliahnya di pendidikan. Nah, itu kan aneh, itu namanya tidak sesuai antara sesuatu yang dilakukan dengan sesuatu yang arah sesuatu yang dilakukan tadi. Nah itu mestinya keliru kalau dalam perencanaan, kita harus merencanakan. Begitu juga misalnya kita mau membangun keluarga, mau nikah, mestinya pernikahan itu juga sesuatu yang harus direncanakan. Jangan hanya berjalan asal apa adanya. Sehingga dipersiapkan, kalau kita berkeluarga akan berbeda ekosistemnya, lingkungannya dengan kita sebelum berkeluarga. Kita akan seperti apa membangun keluarga kita. Nah itu juga perlu perencanaan. Dan bahkan perencanaan ini tidak bisa kita rencanakan sendiri. Kita harus kita rencanakan bersama-sama. Dan setelahnya. Ada lagi kalau kita yang mungkin sudah apa ya usia lebih dari dewasa. Mungkin menjelang usia tua atau ya usia tua. Kita misalnya mau pensiun. Kita harus merencanakan. Setelah pensiun kita akan ngapain. Misalnya akan berbuat apa atau akan bekerja seperti apa. Itu juga harus kita rencanakan. Terkadang malah ada teman yang itu pensiun itu malah, wah saya nanti kalau pensiun mau bekerja seperti ini. Nah, kalau komentar saya, itu pensiun itu supaya kamu istirahat kok malah pengen nambah kerjaan. Lah itu sesuatu yang menurut saya itu ya perencanaannya kurang bagus. Maksudnya perencanaan itu harus dipertimbangkan kemampuan kita, ya, jadi kemampuan fisiknya juga dipertimbangkan lagi mungkin biayanya, ya, kalau misalnya ada yang pernah pensiun itu kalau di kampung itu kan pengennya ya kerja di mungkin ternak atau mungkin kerja di sawah itu. Wah, nanti saya kalau pensiun mau ngingu sapi, mau beternak sapi. Nah, itu kan sebetulnya kalau dari dukungan fisik mungkin ya itu sudah nggak mendukung usia pensiun itu seharusnya istirahat gitu. Nah, mungkin secara finansial dia mampu membiayai, tapi ya mungkin kurang tepat misalnya menurut penilaian saya gitu. Jadi apa harus kita pertimbangkan ya. Fisiknya mampu tidak, terus nanti juga waktunya, apa kita akan bisa meluangkan waktu untuk suatu pekerjaan tersebut itu. Nah, terus hasilnya terakhir itu hasilnya apakah sesuai dengan sesuatu yang kita cita-citakan. Kita tidak apa mengklaim atau mengharuskan sesuatu itu orangnya harus tekun ibadah, saya juga tidak. Atas artinya bahwa wah saya nanti akan membaca Al-Quran terus ya, ya juga tidak. Ya nanti kita ukur dengan kemampuan dan waktu yang tersedia dan dia tadi ya. Jadi harus kita pertimbangkan sesuatu, tapi pada akhirnya itu sebenarnya kita punya rencana besar. Pada akhir kehidupan kita ini nanti sesuatu itu harusnya kita mendapatkan namanya yang husnul khotimah. Ada penutup yang indah. Jadi penutup indah itu ya kalau menurut saya seharusnya tidak sesuatu yang harus sesuatu yang apa namanya istilah menyenangkan atau mungkin sesuatu yang apa seperti yang kita cita-cita yang tidak seperti itu. Karena manusia itu setiap hari diterpa oleh gelombang-gelombang, ya mungkin ada yang namanya kesenangan, ada yang namanya penderitaan, itu setiap hari silih berganti terus. Jadi mungkin misalnya, wah dulu punya uang, ketika akhir-akhir usia mungkin tidak punya uang, na'udzubillah itu ya. Jadi memang ada doa bahwa Rasulullah itu mengajari kepada kita agar apa meminta kepada Allah untuk diberikan kelapangan rizki ketika kita sudah tua. Allahumma ja'al awsa rizki ka'alaya indaki bari sini. Ya Allah, saya mohon kepadamu agar rizkiku yang paling banyak adalah ketika saya usia tua. Nah, jadi husnul khatimah ini menurut pandangan saya tidak harus sesuatu yang membahagiakan, tidak sesuatu yang misalnya wah saya kalau tua harus punya uang, tidak seperti itu. Atau nanti semua yang saya inginkan terkabul, tidak. Karena manusia itu ada yang terkabul, ada yang tidak keinginannya. Ada yang bisa terlaksana, yang tidak. Nah, itulah yang menjadi kehebatan seorang mukmin itu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, hebatlah seorang mukmin bahwa semua sisi-sisi kehidupannya itu sesuatu yang baik. Jika dia mendapatkan suatu kesenangan, dia bersyukur. Jika mendapatkan suatu yang penderitaan, dia bersabar. Itu. Jadi yang namanya husnul khotimah tadi tidak sesuatu yang mesti mengembirakan, itu tidak. Tapi itu sesuatu yang harus kita capai, yang namanya husnul khatimah. Bagaimana kita akan menutup usia kita ini nanti menjadi usia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya apa? Ukurannya gampang. Ukurannya dalam Allah itu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Dalam kondisi berserah diri kepada Allah. Artinya muslimun kan orang yang berserah diri. Nah, itu yang namanya husnul khotimah. Lah berserah diri itu kita pasrah, berserah kepada apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sesuatu yang bagi kita itu merupakan penderitaan, tapi tidaklah itu menjadi sesuatu yang menghalangi kita untuk berhubungan pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita terkena sakit, tapi janganlah sakit itu menjadikan kita terputus hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya dalam apa namanya teori-teori tasawuf itu bahwa Terkadang orang itu diberikan kesusahan, tapi itu malah lebih baik baginya dalam penilaian Allah daripada orang itu diberikan kebahagiaan. Mungkin ketika diberi uang yang banyak malah lupa kepada Allah. Tapi ketika tidak diberikan harta yang banyak, dia banyak ingat pada Allah. Nah itu sesuatu yang merupakan keuntungan sebenarnya terhadap hambanya, bagi hamba Allah itu, meskipun sesuatu keadaan yang menghimpit, yang tidak menyenangkan, tapi menjadi suatu keuntungan. Nah itu, jadi kita harus memperbaiki tali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan husnul khatimah itu tidak datang tiba-tiba. Imam Ibnu Qayyim itu pernah juga menjelaskan bahwa tiap orang itu akan dibagikan sesuai dengan keadaan ketika ia meninggal. Itu juga di apa? Itu merupakan nukilan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus kita itu harus mempunyai kebiasaan, nah, kebiasaan. Nah, kebiasaan itu mestinya ya harus juga kita rencanakan. Nah, kebiasaan yang baik itu nanti akan kita bawa sampai kita meninggal. Itu. Jadi kita harus mempunyai pembiasaan yang baik dan itu kita pertahankan. Ya memang hidup ini mungkin secara psikis gitu ya, itu kita itu harus merasakan bahagia, harus merasakan ya pokoknya kita jangan sampai kok hidup sekali menderita. Mungkin ada pepatah itu muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Tapi itu ya itu kelakar saja itu untuk dilaksanakan sulit. Jadi memang betul hidup itu harus bahagia secara psikis. Kita tidak boleh berkecil hati atau mungkin berputus asa karena kehidupan kita itu kok kita rasakan sulit, itu tidak boleh. Tapi ya itu kita harus mempunyai pembiasaan yang baik. Pembiasaan yang baik itu seperti apa ya? Misalnya ya, yang paling mudah itu kita terbiasa dengan melaksanakan sholat, terbiasa dengan melaksanakan sedekah, terbiasa misalnya ya, kita untuk menolong orang lain. Nah itu, sehingga pembiasaan yang baik itu harus kita laksanakan. Jangan sampai kita kok hidup di lingkungan yang kebiasaannya itu kurang baik menurut agama. Nah, itu juga nanti akan mempengaruhi pada tujuan akhir kita yang namanya husnul khatimah tadi. Na'udzubillah min dzalik. Itu. Sehingga nanti orang itu akan sulit meninggalkan sesuatu yang sudah dibiasakan itu. Ketika orang itu akan meninggal, dia terpepet. Dia sudah sadar bahwa ini mungkin saatnya saya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dia akan mencari apa tautan atau bersandar kepada apa saja yang sudah dia biasakan. Mungkin menyebut sesuatu gitu, menyebut sesuatu atau berpikir tentang kebiasaan dirinya. Nah, ketika kebiasaan itu tidak bisa menyelamatkan dirinya, dia akan na'udzubillah menjadi orang yang tidak husnul khatimah. Itu yang saya harapkan. Gitu.
1: Baik, Ustaz. Ya. Ini sudah ada yang bergabung ini, Ustaz.
0: Ya, monggo, terima kasih.
1: Mungkin kita langsung angkat saja, Njie. Mengingat waktu kita juga sangat singkat ini, Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jawa Barat ini.
1: Fauzi Moho. Silahkan, Pak.
2: Ini, Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Mas Fauzi?
2: Ya, begini Pak, maaf sedikit luar tema ya. Tentang masalah ini. Saya pernah umroh ya Pak ya, 2015 tuh kan. Nah ketika itu saya pernah jadi ketua Aceh salah satu partai politik kan. Nah, waktu ibadah umroh itu kan dibayi oleh DPW itu kan. Nah saya jadi evaluasi, kok saya berpikir kan uang dari mana gitu kan. Sedangkan ibadah apapun juga harus menggunakan uang yang halal. Sedangkan uang dari partai jadi timbul pertanyaan kalau saya. Nah bagaimana Pak Bapak? Karena evaluasi saya ke belakang, maka itu saya keluar waktu itu kan keluar dari pengurus itu karena dalam selama saya menjadi pengurus kurang lebih 5 tahun banyak gimana istilah ini uang siluman kan seperti itu. Makanya sih barang-barang yang ada di sebelah udah sudah habisnya dikembalikan. Nah, bagaimana urusan dengan yang sudah kemakan sama saya? Saya karena selama maaf nah, saya terbuka aja. Baru aja tingkat kecamatan, apalagi tingkat kabupaten, kota, atau ke provinsi. Nah, makanya kembali ibadah umroh waktu itu, gimana ibadah umroh itu di timur pernah, itu uangnya uang dari mana? Tidak mungkin dari pribadi. Sedangkan, udah tahu sendiri, bagaimana menurut Pak Ustadz? Saya muhasabah evaluasi ke belakang. Sedangkan selama itu, saya sekarang, udah tidak mundur aja. Mungkin si daya tidak boleh berkejubung lagi, karena banyak sekali hal-hal yang di luar itulah seperti diantaranya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ini Pak Ahmad Fauzi ini dari Jawa Barat. Dan tentunya kita kembali membuka line telepon yang ingin bergabung. Monggo. Dan tentunya kita juga melihat ini yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Namun kita angkat dulu ini pertanyaan dari Pak Ahmad Fauzi ya. Sudah saya catat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Anji?
1: Alhamdulillah Bu Nani. Monggo silakan Bu Nani.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ya, siang ya Ustaz. Apa gini Ustaz?
4: Ya, alhamdulillah.
3: Kita punya cita-cita, punya rencana. Semua syarat terpenuhi Ustaz. Syarat terpenuhi dan kita yakin akan hasilnya. Tapi ternyata Ustaz, hasilnya jauh dari yang diharapkan dan itu sangat membuat kekecewaan di hati. Jadi kecewanya itu mungkin ya karena itu mungkin satu-satunya harapan ternyata gagal Ustaz. Ini maka kalau ngelokro Ustaz, apakah itu keimanan selalu berperan. Jadi karena kita punya keinginan meskipun semua data pengundi kan ada yang menentukan, Allah yang menentukan, tapi kita kadang lupa dengan karena kita saking mampunya harus ini itu lupa bahwa Allah penentunya. Tadi ini bagaimana mengembalikan hati yang kecewa tadi yang mengasarnya kita keimanan di bawah ini, kekecewaan yang luar biasa itu bisa dikembalikan. Ya udahlah mungkin ini takdir Allah untuk bisa menerima yang seperti itu kan luar biasa berarti. Bagaimana caranya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ini dari Bu Nani. Dan mungkin kita langsung tanggapi dulu ini Ustadz, ini yang pertama tadi dari Pak Ahmad Fauzi ini ya, yang menceritakan ketika beliau berhaji ya, dan umroh ini adalah salah satu ibadah. Namun ketika di sana mungkin menggunakan apa ya istilahnya itu uang atau penghasilan yang tidak tahu ini masih abu-abu ini, apakah ini uang halal atau haram ini. Nah ini bagaimana ketika kita menggunakan uang kita ini dalam beribadah ini, hukumnya seperti apa ini Ustadz Muhammad Yamin? Moga silahkan.
0: Ya, nah, terima kasih Pak Ahmad Fauzi, Mas Ahmad Fauzi. Sebetulnya kalau kita lihat apa namanya pekerjaan itu ya, ya bekerja di bidang politik itu ya tidak diharamkan, ya boleh-boleh saja, bukan sesuatu yang dilarang. Jadi masalah sumber apa namanya sumber keuangan tadi ya kita bisa melihat mungkin ini dari organisasi atau mungkin dari perseorangan. Nah dalam mensikapi hal tersebut ya kita bersikap secara lahir saja, secara yang kita bisa menganalisa. Jadi kalau memang ini sudah direncanakan oleh organisasi, misalnya mohon maaf ini honor kita bekerja misalnya, ya kita terima. Atau mungkin bonus, kalau memang dari organisasi itu menyediakan bonus, ya kita terima, itu merupakan sesuatu yang halal, yang boleh-boleh saja. Jadi jangan sampai kita apa mempunyai keraguan-keraguan sebetulnya. Kalau memang satu yang kita terima itu kita masih ragu, ya kita perjelas bagaimana duduk persoalannya, bagaimana sebabnya dan seterusnya itu, sehingga kita menjadi yakin. Jangan sampai sesuatu yang kita laksanakan itu masih sesuatu yang apa subhat, istilah seperti itu, yang subhat. Ya, jadi kita perjelas apakah dari organisasi atau dari perseorangan. Kalau perseorangan itu ya memang biasa baik kepada kita, ya berarti itu sesuatu yang memang sudah terbiasa. Nah, kecuali kalau misalnya kalau saat ini kan tidak kita dikasih uang untuk memperlancar suatu apa namanya proses pekerjaan yang itu bukan hak kita misalnya, itu ya kita tidak boleh menerima. Jadi kita harus secara jelas mengetahui sebetulnya dari mana sesuatu yang kita dapatkan tersebut. Nah, terus kalau kita sudah terlanjur melaksanakan misalnya, wah itu dulu itu keliru sebetulnya, itu uangnya tidak betul. Ya kita paling dekat itu kalau memang bisa mengembalikan kedzaliman, ya kita kembalikan. Kalau memang bisa, kalau tidak bisa ya kita membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya dulu itu khilaf, saya dulu itu salah, saya mohon ampunan-Mu ya Allah. Nah, itu memang apa ciri khas dari kehidupan manusia itu manusia yang beragama. Ketika kita mengetahui kesalahan dan kita kembalikan kepada Allah itu, kita itu nanti akan bebas. Jadi artinya bebas itu kita akan secara psikis juga tidak ada tekanan lagi. Itu Mas Fauzi.
1: Baik, Masya Allah ini Pak Ahmad Fauzi. Dan yang kedua tadi yang ingin bertanya adalah Bu Nani J, yang ketika merencanakan ini, direncana ini mungkin semua syarat sudah terpenuhi, sudah melakukan berbagai hal untuk bisa dijalankan ini sebuah rencana, namun pada akhirnya sesuai itu gagal begitu Ustadz. Mungkin sudah berdoa, sudah berusaha, sudah ikhtiar, tetapi tidak sesuai harapan ini. Mungkin sebagai manusia ini pasti ada rasa kecewa ini. Nah, untuk apa ya istilahnya, untuk pada masa-masa ini nih Ustadz, ketika merasa kecewa atau mungkin menyalahkan berbagai hal ini, tetap menjaga keimanan, menjaga hati ini seperti apa ini? Moga silakan Ustadz Muhammad Yamin.
0: Ya, memang benar. Ini tadi yang saya tekankan bahwa tidak semua yang kita cita-citakan itu tercapai. Nah, itulah yang memang harus kita sadari. Kita harus merencanakan. Kita harus menyiapkan sesuatu itu dengan baik. Dan kita harus mempunyai tujuan yang jelas. Tapi ketika tidak tercapai cita-cita atau rencana tersebut bagaimana? Itu juga harus kita siapkan. Dan itu agama sudah memberikan solusi. Yang tadi saya katakan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, bahwa orang mukmin itu hebat sekali. Semua apa kondisi apapun yang menimpanya itu tidak akan menjadikan dia terhalang masuk surga atau terhalang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia mendapatkan nikmatan, dia akan bersyukur. Jika dia mendapatkan penderitaan atau misalnya kekecewaan, dia akan bersabar. Itu kondisi yang dituntut seorang mukmin seperti itu. Jadi memang rencana tidak harus terlaksana. Artinya tahapan-tahapan kita laksanakan, tapi hasilnya tidak harus seperti yang kita harapkan. Tidak harus seperti yang kita rencanakan. Tapi itu sesuatu keharusan, suatu apa keniscayaan bahwa kita itu memang harus merencanakan. Meskipun hasilnya tidak harus seperti apa yang kita harapkan, karena Allah sendiri akan yang menentukan hasil dari usaha kita tersebut. Mungkin begitu Mas Panji.
1: Baik, Masya Allah ini. Dan kita akan beralih ini Ustadz ke line WhatsApp ini yang sudah bergabung. Kita akan melihat ini ada Pak Benny ini yang mengirimkan voice note ini. Mungkin kita langsung dengarkan aja ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Panji dan Pak Ustadz Muhammad. Pak Ustadz, kalau begitu, kalau orang sudah mencapai pensiun, kita harus mengingat adanya surat Yasin ayat.
1: Sebentar, terputus. Baik, kita akan coba lagi nih mendengarkan pertanyaan dari Pak Benny ini.
5: Surat Yasin ayat 68 G. Nah, jadi karena apa? Kalau sudah membaca surat Yasin ayat 68, mestinya orang yang membaca, yang sudah pensiun itu sudah bersiap-siap, yaitu mencari husnul khotimah nantinya. Itu betul menapa mboten Pak Ustadz? Monggo kula nyuwun dipun paringi penjelasan bab surat 68 kalian husnul khotimah menika paringi awet paringi pun panjelasan kula matur nuwun Mas Panji, selamat bertugas.
1: Sami-sami Pak Beni nggih di Condong Catur ini, Masya Allah ini yang menambah materi kita ini terkait dengan husnul khotimah yang ingin ditambahkan ini materinya terkait dengan Quran surat Yasin ini. Surat Yasin ke-68 nih. Monggo kalau sudah diterima ini Ustaz. Sudah jelas aja tadi Ustaz.
0: Ya, sudah jelas.
1: Baik, monggo silakan Ustaz Muhammad Yamin.
0: Ya. Memang bahwa manusia itu nanti kalau sudah tua atau ya ketika proses umur tua itu dikurangi apa yang menjadi kenikmatannya ketika muda. Kalau dulu badannya masih kuat ketika muda. Lari 1 kilo itu tidak terasa capek. Tapi ketika sudah tua, mungkin jalan 10 meter aja sudah ngus-ngusan, sudah apa membuatnya sulit. Nah itu yang tadi juga saya singgung bahwa yang namanya perencanaan itu juga kita mempertimbangkan kemampuan kita. Mana yang kita bisa melaksanakan. Kalau sesuatu yang tidak bisa kita laksanakan kan kalau istilah jawanya itu ya apa namanya gegeden empiak kurang cagak gitu. Jadi kita harus mengingat itu bahwa Allah itu memang mengurangi kemampuan manusia ketika manusia itu sudah tua. Man nu'amirhu nunakisku fil khalq gitu ya. Allah mengurangi kemampuan manusia tadi. Tentunya kita harus ya lebih banyak kita mendekatkan diri pada Allah. Jadi sebetulnya kunci apa namanya perencanaan tadi nih kita yang kita nyambung dengan yang sesuatu yang kita rencanakan dengan kondisi kita yang ketika sudah tua misalnya. Nah itu kita kuncinya apa ya sesuatu yang bermanfaat mungkin yang paling khusus diri kita sendiri. Dan nanti ya sesuatu yang bermanfaat juga untuk orang lain. Itu kuncinya sebetulnya sesuatu yang akan kita capai tadi. Sesuatu kita capai, kita hasilkan dari sesuatu. Kita akan merencanakan apa toh misalnya. Yaitu kita melaksanakan sesuatu yang bermanfaat. Mungkin untuk diri kita sendiri khususnya. Ya, misalnya mungkin kita sudah tua ya. Ya kalau orang tua itu ya mungkin untuk bekerja yang ringan-ringan saja. Atau mungkin kalau memang sudah mentok misalnya, kita tidak mampu bekerja apa-apa, ya kita bekerja mendoakan orang lain, mendoakan keluarga kita. Mudah-mudahan anak cucu saya berhasil belajarnya, berhasil bekerjanya, mempunyai karir yang bagus, itu sudah merupakan suatu pekerjaan. Kita berdoa, mendoakan orang lain itu sudah merupakan pekerjaan. Bahkan berdoa itu kalau dalam agama sesuatu yang istimewa. Ketika kita mendoakan orang lain untuk suatu kebaikan itu, kita bisa mendapatkan sesuatu apa yang kita doakan tadi. Itu. Jadi meskipun kita itu sudah kondisinya sudah tua, sudah mungkin mohon maaf ya tidak bisa untuk sesuatu hal yang kalau ukuran manusia itu produktif misalnya, tidak bisa menghasilkan sesuatu, ya kita mendoakan orang lain. Itu. Jadi jangan sampai kita putus asa tidak melakukan sesuatu. Itu. Jadi sesuai dengan khairunas angfahum linas itu ya paling tidak kita mendoakan orang lain. Itu ya paling tidak. Doa itu sebenarnya meskipun sesuatu yang ringan, itu sebenarnya nilainya besar sekali. Ketika kita berdoa itu dengan kesadaran, itu sesuatu yang istimewa, sesuatu yang apa kita berikan kepada orang lain yang mungkin orang lain tidak tahu bahwa kita itu mendoakan, orang lain tidak tahu bahwa kita mencintai misalnya itu, ya. Itu begitu Pak. Jadi
1: baik, Masya Allah. Dan tentunya kita sudah tidak terasa ini Ustadz, sudah menjelang pukul 6 ini Ustadz. Mungkin kita akan menutup kebersamaan kita ini. Namun sebelum kita tutup ini Ustadz, terkait dengan tema kita hari ini Ustadz, monggo silakan untuk closing statement untuk pendengar di pagi hari ini. Silakan Ustadz Muhammad Nuyamin.
0: Ya, jadi memang kita harus merencanakan sesuatu yang kita laksanakan. Mulai kita rencanakan hari ini, mungkin mulai kita rencanakan sesuatu untuk yang jangka menengah. Misalnya kita akan mempunyai suatu pekerjaan, kita rencanakan sesuatu yang jangka panjang. Nah, itu yang jangka panjang itu merupakan tujuan akhir kita yang namanya husnul khotimah. Tapi sesuatu itu butuh proses, gitu. Begitu Mas Panji.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih atas kebersamaannya Ustadz Muhammad Nuyamin. Semoga kita dipertemukan di kesempatan yang lebih baik lagi. Ustadz, selamat amin, melanjutkan amin. Aktivitas Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Mas Panji.
1: Amin, amin, amin. Terima kasih Ustadz. Baik, mendengar demikian tadi Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Muhammad Nuyamin. Beliau dari Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk pendengar semuanya yang sudah bergabung dan mendengarkan siaran Mutiara Pagi di pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari pagi hari ini bisa menjadi bekal untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dakwah hanya menjadi sekedar kata-kata, tapi mari kita wujudkan dalam amal nyata dan tentunya kita semua diberikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam beramal soleh. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, saya Panji Wojo menutup kebersamaan kita di Mutiara Pagi hari ini. Tetap bersama kami, saat lagi kami akan update informasi dalam Warta Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: biasa lancar kan, hari ini order besok datang. Ini enggak langsung datang, nunggu beberapa lama.
1: Dari hasil rekonstruksi sudah terlihat jelas bahwa niatan dari para tersangka memang itu sudah disengaja dan memang sudah ada instruksi dari ketua yayasan sendiri.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, harga minyak goreng terus merangkak naik di Yogyakarta. Hal itu berdasarkan fakta yang dihimpun dari sejumlah pasar tradisional dan juga toko retail yang ada. Sebuah momentum yang unik dan menarik diselenggarakan oleh Basnas DIY di mana sebanyak 20 pasangan melaksanakan akad nikah di dalam sebuah pesawat terbang. Bersama saya Panji Wojo, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Pedagang pasar tradisional terbesar di Yogyakarta, yaitu Pasar Beringharjo, mengakui stok minyak goreng mulai menipis. Hal itu memicu kenaikan harga komoditas tersebut. Beritanya hadir bersama reporter Dian Parwanto.
1: Pasokan minyak goreng di kota Yogyakarta mengalami gangguan yang berdampak pada kenaikan harga di tingkat pedagang. Keterlambatan distribusi membuat sejumlah merek minyak goreng premium sulit diperoleh di pasaran. Salah satu pedagang di Pasar Beringharjo, Yani Handayani, mengatakan kendala pasokan minyak goreng sudah terjadi sekitar 1 bulan terakhir. Jika sebelumnya barang yang dipesan dapat tiba keesokan hari, kini pengiriman kerap tertunda hingga beberapa hari, bahkan mencapai 1 minggu. Yani mengungkapkan, keterbatasan pasokan membuat pedagang harus membatasi pembelian dalam jumlah besar, terutama untuk pelanggan usaha seperti hotel dan rumah makan.
2: Minggu kok malah sebulanan ini, jadi ini barang ini jarang datang dari sales. Oh no, tapi tahun ini suwi loh, maksudnya biasa lancar kan? Hari ini order besok datang, hari ini nggak langsung datang. Minggu berapa lama?
3: Sampai berapa hari?
2: Mungkin bisa seminggu.
4: Harga jualnya naik wadahnya?
2: Harga jualnya naik itu udah berapa lama kemarin?
3: Sekarang jadi berapa itu?
2: 2 liternya 45.
3: 2 liternya 45.000 ya?
4: Yang 1 liter?
2: Yang 1 liter 23.
4: Ini berarti premium ya Bu, dia model jenisnya?
2: Iya.
1: Sementara itu kondisi lebih memprihatinkan terjadi pada minyak kita. Salah satu pedagang Pasar Beringharjo, Surati, mengungkapkan stok minyak kita sudah kosong sekitar 2 bulan terakhir. Selain minyak kita, beberapa merek lain seperti Bimoli juga sempat mengalami kekosongan. Berbeda dengan minyak goreng kemasan, harga minyak goreng curah justru cenderung stabil, bahkan mengalami penurunan.
5: Dua bulan.
2: Niki sebenarnya untuk mulai setiap pedagang saya ambil perang asin itu, yeah. Perang perang asin cuma dapat 20, tapi
5: 20 jadi. Liter?
2: 20
5: karton.
2: Tapi nggak jadi barangnya.
5: Berarti 2 bulan kosong Bu, minyak kita?
2: Ya, baru itu, terus sudah nggak ada lagi.
5: Terakhir 2 bulan itu dikirimin berapa Bu, berapa karton?
2: 25
5: karton. Itu berapa lama habisnya Bu?
1: Surati mengungkapkan minyak kita masih menjadi produk yang paling banyak dicari masyarakat karena harganya yang lebih terjangkau dibanding minyak goreng premium.
0: Di tengah fluktuasi harga minyak goreng, Bulog DIY mengklaim stok masih aman dan mencukupi. Publik pun diminta untuk tidak panik. Berita selengkapnya disampaikan Rosyan Anwar.
6: Berarti sudah hampir sebulan ya?
7: Sudah. Kenaikannya toh?
8: Tidak hanya harga minyak goreng premium, komoditas minyak goreng dengan harga terjangkau seperti minyak kita terus merangkak naik di Yogyakarta. Dedi Rimawan, salah satu pedagang di Jalan Magelang, menuturkan pergerakan harga minyak goreng sudah dirasakan sejak momentum Idul Adha beberapa waktu lalu. Ketika diwawancarai Selasa siang, Dedi Rimawan menyatakan dirinya menjual minyak kita dengan kisaran harga Rp22.000 per liternya. Harga itu jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
7: Sebelum Idul Adha itu sudah mulai naik.
6: Kalau sekarang dijual berapa ini, Pak?
7: Minyak curah.
6: Iya, minyak curah.
7: Kalau minyak curah sini per liternya 20.
6: 20. Kalau minyak kita?
7: Minyak kita itu kemarin dapat harganya jualan 22.
8: Terpisah, pimpinan Bulog Wilayah Yogyakarta, Dedi Apriliadi, membantah kelangkaan stok yang menyebabkan fluktuasi harga minyak goreng. Menurut Dedi, pihaknya terus memasok pasar-pasar tradisional dengan komoditas minyak kita agar dapat menyediakan kebutuhan pokok masyarakat.
9: Selain itu, kita juga melaksanakan penyaluran atau distribusi minyak kita. Alhamdulillah, minyak kita harga untuk khusus daerah istimewa Yogyakarta ini harga relatif aman, berkisar antara 15.500 sampai 15.700.
8: Fakta di lapangan, mayoritas pedagang di Yogyakarta menjual produk minyak kita di atas HET yang ditetapkan. Sedangkan untuk komoditas minyak goreng curah dijual seharga Rp20.000 per liternya. Kemudian untuk beberapa minyak goreng kemasan premium dijual dengan rentang harga beragam mulai dari Rp28.000 hingga Rp35.000 per liternya.
0: Pendengar, di tengah kelesuan ekonomi saat ini, DIY dihadapkan pada tantangan menjaga kestabilan harga. Lantas bagaimana cara warga dapat mengatur strategi belanja kebutuhan sehari-hari di tengah fluktuasi harga saat ini? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
10: Sekarang itu kita merasakan memang semuanya naik. Plastik pun naik. Jadi beli apa-apa itu, entah itu bahan baku yang mentah apa mateng, itu semuanya jadi naik. Ya minyak, ya kebutuhan pokok itu kan semuanya sekarang naik, Mbak. Jadi ya untuk mengantisipasi itu tentunya kita itu, kalau saya pribadi, Mbak, jadi saya memanfaatkan lahan pekarangan rumah saya dengan maksimal. Jadi saya dari itu juga nanam cabai, terong, pokoknya kebutuhan yang sekiranya saya butuhkan itu saya tanam.
11: Yo dikit naik, yo harga sembako gitu agak naik. Nek rokok tiap bulan apa tiap tahun mungkin terus naik ya karena bea cukai toh. Kalau sembako baru-baru ini naik.
12: Untuk kenaikan itu terutama di bumbu-bumbu, Mbak. Saya kan ibu rumah tangga, ya. Jadi di bumbu-bumbu itu kenaikannya terasa sekali gitu. Jadi untuk mengatasi itu gimana ya? Kita ngaturnya juga susah, Ibu. Anu, Mbak, di secara ini juga pinter-pinternya kita aja menanam cabai, di sawah juga menanam cabai, di rumah juga pakai polybag cabai ada, tomat gitu, ya.
13: Menurut saya, karena kami dari ibu rumah tangga, jadi yang sangat mempengaruhi adalah harga-harga untuk kebutuhan pokok mungkin ya. Strateginya adalah kita mulai dari rumah. Jadi kita menanam bahan-bahan yang bisa kita upayakan sendiri di rumah, bahan-bahan pokok yang bisa kita upayakan dari rumah, dari lahan kita sendiri, yang nantinya dia akan mensuplai untuk kebutuhan rumah tangga kita. Mungkin seperti sayuran, juga kalau padi itu, kalau kami di dusun itu sudah umum ya, hampir semua itu menanam padi. Hanya mungkin kalau yang tidak punya lahan sawah, kita bisa memakai lahan di rumah kita sendiri untuk menanam sayuran atau bumbu-bumbu, palawija, dan seterusnya.
0: Pendengar, di tengah kondisi geopolitik global yang depresiasi rupiah, bagaimana langkah yang harus diambil pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi di Yogyakarta? Mari kita simak wawancara singkat Prima Hapsari dengan Direktur Pusdewi atau Pusat Studi Desa Ekonomi dan Pariwisata STIE Pariwisata API Yogyakarta, Setiawan Priatmoko, berikut ini.
14: Pak Awan, kalau melihat ini, apakah kemudian juga kondisi ini cukup erat kaitannya begitu dengan kondisi geopolitik yang kita melihat di luar negeri ini kan juga beberapa waktu terakhir ini terjadi perang Timur Tengah, kemudian juga berimbas begitu terhadap kebijakan-kebijakan internasional. Nah, bagaimana kemudian sebenarnya juga bisa memetakan kondisi ini karena sebenarnya kemudian berpengaruh begitu Pak Awan terkait dengan perekonomian juga di Indonesia. Seperti apa nih dari kacamata ekonom? Monggo Pak Awan.
15: Iya Mbak Prima, sebenarnya ada dua hal ya. Pertama memang faktor eksternal tadi ya, jadi ada kaitannya kalau di awal dulu ada perang Rusia-Ukraina, lalu kemudian beberapa bulan terakhir perang invasi Amerika ke Iran yang kemudian mengganggu distribusi pasokan minyak, kemudian mengganggu stabilisasi harga juga. Nah, tapi dari invasi dan perang yang berkepanjangan itu imbasnya adalah ketidakpastian global. Nah, sehingga ini salah satu kuncinya adalah para investor itu kemudian mencari instrumen tempat yang jauh lebih aman dan umumnya kemudian memindahkan investasinya baik surat berharga, deposito, properti dan berbagai instrumen investasi lain dari negara berkembang ke negara yang atau tempat yang lebih sistem, yang lebih safe. Itulah yang kemudian berimbas bagaimana krisis nilai tukar itu berlangsung secara global ya, ya terutama di negara-negara berkembang. Jadi memang ada kaitannya dengan selalu krisis nilai tukar itu terkait dengan capital flight, jadi investasi yang kemudian beralih, ditarik, pindah, itu yang terkait dengan eksternal. Sehingga upaya untuk memastikan bahwa ya baik sih,

pasar akan merespon, oh ini berarti bagaimana tingkat kepercayaan top itu terhadap pasar, dan begitu juga sebaliknya responnya, sehingga baik untuk menjaga kepercayaan pasar terhadap kondisi ekonomi khususnya investasi di usaha. Lalu yang kedua memang kaitannya dengan faktor domestik, itu ketika tingkat utang yang semakin tinggi, lalu kemudian pasti dibarengi dengan cicilan baik pokok maupun bunga yang semakin tinggi dan besar dan berlangsung setiap tahun, nah itu sama, itu akan juga menguras devisa dolar kita, sehingga intinya adalah dolarnya. Nah, itu yang juga menjadi salah satu perhatian penting soal bagaimana mengelola utang. Nah, utang ini kan kaitannya dengan politik negara. Nah, sehingga betul di awal itu memang kaitannya juga dengan efisiensi. Ketika anggaran semakin banyak dikeluarkan untuk hal-hal yang disangka pendek tidak terlalu produktif, ya, maka kemudian bebannya akan dialihkan ke cicilan-cicilan pokok dan bunga yang kemudian itu akan berlangsung setiap tahun dan menggerus cadangan devisa. Ya, meskipun tentu kalau dibandingkan di tahun 1978 beda, karena fundamental kita jauh lebih baik. Kita sedang tidak baik-baik saja, tapi kalau dibanding 1978 fundamentalnya memang beda. Dan tidak tahu ini akan berlangsung sampai kapan eskalasi konfliknya, tidak pasti yang terjadi, tapi ya kita semua harus berharap bahwa eskalasi geopolitik itu semakin menurun dan sehingga stabilitas ekonomi kawasan maupun global juga semakin baik. Jadi itu kaitannya dengan pelemahan rupiah, Mbak Prima, yang kemudian imbasnya kompleks karena kurang lebih 70%. Kalau overall kita bicara Indonesia itu kita masih ada ketergantungan terhadap bahan pokok impor, ya, itu secara nasional. Dan juga di barang modal 20% dan barang konsumsi 9%. Kalau beberapa komoditi malah kayak kedelai itu 90%. Jadi meskipun sebetulnya ini cuma salah satu faktor saja, kayak penguasaan distribusi atau tata niaga impor itu, kalau yang dalam konteks kedelai misalnya hanya dikuasai oleh segelintir elit, itu yang juga menjadi salah satu problem. Artinya pelemahan rupiah memang menjadi satu faktor. Tapi tanpa pelemahan pun ketika akses distribusi tata niaga dikendalikan sekalian, tetap aja harganya juga tidak kemudian ketika harga pasar turun kemudian menjadi berturun. Nah, jadi sebetulnya kompleks, tidak satu faktor, tapi pelemahan rupiah kemudian mendorong terjadinya berbagai dampak-dampak yang akan semakin memperburuk keadaannya, khususnya kenaikan harga-harga yang terjadi, dan akhirnya pelaku usaha mikro, konsumen, khususnya kaum pekerja buruh itu yang paling banyak terkena imbasnya. Industri sekarang mulai ancang-ancang. PHK sudah sejak awal tahun, bahkan tahun kemarin juga puluhan ribu sudah jadi, sehingga kita harus betul-betul serius untuk bagaimana merespon ini dan mengambil langkah-langkah yang betul-betul konstruktif.

0: Pelatihan pemanfaatan AI diberikan kepada ratusan guru di DIY agar memudahkan proses administrasi di sekolah, sehingga guru akan terus fokus dalam kegiatan belajar mengajar. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Barwanto.
1: Budaya kita, dan kita melihat ini nggak untuk nge-replace guru, nggak untuk nge-replace pekerjaan, tapi untuk mengakselerasi gimana guru-guru itu bisa tetap fokus di, nggak usah di administratif, tapi fokus di hatinya, that is murid, ya kan.
2: Ratusan guru SMA dan SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti pelatihan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang digelar Pura Nusantara, Solana, dan Kadin DIY. Kegiatan ini sekaligus menandai peluncuran Yogyakarta Digital Sovereignty Initiative atau YDSI sebagai kolaborasi lintas sektor untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi era teknologi digital. CEO Pura Nusantara, Brian Tobing, mengatakan pelatihan AI Teaching Power DIY bertujuan membantu guru memanfaatkan teknologi sebagai alat pendukung pembelajaran dan administrasi sekolah. Menurutnya AI bukan untuk menggantikan peran guru, melainkan mempercepat pekerjaan administratif sehingga tenaga pendidik dapat lebih fokus menghadapi siswa.
1: Kita melihat sebenarnya kalau di dinas pendidikan dan di kota patah seperti Yogyakarta, itu kita melihat bahwa kurikulum itu sangat luar biasa, tetapi data management

0: Sistem kadang-kadang itu yang memperlambatkan atau sebenarnya bisa membuat beberapa mistakes atau bisa menjadi bottleneck di negara kita. Nah, kita melihat itu AI itu banyak yang tentang membuat program, membuat kurikulum, ya kan? Tapi kita ini membuat framework sebenarnya yang sebenarnya solusi, kayak solusi budaya kita. Dan kita melihat ini nggak untuk nge-replace guru, nggak untuk nge-replace pekerjaan, tapi untuk mengakselerasi gimana guru-guru itu bisa tetap fokus di, nggak usah di administratif, tapi fokus di hatinya. That is murid, ya kan? Makanya ini sebenarnya untuk menolong hal itu, biar guru bisa fokus di yang paling inti adalah murid dan generasi ke depan kita.
1: Pelatihan ini mendapatkan respon positif dari para peserta. Salah satunya guru SMA Negeri 1 Ngaglik Sleman, Heri Widayat, yang mengaku berbagai fitur AI yang diperkenalkan sangat membantu proses pembelajaran, mulai dari penyusunan tugas hingga pengolahan nilai siswa.
2: Ini sangat mendukung guru sekali karena ternyata di sini ada fitur-fitur AI yang sangat bermanfaat, seperti ada reading progress, math progress, di mana nanti mendukung guru dalam melaksanakan pengujian, dan itu mempermudah kita sekali. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk kami. Jadi kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi untuk Microsoft terutama.
1: Yogyakarta dipilih sebagai lokasi peluncuran YDSI karena dinilai memiliki potensi besar sebagai kota pendidikan dan kota budaya yang dapat menjadi model kesiapan digital nasional.
3: Sebagai solusi mengatasi permasalahan sampah, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menghadirkan mesin pengolah sampah plastik yang dapat diubah menjadi bahan bakar minyak jenis solar. Beritanya hadir bersama reporter Aji Permono Nanda.
4: Jadi sampah-sampah yang kita kelola itu sampah-sampah yang biasanya di TPST-TPST itu tidak laku. Residu.
5: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN meluncurkan mesin pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak atau BBM alternatif berjenis solar. Bekerja sama dengan kelompok swadaya mandiri Pilah Berkah Imogiri Bantul, inovasi ini menjadi salah satu solusi permasalahan sampah di Kabupaten Bantul. Peneliti BRIN Heru Susanto mengungkapkan, mesin ini mampu mengubah 1 kg sampah plastik menjadi 0,9 liter BBM yang diberi nama Petasol. Heru menjelaskan, mesin ini menggunakan teknologi pirolisis, yaitu memanaskan plastik pada suhu 250 hingga 350 derajat Celcius dalam kondisi tanpa oksigen. Proses tersebut bertujuan untuk memecah molekul plastik kompleks menjadi hidrokarbon yang kemudian diubah menjadi cairan bahan bakar. Proses ini pun membutuhkan waktu selama 7 hingga 8 jam.
4: Prosesnya selama 7-8 jam, setelah didapatkan pirolisis itu, kemudian masih ada proses treatment lanjutan. Ada proses penjernihan, ada proses esterifikasi, dilanjutkan dengan penyaringan. Karena biaya produksi kan paling di 4.000, 3.000, 4.000. Kita jual secara internal itu 10.000. Untungnya berapa? 6.000, 7.000 atau per liternya?
6: Jual masyarakat.
4: Iya. Itu per liter sehari menghasilkan 40-45 liter, kalikan saja dari 50 sampah plastik.
5: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan bahwa mesin pirolisis ini adalah inovasi yang sangat bagus. Selain mengatasi timbunan sampah, Bupati menyebut jika mesin ini menjadi upaya dalam mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil.
7: Ini akan menjawab masalah sampah yang kita hadapi. Pertama, volume sampah yang tiap hari itu naik, di mana plastik ini mengambil proporsi 31% dari timbunan sampah. Kalau setiap hari 600 ton sampah yang terproduksi di Kabupaten Bantul, maka sekitar 180 ton sampah plastik tersedia. Dan yang kedua, subsidi energi.
5: Lebih lanjut, kualitas bahan bakar yang dihasilkan juga telah melalui uji laboratorium. Dengan angka setana mencapai 51, Petasol dinyatakan memenuhi standar dan aman digunakan untuk kendaraan maupun mesin berbahan bakar solar.
3: Pendengar, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polresta Yogyakarta menggelar rekonstruksi kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresa Yogyakarta pada siang kemarin. Sebanyak 13 orang tersangka dihadirkan dalam proses rekonstruksi tersebut sekitar pukul 10 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta Kompol Rizky Adrian mengatakan proses rekonstruksi berlangsung sekitar 3,5 jam. Setidaknya ada 23 reka adegan diperagakan dalam proses rekonstruksi.
6: Jadi kurang lebih kita tadi memakan waktu rekonstruksi selama 3,5 jam. Yang mana awalnya itu ada sekitar 17 adegan, namun tadi dari hasil pendalaman jaksa dan penyidik ada penambahan adegan, yaitu ada penambahan 6 adegan. Jadi kurang lebih tadi dari 17 bertambah menjadi 23 adegan. Jadi ada tambahan 6 adegan yang menurut penilaian penyidik dan menurut penilaian dari jaksa penuntut umum perlu adanya pendalaman peran dari masing-masing para tersangka. Tadi dari hasil rekonstruksi tadi sudah terlihat jelas bahwa niatan dari para tersangka memang itu sudah disengaja dan memang sudah ada instruksi dari ketua yayasan sendiri.
3: Selain para tersangka, sejumlah orang tua korban juga tampak hadir menyaksikan langsung proses rekonstruksi. Mereka terlihat emosional, dan bahkan melontarkan kata-kata kasar saat melihat wajah para tersangka. Kita beralih ke berita selanjutnya, sebuah momentum yang unik dan menarik diselenggarakan oleh Basnas DIY, di mana sebanyak 20 pasangan melaksanakan akad nikah di dalam sebuah pesawat terbang. Beritanya hadir bersama reporter Aji Permono Nanda.
8: Saya terima nikah dan kawinnya Ulfaila Prasetyaningrum, putri kandung Bapak Sumpeno untuk diri saya Ahmad Zakwan Taufik Murtado dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.
5: Sebanyak 20 pasangan pengantin melangsungkan pernikahan unik di dalam pesawat terbang pada Senin siang. Tak hanya itu, mereka juga disambut dengan prosesi pedang pora sebelum melaksanakan ijab kabul. Dari pantauan RRI, para pasangan pengantin ini secara silih berganti melakukan akad nikah di 3 pesawat berbeda yakni Boeing 737-200, Cessna, dan sebuah helikopter. Ketiga pesawat tersebut adalah milik Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan atau STTKD Yogyakarta. Pernikahan unik ini merupakan kolaborasi antara Basnas DIY, STTKD Yogyakarta, dan Forum Ta'aruf Indonesia. Ketua Basnas DIY Pujastuti menyatakan, kegiatan ini menjadi upaya membantu pasangan kurang mampu agar bisa menikah secara resmi. Puji menambahkan, syarat mengikuti nikah gratis ini adalah salah satu calon pengantin wajib memiliki KTP DIY. Selain itu, calon pengantin juga merupakan warga kurang mampu.
9: Salah satu pasangan itu adalah berKTP DIY. Kalau dua-duanya KTP DIY nggak apa-apa. Tapi kalau salah satu berKTP DIY, satunya bisa dari mana saja, dari daerah mana, nggak apa-apa. Dan pasti kurang beruntung atau tidak mampu. Jadi itu salahnya, karena ini kan sumbernya dari zakat yang dititipkan para muzaki kepada kami, amanahnya. Jadi kami harus melaksanakan itu sesuai dengan asnafnya.
5: Salah satu pengantin asal Sleman, Wahyudi, mengaku senang bisa mengikuti nikah gratis yang digelar secara unik ini. Ia pun sebenarnya sudah lama mendambakan untuk melaksanakan pernikahan.
10: Ini karena konsepnya unik, menarik, lagi di Sekolah Tinggi STTAD kan favorit. Yang menarik sih
11: pernikahannya di atas pesawat.
10: Paling beda sendiri unik.
12: Emang dari dulu pengen merencanakan nikahnya, pengen yang unik gitu.
10: Iya, pengen unik-unik gitu. Setelah ada nikah gratis ini, alhamdulillah keturutan.
5: Selain tanpa biaya, para pengantin ini juga mendapatkan mas kawin berupa perlengkapan ibadah, cincin, serta paket kosmetik.
3: Pendengar, event 2 tahunan bertajuk DIY Open Karate International Championship 2026 siap digelar pada 20 hingga 21 Juni di Graha Insti Persleman, Yogyakarta. Sebanyak 1.700 peserta dari 90 kontingen dipastikan mengikuti event tersebut. Ketua Panitia Irwansyah Ginting menyebutkan karateka yang berpartisipasi berasal dari beberapa daerah dan juga mancanegara.
13: Nanti di samping ada kelas umum, ada kelas festival, terus kemarin juga ada usul untuk kelas veteran yang 40 tahun ke atas. Nah terus seperti biasa nanti kita juga ada kelas best of the best untuk kategori kadet, junior sama senior. Terus kita juga memberikan piala apresiasi bagi pendaftar kelas festival terbanyak 1, 2, 3.
3: Kejuaraan kali ini telah memasuki tahun kedua. Bagi para juara, Irwansyah Ginting menyatakan panitia menyiapkan hadiah sebesar 10 juta rupiah untuk juara pertama dan 7 juta rupiah untuk juara kedua dan 5 juta rupiah untuk juara ketiga. Pendengar, berikut akan kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini tentang strategi menjaga stabilitas harga di tengah dinamika global yang akan disampaikan anggota redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rosyan Anwar.
14: Pendengar, depresiasi rupiah dan perlambatan laju ekonomi akhir-akhir ini mulai berdampak. Tanpa fluktuasi yang tajam, beberapa harga komoditas mulai merangkak naik. Tentunya tidak serta-merta pelemahan rupiah terhadap dolar dan juga mata uang asing lainnya menyebabkan harga komoditas melonjak. Namun kondisi faktual saat ini perlu disikapi serius oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Contohnya harga minyak goreng yang terus merambat naik. Saat ini minyak kita di pasar tradisional dijual dengan rentang yang beragam, mulai dari Rp18.000 hingga Rp22.000 per liternya. Meski di label atau kemasan tersebut tercantum harga eceran tertinggi yang harus dipatuhi, namun faktanya tidak sesuai dengan realitas yang ada. Bukan tidak mungkin, tekanan yang semakin berat terhadap rupiah akan membuat komoditas-komoditas lainnya ikut-ikutan naik. Walaupun cadangan beras pemerintah terbilang mencukupi hingga mencapai 3 juta ton beras saat ini, akan tetapi stabilitas ekonomi tidak hanya ditentukan oleh satu jenis kebutuhan pokok semata. Pendengar, sudah saatnya pemerintah daerah perlu mengambil langkah inisiatif dan bahkan intervensi pasar demi menjamin ketersediaan bahan pokok penting dengan harga yang terjangkau. Mekanisme seperti operasi pasar, bantuan pangan, pasar murah, dan juga peningkatan kinerja Satgas Pangan harus menjadi fokus pemerintah daerah. Walaupun di tengah kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah daerah tak boleh diam berpangku tangan karena hal ini menyangkut hajat hidup warga masyarakat yang menjadi tanggung jawab negara. Daya beli masyarakat harus diberi stimulus agar tidak jatuh dalam garis kemiskinan yang tentunya tidak diharapkan.
3: Baik pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Harga minyak goreng terus merangkak naik di Yogyakarta. Hal itu berdasarkan fakta yang dihimpun dari sejumlah pasar tradisional dan juga toko retail yang ada. Sebuah momentum yang unik dan menarik diselenggarakan oleh Basnas DIY, di mana sebanyak 20 pasangan melaksanakan akad nikah di dalam sebuah pesawat terbang. Demikian warta pagi kali ini. Saya Panji Wojo mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi Panji menyapa pendengar ya di Jogja pagi hari ini, dan tentunya Panji akan menginformasikan sejumlah informasi seputaran kota Yogyakarta untuk saat ini ya, setengah jam ke depan ini. Dan kita akan mulai dari kondisi perkiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, tentunya akan disampaikan oleh rekan kami dari BMKG.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat menyapa kembali dalam info perakan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Berikut perakan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta Rabu 10 Juni 2026 yang berlaku hingga 20 jam ke depan. Berdasarkan kondisi dinamika atmosfer terkini, terpantau tidak adanya gangguan dinamika atmosfer yang signifikan di sekitaran wilayah daerah istimewa Yogyakarta, dan monsun Australia terpantau aktif di sekitaran wilayah Indonesia. Kondisi ini memperkecil potensi hujan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, namun meningkatkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang laut di perairan selatan daerah istimewa Yogyakarta. Untuk perakiraan cuaca untuk hari ini sebagai berikut. Pada pagi hari di wilayah DIY diprediksi cuacanya cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari juga cerah hingga berawan. Kondisi cuaca di malam hari di wilayah DIY juga diprediksi hanya berawan. Untuk si cuaca di dini hari di wilayah DIY cuacanya cerah hingga berawan. Suhu udara hari ini diprediksi berkisar 20 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 55 hingga 95%. Angin rata-rata bertiup dari timur hingga tenggara dengan kisaran 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dan masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini, waspadai potensi gelombang laut tinggi di perairan selatan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda dalam merencanakan aktivitas dengan lebih baik. Saya Romadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya mengawali aktivitas di pagi hari ini, kita akan mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas. Jadi bagi Anda yang sedang berkendara menuju tempat kerja atau sekolah maupun menjalankan aktivitas lainnya, pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik, patuhi rambu lalu lintas, gunakan helm bagi pengendara roda 2, serta selalu mengenakan sabuk pengaman bagi pengguna kendaraan roda 4. Dan tentunya kita akan langsung jalan-jalan, kita akan menuju ruas-ruas jalan utama ya, bagaimana keadaan lalu lintas untuk pagi hari ini, tentunya dari pantauan CCTV Jogja Kota.

Baik, benar kita akan melihat kondisi jalanan di Jogja untuk pagi hari ini ya, edisi 10 Juni 2026. Dan tentunya kita akan berangkat dari sepanjang jalan Jogja-Solo menuju ke arah kota untuk saat ini. Terpantau ramai lancar untuk pagi hari ini, tepatnya di Simpang Demangan. Dan menuju ke arah kota, tepatnya di Urip Sumoharjo menuju ke arah Jenderal Sudirman di tiap simpang lampu merah ya. Baik simpang Galeria hingga ke simpang Gramedia terpantau ramai lancar. Dan ke arah dari Jenderal Sudirman ke arah Tugu ya. Di simpang Tugu sendiri menuju ke simpang Tugu terpantau ramai lancar. Dan di simpang Tugu sendiri antrian lampu merah juga cukup panjang. Ke arah utara juga terpantau cukup ramai lancar dan ke arah selatan juga terpantau ramai lancar. Namun di sepanjang jalan Mangkubumi menuju ke arah stasiun Tugu untuk pagi hari ini terpantau lancar sekali untuk kawasan stasiun Tugu. Terpantau ramai lancar dan di kawasan Malioboro sendiri terpantau ramai lancar. Dan jika Anda ingin menuju ke kilometer 0 untuk saat ini terpantau cukup ramai lancar. Dan sepanjang jalan 0 km tepatnya di Panembahan Sinopati menuju ke Simpang Gondomanan terpantau ramai lancar meskipun lampu merah juga terpantau terdapat antrian lampu merah ya. Dan di kita kembali ke jalan Ki Haji Ahmad Dahlan menuju ke Simpang Wirobrajan untuk saat ini terpantau ramai lancar meskipun antrian lampu merah di Simpang Wirobrajan juga cukup panjang. Kita ke utara, tepatnya di Jalan Hos Cokro Aminoto terpantau cukup ramai lancar untuk pagi hari ini. Dan tentunya di setiap ruas jalan utama terpantau ramai lancar. Jadi untuk Anda yang berkendara harus berhati-hati dan bersabar ya. Tentunya mengutamakan keselamatan dan jangan lupa membawa keselamatan ya. Untuk kendaraan roda 4 jangan lupa memakai sabuk pengaman. Dan untuk kendaraan roda 2 jangan lupa memakai helm. Tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Ayo maju,
5: Pancasila jiwa kita. Pancasila adalah kita.
6: Jerman adalah salah satu kekuatan sepak bola terbesar di Piala Dunia, memenangkan 4 gelar juara di tahun 1954, 1974, 1990, 2014, dan 4 kali menjadi runner-up. Terkenal dengan mentalitas kuat, Jerman Barat atau Jerman telah tampil di 21 event Piala Dunia, menjadikannya salah satu tim paling konsisten dalam sejarah sepak bola.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
2: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
0: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Setelah kami dipanggil oleh Presiden,
4: jajaran Dewan Ekonomi Nasional DEN bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta.